0: terus meningkat.
1: Secara umum perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
0: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
3: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
4: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
3: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
5: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan, namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
3: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Sharif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
6: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti itu menjadi
7: Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatun Nisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual mata.
6: Ya, inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, ya, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
7: Sementara Siti Haniatun Nisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
8: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedarlah perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuwan yang sangat berharga.
7: Siti Haniatunnisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program perlindungan sosial. Apri Tutar melaporkan selengkapnya.
10: Laporan khusus.
11: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
12: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
11: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
12: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
13: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
12: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
14: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non-tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
12: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
15: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
16: Ya Mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak, dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh Mas.
17: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas. Jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak, aman dan tentram. Jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu. Sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar, pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras, menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar 641.443 rupiah per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal 669.235 rupiah per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis

0: Kualitas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan, masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan pedesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu, Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
2: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
3: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian, Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mula menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
2: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
3: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.
4: Seluruh atlet, saya berpesan bertarunglah dengan gagah dan berani, bak satria, raihlah kemenangan dengan kehormatan dan terimalah kekalahan dengan kebesaran jiwa. Ingatlah bahwa medali memang menjadi incaran, tetapi sportivitas dan persaudaraan adalah nilai tertinggi yang harus kita tiru.
3: Sekedar diketahui, kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gorbangyan, Kota Bekasi, Leni Kurniawan.

0: Ati Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Bayangkan, lebih dari 3 abad dijajah, 350 tahun bangsa ini hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Rakyat dipaksa bekerja, dirampas haknya, diperlakukan sewenang-wenang. Darah para pahlawan tertumpah, bukan sekali dua kali, tapi ribuan kali. Demi satu kata, merdeka. Dari perlawanan lokal seperti Diponegoro hingga Patimura, hingga gerakan nasional seperti Budi Utomo dan Soekarno-Hatta, semua bersatu melawan penjajah yang tak kunjung usai. Mereka disiksa, dibuang, bahkan dibunuh, tapi tak pernah mundur. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, tapi hasil dari air mata dan darah, dan nyawa yang dikorbankan. 17 Agustus 1945 adalah puncak perjuangan panjang yang tak boleh kita lupakan, apalagi kita sia-siakan.

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya yang belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik tapi belum merata.
3: Ya Mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya yang lebih banyak dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh Mas.
4: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu kan. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas. Jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak, aman dan tentram. Jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu. Sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar, pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
5: Seperti yang sudah kami beritakan sebelumnya, bahwa Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program perlindungan sosial. Nah, kita ingin tahu lebih jauh ya seperti apa data dari BPS. Kami juga sudah bersama dengan Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti. Bu Amalia, selamat pagi, Bu.
6: Selamat pagi.
5: Pagi, Bu Amalia. Ibu, jadi mungkin bisa disampaikan di awal sebenarnya data lengkapnya seperti apa? Karena kan ada juga perbandingan antara kota dengan desa, kemudian juga ada soal gini rasio juga. Silakan, Bu Amalia.
6: Ya, jadi memang kemarin kami baru saja merilis 3 indikator besar, yaitu pertumbuhan ekonomi satu ya, kemudian kedua angka kemiskinan, dan ketiga angka pengangguran sebenarnya. Nah, untuk angka kemiskinan itu memang benar bahwa yang terbaru adalah 8,07% atau artinya ada 22,93 juta orang miskin saat ini di Indonesia, dan garis kemiskinan nasional rumah tangga miskin per bulan itu sekarang sekitar Rp3.091.866.
5: Ya.
6: Nah, jadi saya juga ingin menyampaikan bahwa garis kemiskinan itu harus dibaca per rumah tangga, jangan dibaca per individu. Karena memang pengeluaran dari rumah tangga itu dilakukan biasanya sebagian ada pengeluaran bersama-sama dalam satu rumah tangga, seperti pengeluaran listrik, pengeluaran air, kemudian juga beras, minyak goreng, itu kan dalam satu rumah tangga. Nah, sehingga masyarakat masih sebagian menerjemahkan garis kemiskinan itu per kapita.
5: Yeah.
6: Seharusnya garis kemiskinan itu diterjemahkan per rumah tangga. Nah, jadi kalau rata-rata nasional ya Rp3.091.866 per rumah tangga gitu ya. Nah, terus untuk yang garis, untuk yang angka kemiskinan atau persentase penduduk miskin berdasarkan provinsi, saat ini yang paling tinggi tingkat kemiskinannya adalah di saya ingin menyampaikan adalah di Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
5: Yeah.
6: Di mana di Papua Tengah itu angka kemiskinannya hingga 30.41%. Dan di Papua Pegunungan, angka kemiskinannya itu mencapai 26.3%. Nah, kalau angka kemiskinan yang paling rendah, itu di mana? Di Provinsi Bali.
5: Yeah.
6: Jadi Bali itu 3.44% tingkat kemiskinannya. Begitu tambahan dari saya.
5: Ya. Nah, Bu, tadi kan kami juga menampung komentar dari para pendengar di pagi hari ya, sebelum kita wawancara ya, Bu Amalia. Mereka melihat kenyataan di lapangan, kok di dekat rumah saya masih banyak orang miskin ya. Jadi sebenarnya metodologi untuk mengukur kalau kemiskinan itu turun seperti apa? Nah, mungkin Ibu Amalia bisa menjawab pertanyaan seperti itu, Bu, dari para pendengar kita tadi.
6: Kan yang gini, yang turun kemiskinan turun kan 8.07 dari sebelumnya adalah sebesar 8.25%. Cuma nggak banyak, turunnya hanya sekitar kalau persentasenya adalah 0.18% basis point. Artinya yang sebelumnya jumlah orang miskin itu 23,36 juta orang. Sekarang kan ada 22,93 orang.
5: Yeah.
6: Jadi kalau kita kurangi 23,36 dikurangi dengan 22,93, ya memang penurunan kemiskinan jumlah orang miskin 430 ribu aja.
5: Ya, dibandingkan nah, dengan jumlah penduduk Indonesia ribu, begitu ya Bu ya?
6: Nah, gitu maksud saya. Jadi kan memang jumlah orang miskin yang menurun se-Indonesia itu 430 ribuan lah kira-kira.
5: Iya.
6: Setengah juta ya, hampir setengah juta.
5: Nah Bu, biasanya penduduk kalau untuk mendapatkan
6: 285 juta kan?
5: Oke. Bu, sebenarnya kalau untuk mendapatkan data seperti ini ya Bu ya, itu survei di lapangan langsung atau seperti apa sih Bu biasanya Bu metodologinya?
6: Ini melakukan survei langsung.
5: Oh, survei langsung ya di lapangan ini, ya.
6: Iya, ini survei di lapangan itu dilakukan pada bulan Februari 2026. Begitu.
5: Di semua daerah atau sampling saja begitu Bu Amalia?
6: Sampling, tetapi lokasinya di semua provinsi di Indonesia.
5: Oh, ada perwakilannya ya setiap provinsi begitu ya, Bu Amalia ya?
6: Iya.
5: Oke.
6: Okay. Namanya sampling ya, pasti dengan metodologi statistik.
5: Yeah.
6: Itu pasti bisa mewakili populasi kan?
5: Iya. Yeah. Nah, Bu Amalia, dari pantauan BPS kemudian muncul angka ini begitu ya, kan pemerintah punya banyak program ya, Bu, program bansos, kemudian kesempatan kerja, bantuan pendidikan lain sebagainya. Nah, bantuan-bantuan seperti ini sebenarnya sejauh mana kemudian bisa menurunkan angka kemiskinan, Bu Amalia?
6: Ya, sebenarnya yang paling penting kan untuk menurunkan angka kemiskinan itu adalah dia rumah tangga tersebut harus memiliki income yang layak, pendapatan. Bantuan sosial itu pada dasarnya adalah bantuan sementara, kecuali kalau untuk usia lanjut ya, usia lanjut orang atau disabilitas, usia lanjut rumah tangga tunggal, orang tua renta, nah itu kan tidak mungkin bekerja lagi, nah itu memang bansos harusnya dilakukan seumur hidup.
5: Yeah.
6: Tetapi kalau untuk yang usia produktif, ya toh, bansos itu adalah bantuan sosial sementara pada dasarnya, sebelum dia kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi sebenarnya masyarakat kita juga harus memahami bahwa yang penting adalah graduasi, bukan bansosnya terus-menerus sampai akhir hayat.
5: Yeah.
6: Tetapi yang paling penting adalah orang-orang yang miskin ini diberikan kesempatan untuk mendapatkan akses terhadap pekerjaan yang layak.
5: Yeah.
6: Bukan hanya sekedar pekerjaan. Kalau nanti sekedar pekerjaan, tentunya ya tidak mencukupi kebutuhan hidup. Nah itu yang kemudian dikatakan sebagai orang miskin. Nah, jadi yang paling penting untuk kita bisa mengentaskan kemiskinan adalah pekerjaan yang layak untuk masyarakat Indonesia.
5: Ya, jadi kalau bansos biasanya bantalannya sementara, tapi pekerjaan yang layak itulah yang memang bisa jaga panjang begitu ya, Bu Amalia ya?
6: Betul, betul sekali.
5: Nah, Bu, tapi kalau dari data BPS juga kan tadi sempat juga ada pertanyaan dari masyarakat yang kita tampung juga ya. Kok desa miskinnya lambat sekali ya kurangnya? Sementara perkotaan kok lebih cepat. Nah, ini kenapa Bu Amalia sebenarnya, Bu? Apa yang terjadi, Bu?
6: Nah, iya, karena kalau kita lihat memang di perkotaan lebih banyak kesempatan
5: bekerja. Oh, kesempatan bekerja, begitu.
6: Di pedesaan. Nah, kalau kita lihat memang mayoritas di pedesaan kita biasanya pekerjaannya adalah petani.
5: Yeah.
6: Dan memang kalau kita lihat proporsi penduduk miskin di Indonesia itu memang mayoritas pekerjaannya adalah di sektor pertanian. Begitu. Nah, kita tahu sendiri kalau di pedesaan memang mungkin dia kerja tetapi yeah, bisa saja pekerjaannya tidak dibayar, ya kan? Karena dia ikut keluarga atau dia juga bekerja tetapi memang upahnya tidak layak. Begitu. Nah, jadi memang kalau biasanya orang itu sudah lulus sekolah, pasti akan mencari pekerjaannya di kota kan, kalau yeah, untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak. Itu fenomena yang memang kita lihat sehari-hari.
5: Di perkotaan dengan di desa, itulah perbedaannya begitu ya, Bu Amalia. Betul. Ya.
6: Sehingga aktivitas ekonomi yang ada di kota, yang saat ini memang lebih terkonsentrasi di kota, itu menyebabkan peluang pekerjaan itu menjadi lebih banyak dibandingkan di desa. Nah, sehingga wajar kan kalau misalnya kemiskinan di desa itu memang turunnya yeah, lebih lambat dibandingkan di kota, bahkan tingkat kemiskinan di desa itu kan lebih tinggi daripada di kota.
5: Ya. Nah, Bu Amalia, nah ini kan juga ada data juga ini, Bu, yang jadi pertanyaan juga tadi dari para pendengar kita. Di tengah angka kemiskinan yang turun sekian begitu ya, Bu ya. Nah, ini kan juga ada penurunan soal ya, ketimpangan pengeluaran, Bu. Gini rasio yang justru naik menjadi 0,368 akibat ya, jurang kaya miskinnya bagaimana gitu.
6: Iya. Iya. Kenaikan tipis ya. Jadi artinya itu yang perlu menjadi perhatian kita ya, bahwa pertumbuhan ekonomi itu memang sudah tinggi gitu ya. Penyerapan tenaga kerja juga dalam waktu sekitar 1 triwulan itu 530 ribu orang terserap dalam lapangan pekerjaan yeah, itu hanya dalam 1 triwulan. Tetapi yang menjadi catatan kita adalah ketimpangannya sedikit meningkat. Nah, ini tentunya upaya-upaya ke depan untuk menurunkan ketimpangan menjadi penting.
5: Ya. Yeah. Ketimpangan itu terjadi karena memang harga barangnya sekarang lebih mahal, sementara pendapatannya tidak mengikuti harga barang, atau kenapa ini, Bu Amalia, biasanya, Bu?
6: Bukan, Pak. Ketimpangan itu artinya adalah kelompok yang pengeluaran, itu adalah ketimpangan antar kelompok pengeluaran yeah, di Indonesia. Artinya orang yang, jadi tingkat kesejahteraannya itu relatif gapnya itu meningkat itu, Pak.
5: Oh, antara yang kaya dengan yang kurang kaya ya, begitu maksudnya, Bu Amalia?
6: Betul.
5: Jadi ini jadi PR tersendirilah bagi pemerintah begitu ya, Bu, ya, angka ini ya, soal ketimpangan pengeluaran atau gini rasio begitu.
6: Ya, tapi walaupun demikian kan gini rasio itu meningkat tetapi tipis lah meningkatnya kalau kita lihat angkanya kan.
5: 0,368 begitu ya, Bu, ya.
6: Iya, tapi di sebelumnya kan angkanya juga di sekitaran 0,36 oh, juga. Jadi sebelumnya 0,363, sekarang 0,368.
5: Ya,
6: yeah, yeah. Naik tapi tipis gitu toh itu yeah, sebenarnya.
5: Tapi kalau ada peningkatan pendapatan jadi, mungkin dari kelas kelompok masyarakat tertentu, ini bisa makin lebih kecil lagi ya, Bu, ya, ketimpangan ini ya.
6: Jadi begini, kalau kita melihat referensi ini dari Todaro dan Smith yang mengatakan bahwa ketimpangan pendapatan yang tinggi ini dapat memperlemah efek positif dari pertumbuhan ekonomi, gitu kan. Nah, tapi untungnya di Indonesia ini terjadi peningkatan ketimpangan, tetapi tipis lah.
5: Ya.
6: Yeah. Kan dari 0,363 ke 0,368. Ya, jadi nah oleh sebab itu yang penting ke depan kita harus tumbuh tinggi tetapi harus inklusif.
5: Begitu,
6: karena kalau inklusif itu artinya efek dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
5: Yeah.
6: Bukan hanya kelompok tertentu saja gitu.
5: Yeah.
6: Nah kalau pertumbuhan ekonomi itu hanya dirasakan oleh kelompok tertentu saja, ya biasanya di dalam suatu perekonomian itu akan juga memperlebar ketimpangan.
5: Ya, baik kalau begitu Bu Amalia. Bu Amalia, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami. Kami nantikan perkembangan dari BPS, Bu Amalia.
6: Sama-sama.
5: Selamat pagi, Ibu.
6: Pagi.
5: Ya, demikian tadi ya Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Nanti kita coba pantau juga dengan turunnya angka kemiskinan seperti ini. Apakah nanti peserta BPJS yang PBI ya atau ditanggung oleh pemerintah juga akan makin berkurang angkanya karena mereka sudah dikategorikan tidak masuk dalam kategori mungkin desil 1 sampai desil 4 atau miskin karena ada 430 ribu orang ya. Nanti kita coba tanya dengan BPJS Watch soal ini.

0: Ilo Warta Parlemen bersama saya, Edo Da Vinci Zakti. Anggota Komisi 3 DPR RI, Mercy Baren, menjelaskan berbagai masukan dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi bahan penting untuk merumuskan kelembagaan yang mampu memastikan pengelolaan aset berjalan secara profesional dan independen. Legislator Praksi PD Perjuangan itu menyebut adanya usulan Komite Perampasan Aset akan dapat memisahkan fungsi penegakan hukum dengan fungsi pengelolaan aset agar dapat lebih objektif dan profesional.
1: Warta Parlemen.
0: Anggota Komisi 4 DPR RI Rokim Dahuri mendorong pemerintah lakukan mitigasi menghadapi kemarau panjang dan El Nino ekstrim yang diperkirakan sudah masuk ke Indonesia.
2: Pemerintah nampaknya dalam antisipasinya itu menurut saya kurang gitu ya, terutama adalah upaya untuk memanen hujan. Jadi harusnya sejak bulan Juni bahkan Mei harusnya hujan yang melimpah itu ditampung dalam bentuk embung ya, kemudian perawatan waduk-waduk atau di desa-desa itu harusnya dibangun toren ya, menara air gitu ya. Lalu berikutnya adalah saluran irigasinya harus dinormalisasi, jangan ada yang tersumbat begitu ya.
0: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman TPR Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan penyelenggaran Haji 2027 menjadi tahun kedua Kementerian Haji dan Umroh yang mengelola operasional ibadah haji. Karena itu berbagai hasil evaluasi dan masukan dari penyelenggaran haji tahun 2026 perlu menjadi perhatian. Menurut politisi Praksi PKS itu, berbagai evaluasi, masukan, dan penyempurnaan dari DPR maupun masyarakat harus diimplementasikan sejak awal agar penyelenggaran ibadah haji kedepannya semakin baik.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Wawancara Pro 3.
4: Baik, kita juga sudah tersambung ya dengan Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar. Pak Timbul, selamat pagi Pak.
5: Selamat pagi Mas.
4: Pagi Pak Timbul. Dengan berkurangnya orang miskin 430 ribu orang ya. Nah ini sejauh mana pengaruhnya terhadap kepesertaan BPJS, terutama yang selama ini ditanggung oleh pemerintah?
5: Ya sebenarnya kan memang kita nggak melihat jumlah naik atau turun. Tapi kalau ada orang miskin yang belum terlindungi, itu yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena kan pasal 14 jelas, fakir miskin dan tidak mampu itu didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh pemerintah. Nah, jadi memang tentunya fluktuasi ada naik, ada turun, kondisi dan sebagainya, itu memang harus yang dipastikan orang miskin terlindungi. Sekarang ini kan yang terjadi sejak 1 Februari 2026 kemarin kan ada 11 juta. Yang dinonaktifkan itu kan banyak orang miskin yang sebenarnya dia memang masih miskin.
4: Yeah.
5: Tapi karena terkendala anggarannya hanya masuk 48,7 triliun yaitu untuk 96,8 juta. Makanya dia keluar masuk, ada yang miskin dikeluarin, yang miskin baru masuk gitu. Apalagi yang skenario kalau yang sakit didahulukan sehingga yang tidak sakit dikeluarkan. Padahal besoknya juga mungkin dia sakit gitu.
4: Yeah.
5: Nah, jadi tentunya yang sekarang menjadi persoalan kan adalah bagaimana dukungan anggaran dengan melihat kondisi real bahwa masih banyak orang miskin yang belum dilindungi di program jaminan kesehatan nasional kita.
4: Nah, yeah.
5: Walaupun memang ada juga yang orang mampu masuk. Ya, itu juga kan inclusion error, exclusion error yang harus terus dimutakhirkan datanya oleh Kementerian Sosial. Jadi yang pertama yang menjadi masalah adalah bagaimana pemutakhiran data ini bisa lebih objektif dengan lebih memastikan benar-benar orang miskin dan tidak mampu yang menjadi peserta PBI-JKN dan PBPU-Pemda yang dibayarkan APBD. Kalau PBI-JKN kan dibayar APBD.
4: Nah, yeah.
5: Kemudian edukasi juga kepada masyarakat miskin bahwa jangan sekedar hanya jadi peserta, tapi dorong supaya juga mengarah kepada upaya mencegah. Karena biar bagaimanapun juga penyakit-penyakit yang muncul sebagai pendukung pembiayaan yang besar itu banyak di area katastrofik. Area katastrofik itu kan penyakit gaya hidup.
4: Iya. Yeah.
5: Bagaimana garam, gula, lemak itu. Nah ini juga seluruh peserta termasuk peserta PBI juga harus menjadi subjek yang diedukasi sehingga mereka bisa menjaga kesehatan. Yang lebih penting kan pencegahan sebenarnya.
4: Pencegahan, ya betul.
5: Nah langsung juga bagaimana ya tentunya masyarakat kita juga bagi yang belum tahu misalnya, oh saya miskin, dia punya hak untuk mengajukan untuk menjadi peserta. Jadi tentunya tidak hanya satu arah ditentukan oleh Kemensos, oh ini yang menjadi peserta, oh ini yang tidak, oh ini yang dikeluarkan. Tetapi juga bagi dia yang belum terdaftar, itu juga dia punya hak untuk mengajukan ke Dinas Sosial, sehingga benar-benar bahwa yang terdata ataupun yang belum terdata, kalau judulnya orang miskin dan tidak mampu, dia harus dilindungi di program jaminan kesehatan nasional. Dan yang ke depan juga, karena orang miskinnya relatif tambah ya, dengan kondisi saat ini, menurut saya juga yang masih banyak belum terdata, itu kan yang kalau terdata ya.
4: Ya, ini sampling kan, sampling perwakilan setiap provinsi ada. Ya.
5: Nah, artinya juga pemerintah menurut saya rujuk aja di Perpres 36 tahun 2023 yang memang sebenarnya mentargetkan jumlah PBI-JKN itu 113 juta. Sejak 2016 kan dia 96,8 juta terus mempertahankan angka di 48,7 triliun. Tapi memang kondisi realnya semakin banyak, apalagi yang disebutkan oleh Pak Menteri Sosial, masih ada 40 juta rakyat miskin yang belum bisa masuk karena keterbatasan anggaran. Ada 15 juta yang mampu, yang malah mendapat perlindungan JKN.
4: Nah, pembersihan data itulah yang memang harus segera dilakukan lagi begitu ya, kalau begitu ya.
5: Pembersihan itu yang menjadi utama untuk bagaimana memastikan yang menjadi peserta adalah benar-benar orang miskin.
4: Ya, tapi data BPS yang menyebutkan 430 ribu orang ini tidak miskin lagi begitu, itu akan menjadi rujukan perbaikan data juga atau bagaimana biasanya Pak Timbul?
5: Ya, itu memang harus.
4: Harus juga begitu.
5: Bagian dari pelaksanaan PP 101 tahun 2012 junto PP 76 2015 yaitu pemutakhiran data. Nah, tetapi juga benar nggak bahwa dia orang tidak miskin? Karena kan yang diukur itu adalah desil 1 sampai desil 5.
4: Yeah.
5: Desil 1 sampai desil 5 ini kan jelas. Nah, tentunya apakah betul orang itu diklaim sebagai orang yang mampu? Jangan-jangan dia hanya dapat pinjaman motor untuk ngojek, dia disebut sebagai orang yang mampu.
4: Yeah.
5: Itu kan juga persoalan di lapangan. Saya kapan Pak di survei, saya nggak punya apa-apa, tapi saya tiba-tiba masuk ke
4: desil 6 misalkan desil begitu.
5: Desil 6, desil 7. Nah, maksud saya gini, kalaupun dinyatakan ada sekian yang tidak miskin lagi, apa betul itu berbasis survei yang memang real kepada si peserta rumah tangga gitu.
4: Yeah.
5: Jangan sekedar hanya klaim sehingga orang banyak protes. Kapan kami disurvei? Lah, saya kan masih miskin, kenapa tiba-tiba jadi desil 6? Kenapa tiba-tiba jadi desil 7?
4: Yeah.
5: Padahal saya begini-begini aja. Nah, ini kan juga menjadi bagian protes atau komplain positif bagi pemerintah untuk dikaji dalam hal surveinya.
4: Yeah. Verifikasi jadi lapangannya harus akurat kalau begitu ya, Pak Timbul ya.
5: Tentunya juga ketika dia nanti disebut, oh saya sebagai orang yang mampu, dia juga harus punya hak jawab. Pak, saya tuh sebenarnya nggak mampu, saya belum pernah disurvei dan sebagainya. Nah, pemerintah juga ketika survei harusnya juga memberikan informasi. Pak, Bapak sudah mampu, kriterianya. Jadi ada jawab, ada hak informasi untuk memberikan kepastian bahwa dia memang kenapa disebut mampu.
4: Yeah.
5: Kenapa dia disebut tidak lagi desil 1-5. Jadi rakyat itu diajak bicara, rakyat itu diajak ngobrol untuk memberikan, oh iya betul, saya memang sudah mampu, jadi saya harus keluar. Jadi ada proses kesadaran dengan informasi tersebut. Kalau yang terjadi kan selama ini, bahwa dia tiba-tiba masuk desil 6.
4: Nah, ini tadi pendengar kita, Pak Timbul, ada pendengar kita tadi, Pak Ramli ya, di Sumatera Barat, dia tiba-tiba masuk ke desil 6, tidak pernah disurvei begitu. Kemudian mencoba untuk membantah itu ya, menyampaikan bantahan, tapi katanya prosesnya 6 bulan begitu, Pak Timbul.
5: Ya sebenarnya sih tidak harus menggunakan kan bahwa memang dia punya kepastian sebagai masyarakat miskin, dapat keterangan RT RW kelurahan bahwa surat keterangan tidak mampu. Ini loh, dan pemerintah tidak bisa mengatakan 6 bulan karena besok dia sakit, siapa yang jamin?
4: Ya.
5: Apakah dia harus minjem-minjem lagi untuk membiayai kesehatan? Kan nggak mungkin, orang miskin kan bagaimana ngebiayain kesehatan. Nah, saya kalau 6 bulan itu dulu di PP 101 pendataannya. Kalau di PP 76 2015 pendataan pemutakhiran itu sebulan sekali. Jadi nggak bisa disebut dengan tadi 6 bulan. Nggak boleh. Kalau 6 bulan itu rujukannya ke peraturan pemerintah 101 tahun 2012.
4: Ya, kasihan ya, masyarakat kalau sampai tertunda 6 bulan begitu ya, Pak Timbul ya.
5: Yang direvisi oleh peraturan pemerintah nomor 76 2015 yang menugaskan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial melakukan pemutahiran itu 9 kali.
4: Ya.
5: Jadi nggak bisa disebut 6 bulan, nggak ada apa, sudah direvisi itu nggak. Kalau Dinsosnya mengatakan seperti itu, dia berarti tidak membaca PP 76 2015.
4: Ya, nah kalau begitu yang dialami oleh Pak Ramli tadi itu harusnya dia kemana kalau begitu Pak untuk menyanggah itu? Dinsos, agar cepat prosesnya. Ya,
5: ada keterangan tidak mampu dari RT RW kelurahan dan datang ke Dinsos.
4: Oh, begitu.
5: Bahwa aparat pemerintah di tingkat bawah mendefinisikan dia orang tidak mampu dengan mengeluarkan SKCM surat keterangan tidak mampu. Nah, artinya di tataran kepemerintahan yang di atas harus mengakui bahwa ini loh resmi dari pemerintahan di bawah,
4: yeah.
5: RT RW kelurahan. Nah, tentunya kan RT RW kelurahan kan orang yang langsung datang ke Pak Ramli itu. Oh, benar nih Pak Ramli orang miskin gitu. Kalau yang dinas kan belum tentu dapat survei. Tadi
4: disebut yeah.
5: Pak Ramli saya nggak pernah disurvei. Kapan tiba-tiba saya
4: masuk desil 6.
5: Enam gitu yeah. Kan. Nah, kalau RT RW kan relatif dia yang tahu ya tetangganya, ya orang warganya kan dia tahu. Oh iya benar. Maka dia keluarkan surat keterangan tidak mampu. Nah, nanti kan diajukan juga kepada siapa? Ke kelurahan. Nah, artinya juga kelurahan kan punya untuk apa? Punya misalnya, oh ya saya mau uji apa mau ngelihat, ya, silakan aja yeah. Nggak apa-apa. Tapi kan persoalannya dia miskin dan harus dilindungi itu pasal yeah. 14
4: undang-undang like. ITSN gitu. Oke, kalau begitu Pak Timbul. Pak Timbul, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Selamat pagi, Pak Timbul Siregar.
5: Makasih, Pak.
4: Demikian tadi koordinator advokasi BPJS Watch Timbul Siregar, Pak Ramli, dan juga tadi ada satu atau dua pendengar lain ya yang menyampaikan bahwa tidak masuk lagi kategori desil 1 atau 5, kategori miskin untuk mendapatkan bansos. Tadi Pak Timbul sudah menyampaikan diurus ke Dinas Sosial, mendapatkan surat keterangan miskin atau SKTM dari RT RW setempat dan kelurahan ya. Nanti mungkin bisa dilihat urutannya seperti apa. Biasanya di kalau Anda googling itu sudah ada ya urutannya seperti apa prosesnya. Karena tidak harus sampai 6 bulan. Setiap bulan sekali ada pembaruan data mengenai penerima bantuan sosial. Nanti kita update untuk informasi lainnya.
3: Wawancara Pro 3.
4: Jelang Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera mengungkap pertumbuhan keluarga muda menjadi salah satu faktor utama yang mendorong meningkatnya permintaan rumah subsidi. Kami kutip dari kantor Berita Antara, BP Tapera menilai prospek pasar rumah subsidi pada semester kedua tahun ini masih sangat positif, didukung oleh tingginya kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta target penyaluran 350 ribu unit rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP. Komisioner BP Tapera, Heru Pudio Nugroho mengatakan sekitar 62% penerima rumah subsidi FLPP pada 2025 yang lalu berasal dari kalangan generasi Z dan milenial berusia 19 hingga 30 tahun. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan program perumahan subsidi ini tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut, Jawa Barat melakukan pemantauan di sejumlah wilayah, terutama kawasan pesisir pantai, untuk mendeteksi kemungkinan dampak dan kerusakan pasca magnitudo gempa 5,3 yang berpusat di Kabupaten Pangandaran. Kepala Pelaksana BPD Garut, Aan Ahwar Saifullah, mengatakan pihaknya telah meminta jajaran BPD Kecamatan hingga desa dan kelurahan untuk mengecek dan melaporkan kemungkinan dampak di wilayah masing-masing. Anwar menambahkan, berdasarkan informasi dari BMKG, gempa magnitudo 5,3 berpusat di 79 km barat daya Kabupaten Pangandaran dengan kedalaman 18 km. Gempa yang terjadi tadi malam pada pukul 21.55 waktu Indonesia Barat dirasakan cukup kuat. Namun hingga kini belum ada laporan resmi terkait kerusakan bangunan maupun juga korban jiwa. Otoritas Brussel, Belgia memperpanjang status waspada kekeringan level kuning setelah Satuan Tugas Kekeringan bersama dengan sejumlah pihak terkait melakukan evaluasi perkembangan kondisi terkini. Kondisi kering berkepanjangan ini mengakibatkan berdampak pada Brussel seperti meningkatnya risiko kebakaran hutan dan menurunnya permukaan air tanah. Badan Lingkungan Flanders atau VMM memperkirakan kondisi muka air tanah yang rendah masih akan mendominasi selama satu bulan ke depan. Meskipun pasokan air minum masih aman, warga diminta mengurangi penggunaan air untuk keperluan yang tidak mendesak. Dari dunia olahraga, Manchester City mengalahkan tim dari K-League All-Star 3-1 pada pertandingan persahabatan di Stadion Seoul World Cup di Seoul, Korea Selatan pada Rabu waktu setempat. Ketiga gol Manchester City dicetak oleh Ryan Aynuri, Tijani Reuders, kemudian Divin Mumbaba, sedangkan satu gol dari K-League All-Star dicetak oleh Kim Dae-won. Pertandingan ini merupakan pertandingan kedua Manchester City pada masa persiapan pramusim menjelang musim 2026-2027 setelah menghadapi Inter Milan. Selanjutnya City akan menghadapi Atletico Madrid pada pertandingan persahabatan di Stadion Seoul World Cup, Seoul, Korea Selatan pada hari Minggu mendatang.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Yang perlu kita ketahui, pahlawan kemerdekaan Indonesia dan pejuang muda yang berani dan ahli strategi gerilya. Pierre Tandean adalah prajurit Angkatan Darat gugur saat gerakan 30 September pada saat usianya 26 tahun 7 bulan 10 hari. Raden Ajeng Kartini, tokoh hak azazi perempuan di Tanah Jawa, wafat di Rembang 17 September 1904 saat usia 25 tahun 4 bulan 27 hari. Marsda TNI Abdul Halim Perdana Kusuma merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara gugur saat Revolusi Nasional, wafat di Malaysia 14 Desember 1947 pada saat usia 25 tahun 26 hari. Robert Walton Mongensidi merupakan gerilyawan di Makassar saat Revolusi Nasional, wafat di Makassar 5 September 1949 pada saat usia 24 tahun 6 bulan 22 hari. Slamet Riyadi adalah Brigadir Jenderal Angkatan Darat, gugur di Sulawesi 4 November 1950 pada saat usia 23 tahun 3 bulan 9 hari. Supriyadi adalah pemimpin perlawanan pasukan pendudukan Jepang di Blitar. Ketika wafat, keberadaannya tidak diketahui. Orang-orang terakhir kali melihatnya pada 6 Oktober 1945 ketika usianya 22 tahun 5 bulan 23 hari. Christina Marta Tiahahu wafat di Maluku 2 Januari 1818, seorang gerilyawan dari Maluku yang wafat saat ditahan Belanda. Ketika itu, usianya baru 17 tahun, 11 bulan, 29 hari. Mayor Daan Mogot, lahir di Manado 28 Desember 1928, wafat di Tangerang Selatan 25 Januari 1946. Pejuang kemerdekaan, Komando Militer Akademi Tangerang MAT, gugur saat melucuti senjata Jepang pada usia 17 tahun 28 hari.

0: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.
1: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan, perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
3: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik tapi belum merata.
4: Ya Mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya yang lebih banyak dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh Mas.
5: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu kan. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas. Jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram. Jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu. Sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
6: Nah, kita masih bahas ya soal data dari BPS yang menyebut jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau setara dengan 8,07% dari total populasi nasional. Angka ini berkurang sekitar 430 ribu orang dibandingkan dengan posisi September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Nah, bagaimana memaknai angka ini sebenarnya dari sisi ekonomi ya? Kita sudah bersama dengan pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan, Acu Fiarta Kartabi. Pak Acu, selamat pagi, Pak.
7: Selamat pagi.
6: Pagi, Pak Acu. Pak Acu,
7: apa kabar pagi?
6: Baik, Pak Acu. Pak Acu, tapi kalau melihat angka ini, maknanya apa buat Pak Acu sebenarnya, Pak?
7: Ya, tentu kita surprise ya gitu. Dalam beberapa periode ini memang terjadi penurunan jumlah penduduk miskin ya.
6: Yeah.
7: Dan apalagi memang kalau kita lihat itu kan data dari September sampai dengan Maret ya.
6: Yeah.
7: Dan surveinya itu kan susenasnya dari akhir Januari sampai Februari ya dimajukan. Biasanya kan Februari-Maret ya survei itu. Nah pada periode itu memang Pak Zaini, saya kira pertumbuhan ekonomi kita tahu ya, 5,61%. Kalau saya lihat juga dari data realisasi PKH, kemudian juga bantuan sembako, ya realisasinya di atas 95% gitu ya. Jadi saya kira ada efek di situ ya. Kemudian juga kalau saya lihat dari perubahan garis kemiskinan begitu, ya tampaknya relevan ya, karena tingkat inflasi juga pada periode September itu sampai dengan Maret itu ya relatif terkendali lah kalau saya lihat gitu ya. Jadi persoalan kemiskinan kan begini Pak Zaini ya, pertama ya ada peningkatan pendapatan masyarakat gitu ya. Kemudian yang penting harga stabil gitu ya. Berapapun kenaikan pendapatan, jika harga naik lebih tinggi atau inflasi lebih tinggi, nah ini yang
6: jadi masalah begitu.
7: Iya. Ditambah lagi kan ada mix policy ya gitu. Di situ kita juga memberikan ya bansos ya, bantalan sosial gitu. Jadi ada yang secara natural ya kelompok masyarakat miskin ini mampu ditahan supaya tidak jatuh miskin gitu, terutama kelompok rentan ya gitu ya. Di atas garis kemiskinan itu melalui kegiatan aktivitas ekonomi, dan yang kedua melalui bansos gitu ya. Saya kira itu Pak Zaini ya, momentumnya bagus ketika itu. Pertumbuhan ekonomi kita juga sangat tinggi begitu ya, ditambah lagi menjelang kan itu bulan puasa ya, dan juga hari raya begitu ya. Saya kira di situ momentumnya ya.
6: Nah ini kan kalau dari klaim pemerintah bahwa memang ada banyak orang yang kemudian bekerja dari program misalkan magang dan lain sebagainya ya Pak Acu. Tapi kalau saya lihat data BPS nih Pak, justru kok ada ketimpangan pengeluaran gini rasio yang naik begitu. Ini kan artinya kan ada jurang antara si kaya si miskin, atau ada orang yang sudah punya pendapatan karena bekerja tapi tidak bisa mengejar mungkin harga barang yang naik begitu. Itu bagaimana Pak Acu melihat itu juga?
7: Ya, jadi pertama memang ada kelompok masyarakat yang mampu terserap pada lapangan pekerjaan. Tapi kan kita bicara juga berapa jumlah tanggungan ya, dan sebagainya gitu. Nah, di sisi lain pola konsumsi pada waktu periode itu memang relatif agak tinggi. Biasalah menjelang Ramadan, menjelang hari raya Pak Zaini ya begitu. Jadi saya kira kalau saya lihat ya dari bagaimana serapan masyarakat dipinjol ya, pinjaman online, kemudian pay later ya, kemudian di pegadaian, itu naik signifikan pada periode itu ya. Jadi ada dikompensasi dari situ juga. Jadi kalau bicara Gini rasio, memang Gini rasio ini ya dipengaruhi juga oleh pola konsumsi masyarakat ya begitu. Dan pada waktu itu kan saya kira yang terdampak dari peningkatan pendapatan itu terutama ada terkait dengan THR gitu ya, gitu dan sebagainya ya. Tentu kalau kelompok-kelompok yang katakanlah baru bekerja, magang dan sebagainya, saya kira belum sebagian besar belum menerima itu gitu ya. Dan yang kemudian yang kedua, kalau saya lihat dari data LPS juga yang dipublikasikan oleh Pak Anggito kemarin, bahwa jumlah tabungan masyarakat itu memang lebih banyak kepada kelompok yang di atas 1 miliar ya, terutama 5 miliar ke atas. Jadi di situ juga ada pengaruhnya Pak Zaini. Jadi Gini rasio yang dilihat dari disparitas pengeluaran itu terutama

0: Ini juga ada fenomena ini, makanya angka kemiskinan ini sangat rentan buat kita ya Pak Zeni. Karena kalau kita lihat dari komposisi tenaga kerja ini kan bergeser nih.
1: Yeah.
0: Dari tenaga kerja formal ke non-formal Pak Zeni ya gitu. Kita kan tahu di non-formal itu yang bisa kita banyak kategorikan setengah menganggur gitu. Ya jaminan kesehatannya tidak jelas begitu ya, jaminan apa pendapatannya stabilitasnya tidak jelas. Nah ini yang sangat rentan ya gitu ya. Tapi pada periode itu kalau saya lihat antara September dengan katakanlah Maret begitu ya, pada periode itu kan dari sektor pertanian ya pertumbuhannya cukup bagus begitu ya.
1: Yeah.
0: Kemudian di akhir tahun 2025 juga saya kira ekonomi relatif stabil gitu. Dan pada masa itu kan belum ada dampak krisis geopolitik Irak gitu ya begitu. Jadi belum ada krisis Iran Pak Zeni pada periode itu. Kan serangan Amerika Israel ke Iran itu baru sekitar awal Maret ya begitu ya gitu. Nah jadi saya kira kita melihat momentum itu dalam perspektif bukan pada hari ini gitu ya. Tapi kita melihat pada perspektif bahwa itu belum ada gejolak geopolitik, belum ada nilai tukar yang menyentuh, sempat menyentuh 18.000 kan gitu ya. Dan juga kita melihat bahwa tidak ada kenaikan pada periode itu terkait dengan BBM yang non subsidi gitu. Saya kira gitu Pak Zeni ya.
1: Nah, ini kan salah satu faktor utama juga yang diklaim angka kemiskinan turun karena penyaluran program sembako, program keluarga harapan PKH, ada juga bantuan iuran jaminan kesehatan BPIJK yang bisa menjaga daya beli masyarakat. Tapi kan ini kalau dilihat dari jenis bantuannya kan bantalannya sementara Pak Acu ya. Kalau mengandalkan ini terus untuk menurunkan angka kemiskinan bagaimana Pak? Dan apa yang memang harus dilakukan pemerintah agar tidak mengandalkan ini juga terus-menerus untuk menurunkan angka kemiskinan begitu Pak Acu?
0: Ya, jadi memang kita berharap ada tenaga kerja baru ya yang masuk ke situ memang Pak Zeni ya begitu. Karena apa? Ya tentu program bantalan sosial ini tidak akan sustain dalam jangka panjang ya begitu. Ya paling tidak saya kira ya kita lebih fokus kepada kelompok masyarakat miskin yang ya katakanlah tingkat kedalaman kemiskinannya tinggi. Ini perlu dilihat juga ini tidak hanya sekedar angka kemiskinan Pak Zaini gitu. Ya kami melihat dari angka kedalaman dan keparahan kemiskinan P1 dan P2 gitu ya. Kalau kita lihat dari angka kedalaman kemiskinan ya di kota relatif stabil ya, jumlah persentase penduduk miskinnya turun juga sama di perdesaan juga. Tapi di perdesaan Pak Zaini tingkat kedalaman kemiskinannya justru malah meningkat gitu ya.
1: Jadi penurunan angka kemiskinannya lebih lambat lah dibandingkan perkotaan begitu ya Pak Acu ya?
0: Iya betul. Ya jadi saya kira kita mungkin akan juga merubah strategi selain memperbaharui data begitu ya. Kan sekarang kita sedang melengkapi data SEN ya begitu ya. Sehingga Bansos ini juga lebih tepat sasaran begitu. Dan kemudian kita juga akan fokus saya kira di sektor yang erat kaitannya dengan perdesaan Pak Zeni ya begitu. Dan tentu saya kira ya itu yang kita harapkan efek daripada swasembada pangan. Kemudian juga kinerja di sektor perkebunan dan sebagainya ya. Itu karena ini agak anomali memang. Kalau kita lihat dari angka kemiskinan ya paling tinggi kan di Kalimantan. Padahal kita tahu booming di Kalimantan kan di situ ada pertambangan begitu ya, ada perkebunan yang luar biasa ya Pak Zeni ya begitu. Nah, ini yang coba sedang kita dalami secara spasial. Sepertinya ada anomali untuk beberapa daerah. Begitu, Pak.
1: Ya. Nah, kalau begitu kesimpulannya PR besarnya apa, Pak? Karena kan pemerintah punya target 2027 itu kemiskinan ekstrim itu kan 0% itu, Pak. Acu, itu bagaimana, Pak?
0: Ya, jadi saya kira pertama bansos ini diprioritaskan kepada kelompok yang memang kalau kita lihat dari rata pengeluarannya itu sangat jauh daripada garis kemiskinan. Jadi tidak berhenti di bawah garis kemiskinan.
1: Yeah.
0: Saya kira kemiskinan ekstrim yang jauh di bawah rata-rata garis kemiskinan itu juga perlu kita lihat. Kemudian bansos ini juga harus berbasis klaster, berbasis spasial. Jadi nggak bisa sporadis lagi gitu ya. Jadi tentu saya kira kita harus memetakan profil kemiskinan ini sehingga kita bisa mendorong aktivitas ekonomi. Jadi ada kombinasi ya antara program bantalan sosial dengan pergerakan ekonomi. Saya ini ya gitu. Kenapa? Ya saya kira kalau bantalan sosial ini terus kita lakukan di tengah defisit keuangan pemerintah sudah di atas 150 triliun begitu ya. Nah ini saya kira akan memang sangat memberatkan gitu. Dan paling tidak lah dari sisi pengeluaran non-makanan gitu ya. Tadi kita bicara misalkan dari sisi perlindungan kesehatan, perlindungan juga pendidikan dan sebagainya gitu. Tetapi kan persoalannya 74,9% garis kemiskinan itu makanan Pak Zeni ya. Jadi saya berharap ya seperti kelompok yang tertinggi apa? Beras. Ya ini kalau kita lihat swasembada beras, tapi beras masih naik terus. Ini problem. Ya gitu ya. Kenapa kita swasembada tapi harga beras naik terus? Jadi

0: harus kita cegah harga beras, saya kira yang utama. Yang kedua ya tentu kita juga menghasilkan. Ini agak aneh memang Pak Zaini ya, fakta di lapangan kalau kita lihat dari data apa pengeluaran penduduk miskin, kan yang terbesar kedua itu rokok Pak,
1: yeah.
0: gitu ya. Gitu. Nah ini juga kita kendalikan, kan tidak ada kenaikan cukai rokok, kenapa harga rokoknya naik? Karena faktor plastik kan gitu ya,
1: yeah.
0: kemasan dan sebagainya. Ini ya meskipun sesuatu yang sebenarnya tidak kita kendaki, ini sudah miskin mau merokok lagi kan begitu, ini masalah kan gitu. Nah ini saya kira yang akan kita lakukan ke depan, bagaimana kombinasi kebijakan ekonomi, bantalan sosial, pergerakan ekonomi, termasuk juga apa namanya validasi data yang lebih akurat begitu. Saya kira gitu Pak
1: ya,
0: Zaini.
1: Jadi tidak hanya sekedar angka kemiskinan turun 430 ribu orang, tapi masih banyak PR besar lah di balik itu ya Pak Jo ya, yang harus dikerjakan
0: Betul.
1: begitu ya.
0: Betul. PHK kita sudah 32
1: ya.
0: ribu Pak Zaini sampai dengan Juni ya, gitu.
1: Baik kalau begitu Pak Jo, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini Pak.
0: Sama-sama.
1: Selamat pagi Pak Jo.
0: Pagi.
1: Demikian tadi pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan Acu Fiarta Kartabi.
2: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
3: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
2: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
3: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei. Sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
3: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
5: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako terus berproses. Mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
3: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.
7: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
8: Setuju.
9: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
10: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
11: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
12: Bandaira.
13: Wah. Bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
10: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
11: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
14: Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh tentara Jepang.

0: Indonesia menyapa pagi. Nah, kita masih akan bahas soal data BPS di mana jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau setara dengan 8,07% dari total populasi nasional. Angka ini berkurang sekitar 430 ribu orang dibandingkan dengan posisi September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Nah, tadi kita coba untuk hubungi beberapa daerah ya. Nanti kita coba untuk hubungi pemerintah daerah di Nabire. Karena jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dilaporkan oleh BPS, angka kemiskinan di Nabire tercatat sebesar 22,65% dari total populasi atau mencakup sekitar 34.180 jiwa penduduk miskin, terutama di daerah pesisir ya. Nah, seperti apa potret dari angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Nabire? Kita masih coba untuk hubungi Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Yulianus Pasang. Dan nanti akan kita coba juga untuk hubungi narasumber lainnya. Anda bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Jadi kalau kita bedah lagi data dari BPS, penurunan terdalam terjadi di Pulau Jawa sebesar 0,21 poin dari persentase yang ada. Konsentrasi terbesar, Pulau Jawa masih memegang jumlah penduduk miskin terbanyak, yaitu 12,02 juta orang atau 52,42% dari total nasional. Jumlah paling sedikit, Pulau Kalimantan mencatat jumlah penduduk miskinnya paling sedikit, yaitu sekitar 870 ribu orang. Faktor utama penurunan kemiskinan berdasarkan informasi dari pemerintah, dukungan pelindungan sosial seperti penyaluran program sembako, kemudian program Keluarga Harapan atau PKH, serta bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK yang menjaga daya beli warga miskin. Kemudian ada juga bantuan sektor pendidikan, yaitu kucuran dana program Indonesia Pintar atau PIP yang meringankan biaya hidup keluarga kurang mampu, serta kebijakan insentif pekerja seperti kebijakan pembebasan PPH Pasal 21 bagi karyawan bergaji di bawah 10 juta yang membantu menahan penurunan konsumsi, serta adanya subsidi energi, intervensi pemerintah lewat subsidi listrik domestik ini ya, meredam gejolak pengeluaran rumah tangga di rumah tangga kategori bawah. Nah, ini kalau dari informasi yang disampaikan oleh pemerintah, kenapa angka kemiskinan turun. Jadi kalau dari informasi pendengar kita juga tadi ya, kenapa hanya 430 ribu orang, sementara di sekelilingnya masih banyak pantauan adanya orang miskin. Ternyata kalau dari keterangan Bu Amalia tadi dari BPS, ini hanya 430 ribu orang jika dibandingkan dengan populasi masyarakat Indonesia yang angka kemiskinannya juga masih jumlahnya puluhan juta, memang kalau di lapangan tidak terlalu terlihat. Nah, itu yang disampaikan oleh Ibu Amalia tadi ya. Nanti kita akan coba untuk hubungi beberapa narasumber lainnya. Silakan Anda bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
1: Tahukah kamu, suara pembacaan teks proklamasi itu merupakan hasil rekaman ulang. Saat itu teknologi belum secanggih sekarang. Saat itu pembacaan proklamasi hanya didokumentasikan dengan foto karena belum ada kamera yang bisa merekam video dengan suara. Setelah pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno merekam kembali teks proklamasi pada tahun 1951. Direkam di studio Radio Republik Indonesia. Dari rekaman Insinyur Soekarno inilah digunakan sebagai dokumentasi penting suara sejarah untuk momen proklamasi. Setelah itu, rekaman Insinyur Soekarno dibawa ke Lokananta, Kota Solo, Jawa Tengah. Di studio Lokananta inilah rekaman suara Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi digandakan dengan piringan hitam. Kemudian disebarkan oleh Lokananta ke penjuru Indonesia.

0: Mas, itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong. Kan bisa didaur ulang.
1: Aduh mbak, satu botol aja kok. Nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
2: Eh mas, mbaknya bener loh. Satu botol dari 1 juta orang, jadinya 1 juta botol. Mau dikemanain?
1: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
0: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
2: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
1: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
0: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
3: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini tanggung jawab kita bersama.
4: Indonesia menyapa pagi.
5: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun 2026. Nanti kita hadirkan ya bagaimana informasinya. Kita beralih ke informasi lain terlebih dahulu. Sempat padam, area savana di Gunung Bromo masih terbakar hingga pagi ini. Tercatat lebih dari 80 hektar lahan dilahap si jago merah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam. Umam.
6: Baik, kebakaran hutan dan lahan di kawasan savana Gunung Bromo kembali meluas setelah sempat berhasil dipadamkan di beberapa titik. Kobaran api kembali membakar area savana hingga Kamis 6 Agustus 2026 pagi ini. Berdasarkan laporan terbaru, luas lahan yang terdampak kebakaran kini telah mencapai lebih dari 80 hektar. Api masih terlihat di sejumlah titik. Kemudian petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman agar tidak meluas ke kawasan konservasi lainnya. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Umar Syarif, mengatakan kondisi kebakaran kembali membesar setelah api yang sebelumnya sempat terkendali muncul kembali di area savana yang dipenuhi ilalang kering. Sebelumnya, kebakaran diketahui bermula dari kawasan Bandengan di wilayah Kabupaten Malang sebelum merambat ke kawasan Kabupaten Probolinggo. Cuaca panas, vegetasi yang mengering, serta tiupan angin kencang membuat kobaran api dengan cepat menyebar dan hamparan padang savana. Dalam beberapa hari terakhir, proses pemadaman melibatkan personil gabungan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kemudian BBBD, TNI Polri, Manggala Agni, relawan, dan masyarakat sekitar. Selain menggunakan truk tangki, petugas juga melakukan pemadaman secara manual dengan membuat sekat bakar yang menggunakan metode gebyok untuk memukul kobaran api. Hingga Kamis pagi ini, petugas masih berjibaku memadamkan api di sejumlah titik. Upaya pengendalian terus dilakukan sambil memantau perkembangan arah angin yang berpotensi memperluas. Sedikitnya juga ratusan dari personil dari Kodim 0820 juga bersiaga di kawasan savana, ditambah juga dari Polres Probolinggo dan juga TNBTS. Berikut wawancara kami dengan Kasdim Aminuddin, Kasdim 0820 Probolinggo beberapa saat yang lalu.
7: Jalan-jalan keringnya banyak juga dengan hembusan angin itu cepat sekali itu membesar.
8: Dengan kondisi ini dah mungkin buat
7: upaya-upaya yang telah kita lakukan yaitu kita berusaha untuk dengan memadamkan dengan peralatan seadanya, kayak kerja terus kemudian kita bikinkan sedikit penyekatan sehingga diinginkan api tidak merembet lagi ke arah yang lebih jauh.
6: BPBD Kabupaten Probolinggo dan juga petugas dari TNBTS serta Kodim 0820 dan juga Polres Probolinggo menghimbau kepada masyarakat dan juga wisatawan yang agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran serta mematuhi penutupan sementara jalur wisata di kawasan yang terdampak hingga kondisi benar-benar dinyatakan aman. Dari Probolinggo, Khairul Umam Mas Duki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Wawancara Pro 3.
5: Bagaimana kondisi terkini di sana dan penanganannya? Kami sudah bersama dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Probolinggo, Umar Syari. Pak Umar, selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Umar. Halo, Pak Umar Syarif. Baik, nanti kita coba ya untuk hubungi Pak Umar Syarif kembali seperti disampaikan oleh reporter kami tadi ya. Baik, kelihatannya kami sudah tersambung kembali dengan Pak Umar ini. Pak Umar.
10: Iya, selamat pagi.
5: Pagi, Pak Umar. Jadi kondisi sampai dengan pagi ini bagaimana di sana dan upaya penanganannya seperti apa ini, Pak, sekarang ini?
10: Sampai pagi ini, karena tadi malam sebenarnya jam 7, jam 8 tadi malam sudah padam.
5: Iya.
10: Namun tadi pagi sekitar pukul 00.12 menit itu nampak ada titik api baru lagi. Nah, sehingga saat ini tadi pagi masih juga terlihat api di daerah Jantur.
5: Ya,
10: di daerah Jantur. Nah, upaya kita malam ini tentunya melakukan upaya pemadaman bersama dengan tim gabungan, baik itu dengan BPBD Provinsi, dengan NBTS, dengan Kodim 0820, dengan Polri juga dalam hal ini dari Polres Samulta Puas dan juga dari Brimob ya juga ada dan teman-teman relawan ya.
5: Iya.
10: Yeah. Dan teman-teman BPBD baik yang Pasuruan dan Malang, Lumajang ya.
5: Iya.
10: Yeah. Bersama-sama. Jadi pagi ini sudah mulai untuk pemadaman lagi gebyok dan juga didukung oleh drone ya, water drone, drone air ya, drone pertanian itu dengan kapasitas 150 liter mulai kemarin sudah.
5: Jadi ada water bombing juga begitu ya, Pak Umar?
10: Nah, informasinya dari Bapak Kaban kemarin akan mendatangkan dua heli untuk water bombing dan diperkirakan nanti siang baru sampai di Probolinggo. Mudah-mudahan lebih pagi ya.
5: Ya.
10: Sehingga bisa segera melakukan pemadaman via udara.
5: Oh, jadi baru hari ini kemungkinan waterbombingnya begitu, Pak Umar ya, dilakukan ya?
10: Iya, ya, siap.
5: Pak, itu ada perluasan areal terbakar atau bagaimana Pak sekarang ini Pak?
10: Iya, tentunya sampai tadi malam informasi dari Bapak Kababes, TNBTS itu sekitar kurang lebihnya 80 hektar. Dan mungkin saja dengan masih adanya titik api, ada kemungkinan untuk akan lebih luas lagi ya.
5: Iya. Pak, ini kan kalau dari informasi yang ada strategi seperti sekat bakar begitu untuk melokalisir rambatan. Itu bagaimana perkembangannya, Pak, strategi seperti itu?
10: Iya, jadi kemarin itu salah satunya dengan sekat bakar untuk yang memang masih bisa dilakukan. Tapi kalau yang terlalu tebal, kita lakukan sekat bakarnya itu dengan bakar balik, ya. Nah, membakar dari bawah, namun tetap dijaga oleh petugas semuanya sehingga tidak merembet lebih ke bawah. Tapi nanti diharapkan dari bawah itu akhirnya apinya naik ke atas dan bertemu di tengah tebing ya.
5: Ya. Jadi ya, ini soal tebing yang terjal dan lereng kaldera itu yang masih agak sulit begitu Pak untuk dipadamkan apinya.
10: Ya betul. Jadi karena di tebing yang kaldera dan sangat curam ya, sehingga sulit untuk pemadaman. Nah, kalau yang di bawah masih ada ini ya, masih ada pemadam ya, menggunakan tangki ya, dan gebyok dan seperti itu. Kemudian nanti, kemudian yang di tengah ini kemarin sudah dicoba, sudah digunakan drone ya, water drone oleh BPBD Provinsi ya. Dapat 2 atau 3 kemarin karena untuk lanjut terhalang oleh kabut yang sangat tebal.
5: Termasuk juga embusan angin cukup kencang itu yang membuat makin banyak titik api begitu, Pak Umar?
10: Iya, betul. Jadi embusan angin yang sangat kencang itu tentunya membawa apinya itu lebih cepat untuk membakar ya, yang sekitarnya.
5: Iya. Pak, untuk sumber air bagaimana Pak di sana, Pak? Sumber air untuk memadamkan kebakaran di sana?
10: Untuk sumber air, dari teman-teman TNBTS yang menyediakan dengan damkarnya itu ya, mungkin ngambil dari atas ya. Dari
5: titik-titik. Ya, tapi ya, tidak bisa gitu. Menjangkau semua area begitu ya, Pak Umar ya?
10: Ya, tentunya tidak bisa menjangkau. Karena memang tingkat kesulitan medan juga ya untuk kendaraan dengan muatan air. Seperti itu.
5: Jadi otomatis Harapannya ini dari waterbombing hari ini begitu Pak, untuk bisa lebih cepat memadamkan api di sana.
10: Iya Pak, dengan waterbombing dan kemudian tentunya kami harapkan juga dengan adanya drone water drone ini pun juga ikut membantu lah secara signifikan juga.
5: Iya, jadi ini memang banyak faktor yang menjadi penyebab kebakaran. Selain kemarau, angin kencang juga makin menyebarkan titik api begitu ya Pak Umar, kalau begitu di sana ya, kondisinya.
10: Betul.
5: Baik, kalau begitu Pak. Kami nantikan perkembangannya Pak Umar. Terima kasih banyak ya Pak untuk informasinya Pak. Selamat pagi Pak Umar.
10: Selamat pagi.
5: Nanti kita update kembali ya. Reporter kami juga nanti akan terus memantau bagaimana kondisi terkini di sana. Tadi ada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Probolinggo Umar Syarif. Anda juga bisa memberikan komentar dengan perbincangan yang sudah kita lakukan, termasuk tadi juga mengenai turunnya angka kemiskinan berdasarkan data dari BPS yang tadi sudah kita sampaikan juga, di mana BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau setara dengan 8,07% dari total populasi nasional. Angka ini berkurang sekitar 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Silakan Anda bisa berkomentar.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Tapi itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Kikis tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, kap.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun 2026. Berikut informasinya disampaikan Elia Nazara.
3: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
4: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026, sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
3: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
5: Secara umum perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
4: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Itu lagi ada apa sih dia ulah? Rame banget kan sekolah kita lagi ulang tahun. Ada donor darah tuh, ikut yuk.
7: Oh gitu, ngapain ikut gituan, males. Yuk kita ke kantin aja.
6: Donor darah kan cuma sebentar, 5-10 menit kok.
7: Iya ogah, nanti kalau donor gitu, darah kita kan jadi berkurang. Nanti lemes, terus pingsan. Ngeri.
6: Ya enggak dong, justru donor darah itu bisa bikin kita jadi lebih sehat.
7: Oh gitu, keren juga sih. Tapi kan aku baru pertama kali nih, emangnya bisa donor darah?
6: Ya pastinya bisa dong, yang penting kan kita sehat. Usia sudah di atas 17 tahun, terus tekanan darahnya normal. Nanti sebelum donor juga ada pemeriksaan. Tenang aja, prosedurnya dilakukan sama petugas medis yang profesional.
7: Oh gitu, jadi tertarik deh. Yaudah yuk donor.
8: Manfaat donor darah ternyata tidak hanya menguntungkan bagi si penerima saja loh, tetapi juga bagi para pendonor. Nah, kalau sudah tahu manfaatnya, ayo jangan takut untuk donor darah.
9: Pro 3, jaringan berita nasional.
2: Jelang warta berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Kebudayaan saat ini menyiapkan Museum Musik Indonesia di Kota Bandung, Jawa Barat sebagai pusat dokumentasi dan pelestarian musik nasional. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan museum ini akan berlokasi di eks Gedung Jiwasraya, Jalan Asia Afrika, Bandung, yang merupakan bangunan cagar budaya. Museum ini nantinya akan menampilkan perjalanan musik Indonesia dari berbagai era, termasuk koleksi memorabilia para musisi dan komposer nasional. Pemerintah juga berdiskusi dengan musisi dan komposer untuk menyusun konsep museum, termasuk digitalisasi lagu Indonesia dengan tetap memperhatikan hak kekayaan intelektual. Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Jawa Timur memusnahkan barang bukti dari 21 perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah selama periode Mei hingga Juli 2026. Kepala Kejari Madiun, Ahmad Haryanto Mayangkoro, mengatakan pemusnahan tersebut merupakan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan. Barang bukti yang dimusnahkan dinominasi dari kasus narkotika, diantaranya sabu sekitar 11 gram, alat hisap, timbangan digital, serta sejumlah telepon selular. Selain narkotika, Kejari Madiun juga memusnahkan barang bukti dari kasus pencurian dan tindak pidana lainnya dengan cara dibakar, dipotong, dan dihancurkan agar tidak dapat digunakan kembali. Menteri Luar Negeri Italia, Antonio Tajani, menekankan pentingnya dialog yang menyelesaikan krisis di Selat Hormuz dalam pembicaraan melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Tajani mengatakan Iran dan Oman sedang melakukan perundingan untuk membuka kembali Selat Hormuz bagi lalu lintas kapal komersial. Ia menilai kebebasan navigasi di Selat Hormuz tanpa pembatasan sangat penting untuk menjaga stabilitas kawasan dan perekonomian global. Italia juga menegaskan komitmennya untuk terus mendorong dialog keamanan dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Tim bola basket 3-on-3 Putri Indonesia akan fokus meningkatkan ketahanan fisik menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Pelatih Timnas Bola Basket 3-on-3 Putri Indonesia, Denny Sartiga, menilai kondisi fisik menjadi evaluasi setelah para pemain belum mampu tampil konsisten hingga akhir pertandingan dalam dua ajang internasional terakhir. Selain fisik, tim pelatih juga akan meningkatkan konsentrasi pemain karena kesalahan di awal-awal pertandingan masih sering dilakukan oleh para pemain. Untuk menguji perkembangan tim, pelatih menyiapkan laga uji coba melawan tim putra usia mahasiswa dengan intensitas tinggi agar pemain terbiasa menghadapi tekanan pertandingan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
1: Tiga, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
2: Pemerintah Provinsi Lampung akan menggelar Festival Krakatau 2026 akhir bulan ini. Melalui festival tersebut, Pemprov menargetkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan di Lampung. Nanti laporan selengkapnya disampaikan Galih Prihantoro. Kelihatannya kami sudah tersambung dengan Galih Prihantoro. Galih, silakan laporannya.
3: Ya, baik pendengar, pemerintah Provinsi Lampung menargetkan Festival Krakatau 2026 yang akan digelar pada akhir bulan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Tony Ferdinansa, mengatakan hingga Mei 2026, jumlah kunjungan wisatawan ke Lampung berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS telah mencapai sekitar 11,3 juta orang. Angka tersebut diharapkan terus bertambah melalui penyelenggaraan Festival Krakatau 2026. Tony menjelaskan festival tahunan tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan datang ke Lampung hingga akhir tahun nanti. Selain meningkatkan jumlah kunjungan, Festival Krakatau juga diharapkan berdampak langsung terhadap tingkat hunian hotel, penginapan, dan juga meningkatnya transaksi pelaku UMKM, khususnya di sektor kuliner, kriya, dan juga ekonomi kreatif. Namun menurut Tony, keberhasilan festival tidak hanya diukur dari banyaknya pengunjung yang datang, tetapi juga dari lamanya wisatawan menghabiskan waktu di Lampung. Dan Tony juga berharap wisatawan khususnya di luar provinsi ini dapat memperpanjang masa tinggalnya sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih besar kepada masyarakat. Dan pendengar, berikut pernyataan dari Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Tony Ferdinansa.
4: Kami berharap dengan adanya pelaksanaan Festival Krakatau ini akan membuat target kunjungan wisatawan di Lampung itu meningkat. Kami berharap ini adalah salah satu event komen di mana peningkatan wisatawan bisa terjadi. Sampai dengan Mei, terdata data yang disampaikan oleh BPS itu sudah 11.300 orang yang datang ke Provinsi Lampung. Saya harap terus berkembang, masih ada dari bulan Mei kemarin ya, berarti masih ada 7 bulan ke depan dari bulan Mei untuk perkembangan wisata. Dan kami harap dengan adanya Festival Krakatau ini, jumlah wisatawan orang yang datang ke Lampung bertambah lagi sehingga bisa menambah jumlah kunjungan wisata.
3: Ya, pendengar, Tony juga menambahkan dengan meningkatnya lama tinggal wisatawan, sektor perhotelan, restoran, dan juga transportasi hingga pelaku UMKM di Lampung ini diharapkan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar. Pemerintah Provinsi Lampung sendiri optimis Festival Krakatau 2026 ini dapat menjadi salah satu penggerak utama sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif di Provinsi Lampung. Demikian pendengar dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kota Padang akan menggelar 20 rangkaian kegiatan menyambut Hari Jadi Kota ke-357 pada 7 Agustus 2026. Di mana seperti tahun sebelumnya, pada tahun ini Kota Padang mengangkat tema Padang Experience Road to Gastronomy City. Berikut informasinya disampaikan Hans Primananda. Hans?
5: Ketua Panitia Hari Jadi Kota HJK Padang ke-357 tahun 2026, Kori Saidan kepada RRI tadi pagi mengatakan, ada 20 rangkaian acara menarik untuk menyambut HJK Padang tahun ini yang akan berlangsung hari ini hingga 10 Agustus mendatang. Agenda penting dimaksud akan mulai malam nanti yang ditandai dengan festival telong-telong atau atraksi iring-iringan menggunakan obor dari kawasan Kota Tua Padang menuju ke Pantai Padang. Acara sakral ini menggambarkan peristiwa pejuang lokal saat menyerang loji VOC di Muaro Padang pada 7 Agustus 1669 silam. Kori menjelaskan tahun ini Kota Padang mengangkat kembali tema Padang Taste of Experience Road to Gastronomy City sebagai bagian dari aktivasi Kota Padang menuju pengakuan dunia UNESCO pada 2027 mendatang. Beberapa agenda hiburan seperti kuliner Padang Gastronomy Market akan dipusatkan di kawasan Batang Aro Kota Tua, serta beragam sajian kuliner multi etnis juga dihadirkan bagi warga kota dengan tema Urang Padang Jalan Barampe.
6: Nah, di tanggal 10, di hari terakhir, dari sore sampai malam, juga ada kegiatan Padang Harmoni Festival di Batang Aro. Itu multi etnis juga akan tampil. Ada lebih kurang 20 event yang akan kita laksanakan. Kami berharap kegiatan ini adalah sebagai momentum sesuai dengan tema kita, Padang Experience, Road to Gastronomy City. Jadi, sekaligus untuk bermanfaat bagi pelaku ekonomi kreatif UMKM kita.
5: Ya, pendengar, Ketua Panitia Haji Kapadang ke-357 Kori menambahkan, keberagaman etnis menjadi salah satu faktor utama yang memperkaya kazanah gastronomi di Kota Padang. Pengaruh etnis Tionghoa bahkan melahirkan nasi Padang versi peranakan yang khas di kawasan Kampung Pondok. Hal dimaksud menjadi bukti bahwa keberagaman etnis telah melahirkan identitas gastronomi yang unik serta terus bertahan dari generasi ke generasi di kota ini. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Pemananda Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPRD Kota Bekasi menggelar kegiatan sosialisasi sejumlah rancangan peraturan daerah atau Raperda. Kegiatan ini berlangsung di seluruh daerah pemilihan di Kota Bekasi dan melibatkan seluruh anggota DPRD Kota Bekasi. Berikut informasinya disampaikan Leni Kurniawati. Leni.
7: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi dan DPRD Kota Bekasi menggelar kegiatan sosialisasi sejumlah rancangan peraturan daerah atau Raperda. Kegiatan ini berlangsung di seluruh daerah pemilihan di Kota Bekasi dan melibatkan seluruh anggota DPRD Kota Bekasi. Dan menurut Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, menjelaskan pada tahap sosialisasi kali ini terdapat dua raperda yang akan disosialisasikan, yakni raperda tentang penyimpangan seksual dan raperda produk halal. Bahkan Sardi juga menjelaskan tujuan dari sosialisasi tersebut yaitu menghimpun masukan dari masyarakat sekaligus uji publik terhadap raperda yang tengah dibahas oleh DPRD Kota Bekasi. Berikut pernyataan dari Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi.
8: Kan berkaitan dengan perda penyimpangan perilaku seksual sama perda produk halal, pengawasan produk halal di Kota Bekasi. Targetnya kita ingin dapatkan masukan dari masyarakat dan uji publik lah, supaya perda ini jangan hanya diputuskan oleh DPRD, tapi melibatkan masyarakat.
7: Dan Sardi juga berharap dengan sosialisasi Raperda, DPRD berharap lahirnya produk hukum yang berkualitas sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas. Sekedar diketahui bahwa kegiatan sosialisasi Raperda akan berlangsung selama 3 tahapan, yaitu di tanggal 6, 10, dan 16 Agustus 2026. Sedangkan tempat pelaksanaannya yaitu di Aula Kelurahan, Aula Kecamatan, bahkan Aula RW di daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Catatan peristiwa.
9: Dr. Willy Brordus Surendra Broto Rendra lahir di Solo, Hindia Belanda, 7 November 1935 dan meninggal di Depok, Jawa Barat pada tanggal 6 Agustus 2009 di usia 73 tahun. Pria yang dikenal sebagai W.S. Rendra adalah sastrawan berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, dia menulis puisi, skenario drama, cerpen, dan esai sastra di berbagai media massa. Pernah mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, dan dari perguruan tinggi itu pula, dia menerima gelar Doktor Honoris Causa. Penyair yang kerap dijuluki sebagai Burung Merak ini, tahun 1967 mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Ketika kelompok teaternya kocar-kacir karena tekanan politik, ia memindahkan bengkel teater di Depok, Oktober 1985. Sri Sultan Hamengkubuwono I lahir 6 Agustus 1967.

mengatakan kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.

0: Sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar tradisional di Kota Gunung Sitoli mengalami kenaikan. Salah satu penyebabnya, faktor cuaca ekstrim di Kepulauan Nias satu pekan terakhir ini. Berikut laporan selengkapnya Ida Rahmi. Ida.
1: Ya, akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi, sebagian besar nelayan di wilayah Kota Gunung Sitoli terpaksa berhenti melaut untuk menghindari resiko kecelakaan fatal di tengah laut. Hal ini otomatis memicu penurunan drastis pada hasil tangkapan ikan dan penurunan ekonomi keluarga nelayan. Seperti diungkapkan Razali Zebua, salah seorang nelayan tradisional di Kecamatan Gunung Sitoli, gelombang tinggi disertai angin kencang sangat membahayakan, terutama bagi perahu kecil.
2: Akibat dari cuaca buruk yang tidak menentu di sekitar pesisir Kepulauan Nias ini, kami sebagai nelayan berdampak fatal kepada kami, terutama untuk melaut. Kami sangat kesulitan, lebih-lebih dengan armada tampan kami yang tidak memadai karena masih tradisional. Ya, kami sangat rasa ragu dan susah untuk pergi melaut karena cuaca terkadang gelombang tinggi, angin bisa menimbulkan badai, dan kami juga tidak mengambil risiko karena bukan hanya kami yang kami tanggung, ada keluarga kami dan butuh juga kami juga butuh makan. Oleh sebab itu kami tidak hanya berpangkuannya untuk melaut, kami juga berusaha untuk mencari pekerjaan serabutan di daratan seperti pertukangan dan yang bisa untuk menghidupi keluarga.
1: Dengan kondisi seperti ini, BMKG Binaka Gunung Sitoli menghimbau masyarakat mewaspadai perubahan cuaca agar terhindar dari potensi bencana. Forecaster BMKG Binaka Gunung Sitoli, Hanggar Perdana Harefa, menghimbau warga tetap memantau update cuaca real-time melalui aplikasi Info BMKG. Situasi ini juga turut berdampak pada kenaikan harga beberapa komoditas di pasar Kota Gunung Sitoli. Kepala Bidang Perdagangan Kota Gunung Sitoli, Karnius Zaluhu, menyampaikan kenaikan harga sejumlah komoditas paling mencolok akhir-akhir ini terjadi pada beras dan cabai. Kondisi ini juga semakin sulit akibat bencana alam banjir bandang di daerah pemasok beberapa waktu yang lalu, sehingga menyebabkan terhambatnya distribusi bahan pokok khususnya di Kota Gunung Sitoli.
2: Nah, pada bulan ini, Pemerintah Kota Gunung Sitoli kami melalui gerakan pengangguran. Nah, bagaimana kita mau supaya ada bisa menetralisir harga beras yang lumayan tinggi.
1: Perakirawan cuaca BMKG kembali menghimbau para nelayan agar selalu memantau info maritim terkini dan tidak memaksakan diri melaut sebelum status perairan dinyatakan aman. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Talang Banua melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga daging ayam potong tembus hingga Rp48.000 per kilogram di Aceh Singkil. Salihin Barus melaporkan selengkapnya. Salihin.
3: Ya, baik pendengar setia dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, benar sekali bahwasanya harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, dilaporkan mengalami terus kenaikan. Saat ini para pedagang di beberapa pasar tradisional di Aceh Singkil terpaksa menjual harga ayam tersebut sebesar Rp45.000 sampai dengan Rp48.000 per kilogram. Tercatat kenaikan tersebut mengalami sebesar Rp5.000. Hal itu diungkapkan oleh salah seorang

0: seorang pedagang ayam di Kabupaten Sisingkil, tepatnya di Pasar Singkil, Kabupaten Sisingkil, Pendi Pulungan, saat berbincang-bincang dengan RRI pagi ini.
1: Posisi di pajak 45 sampai 48 naik. Untuk naik berapa tuh bang? Dari harga sebelumnya 5 ribuan. Faktor kenaikan harga ini sebab apa kalau bang? Yang pertama ayamnya kecil, yang kedua kebutuhan meningkat lah sampai ayam kosong, penjualan masyarakat sepi. Cuma kan sebut ayam tinggi tadi kan, cicilan kantor tadi, kebutuhan tinggi misal di TMC, masyarakat sepi. Mulai kapan ya bang Ali?
0: Menurut Pendi Pulungan, bahwasanya kenaikan harga ayam ini sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Hal ini disebabkan karena selain faktor distribusi atau pasokan ayam untuk wilayah Kabupaten Sisingkil mengalami pengurangan dari hari-hari sebelumnya, juga Pendi Pulungan mengatakan bahwasanya tingginya permintaan daripada untuk kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG, sehingga ayam-ayam ini atau daging ayam ini didahulukan untuk program tersebut. Dan masyarakat saat ini untuk membeli ayam sangat kesulitan. Bahkan Pendi Pulungan juga memperkirakan kenaikan harga ayam ini akan terus terjadi apabila memang tidak ada tambahan pasokan distribusi atau juga tambahan pasokan ayam untuk wilayah Kabupaten Sisingkil, Aceh. Selanjutnya ketika disinggung soal harga ayam lainnya, Pendi Pulungan juga terus mengatakan bahwasanya ada terjadi mengalami kenaikan. Seperti ayam ras, di mana Pendi mengatakan pedagang di sana terpaksa menjual sebesar Rp50.000 per ekor. Di tempat terpisah, hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang nelayan, maksud kami salah seorang pedagang yaitu Nilwan, di Pasar Gosong, Telaga, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Sisingkil. Nirwan mengakui bahwa saat tingginya harga ayam broiler ini dijual dikarenakan juga disebabkan karena kurangnya pasokan ayam dari wilayah Medan Sumatera Utara untuk kebutuhan dan mencukupi permintaan masyarakat di Kabupaten Sisingkil, Provinsi Aceh. Demikian laporan dari Singkil Aceh, Salim Barus melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pidato Bung Karno yang patut kita renungkan bersama.
3: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingatlah ya saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang ketanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hei anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa. Jadikan ceritaku ini sebagai saksi

0: Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
2: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
3: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
1: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Mungkin kalian pernah bertanya, siapa orang pertama yang dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata? Taman Makam Pahlawan Kalibata merupakan tempat peristirahatan terakhir para pejuang atau pahlawan atau tokoh bangsa kita. Makam Pahlawan Kalibata ini terletak di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Sebelum di Kalibata ini, makam pahlawan kita itu berada di Ancol atau wilayah Jakarta Utara. Cuma karena tempatnya udah nggak layak lagi, Presiden Soekarno kala itu memindahkannya ke Makam Pahlawan Kalibata yang sekarang ini. Pada proses pemindahan itu, terdapat 121 kerangka jenazah yang dipindahkan dari Makam Ancol tadi ke Makam Kalibata. Nah, sementara orang pertama yang dikebumikan berupa jenazah atau bukan kerangka adalah Haji Agus Salim. Beliau wafat pada tanggal 4 November 1954 dan dikebumikan di Makam Pahlawan Kalibata sebagai prosesi pemakaman pertama di sana.

0: Nanti kita bahas ya soal data terbaru dari Kepolisian Republik Indonesia atau Polri yang menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan, di mana ternyata angka kejahatan love scamming digital di Indonesia telah mencapai 548.093 kasus per April 2026. Angka ini telah menyentuh status alarm keamanan bagi aparat penegak hukum karena korbannya terus bertambah secara masif. Love scamming atau sering disebut sebagai romance scam adalah modus penipuan berbasis manipulasi psikologis di mana pelaku berpura-pura menjalin hubungan asmara dengan korban demi menguras uang ataupun aset milik korban. Pelaku tidak mengincar fisik korban, melainkan memanfaatkan kesepian, kepercayaan, dan juga ikatan emosional yang telah terbangun secara digital sebelumnya, kemudian ujung-ujungnya adalah merugikan korban atau masyarakat. Nah, ini kenapa kasusnya terus bertambah, sejauh mana tindakan pencegahan yang memang harus dilakukan. Nanti kita berbincang soal ini. Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Jadi kalau menurut keterangan dari polisi ya, banyak korban yang melapor ke Polri ternyata mengalami penipuan serupa secara berulang kali karena manipulasi psikologis yang sudah mendalam. Nah, ini memang berbahaya ya kalau sudah kesepian, kemudian juga sedang frustasi, kemudian ada gangguan emosional. Nah, ini adalah orang-orang yang memang biasanya rentan terhadap modus love scamming atau romance scam yang ujungnya adalah merugikan secara materi. Baik, kita masih coba untuk hubungi narasumber kita. Anda bisa menyampaikan komentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Kita beralih ke informasi lain terlebih dahulu, di mana pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut informasinya, Hana Syarif.
1: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
2: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara. Karena itu ini bukan sebuah keadaan teknis dari kita bernegara.
1: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
3: Adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
1: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wawancara Pro 3. Nah, kita bahas ya soal data terbaru dari Polri yang menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan, di mana angka kejahatan love scamming di Indonesia telah mencapai 548.093 kasus per April 2026. Maka ini telah menyentuh status alarm keamanan bagi aparat penegak hukum karena korbannya ternyata terus bertambah secara masif. Love scamming atau sering disebut sebagai romance scams adalah modus penipuan berbasis manipulasi psikologis di mana pelaku berpura-pura menjalin hubungan asmara dengan korbannya demi menguras uang atau aset milik korban. Nah, ini kenapa kasusnya terus bertambah? Dan sudah banyak yang melaporkan kembali, bahkan ada yang sampai kena dua kali ya yang melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Kami sudah bersama dengan Komisioner Komnas Perempuan, Devi Rahayu. Bu Devi, selamat pagi, Bu.
4: Selamat pagi.
0: Pagi,
4: Mas.
0: Bu Devi. Bu Devi, kalau melihat kasus love scamming seperti ini yang terus meningkat, bagaimana?
4: Iya, jadi Komnas Perempuan turut prihatin ya atas kasus love scamming yang memang sudah memakan banyak korban dan khususnya juga perempuan.
0: Ya.
4: Kalau kita lihat di data catahu Komnas Perempuan di tahun 2025, itu terdapat data kekerasan berbasis gender online itu sebanyak 2.775 yang dilaporkan di Komnas Perempuan dan di Forum Pengada Layanan di seluruh Indonesia. Lah, data yang 2.700 sekian itu salah satunya adalah memang korban dari bentuknya yang merupakan love scamming atau penipuan yang berkedok asmara atau romantisme itu ya Mas ya.
0: Yeah.
4: Sehingga kemudian kalau kita lihat dari data ini memang perlu warning bagi semua pihak bahwasanya persoalan ini memang perlu untuk kita seriusi sehingga kemudian para pihak terkait perlu melakukan upaya-upaya pencegahan atau melakukan sosialisasi terkait bahaya dari love scamming ini sendiri, Mas.
0: Ya. Nah, kalau dari laporan yang Ibu terima ya dari kaum perempuan kita begitu yang menjadi korban love scamming, kenapa mereka bisa menjadi korban, Bu? Awalnya seperti apa itu, Bu?
4: Ya, biasanya kan pelaku ini kan menggunakan identitas palsu ya, Mas ya. Dan identitas palsu kemudian menyasar memang korbannya perempuan yang itu kemudian mereka akan mencoba menjalin relasi romantis itu dengan cara yang singkat. Kalau kemudian itu sudah mereka dapat, mereka akan love bombing itu loh Mas. Jadi akan menghujani korban itu dengan kata-kata manis, perlakuan yang baik, yang intinya itu untuk merebut kepercayaan dan emosional dari korban agar korban ini memiliki keterkaitan perasaan dengan si pelaku. Jadi kalau sudah itu kemudian kena, ada rasa percaya, ada rasa sayang kepada pelaku, nanti tahapan selanjutnya biasanya pelaku itu akan memanfaatkan itu, tiba-tiba dia akan menyampaikan kalau dia mengalami masalah. Biasanya dimulai dengan meminjam uang dalam jumlah yang kecil dulu. Kalau itu kecil itu berhasil, nanti akan kemudian berlanjut dalam jumlah yang besar. Dan proses peminjaman uang ini biasanya dengan berbagai modus, ada yang sakit, ada yang tiba-tiba punya masalah dengan keluarga atau apapun. Yang intinya memang tujuan utamanya ya di sini untuk menyasar terkait ekonomi atau uang dari si korban.
0: Yeah.
4: Dan ini memang memanfaatkan yang tadi itu Mas, relasi yang berbasis romantisme sehingga memainkan perasaan dari si korban.
0: Ya, jadi pelakunya juga sebenarnya sudah tahu profil dari para perempuan kita yang jadi korban. Kalau mereka mungkin punya kemampuan finansial, misalkan begitu ya, Bu Devi?
4: Bisa jadi mungkin seperti itu ya, Mas. Karena memang kita kan nggak ada data secara rinci.
0: Apalagi bisa dicari gampang lah sekarang ini dengan teknologi begitu ya, Bu ya, profil seseorang begitu ya.
4: Ya. Bisa juga sebelumnya dia sudah profiling sebenarnya calon korbannya itu seperti apa dan biasanya dia akan memanfaatkan ini romantisme dan komunikasi yang memang cukup persuasif gitu ya Mas sehingga memang ini benar-benar yang dimainkan itu adalah perasaan korban sehingga bisa jadi korban ini dalam waktu singkat itu dekat bahkan ada yang sampai janji untuk dinikahi. Sehingga kalau seperti itu kan apa yang diinginkan oleh pelaku itu bisa jadi akan dituruti oleh si korban. Dan kalau biasanya tadi selain dengan kata-kata manis, kalau sudah sampai peminjaman itu biasanya disertai juga dengan ancaman-ancaman. Jadi ada relasi kuasa ya Mas antara si pelaku dan si korban. Bahkan ada mungkin ketika beberapa kasus itu pelaku memanfaatkan misalnya dia meminta video sextortion atau apapun yang itu
0: akhirnya dia direkam begitu ya Bu ya.
4: Ya, mengancam korban untuk menuruti kehendak dari si pelaku itu sendiri.
0: Ya. Nah, ini kan kalau begitu love bombing ini kan sangat berbahaya ya Bu bagi terutama bagi perempuan-perempuan kita lah yang sedang mengalami mungkin masalah psikologis, kesepian atau lain sebagainya. Jadi bentengnya apa kalau begitu ini Bu Devi?
4: Ya, jadi yang harus kita hati-hati jika ada kemudian orang yang kita baru kenal, kemudian tiba-tiba dia dengan sangat cepat dan persuasif itu mendekati kita dengan waktu singkat dan menyampaikan hal-hal yang kemudian bersifat romantisme, maka kemudian kita harus berhati-hati sebenarnya apa tujuan dari orang ini. Karena tujuannya dari mereka tentu mereka akan mendapatkan hati dari korban, kemudian mendapatkan data pribadi dari korban, kemudian adanya ketergantungan secara relasi tadi, sehingga apa yang diinginkan itu bisa dikontrol oleh si pelaku. Sehingga kalau ada gejala seperti itu, kenalan dari media media-media chatting yang ini loh mas, yeah, yang biasanya digunakan oleh teman-teman berkenalan, yeah, yang di forum-forum chatting-chatting yang umum yang asmara itu, kalau sudah di situ biasanya mereka akan minta bertemu di chattingan secara privasi, secara pribadi, dan itu modusnya akan dimulai terus dan dalam waktu singkat itu biasanya.
0: Ya. Nah, sejauh mana kemudian Komnas Perempuan juga mendorong aparat penegak hukum ataupun juga kementerian terkait ya Bu ya untuk melakukan penindakan dan pencegahan?
4: Ya, kalau pencegahan mungkin bisa dilakukan dengan upaya sosialisasi yang ini ya lebih masif kepada masyarakat bahwasannya hal yang bersifat pribadi itu bisa jadi kemudian mengarah ke hal yang bersifat pidana, karena love scamming itu kan tindakan pidana, sehingga kemudian perlu peran dari masyarakat juga untuk proaktif jika ada di sekelilingnya keluarganya yang kemudian ada indikasi tiba-tiba dekat sama seseorang, tiba-tiba ternyata kemudian dia dimanfaatkan secara ekonomi, maka perlu untuk diingatkan. Kemudian untuk pemerintah perlu ini juga ya, pendekatan komprehensif yang tentunya bersifat integrasi dalam proses penyidikan, penyelidikan maupun analisa forensik secara digital. Dan untuk forum pengada layanan tentunya perlindungan terhadap korban ya, karena yeah, walaupun mungkin kalau kita ngomong kekerasan secara fisik mungkin akan kelihatan secara fisik dampaknya bagi korban, tapi ini kan memang yang diserang adalah psikologis, jadi memang perlu perlindungan terhadap korban juga, yang itu kemudian korban bisa memanfaatkan forum pengada layanan yang ada di DP3A maupun teman-teman yang NGO yang memang menyediakan layanan pendampingan bagi korban.
0: Ya, tapi kalau dari data Komnas Perempuan ya Bu ya, apakah ada peningkatan perempuan-perempuan kita yang menjadi korban love scamming? Kemudian kan masih banyaklah di sana yang menjadi korban tapi enggan untuk melapor atau takut melapor. Nah itu bagaimana itu Bu Devi?
4: Ya. Jadi data KBGU tadi, kekerasan berbasis gender online atau kalau istilahnya di Undang-Undang TPKS itu kan kekerasan seksual berbasis elektronik, itu angkanya tiap tahun mengalami kenaikan mas.
0: Yeah.
4: Bahkan cenderung kenaikannya itu angkanya cukup besar, sehingga ini yang memang perlu diperhatikan bahwasannya dampak digital ini ternyata sangat masif juga yang dirasakan oleh masyarakat terutama perempuan. Kemudian memang sering juga ya ketika kemudian korban speak up atau kemudian menyampaikan bahwasannya dia menjadi korban, ada kadang stigma yang dilakukan oleh masyarakat ya, yaitu dengan melakukan stigma tadi, penilaian secara negatif, intinya menyalahkan korban. Jadi jangan sampai kemudian kita menyalahkan korban, karena di sini walaupun tidak terlihat secara fisik dampak dari kekerasan tadi, maka kemudian itu berdampak secara psikologis, itu justru lebih pemulihannya itu perlu proses yang lama mas,
0: yeah,
4: sehingga ini yang kemudian harus kita dukung bersama. Jika ada kemudian korban yang speak up, maka kita harus memberikan informasi mengenai fasilitas-fasilitas perlindungan ataupun pemulihan yang bisa diakses oleh korban. Jangan memberikan penilaian-penilaian atau stigma-stigma secara negatif pada korban,
0: yeah,
4: karena yang salah bukan korbannya, yang salah ya pelakunya karena melakukan tindak pidana penipuan berkedok asmara tadi mas.
0: Ya, Bu Devi mungkin sekali lagi bisa menyampaikan imbauan kepada kaum perempuan kita agar tidak mudah menjadi korban love scamming. Silakan Bu Devi.
4: Ya, jadi lebih berhati-hati dalam menggunakan media digital yang pertama, dan kemudian berhati-hati ketika kemudian berkenalan dengan orang asing yang tiba-tiba mungkin secara masif akan mendekati korban, dan kemudian menggunakan upaya-upaya apapun untuk membentuk relasi-relasi asmara. Karena itu awalan sebelum nanti kemudian korban akan diisolasi itu di diharapkan ada ketergantungan secara hubungan dengan si pelaku, sehingga kemudian akan dimanfaatkan untuk menuruti semua yang diinginkan oleh pelaku. Tujuannya ya memang hanya untuk memberikan kerugian dan juga memanfaatkan psikologis dari si korban. Kalau seperti itu memang terjadi pada Anda, maka segera untuk menghubungi pihak-pihak yang berwajib.
0: Baik, kalau begitu Bu Devi, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi Bu Devi.
4: Baik, selamat pagi Mas.
0: Demikian tadi ya narasumber kita, Komisioner Komnas Perempuan Devi Rahayu. Sementara itu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga memberikan imbauan, termasuk Polri ya, menyampaikan imbauan agar masyarakat menerapkan langkah preventif, yaitu jangan tergiur oleh profil sempurna. Jadi waspadai akun yang menggunakan foto orang menarik dengan pekerjaan mapan seperti polisi, tentara, pilot, pengusaha, dan lainnya di media sosial. Yang kedua, tolak permintaan finansial. Jangan pernah mentransfer uang atau berinvestasi di platform digital atas saran orang yang belum pernah Anda temui secara fisik. Kemudian jaga privasi digital, di mana hindari pengiriman foto, video pribadi, ataupun melakukan video call vulgar yang dapat dijadikan alat pemerasan. Berikutnya adalah gunakan layanan pengaduan. Jika Anda atau kerabat menjadi korban, segera lapor ke kantor polisi terdekat atau hubungi call center Polri di 110. Jadi korban love scamming atau romance scam dilaporkan makin bertambah. Dan sekarang ini dari data Polri terakhir ya, sudah mencapai 548.093 kasus. Dan ini disebut oleh Polri sudah menjadi alarm keamanan, karena korbannya terus bertambah secara masif. Nanti kami hadirkan bagaimana perkembangannya.

0: Pemerintah melanjutkan penyaluran bantuan pangan kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat selama Juli hingga September 2026. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan stimulus transportasi berupa potongan harga tiket kereta api, kapal laut, serta insentif transportasi udara dan penyeberangan untuk mendorong mobilitas masyarakat sekaligus menjaga daya beli dan menggerakkan perekonomian nasional. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Anda juga bisa memberikan komentar, silakan ya, di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nanti kami terus pantau juga ya bagaimana perkembangan terkini dari informasi reporter kami di berbagai wilayah di tanah air. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan bahwa kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika melaporkan.
6: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
7: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua yang terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, Intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
6: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoax maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
6: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka baru saja tiba di Bandara Malikus Saleh Aceh Utara untuk meninjau sejumlah infrastruktur di Aceh. Berikut laporan selengkapnya disampaikan T. Mondari. Mondari.
8: Ya, baik. Terima kasih. Berikut saya laporkan, Wapres Gibran transit di Bandara Malikus Saleh Aceh Utara untuk berkegiatan tinjau infrastruktur di Aceh. Dan bisa saya laporkan bahwasanya Wapres tiba di Bandara Malikul Saleh menggunakan pesawat tipe BAA Evro RG85 dan kedatangan di Bandara Malikul Saleh hanya untuk transit sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan helikopter kepresidenan menuju ke 3 kabupaten yang ada di Aceh, yaitu Aceh Biren, Gayluwes, dan juga Aceh Tengah. Kedatangan Wapres tersebut disambut oleh Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kabinda Aceh, Wakil Gubernur, dan Bupati Aceh Utara. Agenda kunjungan diawali di Kabupaten Biren untuk meninjau jembatan Beli, persiapan jembatan Beli, dan juga meninjau infrastruktur SD Negeri 7 Biren yang sempat porak-poranda dilanda banjir pada Desember kemarin. Rangkaian kunjungan tersebut kemudian berlanjut ke wilayah Gayluwes untuk meninjau juga kembali apa yang sudah disiapkan atau yang belum tersiapkan oleh pemerintah provinsi untuk melihat sendiri keadaan di sana dan apa yang menjadi kendala di sana. Hingga itu akan diselesaikan secepat mungkin sehingga infrastruktur bisa kembali normal seperti biasanya. Selama perpindahan antar lokasi nanti, Wapres menggunakan jalur darat dan juga helikopter kepresidenan. Perjalanan rombongan juga dijadwalkan mendapat pengamanan udara sesuai prosedur pengamanan VVIP yang berlaku. Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, Wakil Presiden akan kembali melalui Bandara Malikul Saleh untuk melanjutkan penerbangan dengan pesawat tersebut. Kunjungan ini diharapkan semakin memperkuat komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas layanan publik di Aceh. Peninjauan langsung oleh Wakil Presiden ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan berbagai program prioritas nasional berjalan sesuai dengan target dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian laporan saya, Aldo Numero, dari Lok Semawe, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Jelang warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zaini, selamat pagi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Warta Berita bersama saya Risti Rustarto. Negara pemirsa, kami akan hadirkan informasi dari dalam negeri, mancanegara, dan juga dunia olahraga berikut ini. Kementerian Ekonomi Kreatif memperkuat kualitas sumber daya manusia ekonomi kreatif di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat melalui peningkatan kompetensi berbasis digital, di mana Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan Sumedang memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif apabila didukung oleh inovasi, teknologi, dan kreativitas. Upaya tersebut diwujudkan melalui program Sumedang Go Digital dan diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan SDM Kementerian Ekonomi Kreatif dalam membekali para pelaku ekonomi kreatif dengan keterampilan pemasaran digital dan pemanfaatan teknologi guna memperluas pasar. Kemenparekraf bahkan berharap penguatan kapasitas tersebut dapat mendorong pelaku ekonomi kreatif Sumedang semakin kompetitif dan mampu bersaing hingga tingkat nasional maupun tingkat global. Kita menuju ke Tangerang. Pemerintah Kabupaten Tangerang juga menyiapkan 9,8 ton bibit sebagai pengganti 43 hektar lahan pertanian yang terancam gagal panen atau puso. Bergabung bersama kita, Saada Tudaren. Aen.
1: Baik, terima kasih. Di mana Anda berada? Saat ini saya berada di Bilangan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, pemerintah Kabupaten Tangerang telah menyiapkan 9,8 ton bibit pengganti, di mana seluas 43 hektar lahan pertanian di Kabupaten Tangerang terancam gagal panen atau puso. Penyebabnya akibat kemarau ekstrim dan kekeringan dampak dari fenomena El Nino. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tangerang, Ahmad Taufik, menuturkan bila saat ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kabupaten Tangerang sudah menyiapkan bibit atau benih. Hal itu untuk mengganti kerugian warga yang mengalami gagal panen atau puso. Taufik mengaku pihaknya mencatat sebanyak 43 hektar lahan pertanian terancam mengalami puso. Luasan lahan pertanian itu tersebar pada 12 kecamatan akibat kemarau ekstrim yang disebabkan oleh fenomena El Nino.
2: Ya, kita kan punya 14
0: AN, silakan dilanjutkan laporannya.
1: Di sekitar 43 hektar tersebar di 12 kecamatan dan 24 desa yang berada di Kabupaten Tangerang. Sementara untuk Kepala Bidang Sarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, Sahri menyatakan bila pihaknya saat ini memang belum menerima adanya laporan lahan pertanian yang mengalami gagal panen imbas dari kemarau ekstrim. Sahri juga menambahkan saat ini justru pihaknya masih melakukan langkah-langkah pencegahan, terutama untuk menghadapi ancaman kekeringan saat musim kemarau yang berkepanjangan pada lahan pertanian. Demikian dari Kabupaten Tangerang, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita internasional. Kota Hiroshima, Jepang memperingati 81 tahun bom atom Amerika Serikat yang menghancurkan kota tersebut pada 6 Agustus 1945. Peringatan berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan global serta belum tercapainya kesepakatan dalam pertemuan peninjauan Traktat Non-Proliferasi Nuklir atau NPT. Dalam pernyataan perdamaian yang dibacakan di Taman Peringatan Perdamaian Hiroshima, Wali Kota Hiroshima, Kazumi Matsui, mengatakan akan meminta pemimpin dunia untuk tidak mengandalkan senjata nuklir sebagai alat pencegah ancaman. Ia juga mengingatkan masyarakat dunia, terutama generasi muda, untuk terus mendorong penghapusan senjata nuklir demi mencegah terulangnya terjadi tragedi-tragedi kemanusiaan berikutnya.

Kita ke berita olahraga, Matthias Jäsel. Maksud kami Matthias Jäsel resmi menjadi pelatih kepala baru di Newcastle United menggantikan Eddie Howe yang mundur setelah bergabung sejak November 2021. Pelatih berkebangsaan Jerman berusia 38 tahun tersebut tiba di Newcastle setelah sukses bersama klub Austria Red Bull Salzburg dan juga klub Arab Saudi Al Ahly. CEO dari Newcastle, David Hopkinson, mengatakan bahwa rekam jejak Jäsel dan kepemimpinannya adalah alasan terkuat bagi Newcastle dalam memilih Jäsel sebagai pelatih baru. Newcastle saat ini masih menjalani pramusim sehingga debut resmi Jäsel sebagai pelatih Newcastle akan berlangsung pada 23 Agustus mendatang. Ketika membuka musim baru Liga Inggris dengan menjamu Liverpool dan kompetisi tersebut berlangsung di St. James Park, United Kingdom.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pada pagi hari ini. Terus bersama Indonesia Menyapa Pagi, serangkaian informasi masih akan terus bersama Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Ikatan Peristiwa.
1: Dr. Willy Brordus Surendra Broto Rendra lahir di Solo, Hindia Belanda, 7 November 1935 dan meninggal di Depok, Jawa Barat pada tanggal 6 Agustus 2009 di usia 73 tahun. Pria yang dikenal sebagai W.S. Rendra adalah sastrawan berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, dia menulis puisi, skenario drama, cerpen, dan esai sastra di berbagai media massa. Pernah mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, dan dari perguruan tinggi itu pula, dia menerima gelar Doktor Honoris Causa. Penyair yang kerap dijuluki sebagai Burung Merak ini, tahun 1967 mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Ketika kelompok teaternya kocar-kacir karena tekanan politik, ia memindahkan bengkel teater di Depok, Oktober 1985. Sri Sultan Hamengkubuwono I lahir 6 Agustus 1717. Ia merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Yogyakarta yang memerintah tahun 1755 hingga 1792. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Hamengkubuwono I sebagai pahlawan nasional pada tanggal 10 November 2006, beberapa bulan sesudah gempa melanda wilayah Yogyakarta.
2: Kok dipelanin, mah?
3: Dengar nggak tuh? Peringatan lintasan kereta. Harus berhenti sekarang juga.
2: Mana palangnya?
3: Jangan menunggu palang turun. Tapi ingat, nggak semua lintasan ada palangnya.
4: Kereta api nggak bisa berhenti mendadak. Utamakan keselamatan di setiap perlintasan.
2: Kok udah lewat?
3: Tunggu, ini kan jalur ganda. Mungkin masih ada kereta lain lagi loh.
4: Berhenti, lihat, dengarkan, selamatkan nyawa Anda.
0: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi bagi Anda semua dimanapun berada. Saya Risteru Starto menemani Anda di Indonesia menyapa pagi hari ini. Dan tentunya beragam topik pilihan sudah kami siapkan, termasuk juga beberapa perbincangan. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah memilih topik-topik tersebut. Nanti kami akan teruskan dengan narasumber. Ada beberapa WhatsApp juga yang kami terima dari Anda. Dan pagi hari ini nampaknya cuaca didominasi dengan cerah berawan. Ada juga yang berawan tebal di beberapa wilayah. Saya akan update juga nanti bersama BMKG. Dan ada salah satu budaya atau tradisi yaitu Jampana. Ini tradisi warisan Sunda yang memeriahkan Hari Kemerdekaan. Anda juga mungkin sudah mengetahui ya tradisi-tradisi seperti ini. Atau bahkan ada tradisi yang belum dikenal yang sering dilakukan di tempat tinggal Anda atau di daerah Anda atau di wilayah Anda. Boleh juga Anda nanti mengirimkan informasinya kepada RRI Pro 3 untuk jadi pembahasan menarik yang juga kemudian bisa dikenal oleh masyarakat di wilayah lainnya. Jampana dalam bahasa Sunda artinya tandu. Ini budaya Jawa Barat diasosiasikan dengan tradisi pawai atau arak-arakan. Nah, biasanya memang khas sekali dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dan di ulang tahun ke-81 ini. Seperti apa sih tradisi manggul Jampana yang selalu dilaksanakan dan di mana saja? Kami akan berbincangkan bersama Kepala Dinas Kebudayaan. Dan kali ini sudah hadir di ujung telepon ada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, Bapak Asep Zaini Ansarullah, SPD.
1: Ya, Bu.
0: Selamat pagi, Pak Asep.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam sejahtera untuk kita semua. Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kalau sama orang Sunda harus bilang kumaha gitu ya.
1: Sampurasun.
0: Sehat Pak Sep?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah.
0: Ini jampananya udah mulai atau baru akan dilaksanakan mendekati 17-an?
1: Jampananya baru mulai akan dilaksanakan di mendekati 17-an. Jadi kita di daerah-daerah khususnya Tasikmalaya, di Tatar Sunda juga sedang menyiapkan berbagai aksesoris untuk jampana seperti itu.
0: Aksesoris untuk jampana?
1: Jampana.
0: Iya, gitu. Apa yang membedakan aksesoris biasanya dengan aksesoris kalau misalnya lagi

0: Ibu, untuk dan pemirsa yang sedang menikmati mendengar di RRI, di Jawa Barat ini khususnya di wilayah Tatar Sunda, salah satu tradisi yang masih lestari dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan, yaitu berupa jampana. Jampana merupakan usungan atau tandu yang dihiasi dengan hasil bumi, makanan tradisional, serta berbagai simbol budaya yang ada di daerah Sunda atau di daerah Jawa Barat. Tradisi ini bukan sekedar pawai atau pertunjukan seni, tetapi memiliki makna yang sangat mendalam.
1: Oke, jadi memang hanya dilakukan setahun sekali ya, Pak Asep ya?
0: Dilakukan setahun sekali atau dalam menjelang hari jadi. Kebetulan kami ini di Kabupaten Tasikmalaya, ketika menjelang hari jadi kabupaten, atau milangkalanya kabupaten, suka gelar arak-arakan jampana sebanyak 351 desa, Bu.
1: Oh, oke. Nah, sekarang sama, pesertanya juga 351 desa atau lebih luas?
0: Kalau sekarang lebih luas, karena untuk merayakan hari kemerdekaan itu biasanya dari mulai tingkat RT, desa, sampai kecamatan itu serempak di tanggal 17 Agustus mengadakan pawai di berbagai tingkatan gitu, Bu.
1: Oke, nah kalau tidak salah ya, saya pernah sekali menonton. Biasanya kalau ada pawai-pawai seperti ini, kebanyakan pada memakai baju daerah, terus ada juga pengantin yang diarak-arak begitu ya, atau katanya juga ada yang apa, kayak abis sunatan diarak-arak. Nah ini gimana sih Pak Asep, mungkin boleh ceritain dong apa saja sih yang ada di jampana nanti?
0: Untuk kegiatan pawainya itu biasanya berbagai macam ciri khas di daerah masing-masing itu, baik menggunakan pakaian adat, kemudian adat Sunda, bahkan adat-adat yang lain pun digunakan. Okay. Kemudian ada juga yang menggunakan misalnya pakaian-pakaian yang suka para pejuang terdahulu ketika meraih kemerdekaan gitu. Jadi sambil pawai itu sambil menandu jampana, sambil diiringi dengan musik tradisional, itu sambil menampilkan kreasi seninya seperti itu. Jadi tidak hanya menontonkan jampana saja ketika pawai dilaksanakan di hari kemerdekaan ataupun di hari jadi di tiap daerah, tapi dilaksanakan dengan penuh sukacita, bergembira dari mulai anak muda, kemudian dewasa, anak kecil lah, orang tua, dewasa, dan sampai yang sepuh-sepuh juga ikut dalam meramaikan suasana hari kemerdekaan mengusung tandu jampana seperti itu, Bu.
1: Oke. Kalau memang pesertanya lebih luas, nah siapa saja nih yang kemudian boleh dilibatkan, kemudian pendaftarannya untuk bisa menjadi peserta arak-arakan ini prosesnya seperti apa?
0: Biasanya prosesnya seperti kita mengadakan misalnya rembuk dulu di tingkatan kabupaten atau di tingkatan kecamatan, kemudian dari desa, nanti yang daftarnya ke RT-an, contoh lomba-lomba misalnya menghias jampana, mengarak jampana, sehingga nanti di akhir mempunyai makna tersendiri untuk jampana tersebut. Itu filosofinya adalah filosofi kebersamaan, gotong royong, kemudian saling menghargai dan yang lainnya, sehingga makna kemerdekaan ini tersimpul dari sebuah tandukan jampana itu sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa bahwa kemerdekaan yang diraih ini bukan hanya sekedar kemerdekaan yang mudah, tetapi kan dengan hasil perjuangan para pahlawan yang terdahulu seperti itu, Bu.
1: Oke. Tadi saya tertarik nih sama yang dibilang ada hasil bumi yang dibawa begitu ya. Berarti hasil bumi ini apa? Yang sudah yang masih mentah seperti umbi-umbian begitu, atau sudah jadi apa? Kerupuk opak yang bisa langsung dikonsumsi?
0: Terima kasih. Hasil buminya itu bisa dicampurkan. Ada yang masih mentah, kemudian ada yang sudah olahan. Seperti kalau di Tasikmalaya ini ada yang disebut oleh Ibu Penyiar itu opak, ranginang, kemudian lagi
1: Risti,
0: misalnya
1: Pak Asep,
0: ada gulampo. Gulampo itu kan gulampo yang menjadi ciri khas Kabupaten Tasikmalaya.
1: Apa itu, Pak, gulampo?
0: Gulampo itu adalah olahan dari kelapa. Kelapa yang diparut kemudian dikasih gula, Bu. Itu bentuknya itu gulampo. Itu gulampo itu merupakan ciri khas Kabupaten Tasikmalaya, khususnya di Tasik ya, yang sudah mempunyai yang sudah mempunyai sertifikat WBTB, warisan budaya tak benda seperti itu, Bu.

0: Okay, baik. Nah, makanan-makanan ini kemudian apa dijual, dijajakan, atau dibagikan kepada penonton masyarakat sekitar?
1: Nah, makanan ini tidak dijual, tapi makanan ini adalah sebagai alat sosial, di mana nanti setelah kegiatan arak-arakan berakhir, misalnya kalau di tingkat kabupaten berakhir di pendopo, kalau di tingkat kecamatan berakhir di depan kantor kecamatan alun-alun, kalau di desa berakhir di tempat di depan balai kepala desa. Masyarakat yang menonton dipersilakan untuk mencicipi hidangan atau makanan yang sudah dibawa di dalam jamparan tersebut. Adapun kalau rasa syukur, biasanya kalau zaman terdahulu masyarakat itu membawa jampana yang khusus untuk diberikan misalnya kepada setiap pemangku adat atau setiap apa pimpinan di daerahnya seperti itu.
0: Oke, saya melihat foto-foto jampana di Tasik nih ya. Ini kan bentuknya beda-beda, ada yang bentuknya rumah, kemudian singa, burung, ada yang naga-naga, ada bentuk binatang begitu ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih Pak Asep panduan khusus kalau jampana nih bentuknya harus apa atau sebenarnya dikembalikan ke masyarakat?
1: Sebetulnya jampana ini adalah mirip dengan bangunan rumah. Tetapi dalam hal kegiatan misalnya memperingati hari kemerdekaan, pawai tersebut dipersilakan untuk membuat arsitektur tersendiri. Kemauan dari para peserta. Yang penting makna jampananya itu tidak hilang seperti itu.
0: Oke, jadi terserah buat kreativitas apa saja ya. Oke, kan ini ditandu ya, digotong oleh orang begitu. Nah, kalau dari rute arak-arakannya biasanya berapa kilometer?
1: Untuk rute arak-arakan ini tidak lebih dari 2 kilometer.
0: Oke, karena
1: biasanya
0: capek juga ya Pak, ini yang nandu orang.
1: dari mulai apa start sampai dengan finish, karena yang nandunya juga nanti kan saling bergantian. Kemudian jampana juga tidak berat lah Bu, karena berisi hanya hasil bumi juga, hasil bumi yang tidak misalnya tidak besar-besar, yang ringan dibawa untuk peserta seperti itu.
0: Oke. Apa yang kemudian juga kalau ini adalah merupakan sarana sosial, komunikasi dan budaya dari masyarakat, apa sih sebenarnya pesan-pesan yang ingin diberikan juga ketika tradisi jampana dilaksanakan di Tasik terutama?
1: Ya, terima kasih. Momentum Hari Kemerdekaan bukannya tentang mengenang sejarah ya Bu ya, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan karya, kepedulian dan persatuan. Di Hari Kemerdekaan ini kita mengusung dengan semangat yang tercermin dalam filosofi masyarakat Sunda, sili asih, sili asuh dan saling mengasihi, saling memberi pengetahuan dan saling membimbing. Jadi kita usung daya juang gotong royong, kebersamaan dapat membangun khususnya di Tasikmalaya, kemudian di Jawa Barat, kemudian serta dengan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini Bu.
0: Oke, baik kalau gitu. Ada pesan-pesan mungkin yang mau disampaikan ke masyarakat, silakan, terkait dengan tradisi jampana.
1: Siap. Pesan yang saya sampaikan untuk usungan jampana ini, mari rakyat Indonesia semuanya, para pendengar setia RRI, kita manfaatkan di momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini dengan kegiatan yang positif, menjaga kelestarian budaya seperti jampana, memperkuat semangat gotong royong, serta mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata dan kontribusi terbaik bagi lingkungan masing-masing. Mari kita jadikan perayaan kemerdekaan bukan hanya sebagai pesta rakyat, tetapi juga sebagai momentum memperkuat persatuan, mencintai budaya daerah, dan menumbuhkan semangat pembangunan Indonesia yang semakin maju.
0: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak waktunya, Pak
1: Terima
0: Asep.
1: Kasih.
0: Mudah-mudahan semuanya
1: Terima kasih,
0: berjalan
1: Bu.
0: Lancar rencananya, dan nanti kami tunggu ya foto-foto viralnya di media sosial.
1: Siap, siap, siap, siap, siap. Terima kasih, Bu.
0: Iya, selamat siang. Assalamualaikum, Pak Asep.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Sampurasun.
0: Demikian tadi perbincangan kami dengan Asep Zaini Ansarullah yang merupakan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan berbagai dan beragam kegiatan jelang HUT Kemerdekaan.
2: Wawancara Pro3.
0: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami masih juga akan menghadirkan beberapa informasi lain tetap di Indonesia Menyapa Pagi.
2: Upaya pemerintah untuk mendukung program makan bergizi gratis disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
3: Memerangi kemiskinan dan kelaparan. Karena itu, makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang di daerah-daerah.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia Menyapa Pagi.
5: Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami masih akan hadirkan informasi kali ini terkait dengan indeks harga saham gabungan IHSG yang menguat 0,45% di pembukaan perdagangan pagi ini. Kita bergabung ke lantai bursa bersama Zahrotin Aljana.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
5: Zahro, silakan.
6: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 6.379,91 atau naik 28,77 poin, setara dengan 0,45% dibandingkan penutupan sebelumnya. Analis memproyeksikan IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan dengan menguji level resistensi pada kisaran 6.370 hingga 6.400. Penguatan ini didukung oleh membaiknya sejumlah indikator ekonomi domestik serta meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Selain itu, optimisme terhadap kinerja emiten juga menjadi sentimen positif bagi pergerakan pasar. Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua kemarin melambat, namun realisasinya masih lebih tinggi dibandingkan ekspektasi pasar. Analis juga mencatat tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 4,65% atau menjadi level terendah sejak tahun 1994. Sementara tingkat kemiskinan juga menurun menjadi 8,07%, terendah sejak tahun 1999. Di sisi lain, pemerintah menunda penerapan pemungutan pajak melalui marketplace yang semula direncanakan berlaku pada Agustus tahun ini. Namun, investor asing juga masih membukukan aksi jual bersih atau net sell lebih dari Rp187 miliar pada perdagangan sebelumnya. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan informasi lainnya terkait dengan saham rupiah dan juga ekonomi dapat Anda simak di jeda siang nanti dan penutupan pada sore nanti.
0: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
5: Pendengar pemirsa, kali ini kita akan menuju ke informasi yang akan disiapkan oleh para reporter Radio Republik Indonesia. Dari Makassar, Pertamina Patraniaga Sulawesi Selatan menambah pasokan solar di SPBU Trans Sulawesi dalam menyikapi antrian panjang kendaraan yang terjadi belakangan ini. Emi Bafadal menyampaikan informasi lengkapnya. Emi.
7: Ya, pasokan kuota BBM jenis solar memicu antrean panjang kendaraan di SPBU Jalan Cendrawasih dan Petarani Kota Makassar kemarin, dan kendaraan roda 4 hingga truk melihat mengantri cukup panjang untuk mengisi BBM jenis solar. Antrean bahkan memanjang hingga ke Jalan Raya seperti Jalan Hati Murni Kota Makassar. Nampak supir bus yang kelelahan menunggu memilih memarkirkan bus mereka dan beristirahat. Saat RRI menemui salah satu supir bus bernama Rudi, ia mengatakan sudah antri BBM jenis solar sejak subuh akibat banyaknya bus yang ikut antri demi mendapatkan solar. Rudi juga mengatakan selama kurang lebih 4 jam lamanya mengantri demi mendapatkan BBM jenis solar untuk kebutuhan mobil bus yang dikemudikannya. Sementara itu, setelah dikonfirmasi ke pihak Pertamina, Oki Aditya Wibowo, PJS Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, memang mengakui pihaknya akan meningkatkan pengisian solar pada SPBU yang ada di Trans Sulawesi, sehingga para pengendara tidak perlu panik untuk mendapatkan BBM jenis solar tersebut. Oki juga mengungkapkan Pertamina akan meningkatkan kuota BBM jenis solar sebanyak 10-15% pada SPBU-SPBU di wilayah Sulawesi. Berikut pernyataannya.
8: Solar ya, dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan konsumsi biosolar di sejumlah SPBU, khususnya yang berada di jalur logistik seperti Trans Sulawesi. Peningkatan tersebut didominasi oleh kendaraan angkutan barang dan logistik yang melakukan pengisian di SPBU dengan volume penyaluran yang tinggi. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pertamina telah meningkatkan penyaluran sekitar 10-15% pada SPBU-SPBU yang mengalami lonjakan permintaan, mempercepat operasional full terminal, serta menambah armada mobil tangki melalui spot charter agar proses replacement-nya ke SPBU berlangsung lebih cepat.
7: Oki juga mengatakan bahwa pemerintah tetap akan mendengar dan memantau situasi yang terjadi saat ini khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Pertamina katakan Pertamina tetap akan menyalurkan subsidi sesuai kuota yang ditetapkan dan optimalisasi distribusi dengan memperhatikan realokasi penyaluran di tiap SPBU. Emi Bafadal, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Makassar kita ke Singaraja, hilirisasi vanili tingkatkan nilai tambah dan daya saing petani di tengah fluktuasi harga komoditas. Bergabung bersama kita Mustika Utami. Tika?
9: Iya. Ya, pendengar, hilirisasi vanili dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian sekaligus memperkuat daya saing petani. Pengolahan vanili menjadi produk turunan membuka peluang peningkatan pendapatan di tengah fluktuasi harga komoditas. Ketua Komunitas Petani Vanili Singaraja Iwayan Rinaya mengatakan petani tidak cukup hanya menjual hasil panen dalam bentuk bahan mentah. Menurutnya pengolahan vanili menjadi produk bernilai tambah seperti sirup, ekstrak hingga kopi vanili mampu memberikan keuntungan yang lebih besar dibanding menjual polong vanili kering. Ia menyebut proses hilirisasi juga membuat petani memiliki kendali terhadap harga produk yang dipasarkan. Berikut pernyataannya.
10: Kita harus jujur, ini semua petani sebenarnya sudah sadari ya. Ketika kita sebagai petani hanya untuk bagaimana membuat hasil produksi mentah, tentu kita dikendalikan oleh misalnya ada tengkulak dan lain sebagainya, karena ada beberapa sekat yang harus memang dijalani oleh seseorang untuk bagaimana menciptakan pabrik sehingga mereka memiliki nilai jual. Sehingga kita petani hanya menjadi hulunya saja, tapi kita tidak mendapatkan hasil lebih dari ketika kita mau memproses dari sebuah produk pertanian yang kita tekuni komoditi itu sehingga menjadi produk siap.
9: Rinaya menjelaskan produk olahan vanili yang dikembangkan lahir dari proses belajar secara mandiri dengan memanfaatkan berbagai referensi. Saat ini produk yang dipasarkan antara lain sirup vanila gold dan kopi vanili yang telah mengantongi legalitas usaha. Produk tersebut mulai dipasarkan ke hotel, restoran hingga kawasan wisata di Bali sebagai upaya memperluas pasar produk lokal.
10: Tantangan yang kita hadapi tentu selain kita harus terus berusaha bagaimana memperkenalkan produk yang kita miliki, tentunya juga di sini kita butuh support pemerintah. Karena sampai saat sekarang, dari apa yang saya lakukan itu mandiri dari saya sendiri, dari usaha kita sendiri. Belum ada sentuhan misalnya dari segi perlengkapan, misalnya dapur. Nah, di sinilah dibutuhkan peran serta pemerintah untuk terus mendorong UMKM untuk memiliki sebuah level yang lebih tinggi.
9: Selain mendorong hilirisasi, ia berharap pemerintah memberikan dukungan kepada pelaku UMKM, khususnya dalam penyediaan peralatan produksi, fasilitas pengolahan, serta pendampingan perizinan. Dukungan tersebut dinilai penting agar semakin banyak petani mampu mengembangkan produk olahan yang memiliki daya saing tinggi, sekaligus menarik minat generasi muda untuk menekuni sektor pertanian melalui inovasi dan nilai tambah hasil panen. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke Medan, pantauan harga pangan di pasar tradisional Kota Medan seperti beras, ikan, dan telur ayam ras ternyata masih tinggi. Pantauan disampaikan oleh rekan saya Ilham Daulay. Ilham, apa saja komoditas bahan pangan yang harganya tinggi atau naik saat ini?
11: Ya, baik pendengar, harga besar di pasar tradisional, pasar sisik kambing Helvetia, Kota Medan mengalami kenaikan. Ya, kenaikan harga ini sudah terjadi selama satu bulan terakhir. Ya, seorang pedagang sembako Jul mengatakan untuk harga beras yudium sekarang dijual sekarang per kilonya Rp16.500. Sementara modal pengambilannya per kilo sudah mencapai Rp15.500. Ia menambahkan bahwa kenaikan beras yudium tersebut terjadi dalam per kilonya sekitar selisih Rp1.500. Kenaikan terjadi dimulai satu bulan yang lalu. Ia menerangkan, sedangkan untuk beras medium sekarang juga mengalami kenaikan. Untuk harga per kilonya sekarang Rp17.000 dan modal pengambilannya untuk dijual kembali sekitar Rp16.000 per kilonya.
12: Kalau harga yang harga yodium naik, premium naik. Kalau mereknya enggak, dia pokoknya ada sama yodium, premium, semua naik. Tapi kita kan sekarang ada dibantu sama Bulog, SPHP itu. Mau naik pun mungkin peminatnya agak kurang.
13: Yodium ini berapa harga?
12: Kalau ini lebih besar sekarang, kalau minat per kilonya berarti 15 gopek lah sama orang itu.
13: Dijual?
12: Ya jual, kita harus jual 16 gopek kan per kilonya. Modalnya 15 gopek. Kalau medium, dia itu hari harganya bang, dia 15. Sekarang modalnya 16. Nah, modalnya 16 kita jadi 17 lah.
13: Ini kenaikannya mulai kapan bang?
12: Udah kira-kira sebulan yang lalu udah naik.
11: Ia menambahkan untuk harga komoditas pangan lainnya masih tetap stabil termasuk minyak goreng merek minyak kita. Sementara untuk harga telur ayam ras juga mengalami kenaikan sekitar 200 perak per butir saat ini. Ya, dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Medan kita ke Bandar Lampung, termasuk pergerakan harga sejumlah komoditas pangan di kota Bandar Lampung pada hari ini ternyata masih mengalami fluktuatif. Fluktuasi maksud kami. Kita bergabung bersama Nuriyah Novasari. Nuri, bagaimana pantauan terkini Anda di pasar pagi hari ini? Apa saja produk-produk komoditas yang harganya naik?
14: Ya, baik pendengar, perubahan harga pangan masih menjadi perhatian masyarakat karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari. Sejumlah komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah tercatat mengalami kenaikan harga dibandingkan beberapa waktu sebelumnya. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor distribusi dan produksi di daerah sentra penghasil yang belum sepenuhnya stabil. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, mengatakan, kenaikan harga yang terjadi masih dalam batas wajar dan belum berdampak pada ketersediaan barang di pasaran. Menurutnya, pemerintah terus melakukan pemantauan serta berkoordinasi dengan daerah pemasok untuk menjaga kelancaran distribusi kebutuhan pokok.
15: Stok cabai untuk di Kota Bandar Lampung, alhamdulillah masih tersedia. Jadi masyarakat masih bisa mendapatkan cabai. Kemudian untuk bawang merah juga kita datangkan bawang dari Sumatera Barat yang harganya tidak sedikit dan sekarang ini hari berbes. Nah, faktor kenaikan ini sebenarnya distribusi juga dan faktor cuaca.
14: Erwin menjelaskan stok cabai dan bawang merah untuk kebutuhan masyarakat Kota Bandar Lampung masih terpenuhi. Ia menambahkan pasokan bawang dari luar daerah juga terus didatangkan guna membantu menjaga stabilitas harga di pasar. Sementara itu, kondisi di tingkat pedagang menunjukkan aktivitas jual-beli masih berlangsung normal meski beberapa komoditas mengalami kenaikan harga. Dengan ketersediaan stok yang masih aman, masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir terhadap potensi kelangkaan bahan pokok dalam waktu dekat. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian beberapa informasi terkait dengan harga komoditas bahan pangan di pasar pagi hari ini yang berlangsung di berbagai daerah. Jika Anda juga punya informasi yang sama, boleh ditambahkan lewat WhatsApp kami 081399399888.
4: Kilas Berita. Kilas Berita. Agenda DPR hari ini.
16: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Hari ini hanya ada agenda kesejenan yang dilaksanakan, yaitu pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, Biro Keuangan Sekjen DPR RI melaksanakan Strategic Asset Management, Perencanaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara. pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif melaksanakan sosialisasi dengan tema Penguatan Ekosistem Pembelajaran Corporate University melalui Tata Kelola Sistem Manajemen Pengetahuan dalam LMS Aqila. Pendengar, saat ini anggota DPR sedang memasuki masa reses. Anda yang ingin menyampaikan aspirasinya, silakan sampaikan ke rumah aspirasi anggota Dewan yang tersebar di seluruh Nusantara. Aspirasi Anda akan dibahas pada masa persidangan berikutnya. Tetap ikuti kegiatan DPR RI di media sosial dan website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Eisa Fatwa, sampai jumpa.
4: Agenda DPR hari ini. Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
17: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kali ini kami akan hadirkan beberapa informasi dari Bandar Lampung dan juga Jayapura bersama para reporter Radio Republik Indonesia. Pendengar pemirsa, jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, para pedagang bendera musiman mulai memadati sejumlah ruas jalan di Kota Bandar Lampung. Pantauan terkini, kita bergabung bersama rekan saya, Dwi Pranyoto. Dwi, bagaimana pantauan Anda sepanjang jalan ketika memasuki bulan Agustus ini?
2: Ya, baik. Pendengar, pedagang bendera musiman memang sudah mulai bermunculan di sejumlah ruas jalan di Kota Bandar Lampung menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan pantauan kami, mereka datang dari luar daerah untuk mengais rejeki sekaligus untuk memeriahkan suasana kemerdekaan dengan menyediakan berbagai jenis bendera dan pernak-pernik merah putih. Andra, seorang pedagang bendera di Jalan Diponegoro Bandar Lampung, ketika ditemui tadi mengatakan bahwa ia merantau dari Bandung untuk berjualan bendera selama musim peringatan kemerdekaan. Ia membuka lapak selama kurang lebih 3 minggu dengan menjual beragam jenis bendera, umbul-umbul hingga pernak-pernik kemerdekaan. Andra mengaku penghasilannya dari berjualan bendera tahun ini lebih sepi dibandingkan tahun lalu.
3: Background Garuda, background mini Garuda, sama Abutai. Bendera yang ukuran 120, 150, sama 180. Ada juga itu mandir, umbul-umbul, sama rawis. Ini udah nerusin yang punya teman dari dulu. Cuman waktu itu saya udah nggak jualan lagi, ikut lagi di sini. Sampingan setiap tahun loh. Ini lagi sepi, kalau tahun ini lagi sepi. Di
4: tahun kemarin juga?
3: Masih baguslah, lumayan lah, agak ramai lah.
2: Sementara pedagang lainnya, Iwan, yang membuka lapak di Jalan Jenderal Sudirman, mengatakan bahwa sekitar 15 tahun terakhir, dirinya rutin datang ke Bandar Lampung setiap menjelang Agustus untuk menjual bendera dan pernak-pernik HUT RI. Pria asal Garut, Jawa Barat ini menjelaskan berbagai jenis bendera tersedia di lapaknya, mulai dari bendera untuk rumah, kendaraan kantor, hingga lapangan serta umbul-umbul dengan berbagai ukuran. Seluruh produk tersebut dibuat sendiri jauh sebelum memasuki bulan Agustus sebagai persiapan menghadapi meningkatnya permintaan masyarakat. Namun, Iwan mengakui persaingan dengan pedagang daring membuat penjualan tahun ini tidak seramai beberapa tahun sebelumnya. Dirinya berharap semangat masyarakat dalam menyambut hari kemerdekaan terus meningkat dengan memasang bendera merah putih di rumah ataupun di lingkungan sekitar sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandar Lampung, kali ini kita ke Jayapura. Bupati Jayapura memastikan penanganan korban keracunan MPG. Makan bergizi gratis di Depapre bisa terus dimaksimalkan hingga seluruh korban dinyatakan sembuh. Bergabung bersama kita Arul Firmansyah. Arul, bagaimana kondisi korban yang mengalami keracunan MPG? Arul? Arul Firmansyah? Ya, pendengar, kami mengalami gangguan teknis dengan rekan kami Arul Firmansyah. Dan kami masih mencoba untuk menghubungi kembali untuk mengetahui kondisi terkini dari korban keracunan MBG di salah satu sekolah di Depapre yang saat ini sedang ditangani oleh pemerintah daerah setempat. Dan juga penyelidikan terhadap dapur SPPG yang melayani MBG tersebut juga masih terus dilakukan. Kami akan update informasi lengkapnya dari Jayapura. Dan informasi terkait keracunan yang kami terima dan peristiwa ini terjadi kemarin, terutama Kepala BGN Sudaryono juga memberikan komentar tersendiri di mana kejadian saat Anak-anak mulai mengalami mual, muntah, pusing, hingga diare dan dirawat di Puskesmas Depapre serta Puskesmas Yowari. Ada kurang lebih 100 hingga ratusan orang dari siswa PAUD, SD, SMP, SMK, guru hingga lansia. Puskesmas Depapre dan juga Yowari sempat penuh hingga harus mendirikan tenda darurat di dalam rumah sakit. Di halaman rumah sakit untuk menampung pasien tersebut dan juga untuk pasien-pasien lainnya dirujuk ke faskes lain yang berada di Puskesmas Sentani, Waibu, dan juga RSUP Jayapura. Menu yang disediakan saat itu adalah nasi, sayur sawi campur jagung, tempe bacem, telur dadar, dan buah semangka. Kita bergabung bersama Arul Firmansyah. Arul?
5: Ya, benar. Pemerintah daerah Kabupaten Jayapura bersama berbagai unsur terkait, diantaranya TNI dan Polri, terus melakukan upaya penanganan intensif terhadap para korban yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi MBG di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Bupati Jayapura Yunus Wonda mengatakan hingga saat ini korban keracunan masih terus mendapatkan pelayanan kesehatan di berbagai rumah sakit dan puskesmas, baik itu di Kabupaten Jayapura maupun di Kota Jayapura. Menurutnya, pemerintah daerah bersama jajaran telah menyiapkan tempat tidur tambahan beserta tenda dan juga obat-obatan serta fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi adanya lonjakan pasien. Namun memang diakui hingga saat ini jumlah pasien terus berdatangan karena ternyata jumlah korban cakupannya cukup luas seperti itu. Nah, hingga saat ini Bupati juga menegaskan bahwa sampai saat ini dipastikan tidak ada korban meninggal dunia akibat keracunan MBG di Depapre. Namun, untuk jumlah pasti korban yang timbul akibat kejadian ini sampai saat ini masih terus dihitung. Berikut pernyataan dari Bupati Jayapura, Yunus Wonda.
6: Rawat, juga TNI Polri, dan juga dari kesehatan, masuk semua di sini. Semua penanganan berjalan dengan baik. Sepanjang malam sampai pagi, saya lihat semua berjalan dengan baik. Ada berapa yang memang kejang-kejang, dan itu kita lanjutkan langsung ke Narapa, ada yang masuk ke Dintes, untuk kesehatan. Kita relaan juga bersama. Jadi pemerintah lakukan langkah-langkah itu dan menyiapkan terutama alat-alat kesehatan. Saya sudah minta Kepala Dinas untuk buka semua dan bagian apapun fasilitasnya harus disiapkan.
5: Yunus Wonda juga menambahkan pemerintah telah melakukan penanganan langsung berupa dengan cara mendatangi sejumlah kampung di Distrik Depapre untuk memastikan warga yang mengalami gangguan kesehatan dapat segera dievakuasi untuk mendapatkan perawatan lanjutan di berbagai puskesmas maupun rumah sakit yang lebih besar. Dan hal itu terus dilakukan hingga saat ini, dan adapun untuk status dari SPPG yang bermasalah tersebut sampai saat ini masih terus dievaluasi dan masih menunggu hasil keputusan dari Badan Gizi Nasional. Kebetulan hari ini Wakil Ketua MBG juga tengah berkunjung ke Distrik Depapre untuk melihat langsung kondisi dapur. Untuk sementara demikian, dari Jayapura, Arul Firmansyah untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian update terkini dari kondisi mereka yang keracunan di Depapre, Papua, dan kami akan hadirkan kembali informasi lainnya terkait dengan peristiwa ini. Kini kita jelang dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Fenerbah ungguli Sturmgrass di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champions. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbah mengalahkan SK Sturmgrass pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdian Syah Krisna.
1: İçeride Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood! Mason
2: Fenerbahce merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgrass dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukro Sarajolu, Fenerbahce mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu berperan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbendung. Cedera yang dialami Jaden Osterwalder memaksa Fenerbahce melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgrass menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahce kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi.
2: Kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgrass Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Pujian untuk semua supporter yang hadir Hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturmgrass akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Di menit ke-26, Nelson Deosa mengadakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok, skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Yeah, of course, we always want to win and at the end we couldn't today.
3: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya, Miles Lewis-Skelly, menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
4: Again, it's another opportunity for fitness.
3: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
4: Again, we're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya, Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes
2: Kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: It's the process, it's minutes for everyone, and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini. Karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya.
0: Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis, Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Kita beralih ke arena net petenis Belanda. Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kayla Day. Kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, he's done it. The top seed, Zverev, is out.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Greg Spoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Greg Spoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Greg Spoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Greg Spoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
3: Yeah, this is probably one of the most special ones.
4: Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
2: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya Kayla Day dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
5: I think I could close out a little bit.
2: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Greg Spoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Greg Spoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain, kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SCA juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berfungsi untuk Piala Presiden berikutnya. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

Kita beralih ke informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU Rute Bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: Kabar dari ArenaNet, BWF, dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya. Mau ngomong apa? Didis what didis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah standby di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa ngasih.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

Pendengar pemirsa, kabar tadi menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @rriprogramma3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

Indonesia adalah bangsa besar dengan sejarah panjang dan semangat juang yang luar biasa. Kita pernah melewati banyak cobaan, namun selalu bisa bangkit karena kita percaya pada kekuatan persatuan dan kerjasama. Hari ini mungkin masih banyak tantangan di negeri kita, namun ini bukan alasan untuk menyerah. Kita tidak perlu menangis, justru saatnya bergerak bersama, membangun negeri ini dengan semangat positif. Setiap langkah kecil dari rakyatnya itu adalah langkah nyata sebagai pondasi untuk masa depan kita bersama, Indonesia yang lebih cerah. Bangkitlah negeriku, mari terus berbenah, terus bersatu, dan terus melangkah ke depan demi Indonesia yang lebih kuat dan bermartabat.

0: untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini, yang memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri.
1: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat.

0: baru enak.
1: Lepas ke tengah, masuk gol! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja diinterview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda, pendengar RRI Pro 3 dengan beragam informasi aktual lainnya. Dan kami hadirkan video potensi daerah, Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga, serta peristiwa aktual lainnya. Saya Risi Rustarto, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 hari ini. Dan topik-topik apa saja sebenarnya yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami pada siang hari ini? Kita bergabung ke ruang gatekeeper, ada rekan saya Siva Fauzia yang akan menyampaikan informasinya. Siva, apa saja yang sudah disiapkan oleh tim Indonesia Menyapa Siang?
1: Iya, terima kasih Risti. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI dan tentunya juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Senang sekali tim Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Kamis 6 Agustus 2026, di antara kami akan menyoroti mengenai menghadapi musim kemarau. Sejauh mana kesiapsiagaan daerah untuk mengantisipasi kekeringan? Musim kemarau ini mulai dirasakan di berbagai wilayah Indonesia dan dampaknya tidak hanya menurunkan ketersediaan air bersih, tapi juga berpotensi mengganggu sektor pertanian, kesehatan masyarakat, hingga aktivitas ekonomi. Nanti akan kami ulas lebih jauh mengenai kesiapsiagaan daerah untuk mengantisipasi kekeringan bersama dengan narasumber yang tentunya telah kami persiapkan. Dan selanjutnya kami juga hadirkan topik mengenai musim kemarau dan lonjakan titik panas ini sebagai momentum untuk memperkuat mitigasi karhutla. Memasuki musim kemarau, jumlah titik panas di sejumlah wilayah juga mulai meningkat dan kondisi ini juga menjadi peringatan dini terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang dapat menimbulkan kabut asap, mengganggu kesehatan masyarakat, merusak ekosistem hingga berdampak pada aktivitas transportasi dan juga perekonomian. Nah, selengkapnya juga kami hadirkan nanti pembahasannya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian pendengar kami juga soroti ini mengenai topik pemerintah yang memutuskan untuk menunda pemberlakuan pajak marketplace. Pemerintah memutuskan menunda pemberlakuan kebijakan pemungutan pajak melalui platform marketplace ini diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Nanti akan kami ulas juga bagaimana kebijakan ini dampaknya terhadap ekonomi khususnya di bidang marketplace bersama dengan narasumber yang juga telah kami persiapkan. Dan sore nanti di kami sore pukul 16.10 kembali kami hadirkan dialog sudut dengar parlemen dengan topik melihat kualitas jalan pembuluh darah ekonomi bersama dengan narasumber Sofyan Dedi Ardianto, anggota Komisi 5 DPR RI. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda dapat menanggapi topik-topik tadi dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Risti.
0: Terima kasih Siva untuk informasi yang sudah disampaikan. Jadi Anda jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Menyapa Siang hari ini.

0: Dan bisa Anda saksikan langsung melalui layar RRI Net. Kali ini beberapa informasi dalam video potensi daerah. Semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ternyata membawa berkah bagi para pelaku usaha dan penyewaan kostum karnaval. Juli hingga September, permintaan kostum terus meningkat seiring banyaknya agenda karnaval di berbagai daerah. Kita bergabung bersama rekan saya Ninda Alivia. Pia.
1: Halo, saya Ninda Alivia. Kali ini di program Potensi Daerah, saat ini saya berada di salah satu tempat di mana di bulan Agustus ini pasti akan ramai banyak masyarakat yang akan menyewa berbagai pakaian ataupun kostum untuk menyemarakkan kegiatan di bulan Agustus tahun ini. Kali ini saya berada di SRD Manajemen Dekorasi dan juga Make Up. Ini berada di Jalan Jati nomor 200 Lingkungan Balapan Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Kali ini kita akan mengupas seperti apa sih persiapan di SRD Manajemen di Kota Blitar ini terkait dengan persiapan untuk turut serta menyemarakkan HUT Kemerdekaan ke-81.
2: Semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia membawa berkah bagi pelaku usaha penyewaan kostum karnaval. Sejak Juli hingga September, permintaan kostum terus meningkat seiring banyaknya agenda karnaval di berbagai daerah. Di SRD Manajemen Kota Blitar, penyewa mulai memadati tempat penyewaan untuk mencoba kostum yang akan dikenakan. Beragam pilihan kostum dan aksesoris disiapkan, mulai dari kostum bertema kerajaan hingga outerwear yang menjadi tren di tahun ini. Meningkatnya pesanan membuat para pekerja juga semakin sibuk. Selain menyiapkan kostum sewa, mereka juga membuat mahkota dan menyelesaikan proses jahit untuk memenuhi permintaan pelanggan. Tahun ini penyewaan kostum meningkat sekitar 70% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Terlebih di bulan Agustus ini, Kota Blitar memiliki agenda besar yaitu Blitar Ethnic National Carnival, di mana dengan adanya kegiatan tersebut, jumlah kostum yang disewa bahkan naik.
3: Alhamdulillah, seperti tahun-tahun yang lalu itu Agustus bisa dianggap musim panennya kita. Jadi, dan alhamdulillah tahun ini ada kelihatan ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Kemarin mulai bulan Juli. Juli itu sudah mulai ada karnavalan juga, dan yang masuk ini sudah sampai bulan September itu sudah mulai masuk. Iya,
1: ya?
3: Sudah mulai masuk.
1: Rata-rata apa sih Mas untuk tahun ini yang lagi tren gitu ya, yang disewa oleh penyewa ini?
3: Ya, itu lebih ke ini, kalau kita ngerti outerwear. Jadi outerwear kostum itu. Jadi seperti ratu-ratuan, terus raja yang karnival tapi tanpa sayap.
2: Tidak hanya berasal dari Blitaraya, penyewa juga datang dari Malang, Trenggalek, hingga Madura. Mayoritas membawa konsep tersendiri, mulai dari tema adat, cerita rakyat, hingga kostum bergaya raja dan ratu yang kini menjadi favorit, menggantikan tren kostum bersayap besar. Meningkatnya permintaan kostum tidak hanya menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat menyambut perayaan kemerdekaan, tetapi juga mencerminkan berkembangnya kreativitas peserta karnaval yang kini lebih mengedepankan konsep, cerita, dan identitas budaya dalam setiap penampilan.
1: Demikian program Potensi Daerah kali ini. Saya Ninda Alivia, sampai berjumpa lagi di program Potensi Daerah berikutnya.
0: Dan kita bergeser ke Surakarta, pengelolaan dua objek wisata alam Desa Berjo di Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar berhasil mensejahterakan warga melalui pemberian beasiswa dan tunjangan hari raya. Kita bergabung bersama Arga Diraksa.
4: Pemirsa RRNet, kesuksesan Desa Berjo dalam mengelola dua objek wisata yakni Air Terjun Jumok dan juga Telaga Martida berhasil memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Dengan pendapatan miliaran rupiah, Desa Berjo berhasil memberikan beasiswa dan juga THR bagi masyarakat sekitar melalui program Semua Bisa Sejahtera. Bagaimana potensi dari Desa Berjo ini? Mari kita lihat.
5: Berada di kawasan sejuk lereng Gunung Lawu, Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, menyimpan pesona keindahan alam yang luar biasa. Dua objek wisata andalannya, Air Terjun Jumok dan Telaga Madeda, tak pernah sepi disinggahi wisatawan dari berbagai daerah. Namun, keindahan alam di Desa Berjo tidak berhenti sekedar tempat berwisata. Di bawah pengelolaan Bumdes Alam Berjo, potensi pariwisata ini diputar kembali menjadi sumber kesejahteraan warga melalui program 3SBS, Semua Bisa Sehat, Semua Bisa Sarjana, dan Semua Bisa Sejahtera.
6: Ini di Desa Berjo memberikan jaminan pendidikan kepada anak desa, seluruh yang berKTP di Desa Berjo, baik jenjang perkuliahan, kemudian memberikan subsidi juga di bidang jenjang SMP maupun di SMA. Sedangkan di program sarjana itu kami memberikan salah satunya pemberian bantuan UKT, uang kuliah tunggal dalam satu semester 2,5 juta.
5: Program ini terbukti membawa dampak besar. Pada tahun 2026, sebanyak 116 mahasiswa berKTP Desa Berjo menerima beasiswa UKT Rp2,5 juta per semester. Selain itu, lebih dari 1.400 kepala keluarga menerima THR Rp500.000 sebelum Lebaran. Kedepan, desa juga menyiapkan program home care bagi lansia.
7: Dengan adanya beasiswa buat anak saya itu yang SMA itu dapat 1 juta itu sangat membantu dengan dapat membeli buku ataupun seragam. Sangat-sangat membantu alhamdulillah.
5: Kunci utama berkelanjutan program kemanusiaan ini tak lepas dari kinerja BUMDES Alam Berjo. Sebagai penyokong utama pendapatan asli desa, BUMDES terus mengoptimalkan pengelolaan dua objek wisata unggulan, Air Terjun Jumok dan Telaga Madeda.
8: Apa yang ditargetkan dari pemerintah desa dalam satu tahun itu bisa setor PAD 5 miliar, insya Allah nanti bisa kami upayakan untuk bisa terwujud.
5: Keberhasilan Desa Berjo menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan potensi lokal yang transparan dan profesional mampu mengembalikan kekayaan alam menjadi manfaat real bagi kesejahteraan masyarakat.
4: Baik pendengar RRI dan juga pemirsa RRI, itu tadi potensi dari Desa Berjo di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Dari Karanganyar, Arga Diraksa, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita masih akan lanjutkan beberapa video potensi, namun setelah informasi yang berikut ini.
9: Kilas Berita.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Koperasi menyebut dukungan pembiayaan menjadi kunci memperluas peluang kerja di masyarakat ke luar negeri. Melalui LPDB, pemerintah menyalurkan pembiayaan sekitar Rp55 miliar kepada Koperasi Jasa Syariah Kita Miraino Hikari yang telah memberangkatkan 86 pekerja migran Indonesia ke negara Jepang. Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha bahkan mengatakan skema berbunga rendah membuat biaya keberangkatan menjadi lebih ringan, bahkan ada pekerja yang berangkat tanpa mengeluarkan biaya. Pemerintah berharap model tersebut bisa memperkuat peran koperasi dalam membuka akses kerja di pasar global. Informasi lainnya Anda bisa klik di www.rri.co.id.
9: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Kali ini saya ajak Anda menuju ke Bandung, di mana Pasar Cihapit, Kota Bandung, jadi salah satu surga kuliner yang cukup ramai sepanjang hari. Makanan viral dan bangunan vintage-nya menjadi daya tarik utama di tempat tersebut. Kita bergabung bersama Bilal Wibisono.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, dari episode potensi daerah RRI kali ini, dari Kota Bandung, di tengah hiruk pikuk kota dan suasana cuaca yang selalu di musim hujan. Saat ini bersama saya Bilal, sedang berada di wilayah Jalan Cihapit, di mana Jalan Cihapit ini merupakan salah satu surga kuliner di Kota Bandung yang diminati oleh warga, bahkan juga wisatawan dari luar. Seperti apa keseruan di Cihapit? Simak dan ikuti terus saya.
3: Di salah satu pasar tradisional di tengah Kota Bandung, tepatnya di Jalan Cihapit, pasar tersebut ternyata tak hanya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, tapi juga menjadi surga kuliner di Bandung. Dari pagi hingga malam, orang-orang berdatangan untuk mencicipi ragam kuliner di sini. Variasinya juga sangat beragam, mulai dari makanan yang menyandang status kuliner legend di Bandung, seperti bakmi Chokin dan Drang Baker, ada juga kedai kopi yang terkenal dan berusia sangat tua, yaitu Kopi Toko Jawa. Bukan hanya bagian luar saja, bagian dalam pasar juga disulap menjadi kios yang menawarkan beragam jenis makanan yang bisa Anda coba. Tak hanya menarik bagi warga Kota Bandung, tapi juga turis dari luar kota yang umumnya menghabiskan akhir pekan di jalan ini.
4: Andi, seorang pedagang yang menjajakan sempol ayam di Cihapit, yang mengatakan Cihapit selalu ramai dikarenakan banyaknya makanan yang viral dan juga beragam yang bisa ditawarkan di lokasi tersebut.
5: Ini banyak kuliner yang viral, terus ya makanannya enak-enak juga.
4: Enak-enak ya? Banyak dari luar kota juga ya biasanya?
5: Banyak.
4: Banyak ya?
5: Karena ya banyak kuliner, bermacam-macam kuliner di sini juga.
4: Oh, macam-macam ya? Terus tambah tempatnya juga unik mungkin ya karena pasar gitu kan?
5: Betul,
4: iya. Bangunannya juga bangunan vintage gitu ya?
5: Betul, jadi lebih menarik.
4: Sementara itu, Cihapit memang diakui sebagai surga kuliner bagi para pecintanya. Hal tersebut dikatakan oleh dua warga Bandung, Nixi dan Kim, yang sedang berburu jajanan di lokasi tersebut. Kendati tempat tersebut memang senantiasa ramai, mereka juga menyampaikan masukan tentang masalah kebersihan yang perlu diperhatikan dan bisa ditingkatkan untuk membuat Cihapit menjadi tempat wisata kuliner yang lebih bagus. Yang lagi jajan siapa namanya?
6: Kim.
7: Aku Nixi.
4: Ya, menurut Teteh, kenapa sih Cihapit itu jadi salah satu destinasi wisata kuliner di Bandung?
7: Yang pertama sih karena di sini banyak banget ya kontenan gitu, dan makanan-makanannya juga cukup viral, jadi banyak orang yang datang ke sini.
4: Nah, kalau Teteh biasanya paling sering beli apa nih di sini?
6: Ini.
4: Cokin. Cokin. Cokin. Menurut Teteh, Cihapit bisa dibagusin lagi nggak? Kalau bisa kayak gimana nih sebagai
6: bisa
4: warga?
6: Bisa banget. Gimana karena tuh? Menurut aku daerah Cihapitnya kan daerah jajanan. Dan orang-orang kalau jajan kan suka kayak bikin sampah sama gini ya. Dan kita tuh harus buang sampahnya tuh harus pada tempatnya gitu loh. Kayak di sini kan masih banyak sampah-sampah yang berkeliaran gitu. Orang-orang tuh harus dijaga
4: ya. Berarti kebersihan ya,
6: kebersihan.
8: Dari Kota Bandung, Bilal Wibisono, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah Perpustakaan Nasional yang berlokasi di jantung kota Jakarta. Ternyata tidak hanya sekedar tempat meminjam dan menyimpan hingga membaca buku. Perpusnas menjadi salah satu lokasi melepas penat di waktu senja, tempat berkumpul, penyelenggaraan event, bahkan menjadi spot liburan edukatif bersama keluarga. Bergabung bersama kita Pradipta Rahadi.
1: Mencari tempat untuk lepas penat, ya gedung Perpustakaan Nasional bisa jadi salah satu tempat tujuan untuk Anda. Tidak hanya menjadi tempat untuk menyimpan koleksi dan juga baca buku, Perpustakaan Nasional juga bisa jadi salah satu tempat untuk menumbuhkan minat literasi, sekaligus melting pot berbagai acara nasional. Fasilitas yang ada di gedung Perpustakaan Nasional itu sangat banyak dan juga cukup lengkap, sehingga para pengunjung tidak perlu khawatir dengan fasilitas yang ada di gedung Perpustakaan Nasional. Disambut dengan suasana yang homey dan juga futuristik, Perpusnas ini juga menjadi salah satu spot untuk pertemuan. Banyak yang memanfaatkannya untuk menjadi lokasi singgah guna menenangkan pikiran ataupun spot untuk menyeruput kopi di waktu senja sambil menikmati lembaran-lembaran buku pembuka Kawah Chandra di muka. Ketua Umum Pelestari Kebaya dan juga Budaya Arum Krumius Mah mengatakan, berbagai event nasional yang diadakan di Perpusnas kerap sukses karena selain lokasinya yang strategis dan juga ada begitu banyak fasilitas yang membuat para pengunjung nyaman.
2: Ini dalam rangka undangan Bappenas, tadi bidang seni dan budaya.
3: Oke.
2: Saya pikir bagus ya tempatnya, Terus apa namanya juga lokasinya. Deket kemana-mana ya kan, terjangkau, ada transportasi umum, parkiran juga banyak, gitu. Bagus
3: ya.
2: Tempatnya juga oke.
3: Baik ya, Ibu.
1: Bahkan Arum tidak menutup kemungkinan pihaknya berencana menyelenggarakan event bergaung nasional di Perpusnas.
2: Sudah sering, kan mengadakan acara, acara kami, Pelestari Kebaya, ataupun apa ya, soal-soal budaya lah, sering-sering kami, Mbak.
3: Baik.
2: Ya, malah ini malah ditawarin kita untuk mengisi acara nanti kerjasama sama ini, Perpustakaan Nasional, dan ada Bu Betty.
3: Acara ya. Apa, Bu, kalau boleh tahu, Bu?
2: Nanti kita mau kolaborasi. Ya, mungkin ya dalam rangka entah hari ibu atau hari apalah yang Agustusan terlalu dekat ya sayang. Tapi ya boleh kalau ada kosong ya, asal guyup gitu, jadi ya bisa terlaksana.
3: Baik.
1: Operasional Perpusnas juga tidak kalah mendapat acungan jempol dari banyak pihak karena hanya tutup di hari libur nasional dan juga cuti bersama. Masyarakat banyak yang terbantu dengan operasional Perpusnas yang begitu melayani dan juga ramah. Bahkan tidak sedikit yang datang mengunjungi Perpusnas mengaku puas dengan fasilitas dan juga layanan yang ada di Perpusnas. Tidak sedikit pula yang mengaku bahwa Perpusnas ini menjadi salah satu lokasi favorit mereka yang dapat mereka gunakan untuk mengisi waktu luang di akhir pekan. Bahkan untuk meminjam dan mengembalikan buku pun di sana tidaklah sulit. Apalagi sejumlah referensi yang bisa mereka dapatkan ini sangat membantu mereka dalam membuat penulisan dan juga riset-riset penting lainnya.
4: Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, berkunjung ke Perpustakaan Nasional itu tentunya bukan hanya sekedar untuk membaca, mendapatkan ilmu, tapi juga bisa melakukan banyak hal lainnya. Di antaranya saling bersosialisasi, kemudian juga tentu pengadaan acara tertentu di Perpustakaan Nasional yang bertema nasional dan juga menggali banyak nilai sejarah yang ada dari negara yang semuanya terkumpul rapih dalam arsip yang tersimpan di Perpustakaan Nasional. Jadi, menghabiskan waktu akhir pekan ataupun juga berlibur di masa libur sekolah ataupun juga ingin mengisi waktu luang itu bisa datang ke Perpustakaan Nasional selain mendapatkan ilmu tapi juga mendapatkan pencerahan terkait sejarah dan juga peradaban Indonesia seluruhnya. Dari Perpustakaan Nasional Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup beberapa informasi di video potensi daerah. Tetap bersama kami, Indonesia Menyapa Siang masih akan terus menemani Anda.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Kementerian Tenaga Kerja atau Kemenaker terus memperkuat akses kerja bagi penyandang disabilitas melalui peningkatan kompetensi, penguatan program pelatihan, serta perluasan kemitraan dengan dunia usaha. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan penguatan kompetensi jadi kunci agar penyandang disabilitas memiliki daya saing serta mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja. Menaker juga meminta seluruh balai di lingkungan Kemenaker, baik Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP maupun Balai Perluasan Kesempatan Kerja BPKK, semakin proaktif menghadirkan program-program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang membutuhkan perhatian khusus dalam dunia kerja.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Kita bergabung bersama rekan saya Hairul Umam dari Gedung KPK. Umam.
1: Ya, baik Resti dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang kemarin juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa tim penyidik telah menyita uang sebesar 530 ribu dolar Amerika Serikat atau disetarakan mencapai 9,5 miliar rupiah. Di mana memang uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi terkait dengan restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Dan Budi mengatakan memang uang tersebut diserahkan oleh salah satu saksi yang telah diperiksa penyidik KPK. Namun Budi memang tak menjelaskan identitas.
0: Umam? Halo Umam? Kami mohon maaf pendengar, terputus nampaknya informasi dari rekan kami Hairul Umam. Kami masih mencoba untuk menghubungi kembali untuk mendapatkan update terkini dari Gedung KPK, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyita uang 9,5 miliar rupiah. Bergabung kembali bersama kita Hairul Umam. Umam, bisa dilanjutkan laporan Anda?
1: Iya, baik Resti, di mana memang uang senilai 9,5 miliar rupiah didapatkan penyidik KPK usai melakukan pemeriksaan terhadap salah satu wajib pajak, dan di mana uang sebesar 9,5 miliar tersebut dilakukan atau diduga berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak. Dan selain memeriksa sejumlah saksi, KPK juga melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, dan untuk pekan lalu penyidik menggeledah kediaman seorang fiskus atau petugas pajak di wilayah Bandung. Dan dari lokasi tersebut, penyidik juga menemukan uang tunai senilai 110 dolar Amerika Serikat yang telah diamankan sebagai barang bukti. Berikut pernyataan dari jubir KPK, Budi Prasetyo.
2: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian membalikkan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar.
1: Dan KPK sendiri memang mengatakan bahwa untuk penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin, KPK telah menerbitkan seperindik umum, di mana ini merupakan pengembangan perkara yang dilakukan setelah atau pada waktu lalu KPK melakukan operasi tangkap tangan kepada Kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan Iran akan mendukung tetap ke setiap keputusan yang dibuat oleh para pemimpin Palestina selama proses negosiasi berlangsung. Presiden Iran bahkan meyakinkan pemimpin Hamas bahwa isu-isu yang berkaitan dengan Palestina selalu menjadi prioritas dalam kebijakan luar negeri Iran. Sementara itu, pada 31 Juli yang lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Dewan Perdamaian Gaza atau BOP telah menyetujui kesepakatan yang mengatur pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lain di jalur Gaza berdasarkan rencana tersebut. Pasukan Israel akan mulai menarik pasukannya secara bertahap dari Gaza seiring kemajuan proses peluncutan senjata.

Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi kembali memanggil 4 pemain yang tampil di seri Batam dan Tokyo untuk kompetisi Singapore Series pada 13-14 Agustus 2026 mendatang. Timnas Basket 3-on-3 Putri menargetkan revans atas Lion City setelah kalah 16-20 di Tokyo dan akan berkompetisi di Grup A melawan Madagaskar dan Lion City. Sementara pelatih tim Denny Sartika mengatakan fokusnya kali ini adalah pada peningkatan ketahanan fisik dan konsistensi permainan selama 10 menit sebagai persiapan jelang Asian Games.

Dan pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Berita pukul 12, namun Indonesia Menyapa Siang masih punya informasi lain, terutama di Warta Nusantara Siang yang spesial hadir sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Peristiwa.
2: Dr. Willy Brordus Surendra Broto Rendra lahir di Solo, Hindia Belanda, 7 November 1935 dan meninggal di Depok, Jawa Barat pada tanggal 6 Agustus 2009 di usia 73 tahun. Pria yang dikenal sebagai W.S. Rendra adalah sastrawan berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, dia menulis puisi, skenario drama, cerpen, dan esai sastra di berbagai media massa. Pernah mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, dan dari perguruan tinggi itu pula, dia menerima gelar Doktor Honoris Causa. Penyair yang kerap dijuluki sebagai Burung Merak ini, tahun 1967 mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Ketika kelompok teaternya kocar-kacir karena tekanan politik, ia memindahkan bengkel teater di Depok Oktober 1985. Sri Sultan Hamengkubuwono I lahir 6 Agustus 1717. Ia merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Yogyakarta yang memerintah tahun 1755 hingga 1792. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Hamengkubuwono I sebagai pahlawan nasional pada tanggal 10 November 2006, beberapa bulan sesudah gempa melanda wilayah Yogyakarta.
3: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
4: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian sangnya. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangnyang dedari, ada sangnyang wenare, dan ada sangnyang-sangnyang yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
5: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
6: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Eh Bim, kecilin dulu musiknya ya.
8: Loh, kenapa?
7: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
8: Oh iya juga.
1: menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
7: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
3: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: Ketua MPR Ahmad Muzani memastikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN tidak dibahas dalam sidang tahunan MPR. Sementara agenda sidang akan difokuskan pada pidato kenegaraan Presiden dan laporan lembaga negara. Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq menyoroti tingginya angka anak tidak sekolah atau ATS. Dan salah satu yang ia soroti adalah angka ATS di Provinsi Jawa Barat yang termasuk paling tinggi. Sebanyak 128.331 masyarakat mengikuti pendaftaran War Ticket upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Pendaftar berasal dari 36 provinsi serta 14 negara yang mengikuti proses perebutan undangan. Tiga informasi tersebut bisa dapat Anda baca di halaman resmi kami, rri.co.id.
1: Tokoh dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan. Warta Nusantara.
0: Di Warta Nusantara siang hari ini, kita akan mengikuti informasi terkait pemerintah yang terus memperkuat berbagai langkah antisipasi dalam fenomena El Nino dan diperkirakan mencapai puncak pada Agustus 2026. Alfred Stuter menyampaikan selengkapnya. Alfred.
2: Ya, pendengar, saat ini saya dari kawasan Jakarta Pusat dan benar saja pemerintah mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak El Nino yang diprediksi memicu musim kemarau lebih panjang di sejumlah wilayah Indonesia. Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian Kementan, Pak Mun mengatakan informasi curah hujan dari BMKG menjadi peringatan dini bagi pemerintah untuk menentukan pola tanam dan langkah intervensi di lapangan. Menurutnya, wilayah yang memasuki musim kemarau harus segera melakukan percepatan tanam serta memanfaatkan sumber air yang tersedia agar produksi tidak terganggu. Berikut keterangan lengkapnya.
3: Jadi dampak dari El Nino, Bapak-Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan seperti di tanaman pangan, untuk padi tentu ada penurunan keluasan, tapi produktivitas yang harus kita naikkan. Hingga produksi nasional kita tetap terus terjaga. Untuk hortikultura, produksi sayuran, buah, dan tanaman obat ini pasti akan juga menurun karena panas dan kekurangan air di beberapa daerah. Karenanya produktivitas dan kualitasnya yang kami terus tingkatkan.
2: Lebih lanjut, negara menambahkan Kementerian Pertanian telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi, mulai dari pemetaan wilayah rawan kekeringan, optimalisasi irigasi, pompainisasi, pembangunan embung dan sumur, hingga penggunaan varietas tanam tahan kering. Pemerintah juga meminta daerah mengoptimalkan pompa air yang telah tersedia, serta mempercepat masa tanam di wilayah yang masih memiliki sumber air. Demikian dari kawasan Jakarta Pusat, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saya ajak Anda menuju ke Ambon, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Maluku memperkuat gerakan orang tua asuh sebagai upaya menekan angka prevalensi stunting. Lina Teupuring punya informasi lengkapnya. Lina.
4: Ya, pendengar, dapat kami informasikan bagi Anda bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Maluku terus memprioritaskan penanganan stunting yang hingga kini masih berada di atas rata-rata nasional. Prevalensi stunting di Maluku tercatat mencapai 28,4% atau naik dari sebelumnya 26,1%. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Edi Setiawan mengatakan, kondisi tersebut menjadi tantangan bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu, BKKBN terus mendorong penguatan gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting sebagai salah satu program prioritas. Menurutnya, berbagai program percepatan penurunan stunting sebenarnya telah berjalan hingga tingkat kecamatan melalui tim percepatan penurunan stunting dan tim pendamping keluarga. Namun sayangnya, upaya tersebut masih menghadapi tantangan karena stunting tidak hanya berkaitan dengan asupan gizi tetapi juga perilaku hidup masyarakat.
5: Masyarakat sendiri. See you.

0: Di Gorontalo, Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo mengungkap saat ini Gorontalo masuk kategori 3 daerah terendah berdasarkan capaian indeks pembangunan kebahasaan secara nasional. Kita bergabung bersama Andi Sangga. Andi.
1: Ya, baik Kristi dan juga pendengar RRI Pro 3 di mana saja berada, seiring perkembangan zaman, penggunaan bahasa daerah Gorontalo dalam kehidupan sehari-hari saat ini terus mengalami penurunan. Berbagai upaya pelestarian yang telah dilakukan selama ini dinilai belum berjalan optimal dan belum mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan bahasa daerah. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena bahasa merupakan salah satu identitas budaya yang perlu dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo Jamjam Hariro mengatakan, berdasarkan indeks pembangunan kebahasaan, Provinsi Gorontalo termasuk 3 daerah dengan capaian terendah secara nasional. Secara presentasi, hanya sekitar 3,5% orang tua yang masih mewariskan penggunaan bahasa Gorontalo kepada anak-anaknya. Bahkan menurutnya bahasa Gorontalo saat ini sudah tidak lagi menjadi bahasa ibu bagi sebagian besar masyarakat. Menyikapi persoalan ini, Jamjam mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan revolusi pelestarian bahasa daerah secara massal, holistik, dan masif.
2: Makanya saya mengatakan bahwa perlu ada revolusi untuk menjadikan bahasa daerah ini kembali menjadi bahasa ibu di Gorontalo. Kalau tidak dengan revolusi, tidak akan bisa. Seperti percikan-percikan aja kalau yang kita buat lomba-lomba kecil-kecilan, kemudian ada disuruh berbicara bahasa Gorontalo di kantor hanya hari Kamis atau di sekolah hanya hari Jumat misalnya. Salah satu caranya itu masukkan dia ke sistem yang ada, yaitu di pemerintahan ada aturan perdanya, kemudian buatkan kurikulum yang ajak dari kurikulum, bahan ajar, APT-nya, capaian pembelajaran, itu sudah harus ada dari SD sampai SMP dan itu dilakukan secara massal dan masif.
1: Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, keluarga, dan juga masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menghidupkan kembali penggunaan bahasa daerah. Melalui langkah yang terencana dan melibatkan seluruh elemen, bahasa Gorontalo diyakini dapat dipertahankan dalam jangka panjang dan selalu menjadi bagian penting dari identitas dan kekayaan budaya masyarakat Gorontalo. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram memastikan ada 31.127 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Mataram yang menerima bantuan cadangan pangan dari pemerintah. Bergabung bersama kita Fatmawati. Fatma?
3: Iya, Rizky. Dari Kota Mataram, saat ini keluarga penerima manfaat masih menunggu proses distribusi bantuan cadangan pangan pemerintah berupa 30 kg beras. Dan bantuan tersebut memang merupakan akumulasi yang dialokasikan untuk 3 bulan, yakni bulan Juli, Agustus, dan juga September 2026, yang rencananya akan disalurkan sekaligus pada Agustus ini setelah seluruh proses administrasi dan juga teknis administrasi yang dinyatakan rampung. Dan beberapa waktu lalu kami coba untuk mengkonfirmasi Kepala Dinas Ketahanan Pangan DKP Kota Mataram, Sudirman, mengatakan bahwa jumlah penerima manfaat masih mengacu pada data sebelumnya karena pemerintah daerah belum menerima pembaruan dari pemerintah pusat, yakni sebanyak 31.127 keluarga penerima manfaat yang akan menerima. Dan menurutnya perubahan skema penyaluran dari pemerintah pusat menjadi penyebab bantuan belum dapat didistribusikan sesuai jadwal awal yang semulanya Perum Bulog hanya menyiapkan penyaluran untuk alokasi bulan Juli, yakni sebanyak 10 kg per KPM, namun kebijakan tersebut menetapkan yang terbarunya seluruh alokasi 3 bulan digabungkan dalam satu kali penyaluran, sehingga memang setiap keluarga saat ini akan menerima total 30 kg beras. Dengan pola penyaluran baru tersebut diharapkan lebih efisien, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh seluruh hak bantuan dalam satu kali distribusi. Dan di sisi lain, meski bantuan pangan ini tidak lagi disertai minyak goreng kemasan, DKP Kota Mataram juga mengaku untuk saat ini belum menerima laporan adanya keberatan dari masyarakat. Berikut penegasan dari Kepala Dinas DKP Kota Mataram, Sudirman.
4: Selama ini belum kita dengar ada yang protes-protes gitu. Mereka masih alhamdulillah bersabar dan bersyukur gitu ya, masih dapat gitu, walaupun beras saja ya. Malah ini mau dikasih 3 bulan sekaligus. Berarti 30 kilo tapi penerima manfaatnya. Jadi Juli, Agustus, September kan. Nah, yang tadi

0: rencana awal hanya direalisasikan 1 bulan, berarti 10 kilo kan. Nah, kenapa ini bisa tertunda sampai bulan ini? Ada perubahan jumlah.
1: Ya, dan sementara itu untuk berdasarkan hasil evaluasi terhadap pendistribusian bantuan pangan tahap pertama tahun 2026, tidak ada persoalan besar yang berarti. Dan terkait kualitas beras, dikatakan bahwa selama penyaluran tidak ada keluhan mengenai kualitas beras yang buruk, tidak layak konsumsi atau ditemukannya kutu. Karena sebelum didistribusikan, pihaknya bersama Bulog melakukan pengawasan serta pengecekan di gudang Bulog terkait dengan kualitas beras, termasuk kesesuaian berat atau volume beras per kemasan, sehingga semua masyarakat bisa menerima haknya untuk memperoleh bantuan atau cadangan pangan pemerintah. Dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Fatmawati, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara lebih dari 6.000 lowongan pekerjaan disediakan 30 perusahaan di Klaten Job Fair 2026. Dan acara ini berlangsung 2 hari di Kompleks Gedung Pandanaran, Klaten. Adam Sutanto punya informasi lengkapnya. Adam.
3: Baik, Kristi, kami sampaikan benar bahwa 2 hari ini pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten ini menggelar Klaten Job Fair tahun 2026. 6.000 lowongan kerja yang disiapkan dalam agenda tersebut dari kurang lebih 31 perusahaan termasuk LPK. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten, Rina Damayanti, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya pemerintah untuk mempertemukan perusahaan kepada masyarakat, terutama yang akan mencari pekerjaan, hingga akan lebih mudah dalam mencari informasi.
4: Ini, wadah ini adalah kesempatan untuk masyarakat Kabupaten Klaten bisa memperoleh informasi dari perusahaan yang legal, yang sudah diverifikasi oleh Sisperinaker.
5: Ya. Targetnya berapa yang kita masuk?
4: Ya, kami itu berharap ada kurang lebih ya 2.000-an, Pak. Dari 6.000 jobdesk yang direncanakan, yang sudah disiapkan kerjasama dengan teman-teman dari para perusahaan.
3: Rina Damayanti juga menyebutkan kegiatan Job Fair Klaten 2026 ini merupakan rangkaian Hari Jadi Klaten ke-222 dan juga upaya mendekatkan kepada masyarakat dalam mencari informasi tentang pekerjaan. Jumlah pengunjung yang datang hari ini memang mencari yang siap untuk mendaftar. Salah satu peserta ini Muhammad Naufal juga merasa gembira adanya kegiatan job fair seperti sekarang ini karena akan mempermudah mereka untuk mencari informasi tentang pekerjaan. Dari Klaten, Adam Santo, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
6: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

0: Sejumlah masyarakat di Kabupaten Sanggau hingga hari ini masih menanti pemerataan pembangunan infrastruktur yang layak. Kita bergabung bersama Dewi Buliani. Dewi.
1: Ya, Residen juga pendengar, sampai dengan hari ini atau di menjelang 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, pemerataan infrastruktur jalan yang layak di Kabupaten Sanggau saat ini masih terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sanggau. Data dari pemerintah Kabupaten Sanggau sendiri sampai dengan hari ini jalan mantap ini baru sekitar 29% atau masih ada 71% jalan yang berstatus rusak ringan hingga rusak berat. Selain itu ada beberapa juga infrastruktur baik itu di sektor kesehatan dan pendidikan yang saat ini masih terus diupayakan dan dikolaborasikan dengan berbagai pihak agar percepatan pembangunannya ini terus berlanjut. Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, mengatakan kondisi infrastruktur yang belum merata dirasakan masyarakat tersebut menuntut pihaknya melakukan kerja ekstra. Ia mengaku setiap hari terus mendengar keluhan masyarakat dan mengaku bahwa pemerintah Kabupaten Sanggau ini tidak tidur dan tidak juga diam atas kondisi yang dirasakan masyarakat. Meskipun demikian, ia mengaku dan menyampaikan permohonan maaf untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau karena pemerintah sampai dengan hari ini belum bisa memberikan infrastruktur yang layak kepada masyarakat.
2: Banyak sekali terutama di wilayah Kabupaten Sanggau dan juga perbatasan Etiko, di mana mereka juga belum merasakan adanya kemakmuran dan juga keadilan, ya, karena kalau kita lihat listrik juga belum masuk, ya, dan juga akses pembangunan infrastruktur cukup banyak yang belum tersentuh, dan juga rumah-rumah sekolah juga masih bisa terbangun, apalagi dengan situasi dan kondisi yang artinya kewenangan kami, pemerintah daerah sangatlah terbatas, ya.
1: Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena, menegaskan wilayah yang saat ini cukup sedikit pemerata infrastrukturnya ada di wilayah perbatasan yang meliputi dua kecamatan, yakni Entikong dan Sekayam. Pemerintah daerah ini terus mengkomunikasikan kepada pemerintah pusat agar dua kecamatan di wilayah perbatasan tersebut bisa mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat. Dari Sanggau, Kalimantan Barat, Dewi Mulyani melaporkan Pukul RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di Makassar, pemerintah Makassar menargetkan tahun 2026 ada 461 rumah tidak layak huni yang akan direhabilitasi. Dan saat ini proses tersebut sudah mencapai 30%. Kita akan update informasinya bersama Kiswanti Ruslia. Wanti.
3: Iya, baik pendengar, dapat saya sampaikan bahwa memang untuk pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini terus mempercepat program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Tentunya ini sebagai upaya juga untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat yang berpenghasilan rendah dan juga untuk mendukung program salah satu program nasional yaitu program 3 juta rumah. Di mana di tahun 2026 sebanyak 461 unit rumah direhabilitasi tentunya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Makassar. Di mana kami mewawancarai Kepala Dinas Perumahan Kota Makassar, Mahyudin, yang mengatakan bahwa untuk pelaksanaan rehabilitasi rumah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD ini telah berjalan dan progresnya sudah mencapai sekitar 30%. Di mana program ini tersebar di seluruh atau di 15 kecamatan di Kota Makassar. Dan sedikit informasi juga untuk penentuan lokasi rehabilitasi rumah ini maupun pembangunan baru ditentukan dari hasil verifikasi di lapangan. Jadi untuk masyarakat yang atau warga yang berhak mendapatkan atau terbantu dengan program ini tentunya ada juga beberapa persyaratan yang memang sudah ditentukan. Di mana syarat pertama adalah warga yang berhak mendapatkan bantuan ini adalah warga yang berdomisili di Kota Makassar, kemudian juga mereka masuk dalam kategori desil 1 sampai 4 atau memang berpenghasilan rendah dan juga mereka hanya memiliki satu rumah.
4: Anggaran per satu rumah untuk bangun untuk pembangunan baru itu 70 juta. Untuk peningkatan kualitas atau rehab itu 35 juta.
5: Oh, artinya ada yang direhab, ada yang baru, Pak, bangunan. bangunan baru.
4: Proyek bangun baru, iya. Yang bangun baru itu kita lihat dari kondisi struktur bangunan, apakah perlu dibangunkan baru. Kalau tidak bisa dipertahankan untuk struktur bangunannya, maka kita arahkan untuk pembangunan baru. Tetapi untuk rehabilitasi, kami melihat dari kondisi strukturnya, kalau masih struktur masih bisa dipertahankan, tentunya akan menjadi rehab.
3: Ya, dan dapat kami sampaikan juga bahwa untuk tahun 2027 mendatang, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Makassar ini sudah menganggarkan untuk program ini atau program rehabilitasi rumah tidak layak huni maupun juga untuk pembangunan baru, di mana targetnya untuk di tahun 2027 mendatang itu ada sekitar 1.000 rumah. Jadi memang untuk sejauh ini di tahun 2026 sendiri ada sekitar 461 unit rumah, kemudian untuk di tahun 2027 ditargetkan mencapai 1.000 rumah. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 4 DPRD Sulawesi Tengah bersama Dinas Pendidikan sepakat memfokuskan proyeksi anggaran tahun 2027 pada peningkatan mutu pendidikan. Bergabung bersama kita Miftahul Jana.
6: Ketua Komisi 4 DPRD Sulawesi Tengah, Hidayat Pakamundi, memastikan proyeksi anggaran Dinas Pendidikan Sulawesi Tengah tahun 2027 berfokus pada peningkatan mutu pendidikan. Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat badan anggaran bersama mitra OPD Komisi 4 siang kemarin. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut atas pembahasan perubahan KUA PPAS 2026 dan perencanaan KUA PPAS 2027. Dalam rapat kerja tersebut, dipaparkan berbagai strategi serta alokasi anggaran sektor pendidikan untuk tahun mendatang. Ia menjelaskan salah satu fokus utamanya adalah perbaikan infrastruktur sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB di seluruh daerah. Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk merevitalisasi fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan.
7: Peningkatan anggaran atau perhatian pemerintah terkait itu cukup tinggi. Artinya mudah-mudahan ke depan di 2027 kemampuan pembiayaan peningkatannya secara nasional kemudian daerah kita juga lumayan tinggi, maka kita berharap sekolah-sekolah kita infrastrukturnya baik itu sarana prasarana sekolahnya kemudian tunjangan operasional pembelajarannya bisa berjalan dengan baik.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Firman Zadepe, menuturkan, selain revitalisasi sekolah, proyeksi anggaran pendidikan daerah tahun depan menyasar pemenuhan standar pelayanan dasar di satuan pendidikan.
8: Paling tidak itu kan ada 5 yang berkaitan dengan pelayanan dasar di sekolah, apa-apa yang harus ya. Misalnya kurikulumnya, bagaimana kita jadikan sekolah yang aman, kemudian juga bagaimana sarana-prasarananya, bagaimana ketersediaan guru, itu sudah kami jelaskan ke Komisi 4.
6: Firmanza menyebut, langkah ini menjadi komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan fasilitas belajar yang layak dan aman bagi para siswa. Dengan alokasi anggaran yang tepat sasaran, kualitas pendidikan diharapkan dapat meningkat dan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Miftahul Jannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Warta Nusantara.
0: Sebanyak 47 tim paskibraka asal Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini sedang menjalani pemusatan latihan di IKN dalam mengibarkan bendera saat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bergabung bersama kita Andreas Trisno berikut ini. Andre.
10: Anggota Paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan di Ibu Kota Nusantara menjelang upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Para peserta sudah tiba di IKN Rabu sore dan diterima oleh Panitia HUT RI IKN di Rusun ASN 1. Ketua Tim Pelatih Paskibraka IKN sekaligus Kasih Humas Polresta IKN Ibda Jumansa mengatakan, metode latihan diawali dengan penyesuaian terhadap kondisi cuaca di kawasan IKN yang cukup panas. Jumansa menegaskan, menjadi paskibraka di Ibu Kota Nusantara merupakan kebanggaan sekaligus sejarah bagi para peserta. Karena itu seluruh tim pelatih berkomitmen memberikan pembinaan terbaik agar prosesi pengibaran bendera merah putih berjalan tanpa kendala.
11: Pesan saya adalah, ini adalah suatu
5: kebanggaan buat adik-adik semuanya. Jadi jangan sampai tidak sukses. Dan saya sebagai pelatih yang dituakan di sebagai pelatih bertanggung jawab untuk bisa mensukseskan pengibaran bendera merah putih di ibu kota Nusantara.
10: Sementara itu pelatih tim BPIP Haryanto Daud mengaku optimis anggota Paskibraka mampu menjalankan tugas dengan baik pada hari pelaksanaan upacara meski waktu persiapan relatif singkat. Deputi Pengendalian Pembangunan Otorita Ikan sekaligus panitia pelaksana HUT Kemerdekaan RI di Nusantara Thomas Umbu Patitena saat menerima para peserta Paskibraka berpesan agar seluruh tim mempersiapkan diri secara maksimal demi menampilkan performa terbaik pada upacara pengibaran bendera merah putih. Menurutnya upacara HUT Kemerdekaan di IKAN akan menjadi perhatian masyarakat dan media di seluruh Indonesia.
11: Yang benar-benar dipilih dan membanggakan, dan kalian silakan dengan spirit nasionalisme, ya, betul-betul militan, tunjukkan itu. Tidak ada malas-malasan, pelatih saya kira sudah punya standar yang jelas untuk membimbing, menggembel kalian, sehingga betul-betul nanti pelaksanaannya semuanya berjalan dengan baik.
10: Selama masa pemusatan latihan, para anggota Paskibraka mendapat pembinaan fisik, kedisiplinan, serta pemantapan teknik pengibaran bendera agar mampu menjalankan tugas secara maksimal pada upacara kenegaraan di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Warta Nusantara.
0: Dari IKN kita ke Surabaya, pemerintah memastikan proses penanganan korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 telah rampung. Setelah 62 penumpang terakhir yang dievakuasi dari Pulau Masa Lembu berhasil dipindahkan ke Surabaya, Faris Yarbo akan melaporkan informasi lengkapnya.
12: Pemerintah memastikan proses penanganan korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 telah rampung. Kepastian itu disampaikan setelah 62 penumpang terakhir yang dievakuasi dari Pulau Masa Lembu dipindahkan ke Surabaya. Wakil Menteri Perhubungan Suntana mengatakan, seluruh rangkaian penanganan darurat mulai dari penyelamatan, evakuasi hingga hak pemenuhan hak korban telah diselesaikan. Menurutnya, sejak insiden terjadi, pemerintah langsung mengerahkan seluruh unsur terkait untuk mempercepat proses penyelamatan. Pemerintah bersama instansi terkait juga langsung memantau penanganan di lapangan mulai dari evakuasi hingga proses pemberian santunan kepada korban.
13: Kita sangat berduka cita atas kejadian yang menimpa saudara-saudara kita yang kemarin kejadian. Alhamdulillah hari ini semua proses selesai. Pada saat kejadian, negara sudah hadir. Kemarin Pak Menteri dengan instansi terkait berada di sini, langsung memimpin proses penyelamatan dan evakuasi, dan hari ini selesai.
12: Sementara itu, operasi SAR KM Mutiara Sentosa 2 resmi dihentikan setelah seluruh penumpang berjumlah 238 orang berhasil ditemukan, terdiri dari 233 korban selamat dan 5 korban meninggal dunia. Karena seluruhnya berhasil dievakuasi, Kepala Basarnas RI, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan pihaknya telah menghentikan operasi SAR darurat dalam penanganan kebakaran KM Mutiara Sentosa 2.
13: Karena itu secara resmi saya sampaikan bahwa operasi SAR secara khusus dalam penanganan kedaruratan KM Mutiara Sentosa 2 secara resmi saya alihkan kepada operasi rutin, yaitu operasi kesiapsiagaan yang dikendalikan oleh Kepala Kantor SAR Surabaya.
12: Meski operasi SAR darurat telah ditutup, namun proses penyelidikan penyebab kebakaran masih terus dilakukan oleh tim dari KNKT.
10: Faris Yarbo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Warta Nusantara. Kilas Berita. Kilas Berita.
14: Badan Pangan Nasional atau Bapanas menegaskan seluruh produk beras fortifikasi yang beredar di masyarakat wajib memenuhi standar keamanan, mutu, gizi, dan pelabelan. Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi hak konsumen memperoleh pangan yang aman dan sesuai informasi pada kemasan. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bappanas Andriko Noto Susanto mengatakan, pemenuhan standar tersebut menjadi kewajiban produsen. Pihaknya juga terus memperkuat pengawasan melalui pemeriksaan izin edar, kesesuaian label, dan pengujian laboratorium. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
9: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Warta Nusantara Siang kembali hadir dan kali ini kita ke Kendari. Pemerintah pusat membangun 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara pada tahun depan dan setelah proses lelang selesai bulan Oktober 2026. Selengkapnya ada rekan saya Ferry Musafir.
15: Mudah-mudahan di bulan 10 ini sudah selesai dalam apa itu masa lelangnya nanti.
16: Pemerintah pusat akan menambah 5 sekolah rakyat di Sulawesi Tenggara yang dijadwalkan mulai dibangun pada tahun 2027 mendatang. 5 daerah yang mendapat alokasi sekolah rakyat tersebut yakni di Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe, Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Wakatobi. Kepala Sentra MEOHE Kendari, Muhammad Gunawan mengatakan, proses pembangunan ditargetkan dimulai setelah tahapan lelang rampung pada Oktober 2026. Menurutnya, usulan pembangunan 5 sekolah tersebut telah diajukan Kementerian Sosial kepada Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bagian dari perluasan akses pendidikan bagi masyarakat.
15: Mudah-mudahan di bulan 10 ini sudah selesai dalam apa itu masa lelangnya nantinya. Yang pertama ada di Konawe Selatan, dan Konawe ini merupakan rintisan dari punyanya Provinsi Sulawesi Tenggara. Terus kemudian ada Kota Bau-Bau, terus kemudian ada Kabupaten Muna, dan juga ada Kabupaten Wakatobi. Iya, untuk tahun depan.
16: Sementara itu, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, mengapresiasi pemerintah pusat atas pembangunan sekolah rakyat di Kota Kendari. Menurutnya, program tersebut tidak hanya menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga memenuhi kebutuhan peserta didik, mulai dari pendidikan, kesehatan, gizi, hingga dukungan terhadap kesejahteraan keluarga.
17: Ya, tanggapannya tentu senang ya dan bahagia, karena bicara sekolah, bicara pendidikan adalah sesuatu hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita, terutama dalam peningkatan indeks pembangunan manusia. Karena sekolah rakyat hanya baru berapa daerah yang mendapatkan pembangunan dari tahap awal. Kota Kendari masuk di tahap pertama dari 38 kabupaten kota yang mendapatkan pembangunan pertama.
16: Untuk peserta didik sekolah rakyat, diprioritaskan berasal dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Penetapan calon peserta didik dilakukan melalui verifikasi lapangan bersama Badan Pusat Statistik agar program tepat sasaran. Dikatakan, program ini diharapkan menjadi salah satu upaya pemerintah memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Warta Nusantara.

0: Pemerintah Kabupaten Sragen menyiapkan anggaran Rp27 miliar dalam perbaikan infrastruktur pendidikan secara berkala. Apa saja yang dimasukkan dalam item pendidikan? Bergabung bersama kita, rekan saya Mulato Isan. Isan?
1: Dianggarkan berapa, intinya prioritas. Kita di perubahan juga kita anggarkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen terus mematangkan langkah inventarisasi dan pemetaan terhadap ribuan ruang kelas sekolah yang mengalami kerusakan. Langkah itu dilakukan guna menyusun skala prioritas perbaikan bangunan sekolah tingkat dasar SD hingga SMP secara bertahap. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, tercatat sebanyak 1.175 ruang kelas mengalami kerusakan dengan tingkatan bervariasi mulai dari rusak ringan, sedang hingga berat di jenjang SD maupun SMP. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Sragen Hargianto menegaskan bahwa penanganan sekolah rusak menjadi prioritas Pemkab yang terus dialokasikan baik melalui APBD murni maupun APBD perubahan secara berkelanjutan. Hargianto juga menjelaskan pembenahan fisik itu juga menjadi langkah antisipasi agar tidak ada lagi kasus bangunan sekolah yang roboh. Menurutnya mayoritas bangunan sekolah di Sragen telah berusia antara 25 hingga 30 tahun.
1: Tapi sebelum sekolah roboh kan memang sekolah ini kan 25-30 tahun mungkin lah baru ini karena saking banyaknya sekolah loh. 600 ya sekolah. Lah dulu 600 ini lagi saat lagi mulai dandani.
2: Guna menangani ribuan ruang kelas yang rusak tersebut, Pemkab Sragen menyiapkan alokasi anggaran sekitar 27 miliar pada APBD 2026 yang dikhususkan untuk rehabilitasi ruang kelas SD maupun SMP. Bupati Sragen Sigit Pamungkas menegaskan bahwa rata-rata gedung sekolah yang mengalami kerusakan merupakan bangunan era 70-an dan 80-an atau era impres. Mengingat keterbatasan anggaran, penanganan tidak bisa tuntas sekaligus dalam jangka waktu 4 tahun, melainkan diterapkan skala prioritas secara ketat.
3: Tentu tidak bisa tuntas ya, tapi kita mengoptimalkan dari dana yang ada untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak itu. Prioritaskan mendasarkan pada sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan paling parah.
2: Terpisah, Sekretaris Disdikbud Sragen Sukisna memaparkan bahwa dari total ruang kelas yang rusak sebanyak 785 ruang tercatat mengalami masalah fisik. Rinciannya 280 ruang rusak berat, 266 rusak sedang, dan 239 rusak ringan. Sementara untuk jenjang SMP, dari total 905 ruang kelas, 49 SMP negeri tercatat 390 ruang kelas mengalami kerusakan. Sebanyak 55 ruang diantaranya telah selesai diperbaiki pada 2025 melalui skema APBD, dana revitalisasi, hingga bantuan Presiden. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Isan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.

0: Sementara IHSG kembali menguat setelah terkoreksi tipis di awal perdagangan di sesi pertama. Kita bergabung bersama rekan saya, Zafa Putri.
1: Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Zafa, bagaimana pantauan menjelang siang hari ini?
2: Ya, terima kasih. Baik, pendengar, indeks harga saham gabungan ditutup di posisi 6.351 pada akhir sesi 1 perdagangan hari ini. Indeks terpantau menguat tipis 0,22 poin setelah sempat turun ke posisi terendah sesi 1, yakni 6.324. Hingga jeda siang, saham emiten cenderung melemah, yakni mencapai 333. Sementara itu, 274 saham terpantau harganya naik, dan 184 saham lainnya tidak mengalami perubahan. Dari eksternal, sentimen mengenai ketidakpastian dibukanya jalur Selat Hormuz dan rilis data The Fed terkait data penyerapan tenaga kerja di Amerika Serikat menunjukkan pelambatan. Namun kabar baiknya datang dari harga minyak yang terus mengalami penurunan, di mana minyak Brent kembali turun hingga di bawah $80 AS per barel. Hal ini tentu menunjukkan sentimen positif bagi para pelaku pasar dan juga investor. Sementara itu dari dalam negeri, analis menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% pada kuartal 2 2026, menunjukkan fundamental ekonomi domestik masih cukup kuat, meski melambat dibandingkan kuartal sebelumnya. Perbaikan pertumbuhan secara kuartalan ini mencerminkan bahwa masih adanya pemulihan aktivitas ekonomi. Dengan demikian, analis memperkirakan laju menguatnya indeks IHSG terbatasi seiring sentimen eksternal di saat katalis positif datang dari sentimen domestik, didukung oleh pertumbuhan PDB kuartal kedua yang lebih kuat dari perkiraan. Rekomendasi sementara yakni emiten cuan dengan buy di support dan resistensinya pada 640 hingga 670. Sekian laporan pada jeda siang hari ini. Informasi lengkapnya juga bisa Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Zafa Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: dengan spirit nasionalisme, betul-betul militan, tunjukkan itu. Tidak ada malas-malasan, pelatih saya kira sudah punya standar yang jelas untuk membimbing, menggembel kalian, sehingga betul-betul nanti pelaksanaannya semuanya berjalan dengan baik.
1: Prioritaskan mendasarkan pada sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan paling parah, rusak berat itu menjadi prioritas paling utama.

Sebanyak 47 anggota Paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara dipercaya mengemban tugas pengibaran Sang Saka Merah Putih pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di IKN Nusantara. Hasil inventarisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Dikbud Sragen, ada 1.175 ruang kelas SD dan SMP di Sragen yang saat ini dalam kondisi rusak. Sementara dari internasional, Iran dan Oman tengah mengupayakan kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, sebanyak 47 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara yang dipercaya mengemban tugas pengibaran sang saka merah putih pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara mulai menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan di IKN. Selama karantina, para peserta dilatih secara fisik dan mental serta disiplin memastikan pengibaran bendera merah putih berlangsung dengan sukses. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Andrea Trisno berikut ini.
1: Sebanyak 47 anggota Paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan di Ibu Kota Nusantara menjelang upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Para peserta sudah tiba di IKN Rabu sore dan diterima oleh Panitia HUT RI IKN di Rusun ASN 1. Ketua Tim Pelatih Paskibraka IKN sekaligus Kasih Humas Polresta IKN Ibda Jumansyah mengatakan, metode latihan diawali dengan penyesuaian terhadap kondisi cuaca di kawasan IKN yang cukup panas. Jumansyah menegaskan, menjadi Paskibraka di Ibu Kota Nusantara merupakan kebanggaan sekaligus sejarah bagi para peserta. Karena itu seluruh tim pelatih berkomitmen memberikan pembinaan terbaik agar prosesi pengibaran bendera merah putih berjalan tanpa kendala.
2: Pesan saya adalah, ini adalah suatu kebanggaan buat adik-adik semuanya. Jadi jangan sampai tidak sukses. Dan saya sebagai pelatih yang dituakan di sebagai pelatih bertanggung jawab untuk bisa mensukseskan pengibaran bendera merah putih di Ibu Kota Nusantara.
1: Sementara itu pelatih tim BPIP Haryanto Daud mengaku optimis anggota Paskibraka mampu menjalankan tugas dengan baik pada hari pelaksanaan upacara. Meski waktu persiapan relatif singkat.
3: Harus optimis, tidak boleh kita gagal. Tidak boleh ada di benak kita sebagai pelatih gagal. Walaupun harinya sangat mepet sekali, tapi tanggung jawab dan integritas kita juga yakin bahwa pengibaran pasti akan sangat sukses.
1: Deputi Pengendalian Pembangunan Otorita IKN sekaligus Panitia Pelaksana HUT Kemerdekaan RI di Nusantara Thomas Umbu Patitena saat menerima para peserta Paskibraka berpesan agar seluruh tim mempersiapkan diri secara maksimal demi menampilkan performa terbaik pada upacara pengibaran bendera merah putih. Menurutnya upacara HUT Kemerdekaan di IKN akan menjadi perhatian masyarakat dan media di seluruh Indonesia.
4: Yang benar-benar dipilih dan membanggakan, dan kalian silakan dengan spirit nasionalisme, ya, betul-betul militan, tunjukkan itu. Tidak ada malas-malasan, pelatih saya kira sudah punya standar yang jelas untuk membimbing, menggembel kalian, sehingga betul-betul nanti pelaksanaannya semuanya berjalan dengan baik.
1: Selama masa pemusatan latihan, para anggota Paskibraka mendapat pembinaan fisik, kedisiplinan, serta pemantapan teknik pengibaran bendera agar mampu menjalankan tugas secara maksimal pada upacara kenegaraan di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil inventarisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Stikbud Sragen, sebanyak 1.175 ruang kelas SD dan SMP di Sragen dalam kondisi rusak. Pemerintah Kabupaten Sragen bahkan menyiapkan anggaran Rp27 miliar rupiah untuk revitalisasi secara bertahap. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
5: Di anggaran berapa, intinya prioritas kita di perubahan juga kita anggarkan
6: perbaikan sekolah rusak itu.
5: Yang ini kan
7: pemerintah Kabupaten Sragen terus mematangkan langkah inventarisasi dan pemetaan terhadap ribuan ruang kelas sekolah yang mengalami kerusakan. Langkah itu dilakukan guna menyusun skala prioritas perbaikan bangunan sekolah tingkat dasar SD hingga SMP secara bertahap. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Stikbud Kabupaten Sragen, tercatat sebanyak 1.175 ruang kelas mengalami kerusakan dengan tingkatan bervariasi mulai dari rusak ringan, sedang hingga berat di jenjang SD maupun SMP. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Sragen Hargianto menegaskan bahwa penanganan sekolah rusak menjadi prioritas Pemkab yang terus dialokasikan baik melalui APBD murni maupun APBD perubahan secara berkelanjutan. Hargianto juga menjelaskan pembenahan fisik itu juga menjadi langkah antisipasi agar tidak ada lagi kasus bangunan sekolah yang roboh. Menurutnya mayoritas bangunan sekolah di Sragen telah berusia antara 25 hingga 30 tahun sehingga membutuhkan rehabilitasi secara bertahap.
6: Tapi kan ada sing poin atap ambrol, dinding rodok. Ini genteng.
8: Itu antisipasi dari kemarin sekolah roboh dulu, Pak.
6: Ya, tapi sebelum sekolah roboh kan memang sekolah ini kan 25 30 tahun mungkin lah baru ini karena saking banyaknya sekolah loh. 600 ya sekolah. Lah dulu 600 ini jadi saat dimulai dandani. Jadi kan enggak iso breng sakmono.
7: Guna menangani ribuan ruang kelas yang rusak tersebut, Pemkab Sragen menyiapkan alokasi anggaran sekitar 27 miliar pada APBD 2026 yang dikhususkan untuk rehabilitasi ruang kelas SD maupun SMP. Bupati Sragen Sigit Pamungkas menegaskan bahwa Pemkab Sragen telah memiliki database terkait kondisi sekolah yang memerlukan penanganan darurat dan telah meninjau langsung beberapa lokasi sekolah. Bupati mengungkapkan rata-rata gedung sekolah yang mengalami kerusakan merupakan bangunan era 70-an dan 80-an atau era impres. Mengingat keterbatasan anggaran, penanganan tidak bisa tuntas sekaligus dalam jangka waktu 4 tahun, melainkan diterapkan skala prioritas secara ketat.
9: Tentu tidak bisa tuntas ya, tapi kita mengoptimalkan dari dana yang ada untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak itu. Prioritaskan mendasarkan pada sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan paling parah, rusak berat itu menjadi prioritas paling utama, baru kemudian yang sekolah dengan kerusakan minor.
7: Terpisah Sekretaris Disdikbud Sragen Sukisna memaparkan bahwa dari total ruang kelas yang rusak sebanyak 785 ruang tercatat mengalami masalah fisik. Rinciannya 280 ruang rusak berat, 266 rusak sedang, dan 239 rusak ringan. Sementara untuk jenjang SMP, dari total 905 ruang kelas, 49 SMP negeri tercatat 390 ruang kelas mengalami kerusakan. Sebanyak 55 ruang diantaranya telah selesai diperbaiki pada 2025 melalui skema APBD, dana revitalisasi, hingga bantuan Presiden. RRI Surakarta, Mulato Isaan, melaporkan.
0: Kita ke Surabaya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi optimis sekolah rakyat terintegrasi 2 di Kedung Cowek mampu menjadi tempat lahirnya pemimpin bangsa. Dari Surabaya, informasi lengkapnya disampaikan oleh Ermina Jen.
10: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan semangat kepada para peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS hari ini. Ia optimis sekolah berasrama tersebut akan melahirkan pemimpin masa depan dari keluarga prasejahtera. Eri mengatakan Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 tidak hanya memberikan pendidikan formal, tetapi para siswa juga dibentuk menjadi pribadi yang memiliki kepedulian, gotong royong, dan saling menghargai. Saat menyemangati para siswa, Wali Kota Eri mengajak mereka memiliki cita-cita tinggi. Ia meyakini sekolah rakyat mampu melahirkan pemimpin bangsa pada masa mendatang. Menurutnya, pendidikan karakter menjadi kekuatan utama sekolah rakyat. Para siswa dibentuk menjadi tangguh sesuai semangat yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
11: Maka saya matur nuwun kepada Pak Presiden, insya Allah dari sekolah rakyat ini, Surabaya ini akan muncul, akan menjadi wali kota, akan menjadi gubernur. Mungkin insya Allah dari sekolah rakyat yang dibentuk Pak Presiden akan muncul presiden dari sekolah rakyat. Karena mereka adalah anak-anak yang hari ini ingin menuntut pendidikan tinggi, tapi sulit untuk mendapatkan itu, hari ini diberikan kesempatan yang besar oleh Pak Presiden.
10: Sementara itu, siswi kelas 10 Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Aisyah Farah mengaku menikmati kegiatan MPLS. Meski demikian, ia mengakui masih sering merindukan orang tuanya. Selama MPLS, Aisyah mengikuti pembinaan karakter, kepribadian, latihan peraturan baris berbaris, dan pendidikan disiplin bersama para taruna. Ia juga menyampaikan pesan Wali Kota Surabaya semakin memotivasi dirinya untuk meraih cita-cita.
12: Mau jadi orang sukses, yang mau apa bisa banggain orang tua, itu bisa memutus rantai kemiskinan keluarga juga. Cita-citanya menjadi pengusaha. Mau ini, rencananya nanti lulus dari sini, ambil kerja, sambil kerja ambil kuliah 1 tahun D3 tatap muka.
10: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kedung Cowek Surabaya kini menampung 368 siswa. Sebanyak 270 merupakan peserta didik baru, sedangkan sisanya berasal dari Sekolah Rakyat Rintisan dari Universitas Negeri Surabaya UNESA. Ermina melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar dan juga pemirsa, masyarakat daerah istimewa Yogyakarta tidak perlu resah dan khawatir dengan isu terkait kondisi keamanan di bulan Agustus. Para pemangku kepentingan di bidang Kamtibmas akan memastikan Yogyakarta tetap aman dan juga nyaman. Rosiana Anwar melaporkan selengkapnya.
13: Bukan terus dalam bentuk isu, ya kan, dikasih pangkat yang tinggi.
14: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menilai publik tak perlu khawatir tentang fenomena sejumlah pusat perbelanjaan modern di Jakarta yang memasang pagar tinggi dengan beragam alasan yang diungkapkan. Isu soal instabilitas keamanan di bulan Agustus menurut Sultan tidak dapat direfleksikan dengan kondisi Kamtibmas di Yogyakarta yang saat ini aman dan damai.
15: Kalau imbauannya sendiri langsung dalam apabila ke depan ada
14: Sementara itu, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta Irjen Polisi Anggoro Soekartono usai menghadiri acara pelantikan pejabat tinggi Pratama di lingkungan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta di Kompleks Kepatihan kemarin siang menegaskan situasi dan kondisi keamanan di Yogyakarta masih kondusif. Aparat kepolisian siap untuk menjaga kondisi Kamtibmas tidak hanya di bulan Agustus saja.
16: Sementara kondusif, semua situasi di Jogja terkendali, semua kegiatan masyarakat terlaporkan dan terpantau. Dan Polri, dalam hal ini Polda DIY, sudah menyiapkan semua sistem keamanan. Nah, perlibatan kekuatan dalam pengamanan kegiatan masyarakat, termasuk prediksi-prediksi kegiatan sepak bola, konser, musik, segala macam. Kita sudah siapin semua dalam agenda. Jadi situasi kondusif, tidak ada. Kalau ada isu-isu yang berkembang itu tidak benar.
14: Irjen Polisi Anggoro Soekartono mempersilahkan awak media mempertanyakan ke pihak manajemen pengelola pusat perbelanjaan yang telah melakukan pemasangan pagar.
17: Dan kalau pemasangan pagar oleh mal itu dinilai berlebihan atau gimana?
16: Ini harus ditanyakan kepada yang punya mal, bukan kepada Polri, karena kami tidak pernah melihat itu. Dan apa yang terjadi ini kan mulai kan rangkaian yang ada di semua mal yang memang satu nama. Jadi bukan karena situasi keadaan, saya pastikan itu.
14: Tidak hanya Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Korem 072 Pamungkas juga akan berupaya optimal menjaga kondusivitas di Yogyakarta, termasuk deteksi dini sebagai langkah antisipasi terkait isu demonstrasi besar-besaran pada bulan Agustus.

0: Kita beralih ke wilayah lainnya. Kali ini supir bus mengantri untuk mendapatkan solar selama 4 jam. Dan Pertamina memastikan akan menambah stok pasukan di SPBU-SPBU, terutama di Trans Sulawesi. Langsung dari Makassar disampaikan oleh Ermila Rusmala.
1: Kurangnya pasokan kuota BBM jenis solar memicu antrean panjang kendaraan di SPBU Jalan Cerawasih dan Petarani, Makassar. Kendaraan roda 4 hingga truk terlihat mengantri cukup panjang untuk mengisi BBM, terutama jenis solar. Antrean bahkan memanjang hingga ke jalan raya seperti Jalan Hati Murni, Kota Makassar. Nampak supir truk yang kelelahan menunggu memilih memarkirkan truk mereka dan beristirahat. Saat RRI menemui salah satu supir truk bernama Rudi, ia mengatakan sudah antri BBM jenis solar sejak subuh akibat banyak bus yang ikut antri demi mendapatkan solar.
2: Subuh, sampai sekarang belum dapat solar. Setiap hari terlambat pengantaran, Pak. Gara-gara solar ini tidak begini terus sampai tiap hari.
1: Rudi menambahkan, ia memilih mengantri selama 2 jam lamanya demi mendapatkan BBM jenis solar untuk kebutuhan mobil bus yang dikemudikannya. Sementara itu, di tempat berbeda saat dikonfirmasi ke pihak Pertamina, Oki Aditya Wibowo, PJS Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, mengakui pihaknya akan meningkatkan pengisian solar pada SPBU di Trans Sulawesi. Sehingga, para pengendara tidak perlu panik untuk mendapatkan BBM jenis solar tersebut. Oki mengungkapkan, Pertamina akan meningkatkan kuota BBM jenis solar 10-15% pada SPBU di wilayah Sulawesi.
3: Ya, memang pertama, apakah terjadi peningkatan konsumsi biosolar ya? Dalam beberapa waktu terakhir, terjadi peningkatan konsumsi biosolar di sejumlah SPBU, khususnya yang berada di jalur logistik seperti Trans Sulawesi. Peningkatan tersebut didominasi oleh kendaraan angkutan barang dan logistik yang melakukan pengisian di SPBU dengan volume penyaluran yang tinggi. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pertamina telah meningkatkan penyaluran sekitar 10-15% pada SPBU-SPBU yang mengalami lonjakan permintaan, mempercepat operasional full terminal serta menambah armada mobil tangki melalui spot charter agar proses replacement-nya ke SPBU berlangsung lebih cepat.
1: Oke Aditya menambahkan, pemerintah tetap mendengar dan memantau situasi yang terjadi saat ini dan Pertamina tetap akan menyalurkan subsidi sesuai kuota yang ditetapkan dan optimalisasi distribusi dengan realokasi penyaluran di tiap SPBU.
0: Sementara akibat cuaca ekstrim yang melanda Kepulauan Nias dalam 3 hari ini, nelayan enggan untuk melaut. Sedangkan sejumlah harga kebutuhan pokok juga saat ini ikut naik. Kita menuju ke Gunung Sitoli untuk bergabung bersama rekan saya, Ida Rahmi.
4: Ragu dan susah untuk pergi melaut karena cuaca kadang gelombang tinggi, angin bisa menimbulkan.
5: Akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi, sebagian besar nelayan terpaksa berhenti melaut untuk menghindari resiko kecelakaan fatal di tengah laut. Hal ini otomatis memicu penurunan drastis pada hasil tangkapan ikan dan penurunan ekonomi keluarga nelayan. Seperti diungkapkan Razali Zebua, salah seorang nelayan tradisional di Kecamatan Gunung Sitoli. Ujarnya, gelombang tinggi disertai angin kencang seperti ini sangat membahayakan perahu kecil.
4: Akibat dari cuaca buruk yang tidak menentu di sekitar pesisir Kepulauan Nias ini, kami sebagai nelayan sangat-sangat berdampak fatal kepada kami. Terutama untuk melaut, kami sangat kesulitan. Lebih-lebih dengan armada sampan kami yang tidak memadai, karena masih tradisional. Ya, kami sangat rasa ragu dan susah untuk pergi melaut karena cuaca terkadang gelombang tinggi, angin bisa menimbulkan badai dan kami juga tidak mengambil risiko, karena bukan hanya kami yang kami tanggung, ada keluarga kami dan butuh juga kami juga butuh makan. Oleh sebab itu kami tidak hanya berpangku hanya untuk melaut, kami juga berusaha untuk mencari pekerjaan serabutan di daratan seperti pertukangan dan yang bisa yang penting bisa lah untuk menghidupi keluarga.
5: Dengan kondisi seperti ini, BMKG Binaka Gunung Sitoli menghimbau masyarakat mewaspadai perubahan cuaca agar terhindar dari potensi bencana. Forecaster BMKG

0: sulit akibat bencana alam banjir bandang di daerah Pemasok beberapa waktu yang lalu, sehingga menyebabkan terhambatnya distribusi bahan pokok, khususnya ke Kota Gunung Sitoli.
1: Nah, pada bulan ini, pemerintah Kota Gunung Sitoli menyikapi melalui gerakan pangan murah. Nah, bagaimana kita mau supaya ada bisa menetralisir harga beras yang lumayan tinggi.
0: Perakirawan cuaca BMKG kembali menghimbau para nelayan agar selalu memantau info maritim terkini dan tidak memaksakan diri melaut sebelum status perairan dinyatakan aman. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tolombanua melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Gunung Sitoli, kita bergeser ke Semarang. Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pekalongan kini kian dirasakan warga. Bahkan di Dukuh Ringin Pitu, Kelurahan Seragi, krisis air bersih ternyata masih menjadi persoalan utama yang belum sepenuhnya teratasi. Kita simak laporan dari Miftahuddin Teddy berikut ini.
3: Tapi musim kemarau ini kita memang sedang berupaya untuk kemudian melakukan mitigasi.
4: Kekeringan yang melanda di sejumlah wilayah Kabupaten Pekalongan kian dirasakan warga. Di Dukuh Ringin Pitu, Kelurahan Seragi, krisis air bersih masih menjadi persoalan utama yang belum sepenuhnya teratasi. Salah satu warga, Wati, mengungkapkan sudah 3 pekan masyarakat masih kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Bantuan dropping air dari BPBD Kabupaten Pekalongan memang sangat membantu, namun dinilai belum mencukupi kebutuhan warga.
5: Ya, nak bisa aku ya men lancar lah banyune giling. Nak wonten giling katosne iki, wonten-wonten toyong nggih.
4: Ia berharap pengiriman air bersih dapat dilakukan minimal 2 kali dalam sehari, yakni pagi dan sore. Menurutnya hal itu penting untuk mengurangi antrian panjang warga yang harus menunggu giliran mengambil air. Kekeringan yang terjadi tidak hanya berdampak di Seragi, tetapi juga meluas di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Pekalongan. Menyikapi kondisi ini, pemerintah Kabupaten Pekalongan terus melakukan langkah penanganan mulai dari distribusi air bersih hingga pemantauan wilayah terdampak. Selain upaya teknis, Pemkab Pekalongan juga menyiapkan langkah mitigasi jangka pendek dan pemetaan daerah rawan kekeringan guna memastikan penanganan lebih tepat sasaran. Pelaksana tugas PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan pemerintah daerah juga akan menggelar istighosah bersama sebagai bentuk ikhtiar spiritual menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan.
3: Menghadapi musim kemarau ini kita memang sedang berupaya untuk kemudian melakukan mitigasi. Sudah kita lakukan, termasuk penyiapan-penyiapan infrastruktur seperti truk, tangki, penyediaan air bersih, dan seterusnya.
4: Nah, langkah kombinasi antara penanganan teknis dan spiritual ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat sekaligus mempercepat penanganan dampak kekeringan yang semakin meluas. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi luar negeri, Iran dan Oman tengah mengupayakan kesepakatan membuka kembali Selat Hormuz dan rencana yang sedang dibahas mengatur agar kapal-kapal memasuki Teluk Persia melalui jalur yang berada di bawah kendali Iran. Kami lansir dari AP News, Rabu 5 Agustus 2026, rencana ini mengatur kapal-kapal keluar dari jalur yang dikendalikan Oman. Namun, kesepakatan tersebut masih bergantung pada kesediaan Amerika Serikat mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sementara dari dunia olahraga, final Piala Presiden 2026 akan mempertemukan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipte, Gianyar Bali malam ini. Jelang laga penentuan juara tersebut, kedua pelatih kompak menyoroti singkatnya waktu pemulihan pemain usai menjalani babak semifinal. Selengkapnya disampaikan oleh Oscar Robert dari Denpasar.
6: The only reason why I'm speaking about this now, it's to protect the players. So there is no other reason. I think the tournament overall.
7: Final Piala Presiden 2026 akan mempertemukan Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam ini mulai

0: Pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, Maung Bandung melaju ke partai puncak setelah menaklukkan Macan Kemayoran dengan skor 2-1. Sementara Bajul Ijo memastikan tiket final usai mengalahkan Singoedan dengan skor tipis 1-0. Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengatakan timnya menghadapi tantangan besar karena memiliki waktu persiapan yang sangat terbatas setelah semifinal. Meski para pemain tampil dalam kondisi kelelahan, ia mengapresiasi semangat juang anak asuhnya yang mampu mengamankan kemenangan dan melaju ke partai puncak.
1: I think was a difficult match. Sometimes too much emotion, many fouls.
2: Pertandingan ini juga sangat penting sekali untuk kita, dan kita juga hanya punya waktu lebih pendek daripada Arema untuk mempersiapkan pertandingan ini. Dan kita salut dengan kinerja dari tim kita, dengan kerja kerasnya, dengan attitude-nya yang baik, akhirnya kita bisa menangkan pertandingan ini dengan memberikan yang terbaik bagi Persebaya.
1: Was important to score first.
0: Sementara itu, pelatih Persib Bandung Igor Tolik menegaskan kritiknya terhadap jadwal pertandingan merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan pemain. Menurutnya, aturan FIFA merekomendasikan jeda minimal 72 jam antar laga. Sementara pada turnamen ini, sejumlah tim hanya memiliki waktu sekitar 48 jam untuk kembali bertanding.
3: In FIFA rules, there is a mandatory minimum 72 hours of
4: rest. Utamanya ingin melindungi pemainnya. Itu dia harapan dia terhadap turnamen ini. Tidaknya kedepannya harus ada perbaikan, harus ada improve gitu untuk turnamen ini, karena berdasarkan dari aturan FIFA seharusnya tuh tidak ada pertandingan di antara pertandingan itu harus tidaknya 72 jam gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat sekarang tanggal 4 nanti kita main, tanggal 6 di final, itu jaraknya hanya kurang dari 72 jam. Jadi tujuannya tuh memang dari FIFA kita untuk melindungi kesehatan pemain, mental pemain, kesejahteraan pemain. Nah.
3: And they expected to perform, they need to win.
0: Sebelum partai final digelar, pertandingan perebutan peringkat ketiga akan mempertemukan Persija Jakarta menghadapi Arema FC mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Seluruh pertandingan akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar tanpa kehadiran supporter di stadion. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita, tetap di Indonesia Menyapa Siang. Sejumlah informasi dan perbincangan masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda hari ini.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
1: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
2: Betul.
1: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
3: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
0: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
4: Catatan Peristiwa.
5: Dr. Willy Brordus Surendra Broto Rendra lahir di Solo, Hindia Belanda, 7 November 1935 dan meninggal di Depok, Jawa Barat pada tanggal 6 Agustus 2009 di usia 73 tahun. Pria yang dikenal sebagai W.S. Rendra adalah sastrawan berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, dia menulis puisi, skenario drama, cerpen, dan esai sastra di berbagai media massa. Pernah mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, dan dari perguruan tinggi itu pula, dia menerima gelar Doktor Honoris Causa. Penyair yang kerap dijuluki sebagai Burung Merak ini, tahun 1967 mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Ketika kelompok teaternya kocar-kacir karena tekanan politik, ia memindahkan bengkel teater di Depok, Oktober 1985. Sri Sultan Hamengkubuwono I lahir 6 Agustus 1717. Ia merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Yogyakarta yang memerintah tahun 1755 hingga 1792. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Hamengkubuwono I sebagai pahlawan nasional pada tanggal 10 November 2006, beberapa bulan sesudah gempa melanda wilayah Yogyakarta.
6: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini. Ya memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri.
7: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat.
2: Indonesia menyapa siang.
8: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap kebutuhan dana alokasi umum atau DAU bagi 79 pemerintah daerah mencapai sekitar 3,7 triliun rupiah. Tambahan tersebut diprioritaskan membantu daerah yang mengalami tekanan fiskal untuk membiayai belanja pegawai.

Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai industri musik Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif di tengah pesatnya era digital. Dan menurutnya, semakin banyak masyarakat yang memilih menikmati karya musisi Indonesia dibanding lagu-lagu dari luar negeri. Kementerian Pekerjaan Umum menyalurkan sebanyak 18.000 liter air bersih kepada warga terdampak kekeringan di Kabupaten Aceh Besar, dan bantuan tersebut jadi bagian upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama musim kemarau berkepanjangan. Tiga informasi tersebut bisa Anda baca di halaman resmi kami, rri.co.id.

0: Musim kemarau dirasakan di sejumlah wilayah Indonesia dengan dampak yang semakin luas, mulai dari berkurangnya ketersediaan air bersih hingga meningkatnya risiko kekeringan yang memerlukan kesiapsiagaan dari pemerintah. Berbagai langkah diantisipasi terus dilakukan, mulai dari pemetaan wilayah rawan, penyaluran bantuan air bersih, hingga penguatan koordinasi lintas sektor agar dampak kekeringan terhadap masyarakat bisa diminimalisir. Lantas sejauh mana kesiapsiagaan daerah mengantisipasi kekeringan di tengah musim kemarau, serta strategi apa yang telah disiapkan untuk menghadapi potensi dan dampaknya? Kami hadirkan sesaat lagi perbincangan bersama BPBD, dan Anda juga mungkin yang boleh sedikit mengupdate kondisi terkini di wilayah Anda, terutama memasuki musim kekeringan saat ini. Dan tidak hanya di wilayah Pulau Jawa saja, tetapi di wilayah Nusa Tenggara Timur, ini juga dampak kekeringan nampaknya meluas dan juga mempunyai resiko-resiko tersendiri. Seperti apa kesiapan pemerintah daerah juga di dalam hal ini, terutama untuk krisis air bersih dan kesehatan. Beberapa sumur warga dan juga sumber air baku kini mengering. Warga juga kesulitan mendapatkan air minum dan mandi. Ada muncul resiko-resiko penyakit seperti dehidrasi, diare, dan infeksi. Kemudian juga punya dampak tersendiri terhadap pertanian dan pangan. Tanaman pangan, kekurangan pasokan air dan nutrisi. Atau kemungkinan yang lebih parah adalah terjadinya gagal panen atau puso di lahan-lahan pertanian dan perkebunan, termasuk dengan stok cadangan makanan yang menipis hingga kenaikan harga bahan pokok. Sementara itu, jika kita melihat kondisi lingkungan dan energi, permukaan air waduk, sungai ataupun danau menyusut drastis, kemudian juga ekosistem perairan dan habitat ikan mulai terganggu. Dan beberapa energi seperti PLTA, listrik tenaga air, dan juga beberapa pendingin pembangkit listrik juga akan terganggu tentunya dengan kondisi ini. Kemudian daerah-daerah seperti yang tadi saya sebutkan, memang wilayah yang rawan kering ini menjadi area yang kering, retak, dan mudah mengalami kebakaran hutan. Kami akan perbincangkan hal ini bersama Kepala Pelaksana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Jember, ada Bapak Edi Budi Susilo.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Edi, selamat siang.
2: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Ini masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor sampai nanti jam 16.00.
0: Oke, soalnya suaranya terdengar double ini. Mungkin boleh pakai headset nggak, Pak?
2: Nggak, di kantor nggak bawa headset aku. Nggak apa-apa,
0: justru lebih aman. Pak Edi, mungkin boleh disampaikan sejauh ini seperti apa persiapan dari BPBD Jember terhadap kekeringan yang diperkirakan sudah terjadi saat ini ya?
2: Iya, jadi kami sejak BMKG merilis terkait dengan musim kemarau pada mulai bulan April, awal April kemarin, yang diperkirakan sampai nanti di bulan Agustus atau bisa-bisa sampai bulan September, maka kami sudah menyiapkan posko siaga bencana kekeringan karena diproyeksikan bahwa musim kemarau ini cukup ekstrim. Oleh karena itu, melalui SK Bupati, kami sudah membentuk tim itu, kemudian posko sudah siap, dan baik personil, kemudian sarana-prasarana pendukung untuk mengantisipasi dan melaksanakan terkait dengan bencana penanganan kekeringan ini semuanya sudah siap. Baik. Dan sampai hari ini dari 31 kecamatan yang kita prediksi ada 5 zona merah, kemudian 5 kecamatan zona kuning, dan 23 kecamatan zona hijau. Ini sekarang sudah terjadi di 6 kecamatan. Ya, 6 kecamatan sudah mengalami kekeringan, di mana ini ada di 5 desa dan 1 kelurahan dengan terdampak 762 KK yang terdampak. Oleh karena itu, setiap dua hari sekali kami infrastrukturnya sudah kami pasang di 6 desa, ulangi 5 desa dan 1 kelurahan tersebut, tandon air,
0: okay. Jerigen. Berarti ini mengalami matikan. Penurunan debit sumur ya Pak ya, di wilayah-wilayah tadi ya? Ya? Oke. Okay. Nah, untuk
2: jadi penyebabnya karena memang debit sumber air tanah yang di sumur-sumur warga itu sudah mengering, keruh, dan kemudian sumber-sumber mata air juga rata-rata sudah mulai keruh.
0: Baik, untuk satu tandon ini dipasang di masing-masing desa atau ada area khusus yang kemudian di berganti-ganti bisa diambil dari sana untuk warga?
2: Iya, tentu saja sesuai kebutuhannya. Misalkan ada di desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, kita pasang di sana ada 4 tandon, masing-masing tandon kapasitas 1.200 liter. Dan karena di desa Sumber Pinang, di satu dusun Bunder, ini ada 125 KK yang terdampak. Maka setiap dua hari sekali, kami mengirimkan 5.000 liter air, dan kami masukkan di 4 tandon yang kita siap tersebut, sehingga warga bisa dengan antri mengisi jerigen atau ember-ember yang mereka bawa dari rumah masing-masing.
0: Baik, kalau dilihat ya dengan kondisi seperti ini, biasanya seperti apa sih? Apakah juga ada orang-orang yang dalam hal ini suka mencuri kesempatan dengan menjual air dan sebagainya? Jangan dijawab dulu, kita akan jeda untuk informasi yang berikut ini. Nanti kita sambung lagi, mohon ditahan sebentar Pak Edi. Kita bergabung setelah berikut ini.
1: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar bersiap meningkatkan status siaga menjadi tanggap darurat menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga Oktober 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Muhammad Fadli mengatakan langkah tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari BMKG terkait potensi peningkatan dampak kekeringan dalam beberapa bulan ke depan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Pak Edi?
2: Ya.
0: Ya. Ya. Pak Edi, menanyakan untuk yang tadi Pak Edi. Nah, biasanya kalau tandon ini kan diakses secara gratis ya, tapi ada nggak sih pihak-pihak yang memanfaatkan ini menjadi sebuah kesempatan untuk mencari keuntungan?
2: Enggak. Sejauh ini semuanya aman terkendali. Jadi kami petugas dari BPBD, kemudian dibantu ada dari PMI, dibantu dari Dinas Perkim, dan dari PDAM. Karena kami memiliki 4 mobil tangki air dengan kapasitas 5.000 liter. Jadi total ada 20.000 liter yang ini kita distribusikan sesuai jadwal yang sudah kita buat. Oleh karena itu tentu saja di lapangan kami berkoordinasi dengan camat, kemudian dengan kepala desa, kasun sampai RWRT. Sehingga dengan demikian kita betul-betul menghindari jangan sampai ada disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tadi disampaikan. Sejauh ini semuanya tepat sasaran.
0: Baik. Dan ini kan untuk perumahan begitu ya, untuk warga kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Nah, bagaimana untuk kebutuhan perkebunan, pertanian?
2: Ya, sejauh ini kaitan pertanian, irigasi-irigasi yang ada di Kabupaten Jember itu masih cukup aman ya. Sehingga dengan demikian situasi hari ini untuk bidang pertanian, perkebunan masih aman. Justru yang kita agak khawatirkan terkait dengan karhutlahnya, terutama kebakaran lahan-lahan yang memang sengaja mereka waktu panen dibakar dan kemudian agak kesulitan memadamkan. Kejadian terakhir kemarin di daerah perumahan klaster Kenari, Mojopahit, itu setelah pembakaran akhirnya ditinggal. Sehingga ini merantak sampai ke mendekati perumahan. Itu yang kami selesaikan untuk kebakaran lahan ini dengan teman-teman damkar, sehingga kita lakukan pemadaman dan pendinginan sehingga nggak sampai ada korban jiwa maupun harta benda dari perumahan, begitu.
0: Baik, kalau begitu terima kasih banyak waktunya sudah bergabung pagi siang hari ini Pak Edi, dan juga nanti kami mohon update perkembangan situasi di Jember. Selamat siang, selamat bertugas kembali.
2: Siap, terima kasih, selamat siang.
0: Demikian tadi perbincangan kami dengan Edi Budi Susilo, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Jember.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Dan ternyata musim kemarau setelah lonjakan titik panas memperkuat mitigasi dari Karhutla. Kami sudah terhubung dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim, Bapak Multazam. Pak Multazam, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak.
1: Iya, Pak Multazam, saat ini seperti apa kondisi di titik-titik hotspot?
2: Kita sudah lalu terdengar ya, Pak ya?
1: Ya, cukup jelas Bapak, silakan.
2: Baik. Per siang ini titik hotspot di Kota Waringin Timur sejumlah 268 titik, Pak. Dengan tingkat kepercayaan angka 8. Kalau dilihat artinya, dari struktur data, distribusi data itu, ada beberapa titik potensi yang cukup besar terbakarnya. Dan ini sebenarnya kejadian sejak tanggal 3 Agustus kemarin setelah kami naikkan status menjadi tanggap darurat per 30 Juli 2026. Jadi kondisinya sekarang memang kami agak ekstra, bahkan waterbombing dari BNPB sudah bolak-balik pemadaman melalui udara, karena yang di darat sudah kewalahan ini, Mbak.
1: Oke. Halo. Berarti ya. Termasuk ada modifikasi cuaca juga ya, Pak Multazam ya?
2: Beberapa hari yang lalu, tapi sekarang sudah tidak bisa dilakukan karena potensi awan hujannya sudah tidak ada.
1: Oke, baik. Nah, dari kondisi seperti sekarang ini kan diperkirakan akan lebih panjang ya, prediksi dari BMKG untuk musim kemarau. Adakah juga kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan bersama masyarakat sekitar untuk ikut aktif berperan dalam mengurangi titik panas?
2: Kalau itu sudah kita lakukan sejak awal, Mbak, karena itu adalah proses mitigasi kami. Yang terjadi sekarang itu, rata-rata mereka membakar, tapi mereka lupa bahwa membakar lahan itu pada saat musim kemarau ini sangat potensi sekali meluas, dan rata-rata sekarang terbakar itu di atas angka 3-5 hektar ke atas. Wow. Dan itu sudah tidak bisa dikendalikan karena angin yang cukup kencang, lahan yang cukup kering, sumber air yang tidak tersedia, dan lokasi jauh dari titik-titik pemadaman darat.
1: Dan masyarakat nampaknya cukup bisa bekerja sama dengan informasi ini, dengan pengetahuan ini.
2: Tentu, mereka banyak juga ikut membantu baik secara penanganan maupun membantu pada saat awal, mengingatkan para petani, mengingatkan seluruh lapisan masyarakat ya. Bahkan potensi ini sudah mengganggu di transportasi darat ini sudah, Mbak. Karena di beberapa waktu visibility sudah menurun, bisa sampai hanya pagi itu hanya 200 meter, 300 meter.
1: Wah, oke. Pak, kalau dilihat dengan kondisi masyarakat yang memang misalnya lahannya sudah selesai tanam, artinya apakah disediakan semacam swadaya bersama begitu untuk membantu mengatasi lahan yang sudah selesai dipakai supaya tidak memutuskan untuk membakar area dan sebagainya? Karena kan
2: begini,
1: mungkin mereka,
2: Mbak,
1: terbatas.
2: Iya. Jadi ini sekadarnya membuka lahan untuk berkebun, Mbak, bukan untuk bertani ya, beda. Jadi di sini banyak berkebun untuk berkebun sawit dan lain sebagainya. Nah, kalau yang untuk tanaman pangan, informasi dari Dinas Pertanian untuk periode tanam 3 ini kita tunda penanamannya sambari menunggu musim hujan nanti, Mbak. Jadi mungkin banyak ada penurunan produksi gabah kering nanti di Kota Waringin Timur.
1: Dan ini semua sudah diantisipasi ya sejauh ini ya, Bapak?
2: Sudah diantisipasi. Di antara salah satunya sebenarnya kita ada coba, kurang lebih ada coba tanam, tetapi dengan menggunakan sistem pompa ya, Mbak ya. Tapi ini masih di skala kecil kita coba.
1: Baik. Ada patroli keliling juga mungkin yang untuk memastikan bahwa situasi terjaga dan terkendali dengan baik begitu selama musim kemarau?
2: Pasti, Mbak. Selain kita patroli darat, patroli udara yang dilakukan oleh Satgas Udara BNPB berputar terus, dan beberapa titik-titik yang potensi terbakar luas, kita di darat pasti diberitahu.
1: Baik. Mungkin terakhir himbauan yang boleh disampaikan, silakan. Pak Multazam,
2: kita jangan bikin dosa lah, karena karena posisi sekarang ini kita harus jaga betul alam kita. Karena buah baik kita menjaga alam, pasti alam akan berbuat baik kepada kita. Makanya dulu Pak Doni Monardo pernah membuat kata-kata yang cukup menjaga kita sebenarnya. Mari kita jaga alam, alam akan jaga kita. Itu saja Mbak, terima kasih.
1: Terima kasih, selamat siang Bapak.
2: Selamat siang.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur, Multazam, dan saat ini titik-titik api ataupun juga lonjakan titik panas masih dapat dikendalikan dengan modifikasi cuaca dan waterbombing.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Kami menghadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan peneliti Badan Riset dan Inovasi atau BRIN di Istana Negara Jakarta. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Avandi.
1: Iya, Aditi dan Pendengar, saat ini saya berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan memberikan taklimat kepada peneliti dari Badan Riset dan Inovasi atau BRIN. Kepala BRIN Arief Satria tadi tiba sekitar pukul 12:30 di Istana Kepresidenan Jakarta. Kepada wartawan, Arief mengatakan bahwasanya peneliti BRIN akan menyampaikan inovasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Arief menjelaskan ada 12 kluster yang nanti akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya adalah terkait inovasi, isu pangan, isu riset tentang teknologi, dan juga tentang energi. Selanjutnya, Presiden akan menyampaikan arahan pada riset BRIN. Dan kelihatan tadi disampaikan pada Arief di hadapan wartawan di Istana Presidenan Jakarta. Ya, dengan berikut penjelasan yang disampaikan Arief pada wartawan berikut ini.
2: Pangan dan juga persoalan lainnya. Karena itu setelah kami beberapa kali mengikuti rapat, baik di Hambalang maupun di istana, dan kemudian kami mendapat undangan lebih khusus lagi untuk menyampaikan secara lebih utuh kira-kira inovasi BRIN itu apa saja, dan kemudian kami pun diminta untuk memamerkan produk-produk yang sudah kami hasilkan. Maupun produk-produk yang sekarang ini sedang dalam proses penyelesaian. Kenapa? Karena memang ada produk potensial yang memang belum bisa masuk pasar, tapi ini punya prospek yang bagus. Di produk-produk untuk ANG, soft natural gas, ya, yang itu bisa menjadi salah satu poin untuk revolusi energi di Indonesia.
1: Iya, mendengar setidaknya ada 150 peneliti BRIN yang akan mengikuti taklimat yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan acara sendiri akan dimulai pada pukul 15:00 waktu Indonesia Barat. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono mengatakan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur atau SOP di seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG menjadi kunci keamanan pangan program Makan Bergizi Gratis. Langkah ini menjadi langkah tindak lanjut atas hasil evaluasi terhadap sejumlah insiden keamanan pangan yang terjadi dalam pelaksanaan program. Sudaryono memastikan laporan dugaan keracunan telah ditindaklanjuti melalui penghentian sementara operasional atau suspend SPPG terkait, pengujian sampel makanan dan investigasi guna mengetahui penyebabnya. Ia bahkan menegaskan BGN menempatkan setiap kasus keracunan sebagai kejadian yang fatal karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesehatan penerima manfaat, khususnya anak-anak.

Dari berita mancanegara, Bandar Udara Internasional Simon Bolivar yang melayani ibu kota Venezuela Caracas kembali melanjutkan operasi pengiriman kargo komersial setelah layanannya sempat dihentikan akibat kerusakan yang ditimbulkan gempa bumi pada akhir Juni lalu. Menteri Transportasi Venezuela Francisco Garces mengatakan tahap awal pemulihan operasional bandara tersebut ditandai dengan kedatangan penerbangan kargo pertama dari Panama setelah pekerjaan perbaikan selama beberapa pekan dengan bantuan internasional. Garces menyebut dimulainya kembali layanan kargo merupakan langkah penting dalam memulihkan jaringan logistik negara-negara Venezuela. Dari dunia olahraga, penyerang anyar Sergio Castel mengungkap targetnya telah menerima tawaran bergabung bersama klub BRI Super League Persik Kediri menghadapi musim 2026-2027. Castel menjelaskan loyalitas dan dukungan luar biasa dari Persik Mania membuat dirinya tidak perlu berpikir panjang memenuhi Persik Kediri dan antusias untuk segera berada di lapangan. Sementara itu, pelatih kepala Marcos Reina berharap kehadiran Sergio Castel bisa memberi semangat baru, terutama di sektor serang Persik Kediri, terutama untuk mencetak gol dan membantu Persik Kediri memenangkan pertandingan.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Kami akan terus hadir dan ikuti semua informasi melalui website resmi kami dan juga melalui TikTok, Instagram, dan X at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan kita lanjutkan kebersamaan.

Tahukah kalian siapa saja pahlawan dan pejuang yang rela gugur di usia muda demi kemerdekaan Indonesia? I Gusti Ngurah Mada Agung, kelahiran Denpasar, Bali, 5 April 1876, wafat di Badung, Bali, 22 September 1906. Usia saat wafat 30 tahun 5 bulan 17 hari. Dikenal sebagai Raja Badung yang melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda. Letjen TNI Andi Abdullah Baumasepi merupakan bangsawan Bugis yang memimpin penyerangan melawan pasukan Belanda selama Revolusi Nasional. Wafat 2 Februari 1947 pada saat usia 30 tahun. Brigjen TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai, pemimpin militer Bali saat Revolusi Nasional, wafat di Tabanan, Bali, 20 November 1946, usia saat meninggal 29 tahun 9 bulan 21 hari. Is Wahyudi merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara, gugur saat Revolusi Nasional, kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 15 Juli 1918, wafat di Malaysia, 14 Desember 1947, pada usia 29 tahun 4 bulan 29 hari. Margonda adalah pejuang muda, pejuang kemerdekaan yang gugur dalam pertempuran ketika pasukannya menyerang tentara Inggris di Kalibata. Lahir di Bogor 1918, wafat di Kalibata 16 November 1945, usia saat meninggal 27 tahun.

0: Mariana.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Eh Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Duh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemi dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan pemerintah akan membuat prioritas untuk pembayaran dana bagi hasil DBH pemerintah yang memprioritaskan DBH memang masih kurang bayar kepada daerah dengan kondisi fiskal paling berat. Sementara Badan Gizi Nasional mengarahkan pelaksanaan program makan bergizi gratis ke daerah-daerah dengan angka stunting yang tinggi. Langkah tersebut dilakukan agar manfaat program lebih tepat sasaran dan mempercepat penurunan kasus gagal tumbuh pada anak. Pemerintah melanjutkan program magang bagi 150.000 peserta selama semester kedua 2026. Program tersebut memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengikuti magang selama 6 bulan di berbagai perusahaan. Tiga informasi tadi bisa Anda ikuti dan Anda baca di halaman resmi kami, rri.co.id.

0: Ikatan Peristiwa.
1: Dr. Willy Brordus Surendra Broto Rendra lahir di Solo, Hindia Belanda, 7 November 1935 dan meninggal di Depok, Jawa Barat pada tanggal 6 Agustus 2009 di usia 73 tahun. Pria yang dikenal sebagai W.S. Rendra adalah sastrawan berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, dia menulis puisi, skenario drama, cerpen, dan esai sastra di berbagai media massa. Pernah mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, dan dari perguruan tinggi itu pula, dia menerima gelar Doktor Honoris Causa. Penyair yang kerap dijuluki sebagai Burung Merak ini, tahun 1967 mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Ketika kelompok teaternya kocar-kacir karena tekanan politik, ia memindahkan bengkel teater di Depok, Oktober 1985. Sri Sultan Hamengkubuwono I lahir 6 Agustus 1717. Ia merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Yogyakarta yang memerintah tahun 1755 hingga 1792. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Hamengkubuwono I sebagai pahlawan nasional pada tanggal 10 November 2006, beberapa bulan sesudah gempa melanda wilayah Yogyakarta.
0: Indonesia menyapa siang.
2: Pendengar dan pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah menunda terlebih dahulu implementasi pemungutan pajak melalui marketplace yang sebelumnya direncanakan efektif berlaku pada 1 Agustus 2026. Keputusan ini memberi ruang bagi para pelaku usaha digital, khususnya UMKM, memunculkan pembahasan mengenai arah kebijakan perpajakan di sektor ekonomi digital ke depan. Bagaimana juga dampak penundaan kebijakan terhadap para pelaku usaha masyarakat hingga penerimaan negara. Kami akan bahas siang hari ini bersama peneliti Center of Economic and Law Studies, ada Mbak Dia Ayu.
0: Wawancara Pro 3.
2: Mbak Dia, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak.
2: Iya, bisa mendengar suara saya dengan jelas, Mbak Dia?
3: Jelas, Mbak Rizky. Terima kasih.
2: Oke. Mbak Dia, kalau kita lihat ya, ini kan sebenarnya sudah dikeluarkan tuh pengumumannya. 1 Agustus berlaku terhadap semua e-commerce, penambahan pajak dan sebagainya. Lalu kemudian ini sudah tanggal 6, 5 hari kemudian tidak jadi diberlakukan. Nah, kira-kira dengan statement ini saja, apa sih yang kemudian harus disikapi oleh publik?
3: Iya, Mbak Rizky dan teman-teman radio semua, kalau kita tahu dengan adanya pengumuman pajak di sektor ekonomi digital ini di 0,4% yang sulit.
2: Halo Mbak Dia, suaranya agak hilang. Mbak Dia. Ya, kami mohon maaf pendengar, nampaknya terputus sambungan telepon kami dengan Mbak Dia.
3: Halo, apakah terdengar?
2: Ya, ini baru masuk lagi nih. Mbak Dia, ya, silakan.
3: Iya, Mbak. Kalau misalnya kita tahu dengan adanya pengenaan pajak di sektor ekonomi digital, terutama penunjukan pemerintah di 4 marketplace di Indonesia ini, sebenarnya ingin melakukan adanya penyetaraan yang adil untuk ekosistem di UMKM ini sendiri atau level playing field yang fair dengan adanya UMKM di offline maupun online. Tapi kalau misalnya kita tahu adanya penundaan pajak ini yang seharusnya ditargetkan 1 Agustus 2026 berjalan dan nantinya ini akan dimundurkan sampai Oktober, ini menjadi hal yang dipertanyakan oleh masyarakat mengingat respon dari DJP dan juga Pak Purbaya ini untuk melihat kekuatan daya beli ekonomi Indonesia yang menurutnya sedang tidak baik-baik saja dengan pertumbuhan ekonomi 5,29%. Dan ini memang betul. Tapi kalau misalnya kita lihat, ini menjadi pertanyaan serius karena UMKM yang ada di pasar kita temui sehari-hari yang memang terregistrasi menjadi wajib pajak tetap harus membayar pajak 0,5% untuk PPh final UMKM sendiri. Tapi memang hanya ditunda untuk di sektor e-commerce. Dan juga kalau kita tahu sampai saat ini itu belum adanya audiensi karena banyak juga marketplace tuh yang udah menarik, Mbak, menarik
2: pajak. Iya, betul. Nah, ini gimana nih pengembalian dananya? Itu yang sebenarnya kemudian menjadi pertanyaan, karena sudah 5 hari berlalu kan, dan sudah mulai berlaku per 1 Agustus kemarin begitu ya. Tapi mungkin yang menjadi concern juga, Mbak Dia, ketika ini dijadikan alasan utama adalah menjaga daya beli pertumbuhan ekonomi, tapi kan sebenarnya isu ini harusnya sudah sudah terpecahkan jauh sebelum punya alasan utama mengenai daya beli yang memang sedang turun.
3: Betul, Mbak. Kalau misalnya kita lihat, memang sejauh ini konsumsi rumah tangga ini menjadi pengungkit di pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau misalnya kita lihat pada kuartal 1 2026, konsumsi rumah tangga ini 5,52%. Tapi sayangnya ini turun pada kuartal 2 tahun 2026 ini menjadi 5,6%. Mungkin ini yang menjadi pengungkit Pak Purbaya ini untuk menunda sementara. Tapi penundaan sementara tersebut tidak berlaku untuk mengimplementasikan level playing field yang adil dan setara. Karena kembali lagi, UMKM itu kan gak cuma ada di online tapi offline juga, yang sampai saat ini masih dikenakan PPH final 0,5%. Dan kalau misalnya kita berkaca dari tahun 2025, penerimaan perpajakan ini tuh sektor sumber paling besar di Indonesia, yang walaupun realisasinya hanya 89%, tidak sampai 100%.
2: Oke. Kalau memang tidak sampai demikian ya, kira-kira apa yang bisa menjadi solusi juga? Karena kalau kita ingin bahwa daya belinya naik, tentunya kan sulit ya di tengah harga bahan bakar minyak misalnya, ataupun juga kondisi ekonomi global yang saat ini sedang payah begitu. Apa yang kemudian bisa dilakukan pemerintah instead of ingin menambah pundi-pundi pajak?
3: Betul, Mbak. Kalau misalnya kita tahu, Pak Purba ini sebenarnya sadar, Direktorat Jenderal Perpajakan maupun ekonomi fiskal ini kita sadar kalau misalnya indeks keyakinan konsumen itu untuk spending money-nya mereka itu tiap tahun menurun menurut Bank Indonesia. Mereka tahu hal tersebut. Kayaknya oleh karena itu, apa sih yang harus dilakukan pemerintah ini secara sigap dan cepat ya? Insentif, Mbak. Karena kita tahu kalau misalnya banyak alokasi dana fiskal yang hanya bergerak ke sektor populis, yang hanya sektor 5 tahunan, seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih.

0: perbedaan mengapa dibuat koperasi Desa Merah Putih itu di sana, dan kita tahu kalau misalnya kemarin habis pelantikan menghabiskan bertriliun-triliun rupiah, itu kita akan biayai gajinya selama 2 tahun ke depan, bukan dari dividen penjualan.
1: Yeah,
0: jadi kan pembebanan baru APBN yang seharusnya kalau pemerintah mau menjaga daya beli konsumen, itu harus diberikan, dialokasikan insentif secara langsung kepada masyarakat. Kayak tadi Mbak Risi sebut kalau misalnya ada beban inflasi dari sektor energi karena geopolitik global dan mahalnya BBM misalnya, itu bisa juga diberikan insentif untuk kenaikan atau kemahalan harga tersebut.
1: Oke, tapi kan juga ada bantalan stimulus seperti apa gaji ke-13 untuk ASN, TNI, Polri, bahkan TNI dan sebagian dari pegawai Kementerian Pertahanan ini sudah di ACC naik 30% nih.
0: Iya betul Mbak, tapi kita harus tahu lebih dari 50% pekerja Indonesia adalah pekerja informal yang sampai saat ini belum dilindungi pekerjaannya dan belum ada gaji yang sama. Istilahnya belum ada patokan berapa sih minimal gaji yang harus mereka dapatkan secara karena mereka pekerja informal, dan mereka pun masih susah nih dibedakan apakah mereka pekerja ataukah mereka mitra, seperti itu. Pemerintah itu harus tahu sense of yang ada di masyarakat dan apa yang terjadi, bukan hanya karena bagi-bagi aja uang, oke kenaikan 30%, P3K bisa didapatkan gaji kembali. Walaupun banyak daerah yang pendapatan daerah aslinya ini masih sulit, bahkan tidak bisa menggaji para pegawai kontrak mereka.
1: Kalau memang kita fokus pada persoalan pekerja informal ini kan juga belum memiliki NPWP, bisa dibilang begitu ya, belum punya wajib pajak. Nah, ini menyasarnya seperti apa supaya kebijakan yang tadinya dimaksudkan adalah untuk meningkatkan daya beli ini bisa punya dampak yang cukup kuat, Mbak Diah?
0: Iya Mbak, kan ini kan dimantasikan untuk meminimalisir tax avoidance ya Mbak di sektor digital sendiri. Nah, sampai saat ini pemerintah tuh juga belum pakai capture karena banyak kanal berjualan di media sosial kayak Facebook,
1: gitu ya.
0: WhatsApp, seperti itu kan, yang memang sampai saat ini luput oleh pemerintah. Tapi kalau misalnya bisa juga double taxation, misal dia sudah menjadi wajib pajak dan taat pajaknya, tapi karena adanya pemungutan di e-commerce, itu dikenakan double taxation. Oleh karena itu, memang layernya banyak untuk persiapannya Mbak. Pun e-commerce dan asosiasi sudah bilang, mereka sudah coba assess sistemnya.
1: Dengan buka website, begitu-gitu ya mereka akhirnya ya.
0: Betul.
1: Okay.
0: Tapi ini dihentikan secara sepihak tanpa adanya audiensi terlebih dahulu. Ini kan ketidakadanya konsistensi regulasi.
1: Betul.
0: Sama halnya investor. Investor itu suka dengan resiko, karena resiko bisa dihitung. Kalau misalnya ketidakpastian, uncertainty, ini mereka yang membuat mereka berhati-hati untuk menanamkan investasinya di Indonesia.
1: Oke, nah situasi yang tidak pasti ini, kalau kita berkaca dari kebutuhan negara untuk bisa mendapatkan pajak lebih tinggi, artinya seperti apa sih kemudian harus disampaikan ke publik? Karena kalau kita tadi mengacu pada tanggal 1 Agustus sudah berlaku, bahkan ada yang sudah dikenakan pajak nih selama 5 hari, kemudian tanggal 6 ini kemudian dibatalkan dan belum tahu nih dananya dikembalikan apa tidak nih, itu yang menjadi persoalan Mbak Diah.
0: Iya Mbak Risi, karena kan bukan hanya dari think tank aja ya Mbak, semua asosiasi ataupun masyarakat juga menuntut pemerintah untuk berkomunikasi lebih baik. Kuncinya adalah komunikasi, bukan yang hanya menggampangkan persoalan, karena kan setiap wajah dari pemimpin itu kan juga bentuk komunikasi dari masyarakat. Sampai saat ini pun asosiasi dari IDEA, contoh Indonesian Digital E-commerce Indonesia ini juga masih mengajukan audiensi seperti apa nantinya kalau misalnya mereka yang secara dekat ataupun secara patron terdekatnya aja belum ada audiensi, gimana masyarakat seperti kami, seperti itu, seperti kita ya.
1: Nah, kalau memang ini dikembalikan bahwa kebutuhan publik yang menjadi utama begitu ya, kira-kira strategi apa sih di tengah situasi seperti ini Mbak Diah yang bisa dimanfaatkan? Artinya pemerintah berusaha untuk mendapatkan pajak lebih banyak, tapi tadi beberapa program-program yang non populis ini bisa kemudian dikurangi, ataupun juga ada solusi-solusi lain yang kira-kira bisa lebih termanfaatkan lah.
0: Iya Mbak, yang pertama adalah coba pemerintah untuk melakukan penarikan kepercayaan kembali kepada masyarakat. Saat ini kan banyak sekali ada banyak gerakan bahkan tidak sampai membayar pajak kan Mbak. Itu adalah bukti ketidakpercayaan, menurunnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini. Karena kita tahu untuk

0: di era rezim saat ini kita tahu APBN itu larinya kemana? Ke tadi program populis, MBG dan Kopdes. Banyak think tank yang menyarankan terutama Selios untuk dihentikan dulu MBG-nya, diassess kembali, diaudit, dan juga kalau misalnya menasar daerah untuk stunting, buatlah MBG itu ataupun dapur-dapur MBG-nya itu ke daerah-daerah yang memang stuntingnya itu lebih dari 30%. Bukan terfokus di Pulau Jawa yang stuntingnya ini kebanyakan rata-rata di bawah 15%. Itu sendiri aja sudah melanggar adanya tujuan utama dari MBG itu sendiri. Dan kalau misalnya untuk APBN, kita tahu kalau misalnya ruang fiskal kita semakin menyempit. Tidak bisa dipungkiri kalau misalnya nanti di akhir tahun defisit fiskal ini lebih dari 3% yang seperti Pak Erlangga bilang, sulit untuk menjaganya. Kalau misalnya sudah tahu sulit, harusnya dialokasikan untuk kepada pos-pos keuangan yang bisa menjadi sektor produktif. Sektor keuangan langsung ke masyarakat, menjaga daya beli untuk tadi inflasi pangan, inflasi energi dan transportasi seperti itu. Ini akan lebih mudah kepada masyarakat karena kita tahu inflasi di Indonesia itu lebih tinggi daripada kenaikan gaji, Mbak. Kayak gitu. Jadi tetap kita ngap-ngap juga ya kayak gitu.
1: Ini solusi tapi kayaknya solutifnya juga belum tentu gitu ya berasanya ya, Mbak.
0: Iya, karena kalau misalnya dikasih solusi aja tapi dibilangnya kita ada solusinya pesenan kan seringnya kayak gitu.
1: Baik. Mbak Dia, terima kasih insight-nya siang hari ini. Senang bisa ngobrol. Nanti kita lanjut lain waktu. Selamat siang, salam sehat, salam sukses.
0: Terima kasih Mbak Risti. Selamat siang.
1: Dia Ayu yang merupakan peneliti Center of Economic and Law Studies dari Selios.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada Sri Margana.
4: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
5: Waktu diminta rumusa, ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
6: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
7: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
8: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November. Apakah masih ada?
7: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
9: Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi ini itulah jabatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
10: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, persiapan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di IKN menguatkan nasionalisme melalui pasukan pengibar bendera pusaka atau yang disingkat dengan Paskibraka. Bagaimana persiapan yang dilakukan oleh tim Paskibraka yang saat ini sudah memasuki masa pelatihan? Kami akan berbincang bersama Ketua Tim Pelatih Paskibraka IKN sekaligus Kepala Seksi Humas Polresta IKN, Ibda Jumansyah.
10: Wawancara Pro 3.
11: Halo?
1: Halo, selamat siang Pak Jumansyah.
11: Selamat siang.
1: Iya, ini persiapan tim Paskibraka sudah dimulai sejak kapan Pak?
11: Dimulai sejak hari ini, pagi hari ini sudah kami mulai.
1: Mm-hmm. Ada berapa orang Pak jumlahnya yang ikut dalam pelatihan?
11: Yang ikut dalam pelatihan ada 53 orang.
1: Oke, dan semuanya ini berasal dari mana saja kalau boleh diinformasikan?
11: Informasi 43 orang dari Kutai Kartanegara dan 4 orang dari Paskib Provinsi Kalimantan Timur dan 6 orang dari SMA Taruna Nusantara IKN.
1: Wow, jadi memang dari beragam kelompok Paskibraka ya. Kemudian kalau dengan pelatihan yang dimulai hari ini, akan berlangsung berapa lama proses pelatihan ini?
11: Untuk perlangsungan pelatihan mulai hari ini sampai dengan tanggal 13 dan nanti dilanjutkan dengan gladi kotor dan selanjutnya gladi bersih juga.
1: Gladi kotor dan gladi bersih. Jadi akhirnya full sampai nanti tanggal 17 Agustus mereka tidak akan pergi dari IKN ya, sudah akan terus menunggu di sana sampai dengan harinya ya.
11: Benar.
1: Oke. Apa sih kemudian persiapan-persiapan khusus ataukah ada area tinggal dan sebagainya yang disiapkan untuk persiapan 17 Agustus di IKN, Pak Jumansyah?
11: Ya, mungkin selama persiapan karena mungkin tidak terlalu banyak karena teman-teman ini adalah purna paskibraka, jadi menjalani latihan untuk menyamakan gerakan, memperkuat kekompakan, menjaga kondisi fisik, serta memastikan seluruh rangkaian pengibaran dan penurunan bendera dapat terlaksana dengan sempurna.
1: Oke. Okay. Ini kan ketua timnya dilatih langsung sama Pak Jumansyah ya Pak ya?
11: Untuk pelatih kami ada beberapa kami libatkan dari anggota TNI 2 orang dan Polri 2 orang termasuk saya ya. Dan dari DPIP ada 2 orang serta pamong ada 2 orang dan kemudian ada pendamping dari SMA Taruna Nusantara itu 2 orang.
1: Oke, selain pelatihan fisik, pelatihan teknis, kedisiplinan, kegiatan ataupun juga latihan apa lagi yang diberikan kepada para paskibraka di 17 Agustus IKN ini?
11: Untuk sementara, selain itu mungkin kami nanti akan melaksanakan, mungkin dari saya sendiri, mungkin akan melaksanakan hipnoterapi kepada adik-adik semuanya. Ini hipnoterapi agar mereka nanti pada saat mau melaksanakan pengibaran atau penurunan bendera merah putih bisa lebih semangat dan nasionalismenya lebih maksimal lagi.
1: Wah, ini agak unik nih hipnoterapi yang dilakukan ya. Nah, memang gimana sih kalau hipnoterapi ini bisa memberikan efek seperti apa nih Pak Jumansyah? Mungkin boleh diceritakan juga ke pendengar dan pemirsa.
11: Hipnoterapi ini sebenarnya sangat penting, terutama menghilangkan kegelisahan, mungkin seperti gugup ataupun yang lainnya, atau kecemasan. Jadi dengan kita melaksanakan hipnoterapi, bukan hanya melaksanakan hipnoterapi yang seperti orang yang trauma atau tidak, tapi hipnoterapi juga kita bisa memberikan semangat secara tidak langsung, mereka secara langsung sadar dengan dirinya sendiri semangat, karena kita bisa menghipnoterapi kepada mereka semua.
1: Oke. Jadi memang ini untuk teman-teman yang stres mungkin ya, atau cemas, atau mungkin
11: benar,
1: yang susah tidur begitu ya, karena tidak biasa berada di UKN, IKN. Oke. Ini dilakukan nanti di hari keberapa Pak Jumansyah hipnoterapinya?
11: Hipnoterapi mungkin Hamin satu hari.
1: Jadi sehari sebelum pengibaran ya, berarti di 16 Agustus nanti. Sebagai acara puncak kah?
11: Tidak, itu mungkin kami internal di pada saat nanti di hunian.
1: Oke, baik. Nah, untuk para paskibraka ini semuanya tinggal di mana saat ini Pak Jumansyah? Mungkin juga boleh diceritakan.
11: Untuk sementara paskib semuanya tinggal di hunian ASN 1 Otorita IKN.
1: Oke. Dan memang ini tempat yang memang sudah disiapkan ya selama ini.
11: Sudah
1: ya,
11: disiapkan
1: untuk ASN ya.
11: Fasilitasnya sangat lengkap.
1: Boleh diceritakan juga mungkin.
11: Fasilitasnya sangat lengkap, mulai dari kamar mandi, kamar tidur, ada ruang istirahat dan yang lain-lainnya.
1: Pak Jumansyah, ada nggak sih kendala tersendiri untuk tahun ini dilaksanakan lagi upacara bendera di IKN dan juga persiapan-persiapan lainnya mungkin?
11: Untuk kendala mungkin karena saat ini mungkin cuaca di Indonesia El Nino, mungkin panasnya sangat tinggi. Jadi mungkin kita harus lebih cepat menyesuaikan. Dan untuk persiapannya dari fisik, saya dari pelatih, dari berangkat ke tempat, dari hunian sampai ke tempat pelatihan itu saya laksanakan lari.
1: Wow. Berapa jauh tuh Pak?
11: Ke sekitar 2 km. Jadi kalau PP kita, karena pulangnya juga lari, jadi 4 km.
1: 4 km ya.
11: Dalam sehari.
1: Oke. Kalau dilihat dengan tadi ya, kendala cuaca yang cukup ekstrim saat ini, kemudian juga kalau untuk ruangan atau fasilitas-fasilitas belajar dan sebagainya, semuanya sudah cukup lengkap ya Pak Jumansyah?
11: Sudah sangat cukup lengkap, termasuk tempat istirahat, tenaga medis, dan pihak panitia pasti beraka, dan tempat ibadah itu udah lengkap semua.
1: Iya, dan bisa diperkirakan juga dari 56 ya?
11: 53.
1: 53 yang sekarang bergabung, ini berapa laki-laki, berapa perempuan sih Pak?
11: Untuk laki-laki, sebentar ya Mbak.
1: Oke, baik, silahkan, tidak apa-apa Pak.
11: Perempuan berapa?
1: Tidak tahu. Oke, tidak.
11: Sebentar ya Mbak.
1: Ya, jumlah persisnya mungkin ini ya Pak ya, tidak begitu pas, tidak apa-apa. Tapi mereka ini semua memang adalah para purna ya, artinya sudah pernah menjalankan tugas sebagai paskibraka sebelumnya. Jadi sebenarnya lebih mudah dong Pak untuk pelatihan ataupun juga dasar-dasar lain yang diberikan kepada para tim paskibraka ini.
11: Ya, alhamdulillah mungkin lebih mudah, mungkin kita pada saat melaksanakan persamaan gerakan karena mereka kan sudah lebih hampir satu tahun tidak melaksanakan gerakan tersebut. Apalagi kita mendapatkan dari SMA Taruna 6 orang yang mana mereka belum pernah melaksanakan paskibraka. Jadi kita harus bisa menyelesaikan, tapi teman-teman dari SMA Taruna Nusantara untuk baris berbaris alhamdulillah bisa menyelesaikan langsung dan apalagi fisiknya sudah sangat baik.
1: Oke, jadi ini memang ada yang sudah punya pengalaman, ada juga yang baru akan memulai begitu ya. Pengalaman pertama berarti ya. Pak Jumansyah. Oke, sedang dicek jumlahnya ya oleh Pak Jumansyah.
11: Untuk perempuan, mm-hmm, wanitanya ada 25.
1: Ya.
11: Dan untuk laki-laki ada 28 orang.
1: Baik. Pak Jumansyah, ini banyak pendengar yang mengirimkan pesan WhatsApp nih, tanya juga ke ya saya bahwa gimana sih caranya menjadi paskibraka. Mungkin terakhir himbauan seperti apa yang boleh diberikan oleh Pak Jumansyah jika memang ada teman-teman muda yang sebenarnya berminat sekali untuk menjadi anggota paskibraka. Apa saja sih yang harus disiapkan untuk bisa menjadi anggota paskibraka?
11: Ya, yang mana untuk menjadi anggota paskibraka yang jelas harus sesuai dengan kriteria paskibraka. Pertama, sehat dan penampilan baik sesuai dengan kriteria dari pemilihan paskibraka. Dan ini kalau bisa teman-teman semuanya yang mungkin mau berminat menjadi paskibraka, mm-hmm, apalagi kami tahun depan
1: yeah
11: mungkin akan melaksanakan seleksi langsung, jadi tidak memakai urna.
1: Oke, jadi memang bisa langsung mendaftar nanti ya jika memang berminat, jadi bisa harus mempersiapkan diri saat ini. Baik kalau begitu, itu saja Bapak.
11: Ya.
1: Baik kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Jumansyah sudah bergabung. Sukses untuk adik-adik ataupun juga rekan-rekan yang sedang mempersiapkan ke 17 Agustus di IKN. Selamat siang, salam sehat, salam sukses Bapak.
11: Selamat siang, salam sehat dan salam sukses.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan Bapak Ibda Jumansyah yang merupakan Ketua Tim Pelatih Paskibraka IKN sekaligus Kepala Seksi Humas dari Polresta IKN.
12: Wawancara Pro 3.
1: Kita ikuti informasi dari Ruang Gatekeeper berikut ini.
12: Kilas Berita.
13: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerbitkan peraturan baru tentang pelaporan transaksi pinjaman online. Peraturan OJK nomor 8 tahun 2026 itu memperkuat sistem pelaporan industri pendanaan digital yang lebih terintegrasi dan andal. OJK menyatakan aturan baru itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas data transaksi pendanaan di industri pinjol. Regulasi tersebut juga mendukung pengawasan berbasis risiko serta memperkuat disiplin seluruh penyelenggara. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
12: Kilas Berita. Pro 3, jaringan berita nasional. Dinamika olahraga.
14: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
15: Luar biasa. Penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
12: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
16: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, Kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini. Ya memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri.
17: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih Anda terus bersama kami, dan kami masih akan berbagi informasi siang hari ini, terutama karena kondisi panas yang cukup ekstrim memasuki musim kemarau. Saat ini di DKI Jakarta, bahkan Gubernur DKI Pramono Anung setuju akan memodifikasi cuaca yang dilakukan dalam 2 kali sepekan. Dan tentunya beberapa wilayah di Indonesia juga melakukan hal yang sama. Nanti kami juga akan update seperti apa informasi lengkapnya. Kini kita menuju ke Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku telah memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada konsultan PT DSM dalam kesaksian persidangan dugaan korupsi dan suap terdakwa mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Heri Susanto. Kita bergabung bersama Muhammad Isnan Suhanda dari Pengadilan Tipikor. Isnan?
2: Ya, Rizky dan pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, saat ini masih berlangsung sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan yang melibatkan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Susanto. Dalam keterangannya dihadirkan saksi dari Direktur Utama PT DSM, Chia Peng Chuan, yang menyatakan bahwa ia telah memberikan uang 1 miliar rupiah kepada Lukman Palanuang untuk melakukan laporan ke Ombudsman berkaitan dengan hasil dari PNBP yang dikeluarkan Kementerian LHK yang tidak sesuai dengan luas tanah yang menjadi tambang milik PT DSM. Saksi mengatakan bahwa uang tersebut diberikan kepada Lukman, namun dia tidak mengetahui uang sebesar 1 miliar tersebut diberikan kepada siapa, Heri Susanto ataupun orang ombudsman lainnya. Dan berikut pernyataan saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
3: Karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu. Atensi dia minta 500. Atensi untuk siapa? Untuk orang dalam itu.
4: Yang disebut ini?
3: Iya. Dia sebut begitu.
4: Pak Heri yang disebut?
3: Iya.
4: Saya tidak menyebut terdakwa. Nah, saudara kan tidak pernah bertemu kan?
3: Enggak pernah bertemu.
4: Enggak pernah.
3: Tidak. Ya, dia ngomong begitu sih. Bahwa dia mengenal.
4: Lukman.
3: Mengenal. Iya.
2: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima uang yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum. Dan ini terbukti dari keterangan saksi-saksi. Ia juga menyatakan bahwa rumah yang diberikan di Jakarta Timur itu tidak pernah terjadi. Dan berikut pernyataan dari mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto.
5: Saya menerima suatu dari mana, Mas? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan nggak ada yang menunjukkan bukti konkret itu. Semua tuduhan-tuduhan yang nggak jelas. Yang katanya saya menerima rumah, nggak ada. Dia beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah.
2: Saat ini persidangan tengah memasuki saksi kedua, yaitu Agung Winarno yang merupakan orang dekat dari Ketua Ombudsman RI Heri Susanto. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini di Jakarta, MRT menginvestasikan anggaran sebesar 300 miliar lebih dalam membangun pedestrian deck di Duku Atas yang kabarnya akan menjadi ikon baru di kawasan Sudirman, Jakarta. Dan meskipun proyek ini masih dalam proses tender dan nilai investasinya juga mencapai 300 miliar, namun dipastikan pembangunan ikon baru di kawasan Jalan Sudirman ini tidak akan menggunakan dana APBD DKI Jakarta. Dan selanjutnya, pedestrian deck Duku Atas akan dilakukan pembebasan lahan yang bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Didesain mampu menahan berat sampai dengan 500 kg untuk 1 meter persegi, pedestrian deck Duku Atas menjadi ikon baru yang menyebabkan lokasi transit bagi warga Jakarta jika ingin berpindah transportasi publik baik menggunakan MRT, LRT, KRL hingga bus TransJakarta. Di sisi utara dan selatan juga akan dilebarkan hingga 7 meter dan disediakan untuk berhenti memandang keindahan Jakarta di malam hari. Dan tentunya akan dibangun juga sejumlah galeri sejarah yang bisa dinikmati sebagai ikon wisata. Dan peletakan batu pertama pedestrian berbentuk melingkar ditargetkan akan selesai pada 2028. Apakah ini akan menjadi salah satu ikon baru di Jakarta? Karena fasilitas ini memakan biaya besar dan nantinya akan ada fasilitas dengan melingkar diameter 118 meter dan lebar kurang lebih 12 meter. Anda penasaran seperti apa jadinya? Nanti kami juga akan terus update. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 3, namun saya Rizky Rustarto harus undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya bawa terjadi dua di sana. Dibenarkan masuk.
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menjadi
2: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Laga final Piala Presiden 2026 akan mempertemukan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya. Arema FC dan Persija Jakarta akan memperebutkan tempat ketiga Piala Presiden 2026. Benfica siap hadang Hearts dalam perebutan tiket playoff Liga Eropa musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Sore, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Benfica siap hadang Hearts dalam laga dua leg perebutan tiket playoff Liga Eropa musim 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: A dois jogos acaba por ser diferente nesse aspecto.
2: Estadio da Luz menjadi saksi laga sengit antara Benfica FC dan Hearts FC pada babak kualifikasi ketiga Liga Eropa musim ini dini hari nanti. Pertandingan ini adalah leg pertama dari dua pertemuan yang menentukan nasib kedua tim. Benfica di bawah asuhan Marco Silva datang dengan performa impresif setelah membantai St. Gallen 5-0 di babak sebelumnya. Penyerang Yunani Vangelis Pavlidis menjadi ancaman utama usai mencetak 4 gol dalam laga tersebut. Silva menyebut laga ini merupakan momen yang menentukan.
3: Nah, ini momen yang menentukan. Kita harus percaya bahwa dampak faktor tersebut adalah bermain di kandang. Dan ini pertandingan pertama. Hal ini untuk mengetahui dan merasakan pentingnya arti dari bermain di leg pertama ini.
2: Di sisi lain, Hertz datang ke Lisboa di bawah tekanan besar. Pelatih baru mereka, Walter Franken, mengincar hasil positif untuk bangkit dari rentetan kekalahan. Pemain Hertz, Claudio Braga, akui Benfica merupakan tim besar, namun ia tegaskan tidak ada yang mustahil dalam sepak bola.
4: Listen, I believe and I understand why.
3: Mau dalam sepak bola, nggak ada yang mustahil, nggak ada yang datang ke sini untuk kalah, dan klub kita tidak seperti itu, mentalitas tim di grup sama, kita berkomitmen tidak membuat kesalahan, dan kami harus membuat perbedaan besar dari laga sebelumnya. Itulah mengapa kami ingin seperti itu. Tentu kami tahu mereka tim besar dan kuat di atas kertas, tapi di sepak bola tidak ada yang mustahil, saya harap kami dapat mengalahkan mereka.
4: But yeah, that's not impossible in football, and the truth is we gonna I hope we can damage them.
2: Pemenang agregat akan melaju ke babak playoff Liga Eropa. Tim yang kalah akan turun ke babak playoff Liga Conference League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Liga Konferensi UEFA, Ajax akan menjamu Shelburne dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Konferensi musim 2026-2027 di Johan Cruyff Arena Amsterdam, Belanda, dini hari nanti. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: John, firstly, how's the squad looking ahead of tomorrow night's game? Any fresh injury concerns?
2: Ajax akan memulai laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Konferensi UEFA musim 2026-2027 dengan menjamu tim asal Irlandia Shelburne Football Club. Ini pemandangan yang tak biasa, namun Ajax terpaksa memulai perjalanan mereka di kompetisi Eropa melalui babak kualifikasi Liga Konferensi. Musim ini berjalan sangat buruk bagi Ajax dengan perolehan poin terburuk bersama sejak 1963 memaksa mereka berlaga di babak playoff Eredivisie untuk memperebutkan tiket ke babak Liga Konferensi UEFA. Sementara Shelburne finish di peringkat ketiga pada musim 2025 Irish Premier Division, namun saat ini berada di peringkat kelima setelah 25 putaran musim 2026, tertinggal 8 poin dari zona kualifikasi Eropa dan tertinggal 16 poin dari pemuncak klasemen Shamrock Rovers. Pada sesi jumpa pers, kepala pelatih Shelburne, John Russell, mengatakan timnya tengah naik level dengan menghadapi klub sekelas Ajax.
3: Yeah, we're going up the levels. You're playing a huge European
2: club. Kami semakin naik level. Kami akan menghadapi klub besar Eropa dengan para pemain top dan pemain internasional. Tapi saya sangat menyukai apa yang saya lihat dari skuad yang kami miliki di sini. Di ruang ganti, kami punya pemain-pemain yang sudah berpengalaman bermain di babak penyisihan grup. Inilah momen-momen yang harus kami nikmati.
3: But it's something I'm looking forward to.
2: Sementara itu, back Shelburne, Cameron Lethwich, mengatakan bahwa ia bersama timnya akan menampilkan yang terbaik di lapangan.
4: Yeah, look, as I said, it's 11-11 on the pitch. And
2: di lapangan, pertandingannya 11-11, dan menurut saya, kami juga menerapkan hal yang telah kami latih dan coba ke dalam pertandingan, serta siap menghadapi tantangan ini. Saya rasa ini akan sulit, tapi bagi kami sebagai tim, saya rasa itulah keunggulan kami, bangkit kembali, dan semoga kami bisa melakukannya besok.
4: Well, us as a team, I think that's what we're good at, bouncing back, and hopefully we can do that tomorrow.
2: Laga antara Ajax dengan Shelburne ini akan berlangsung di Johan Cruyff, Amsterdam, Belanda, dini hari nanti pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu pendegar Presiden FIFA Gianni Infantino meminta maaf atas kesalahan dalam perencanaan investasi swasta untuk kompetisi FIFA yang sempat menuai kontroversi. Meski mendapat kritik luas, Infantino memastikan akan tetap menjabat sebagai Presiden FIFA setelah memperoleh dukungan penuh dari jajaran manajemen organisasi tersebut. Dalam pertemuan di Rabat, Maroko kemarin, FIFA mengakui proses penyusunan proposal tersebut seharusnya dilakukan secara lebih terbuka. Infantino dan Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Gratvorm juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh anggota Asosiasi Sepak Bola Dunia. Sebelumnya UEFA menyatakan kehilangan kepercayaan kepada Infantino dan menyebut proposal itu sebagai kesepakatan yang tidak transparan. FIFA juga membantah tuduhan bahwa Maroko dijanjikan laga final Piala Dunia 2030 sebagai imbalan dukungan terhadap rencana tersebut.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia Iga Swiatek bersiap meraih kemenangan saat berhadapan dengan Victoria Golubic pada putaran ketiga Canadian Open 2026 di Sobey Stadium malam ini. Sementara wakil tuan rumah Felix Auger Aliassime harus mengundurkan diri akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yeah, I mean, it's not like I feel bad here.
2: Turnamen tenis Canadian Open memasuki putaran ketiga dengan sorotan tertuju kepada Iga Swiatek. Mantan petenis putri nomor 1 dunia itu akan menghadapi Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Swiatek melaju usai menang meyakinkan 6-0, 6-3 atas Sarah Bailey pada putaran kedua. Sementara Golubic bangkit dari ketertinggalan 1 set untuk menyingkirkan Donna Vekic dengan skor 5-7, 6-2, 6-3 pada laga sebelumnya. Jelang pertandingan babak 32 besar malam ini, Swiatek sempat menyoroti performa permainannya saat tampil di permukaan lapangan keras Sobey Stadium Toronto.
1: Yeah, I mean, it's not like I feel bad here.
2: Saya tidak merasa buruk bermain di sini, tetapi saya juga tidak tahu apakah kondisi ini benar-benar cocok dengan permainan saya. Saya harus bisa bermain di berbagai permukaan. Saya sudah berhenti memikirkan apakah suatu lapangan cocok atau tidak dengan permainan saya, karena saya hanya ingin tampil baik di setiap turnamen yang saya ikuti.
1: Play good on every event that I attend, so.
2: Sementara itu, harapan tuan rumah di sektor tunggal putra pupus sebelum pertandingan dimulai. Felix Auger Aliassime mundur dari Canadian Open akibat cedera punggung yang dialaminya saat latihan. Petenis unggulan itu seharusnya menghadapi wakil Prancis Titouan Drogué pada babak kedua di IGA Stadium malam ini. Namun, Auger Aliassime memutuskan untuk mengambil keputusan sulit tersebut demi mempercepat pemulihan jelang turnamen selanjutnya.
3: Saya merasakan nyeri punggung yang cukup parah pada Senin sore saat latihan. Padahal hingga saat itu persiapan saya berjalan dengan sangat baik. Turnamen memberi saya satu hari tambahan untuk mencoba mempersiapkan diri. Saya sebenarnya siap bermain seperti biasa pada Selasa malam. Tetapi semua orang telah melakukan yang terbaik agar saya memiliki peluang terbaik bisa bertanding. Namun pada akhirnya saya bahkan tidak bisa melakukan servis, sehingga mustahil bagi saya bermain pada level yang dituntut oleh kompetisi. Oleh karena itu, keputusan ini sebenarnya tidak rumit untuk diambil, tetapi sangat sulit untuk diterima.
4: La décision est pas compliquée à prendre, mais très difficile à accepter.
2: Pertandingan antara Iga Swiatek melawan Victoria Golubic diprediksi menjadi ujian berikutnya bagi unggulan teratas itu dalam perebutan gelar Canadian Open. Sementara absennya Felix Auger Aliassime menjadi kehilangan besar bagi tuan rumah yang gagal mempertahankan wakil terakhirnya di sektor tunggal putra. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu pendengar, dua petenis putri Indonesia, Janis Chen dan Aldila Sutiaji, memulai perjuangan di sektor ganda WTA 1000 National Bank Open Toronto di Sobeys Stadium malam ini. Janis yang berpasangan dengan Katarzyna Peter akan menantang Storm Hunter dan Desiree Krafcik pada babak 32 besar malam ini. Janis mengalihkan fokus ke nomor ganda usai tersingkir pada babak pertama sektor tunggal dari petenis Rusia Lyudmila Samsonova. Janis dan Katarzyna datang membawa pundal positif setelah meraih dua gelar WTA 250 dan satu gelar WTA 125 musim ini. Sementara itu, Adila yang berpasangan dengan Erin Rutledge akan menghadapi unggulan keempat Kristina Mladenovic dan Han Yuguo pada babak 32 besar. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menjuarai WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington pekan lalu.

Kita beralih ke arena balap MotoGP. Paruh kedua balapan MotoGP 2026 akan segera dimulai di sirkuit Silverstone, Inggris akhir pekan ini. Pebalap Red Bull KTM Tech 3 Maverick Vinales dipastikan absen karena belum pulih dari cedera dan akan digantikan Paul Espargaro. Pemeriksaan terbaru menemukan robekan kecil pada otot bahu kiri Vinales sehingga proses pemulihannya harus diperpanjang. Sementara itu, Trackhouse Racing memastikan Raul Fernandez tetap membela tim hingga MotoGP musim 2028. Tim menilai Fernandez terus berkembang sejak bergabung pada 2024 dan diyakini mampu menjadi penantang gelar di masa depan. MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone akan dimulai besok dengan sesi latihan, disusul kualifikasi dan balapan sprint pada Sabtu. Sementara balapan utama berlangsung pada hari Minggu mendatang.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Arema FC dan Persija Jakarta akan berebut peringkat ketiga Piala Presiden 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali sore ini. Kedua tim sama-sama ingin menutup turnamen pramusim dengan kemenangan sebagai bekal menghadapi Super League musim 2026-2027. Pelatih Arema Marco Santos menilai timnya terus menunjukkan perkembangan meski gagal melaju ke partai final. Marcos juga menegaskan kemenangan menjadi target utama demi menghormati lambang klub dan para pendukung Arema FC. Di kubu Persija, tim asuhan Sintayong bertekad bangkit setelah langkah mereka dihentikan Persib Bandung di semifinal. Laga perebutan tempat ketiga diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim hanya memiliki waktu singkat untuk memulihkan kondisi pemain.

0: Sementara itu pendengar, laga final Piala Presiden 2026 akan mempertemukan dua tim syarat sejarah, Persib Bandung dan Persebaya Surabaya nanti malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kedua tim sama-sama memiliki waktu persiapan yang singkat usai menjalani semifinal. Namun, baik Maung Bandung maupun Bajul Ijo memastikan siap tampil maksimal demi mengangkat trofi juara. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Partai puncak Piala Presiden 2026 akan mempertemukan Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya nanti malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kedua tim melaju ke final setelah melewati laga semifinal yang menguras tenaga. Waktu pemulihan yang terbatas membuat masing-masing pelatih diperkirakan tidak akan banyak melakukan perubahan strategi maupun komposisi pemain. Saat diwawancarai kemarin, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan timnya tidak memiliki cukup waktu untuk menggelar sesi latihan menjelang laga final. Karena itu, ia menilai baik Persib maupun Persebaya kemungkinan besar akan tetap mengandalkan kekuatan yang sama seperti pada pertandingan sebelumnya.
2: Ya, kita lihat saja nanti, tapi melawan Persebaya kita tidak punya waktu untuk sesi latihan. Saya rasa Persebaya juga tidak akan mengubah apapun karena tidak ada waktu. Mereka juga masih fokus pada pemulihan pemain. Jadi kemungkinan kami akan menurunkan tim yang ada dan mereka akan bermain sebaik mungkin.
1: Sementara itu, dari kubu lawan, Persebaya juga datang ke final dengan optimisme tinggi. Gelandang andalan Bajul Ijo Francisco Rivera menegaskan seluruh pemain siap memberikan penampilan terbaik meski memiliki waktu persiapan yang terbatas. Pemain asal Meksiko tersebut juga menyampaikan apresiasi kepada para pendukung Persebaya yang terus memberikan semangat sepanjang turnamen. Menurutnya, kerja keras seluruh tim menjadi modal penting untuk menghadapi Persib dalam perebutan gelar juara.
3: Yang pertama, terima kasih semua boneka bonita dan organisasi di Piala Presiden. Dan persiapan, aku pikir persiapan bagus. Kita tidak punya banyak waktu untuk persiapan, tapi Persebaya sudah siap.
1: Final Piala Presiden 2026 pun diprediksi berlangsung sengit. Persib berambisi menutup turnamen pramusim dengan trofi juara sebagai bekal menghadapi kompetisi musim baru, sementara Persebaya ingin mengakhiri penampilan impresif mereka dengan mengangkat gelar bergengsi di turnamen pramusim ini.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Atlet catur Kota Batam akan menghadiri Open Turnamen Catur di Kota Tanjung Pinang pada Sabtu ini. Turnamen ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Laporan disampaikan Meta Fajar Walinda.
1: Atlet catur Kota Batam dijadwalkan mengikuti Open Turnamen Catur di Tanjung Pinang pada Sabtu ini. Kejuaraan yang digelar oleh klub catur Hang Tuah Tanjung Pinang tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen akan berlangsung mulai pukul 9 pagi di Batman Coffee Tanjung Pinang. Pertandingan menggunakan sistem Swiss Manager 7 babak dengan waktu berpikir 15 menit untuk kategori umum. Panitia membatasi jumlah peserta maksimal 80 orang dengan biaya pendaftaran sebesar Rp25.000.

0: adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan dan semakin banyaklah.
1: Sponsor turnamen Muhammad Ihsan juga menyatakan komitmennya mendukung pembinaan olahraga catur di Kepulauan Riau.
2: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior tour saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya. Karena itu saya tertarik.
1: Melalui turnamen yang digelar secara rutin, diharapkan prestasi atlet catur Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, terus meningkat dan mampu bersaing di berbagai kejuaraan tingkat regional maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: balikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan.
3: Demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

Yang perlu kita ketahui, pahlawan kemerdekaan Indonesia dan pejuang muda yang berani dan ahli strategi gerilya. Pierre Tandean adalah prajurit Angkatan Darat gugur saat gerakan 30 September pada saat usianya 26 tahun 7 bulan 10 hari. Raden Ajeng Kartini, tokoh hak azazi perempuan di Tanah Jawa, wafat di Rembang 17 September 1904 saat usia 25 tahun 4 bulan 27 hari. Marsda TNI Abdul Halim Perdana Kusuma merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara gugur saat Revolusi Nasional, wafat di Malaysia 14 Desember 1947 pada saat usia 25 tahun 26 hari. Robert Walter Mongensidi merupakan gerilyawan di Makassar saat Revolusi Nasional, wafat di Makassar 5 September 1949 pada saat usia 24 tahun 6 bulan 22 hari. Slamet Riyadi adalah Brigadir Jenderal Angkatan Darat, gugur di Sulawesi 4 November 1950 pada saat usia 23 tahun 3 bulan 9 hari. Supriyadi adalah pemimpin perlawanan pasukan pendudukan Jepang di Blitar. Ketika wafat, keberadaannya tidak diketahui. Orang-orang terakhir kali melihatnya pada 6 Oktober 1945 ketika usianya 22 tahun 5 bulan 23 hari. Christina Marta Tiahahu wafat di Maluku 2 Januari 1818, seorang gerilyawan dari Maluku yang wafat saat ditahan Belanda. Ketika itu, usianya baru 17 tahun, 11 bulan, 29 hari. Mayor Daan Mogot, lahir di Manado 28 Desember 1928, wafat di Tangerang Selatan 25 Januari 1946, pejuang kemerdekaan, Komando Militer Akademi Tangerang MAT, gugur saat melucuti senjata Jepang pada usia 17 tahun, 28 hari.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Titik tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Makap.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa sore.
5: DPP Perbasi kembali memanggil 4 pemain yang tampil di seri Batam dan Tokyo untuk bertanding di Singapura Series yang akan berlangsung pada 13 hingga 14 Agustus 2026. Kontroversi menjelang Piala Dunia 2030 kembali mencuat setelah Partai Livre di Portugal meminta Maroko dicoret dari daftar tuan rumah bersama. Desakan tersebut muncul menyusul krisis imigrasi yang terjadi di wilayah Suta dan memicu perhatian di sejumlah negara Eropa. Talent Greg Spoor menciptakan kejutan besar di turnamen National Bank Open Montreal usai menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev. Hasil itu mengantarkannya ke putaran ketiga sekaligus menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 5 besar dunia. Tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat sore pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Safira Amalia yang akan melanjutkan rangkaian Indonesia Menyapa Sore hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Setelah menyimak dinamika olahraga sore tadi, masih ada sejumlah informasi dan juga perbincangan menarik yang akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Termasuk sore ini kami akan menyoroti tentang final Piala Presiden 2026. Siapa lebih siap menjadi juara?

0: Ya, Persib Bandung dan Persebaya Surabaya akan berebut gelar juara Piala Presiden 2026 dalam partai final di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada hari ini ya, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Duel dua tim ini dipastikan berlangsung tanpa kehadiran penonton dan juga supporter di stadion. Keputusan diambil setelah panitia penyelenggara berkoordinasi dengan aparat keamanan, menyusul pemindahan venue semifinal dan final ke Bali. Dan untuk menyoroti bagaimana kekuatan antara kedua tim ini, Persebaya dan juga Persib, kami akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni. Selamat sore Bung Hanif, salam olahraga.
1: Selamat sore dan salam olahraga.
0: Jaya. Bung Hanif, bicara soal final Piala Presiden 2026. Bagaimana Anda melihat kekuatan dari masing-masing tim ya, antara Persib dan juga Persebaya?
1: Ya, sebenarnya kalau kita melihat bagaimana perjalanan kedua tim sejauh ini, memang mereka saya pikir juga memang sangat pantas untuk lolos sebagai dua tim ya, sebagai finalis ya. Karena bisa dikatakan dari sisi persiapan, betul bahwa Persebaya juga bersama dengan tim lain dalam fase dan masa persiapan. Tapi saya melihat progresnya juga cukup bagus dan chemistry sudah mulai dibangun. Dan ini agak-agak sangat berbeda dengan Persib ya, karena Persib kita tahu tidak banyak bongkar pasang pemain, meskipun sebagian besar adalah pemain asingnya. Tapi saya melihat kemampuan adaptasi mereka begitu cepat. Yeah. Sehingga itu yang membuat dalam bermain karakternya tidak berbeda jauh dan susah prediksi Persib bisa lolos sampai dengan babak final. Seperti itu.
0: Memang sudah diprediksi sejak awal tim-tim besar ini bisa lolos ke final. Tapi apakah pantas ya? Apa yang membuat Persib dan juga Persebaya ini akhirnya benar-benar pantas berada di final? Apakah karena konsistensi permainan mereka? Atau ada faktor lainnya, Bu?
1: Iya, sebenarnya saya melihat kedua tim itu belum mencapai dalam titik level sampai dengan 100% ya. Atau 80%. Karena mereka juga baru melakukan persiapan dan ini masih pramusim, jadi saya melihat masih di angka sekitar 67%. Tapi saya melihat ada sisi menarik dari kedua tim yang hampir sama ya, mereka bisa bermain statis dan mereka bisa dikatakan tim yang bagus dalam hal solid dalam hal bertahan ya, artinya pembenahan dari belakang sudah mulai terlihat begitu. Dan itu terbukti bagaimana mereka termasuk dua tim yang lini pertahanan cukup solid, cukup bagus sepanjang turnamen. Dan ini paling tidak menjadi modal yang sangat signifikan dan evaluasi ke depannya ketika mereka hadir di kompetisi yang resmi. Mereka sudah bisa, dua tim ini sudah bisa menata mana yang harus dikurangi, mana yang harus diperbaiki, dan mana yang harus benar-benar mendapatkan perhatian serius sebelum hadir di kompetisi sebenarnya yang kemungkinan awal bulan depan sudah mulai bergulir. Jadi ini adalah fase yang tepat, persiapan yang tepat buat mereka.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Ya, menariknya final ini kan digelar tanpa penonton ya, Bung Hanif. Seperti kita tahu keputusannya juga diambil atas rekomendasi beberapa pihak dan ini juga menjadi pertimbangan tentu ya. Kita tahu Persib dan juga Persebaya masing-masing punya dukungan yang cukup fanatik. Bagaimana Anda melihat pengaruh dari tidak adanya supporter dalam jalannya pertandingan nanti?
1: Ya, harus diakui kedua tim sebenarnya memasang target muluk ya, dalam artian sebenarnya turnamen ini lebih pada secara awal sebelum hadir di melihat, dan mereka juga tim ini pemain-pemain dengan mental yang luar biasa. Artinya sebenarnya ini tidak memberikan dampak yang sangat signifikan baik kata penonton maupun mau ada penonton ya. Tapi saya melihat ini adalah bagian dari fase mereka untuk paling tidak mengenal karakter permainan satu tim, karakter pemain yang lain, dan bagaimana mereka bisa menerjemahkan taktikal yang diinginkan oleh pelatih, terutama bagi Persib. Kita tahu bahwa Persib pelatihnya baru, meskipun dengan materi yang hampir 70% lawas, tapi setidaknya kan butuh adaptasi.
0: Betul.
1: Dan prosesnya, adaptasi itu tidak hanya dalam aktivitas day by day, tapi bagaimana ketika bertanding melawan tim dengan kualitas yang sama, lebih bagus, atau di bawahnya. Dan dari sinilah, dari surat pelatih presiden ini menjadi salah satu yang sangat membantu mereka, meskipun sempat digerogoti dengan jadwal yang padat ya, tapi ini adalah gambaran bagaimana kondisi tim sejauh ini. Jadi pelatih sudah bisa mengukur nih level kompetitif mereka seperti apa, level fitnessnya seperti apa, pemahaman materinya seperti apa, apakah semua pemain sudah memahami taktikal yang diinginkan, apakah pemain sudah memahami di mana posisi yang paling ideal dalam taktikal dari pelatih untuk prioritas musim depan, seperti itu ya.
0: Jadi tidak terlalu pressure ya, bisa dikatakan akan lebih fokus ya, meskipun tidak ada penonton.
1: Betul, dan dan ini kan jauh dari home base mereka ya,
0: artinya ya, mereka dipilih di tengah-tengah juga, ya Bali.
1: Ya, anggap aja sebagai pertandingan away gitu kan. Dan pasti prestasinya juga tidak berbeda jauh. Justru ini menjadi salah satu memang ini menjadi prestisius karena kalau kita melihat pertemuan kedua tim di laga resmi selalu menjadi satu pertandingan besar ya. Dan mereka bukan hanya bagus dalam historikalnya tapi juga sama-sama memiliki pendukung yang sangat fanatik dan itu memang berbeda. Tapi di ini saya melihat kalau melihat performa pemain, mental dan juga bagaimana adaptasi, saya tidak melihat bahwa tidak ada penonton yang menjadi kendala besar bagi kedua tim.
0: Baik, kalau kita melihat catatan head to head, Persib memang sedikit unggul mungkin ya, bisa dikatakan seperti itu ya Bung Hanif, karena dalam beberapa pertemuan terakhir mereka unggul. Kemudian Persebaya, tapi pernah juga meraih kemenangan penting dan bahkan mampu mencetak skor besar dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Apakah ini juga menunjukkan bahwa Persebaya punya potensi untuk mematahkan dominasi dari Persib di laga final nanti?
1: Iya, 9 pertemuan terakhir Persib begitu dominan atas Persebaya. Tapi itu kan statistik dengan materi yang selalu berbeda. Dan musim ini pun banyak perubahan materi terutama di kubu Persebaya ya, kalau kita pandang Persib. Jadi saya pikir itu belum bisa jadi acuan. Tapi benar bahwa dari pembentukan tim sejauh ini Persib lebih mengenal dalam tanda petik ya, karena mereka tidak banyak berubah materi pemain, jadi sudah hafal bagaimana cara bermain, bagaimana adaptasi. Ini sangat berbeda dengan Persebaya yang banyak pemain baru, meskipun pelatihnya juga lama, tapi pemain anyar yang dibeli Persebaya ini kan bisa dibilang kemampuan adaptasinya juga cepat ya, seperti Miguel. Tapi akan lebih bagus ketika adaptasi itu dalam prosesnya diterjunkan dalam situasi menghadapi pertandingan resmi, termasuk ketika melawan Persib saat ini, seperti itu.
0: Laga pertaruhan juga ya, bisa dikatakan seperti itu, karena beberapa pertemuan cukup tipis ya, selisih untuk skor dari masing-masing tim. Apalagi ini juga menariknya, hadiah yang ditawarkan juga meningkat ya dari tahun-tahun sebelumnya. Tentu ini akan menjadi apa ya, semangat tersendiri bagi tim antara Persib dan juga Persebaya untuk memenangkan laga ya, Bung Hanif. Oke, kalau prediksi skor mungkin ya, Bung Hanif, antara Persib dan juga Persebaya seperti apa nih nantinya?
1: Saya melihat ada potensi seri ya dalam itu dalam kalkulasi 2x45 menit ya, tapi setelah itu bisa jadi tim yang bisa sebenarnya hampir sama, maksudnya setelah babak kedua sampai dengan perpanjangan waktu, andai kata perpanjangan waktu, tim yang bisa memanfaatkan kelemahan lawan dia yang bisa mengambil keuntungan. Saya melihat seperti itu karena dua tim ini memiliki kemampuan defense yang cukup bagus, pressure-nya mereka begitu tinggi. Dan mereka juga memiliki sama-sama dua lini belakang yang begitu solid ketika tim harus bertahan, seperti itu.
0: Artinya akan sama-sama bertahan di laga pertama ya?
1: Saya tidak melihat bahasa bertahan ya, tapi mereka akan bermain dengan cara yang sama, solid dalam bertahan, kemudian melakukan serangan balik yang sangat cepat dan mengejutkan. Nah ini nggak siapa yang bisa memanfaatkan kesalahan.
0: Strategi ya, kembali lagi bagaimana itu dari pelatih.
1: Betul.
0: Baik, kalau begitu Bung Hanif, terima kasih, kita nantikan ya bagaimana laga antara Persib dan juga Persebaya malam nanti di Piala Presiden. Terima kasih Bung Hanif atas waktunya. Selamat sore, salam olahraga.
1: Terima kasih dan salam olahraga.
0: Ya, demikian tadi pendengar ya, pengamat sepak bola Bung Hanif Marjuni telah berkomentar tentang bagaimana akan berlangsungnya laga antara Persib dan juga Persebaya dalam final Piala Presiden 2026 yang akan menghadirkan laga yang cukup bergengsi antara kedua tim. Ini akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada malam nanti pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Komite Olahraga Nasional Indonesia Jawa Tengah memastikan persiapan Pekan Olahraga Provinsi ke-17 Jawa Tengah 2026 berjalan sesuai rencana atau on the track. Menjelang pelaksanaan pada 23 hingga 31 Oktober mendatang, panitia kini memfokuskan penyelesaian venue pertandingan, administrasi atlet, hingga akomodasi peserta. Ketua Umum KONI Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan seluruh tahapan persiapan terus dimatangkan agar pelaksanaan Porprov berlangsung lancar. Menurutnya, dengan waktu kurang dari 3 bulan, seluruh pekerjaan masih berada di jalur yang telah ditetapkan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa sore.
5: Kami undang Anda pendengar untuk bergabung dalam sesi warga bicara. Silakan sampaikan bagaimana tanggapan Anda ya tentang jalannya laga antara Persib dan juga Persebaya dalam final Piala Presiden malam nanti, ataupun Anda mungkin punya informasi lainnya seputar kabar di wilayah Anda ya. Apakah sudah mulai terlihat adanya kemeriahan semarak HUT ke-81 RI jelang 17 Agustus? Apakah sudah nampak ya warna merah putih di wilayah Anda, atau mungkin Anda sedang mempersiapkan kegiatan-kegiatan menjelang 17? Silakan sampaikan di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau juga bisa melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Pak Upi di Bone, selamat sore Pak.
6: Selamat sore, salam olahraga.
5: Salam olahraga. Bagaimana Pak, ada kabar apa di Bone?
6: Kabarnya di Bone Mas, sekarang seluruh kecamatan lagi melaksanakan serangkaian peringatan HUT RI ke-81, Mbak.
5: Sudah mulai ada semarak di sana ya?
6: Ya, semaraknya sudah mau mulai sejak tanggal 1, Mbak.
5: Oh, sudah ada lomba-lomba yang dilakukan, Pak?
6: Sudah ada, Mbak. Sudah ada lomba-lomba kegiatan olahraga. Di tiap kecamatan ada sepak bola, ada beberapa olahraga yang lain, ada bulu tangkis, ada juga dengan voli, takraw. Yeah. Yang diikuti oleh desa, kelurahan, dan instansi sekolah di Mamba, mulai jenjang SD.
5: Ya, dari anak-anak sampai dewasa ya.
6: Ya, Mbak.
5: Pak Upi ikut lomba apa tahun ini?
6: Saya ikut Mbak, lomba bersilat, Mbak, silat.
5: Oh, silat. Ada ya? Iya. Oke. Kapan itu Pak Upi?
6: Ngomong aja, silat lidah.
5: Silat lidah. Kirain silat ya. Beneran Pak Upi.
6: Nah, iya. Boleh mau komentarian Pak ya, pertandingan nanti malam sangat seru sekali nih, Pak.
5: Iya, kita tunggu ya, Persib dengan Persebaya ya.
6: Iya, kedua-duanya kan punya letak sejarah yang sangat tinggi, Pak.
5: Sama-sama. Apalagi kuat ya.
6: Ya, satunya dari barat Pulau Jawa, satunya dari
5: timur
6: Pulau
5: ya,
6: Jawa, Pak. Ya, tinggal ada apalagi. Artinya kalau saya sendiri memilih, mungkin saya lebih menekan kepada Mbak, kepada Persibaya, karena apalagi kan pelatihnya Bernardo Tavares ya. Pelatih yang pernah membawa Persib Makassar di tahun 2023 dulu.
5: Yeah.
6: Menjuarai Liga 1.
5: Okay.
6: Jadi walaupun artinya saya juga bisa apalagi kan nantinya Bandung juga bisa katakan kan sudah 3 kali
5: baik, terima kasih Pak Upi di Bone, selamat sore. Ya, saya ke Makassar Pak Wibi, selamat sore Pak Wibi.
7: Selamat sore Mbak.
5: Ya, silakan. Ada kabar apa dari Makassar Pak Wibi?
7: Makassar panas cuaca Mbak.
5: Oh iya. Belum ada hujan tapi, sampai saat ini ya.
7: Iya, belum ada hujan lama, enggak ada hujan. Tapi semangat untuk menyambut proklamasi negara.
5: Ya, bulan kemerdekaan ya di Agustus ini. Sudah ada kegiatan apa Pak di Makassar? Ya. Sudah ada kegiatan apa di wilayah Makassar? Menjelang 17-an?
7: Pasang bendera, tiap lorong sudah banyak umbul-umbul merah putih.
5: Ya.
7: Biasanya nanti kalau satu minggu begitu baru ada pertandingan. Saya ikut pertandingan tarik tambang, Pak.
5: Tapi kurang kali latihannya, Pak.
7: Makasih. Atau
5: gimana? Sudah itu saja. Pak Wibi.
7: Ya, itu saja, Mbak.
5: Oke. Okay. Ya, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Ya, masih ada waktu untuk Anda yang bergabung, silakan 021 352 3172 021 384 4545. Ya, ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan ya menjelang 17 Agustus karena memang biasanya ada beberapa lomba yang diikuti oleh masyarakat setempat untuk turut menyemarakan kemerdekaan atau HUT RI ke-81 tahun ini ya, seperti di tahun-tahun sebelumnya. Ada yang mungkin ikut memasang umbul-umbul, kemudian bendera di depan rumah, atau sibuk juga ya mempersiapkan lomba dan juga pentas seni di wilayah masing-masing. Bagaimana di wilayah Anda? Silakan sampaikan ya. Pak Cedar di Aceh, selamat sore Pak Cedar.
8: Selamat sore Mbak Safira.
5: Sore. Salam olahraga. Masih setelah okay, perbincangan salam olahraga. Olahraga. Ya.
8: Salam semuanya boleh. Salam
5: apapun lah ya.
8: Boleh juga ya. Okay.
5: Ya, ada informasi apa dari wilayah Aceh, Pak?
8: Info dulu cuaca di saya ini di Aceh, terutama di Lupa Medan Aceh utara sekitarnya, ya suasana seperti cuacanya agak redup dari pagi sampai sekarang. Mm-hmm. Tapi dalam suasana walaupun redup tapi ini panas.
5: Oh gitu, cuacanya
8: iyalah.
5: Masih panas ya?
8: Ya, masih panas tapi matahari agak sedikit tidak apa
5: seterik biasanya.
8: Panas.
5: Tapi hawanya panas.
8: Hawanya panas ekstrim ya.
5: Oke.
8: Okay. Okay lah.
5: Ada kegiatan apa Pak menjelang 17 Agustus?
8: Seperti diberitakan oleh teman-teman, kalau di daerah lain sudah seperti ada suasana sudah berbeda dengan suasana kemerdekaan, tapi di Aceh seperti belum semeriah daerah lain. Masih suasana biasa-biasa saja. Mudah-mudahan ya aman-aman sajalah dalam beberapa hari ke depan kita seperti memperingati kemerdekaannya ke 81 ya. Walaupun tidak semeriah seperti daerah lain di Aceh, mungkin dalam suasana agak berbeda mungkin, tapi ya mudah-mudahan tetap kita mengembangkan persatuan dan kesatuan semuanya di wilayah kita.
5: Memaknai ini, ya, kemerdekaan dengan caranya masing-masing ya, tidak harus meriah ya.
8: Walaupun beda-beda, tidak seperti di daerah lain, seperti dari sekarang sudah melihat bahwa ada gemuruhnya, ada suasana lain cirianya, tapi ya itulah beda-beda.
5: Itulah keberagaman ya, Bineka Tunggal Ida. Ika ya.
8: Oke. Terima kasih Mbak Safira, selamat bertugas semuanya. Salam.
5: Terima kasih.
8: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Pak Cedar di Aceh ya, sudah disampaikan. Memang ya ada beragam kegiatan yang dilakukan di beberapa wilayah untuk menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun berbeda-beda, tapi tetap ya satu jua Bhinneka Tunggal Ika. Ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan di jelang 17 Agustus. Saya ke Pekanbaru, ada Pak Alvin. Selamat sore Pak Alvin.
9: Selamat sore Mbak Satya Ameria.
5: Sore.
9: Boleh. Ya, kalau saya prediksi menang Persebaya 1-0 karena ada Yuda Fernandes dan formasinya 4-3-3.
5: Iya.
9: Apa ya? Persib itu kayaknya kalah sih.
5: Saya gitu prediksinya.
9: Persebaya kan mainnya di timur dia. Biasanya kalau cocok-cocokan timur kan menang ke timur.
5: Karena lebih dekat karena, gitu maksudnya.
9: Iya, Yuda Fernandes itu juga pertahanan Persebaya bagus, defensifnya. Penyerangannya Dato stick ini punya apa atau siapa namanya Emerson atau apa yang stick penyerang depannya. Ini kalau saya ya kalau 17 Agustus ini di Pekanbaru tuh acara run Ran Pekanbaru Green. Nah, itu polisi sering ngadain. Mm-hmm. Udah itu kadang makan wadai talam terbanyak, kue talam terbanyak misalnya kan.
5: Oh kan iya, kemarin ada rekor ya kue talam ya, iya, di wilayah Pekanbaru ya.
9: Panjat pinang, makan kerupuk, engkrang.
5: Wah, udah seru tuh, sekali. Iya, seru. Banyak kegiatan ya.
9: Mbak Shapira, boleh nggak tantang reporter RRI Pro 3 Pekanbaru?
5: Kenapa tuh?
9: Kan suara Mbak Supora Anusya Penyara bagus-bagus tuh. Nyanyikanlah lagu Indonesia Tidak 17 Agustus. Dari Mbak Shapiranya.
5: Iya.
9: Mbak Virus Tatonya.
5: Baik.
9: Ya, dari mas-masnya,
5: ya.
9: Mas Padjenggro, itu kan bagus tuh suaranya, ada tinggi, ada rendah kan. Itu kan mencerminkan cinta Indonesia kan. Cinta.
5: Waduh, kita apalagi ditantang nih sama pendengar.
9: Ketinya bagus itu, Mbak.
5: Siap.
9: Ya, Mbak Supira.
5: Terima kasih, ya. Pak Alvin di Pekanbaru. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung ya di sesi warga bicara kali ini. Kita masih akan buka sesi warga bicara berikutnya. Untuk Anda yang mungkin belum bisa bergabung di sore ini, bisa menelpon di kesempatan berikutnya. Dan pendengar, kini kita akan jelang warta berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan, baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdaspen berhasil memperbaiki sarana dan prasarana layanan pendidikan menjadi layak bagi sekolah dalam kategori wilayah 3T, yakni Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdaspen Abdul Muti mengatakan, revitalisasi sekolah di Pulau Miangas merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kemendikdaspen menghadirkan layanan pendidikan terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Muti menambahkan, upaya tersebut juga menjadi wujud nyata pelaksanaan visi pendidikan bermutu untuk semua, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar Indonesia. Kita ke informasi lainnya, Badan Gizi Nasional BGN berkomitmen untuk terus memperbaiki pelaksanaan program makan bergizi gratis melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Laporan disampaikan Aditya Prabowo. Adit.
1: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saya berada di kawasan Jakarta Selatan, di mana Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk terus memperbaiki pelaksanaan atau tata kelola program makan bergizi gratis melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, menjelaskan pertemuan dengan para gizi tersebut juga menjadi awal dari komunikasi yang akan dilakukan secara berkelanjutan. Berikut terangnya.
2: Sudah sampaikan sebelumnya, kami ingin lebih banyak mendapatkan input, masukan, dan juga melibatkan berkolaborasi dengan banyak pihak. Memang kita harus akui bahwa banyak sekali pihak yang memang concern dan sayang sama program MBG ini.
1: Sudaryono menjelaskan bahwa pihaknya berencana untuk membentuk grup diskusi agar berbagai masukan dapat terus dihimpun dan ditindaklanjuti menjadi perbaikan program MBG. Menurutnya, MBGN membuka diri terhadap saran dari siapapun, termasuk dari para ahli gizi, pelaku industri gastrik, hingga pihak lainnya yang memiliki pengalaman di bidang pangan dan gizi. Sudaryono berharap kolaborasi yang berkesinambungan mampu menghasilkan berbagai pembenahan sehingga program makan bergizi gratis semakin berkualitas. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pertiga RRI, Transmudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara. Program Pangan Dunia WFP PBB memperingatkan bahwa lebih dari 18 juta orang di seluruh Afrika Timur dan Selatan dapat menghadapi memburuknya kerawanan pangan akibat El Nino yang diperkirakan akan mencapai puncaknya antara bulan September dan Desember. WFP menyatakan bahwa sejumlah negara telah mengalami curah hujan di bawah rata-rata, banjir bandang, dan suhu yang jauh di atas tingkat normal. Sementara itu, negara-negara lain diperkirakan akan menghadapi kondisi yang memburuk selama musim tanam dan juga musim panen mendatang. WFP bersama Organisasi Pangan dan Pertanian FAO PBB telah mengeluarkan seruan bersama untuk meningkatkan pendanaan guna membantu masyarakat rentan mempersiapkan diri menghadapi El Nino. Langkah tersebut bertujuan untuk melindungi kehidupan, mata pencaharian, dan ketahanan pangan sebelum situasinya memburuk menjadi krisis kemanusiaan. Berita olahraga, pengurus besar Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia PB POSI menjadikan kejuaraan Asia Hoki Bawah Air CMAS 2026 di kolam renang utama Hotel Seruni Cisarua Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada 5 hingga 8 Agustus sebagai momentum untuk memperluas pengenalan cabang olahraga tersebut di tanah air. Ketua Umum PB POSI, Komjen Pol Mahruzi Rahman berharap penyelenggaraan kejuaraan tingkat Asia tersebut memberikan dampak positif bagi perkembangan hoki bawah air Indonesia, sekaligus membuat cabang olahraga itu makin dikenal masyarakat. Mahruzi menyampaikan apresiasi kepada Federasi Olahraga Selam Dunia yang memberikan kepercayaan kepada PB POSI untuk menyelenggarakan kejuaraan tingkat Asia tersebut. Ia berharap atlet-atlet hoki bawah air Indonesia mampu mengukir prestasi dalam persaingan melawan wakil negara-negara Asia lainnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: baru enak.
1: Dulu yang semalam ini dia ada di New
2: York. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja diinterview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau pembangunan jembatan Krung Tingkem di Kecamatan Kota Belang, Kabupaten Miren, Aceh. Kunjungan ini untuk memastikan negara hadir dalam proses pemulihan infrastruktur dan layanan dasar pasca bencana Provinsi Aceh berjalan optimal. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut pendapatan yang layak menjadi kunci utama dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Menurutnya, rumah tangga harus memiliki pendapatan yang layak agar mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan OCHA memperingatkan bahwa Gaza masih belum aman bagi warga sipil, meskipun gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah mulai berlaku sejak Oktober 2025. Tiga informasi tersebut mendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.

0: kata tokoh dunia. Gapailah ambisimu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Soekarno.
1: Pendengar, sore ini kembali kami akan hadirkan Sudut Dengar Parlemen. Kali ini dengan topik melihat kualitas jalan kita, pembuluh darah ekonomi. Dengan narasumber anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi PDIP Dapil Jateng 6, Sofwan Dedi Ardianto. Tapi gimana infrastruktur jalan yang ada di sana?
2: Persoalannya justru bukan di jalan nasional.
1: Tapi?
2: Persoalannya justru di jalan yang statusnya adalah jalan kabupaten kota.
1: Dan di setiap tahunnya kita lihat akan ada perbaikan jalan tol, perbaikan jalan nasional. Ini mah proyek abadi. Proyek tahunan.
2: Yang menyebabkan itu bukan proyek tahunan. Tapi memang proses konstruksi dan perencanaannya belum ideal. Kenapa mudik harus beres? Karena ini menyangkut ledakan bangkitan volume transportasi yang banyak. Bayangin, mohon maaf, jalannya mulus aja macet bos. Jalannya mulus aja ada hambatan, apalagi kalau jalannya rusak. Ada beberapa ruas jalan tol yang Mbak sebutkan tadi, itu sudah cacat dari proses konstruksi awalnya.
1: Kalau dengan odol, Pak?
2: Menurut saya kombinasi. Itulah kenapa pemerintah punya target zero odol. Kalau kita mau terapkan zero odol, itu juga complicated.
3: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
1: Hai, kamu sedang menyaksikan dan mendengarkan Sudut Dengar Parlemen sama Nadia Kanaya. Nadia Kanaya balik lagi nih. Tentunya buat Sobat Parlemen yang pengen mendengarkan dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen, sudah bisa disaksikan dan didengarkan di semua platform TVR Parlemen ya. Ada di radio, di Noise, di Radio Parlemen, kemudian ada Spotify-nya juga di Radio Parlemen, kemudian di TVR Parlemen, YouTube-nya TVR Parlemen, dan tentunya juga Sudut Dengar Parlemen disiarkan langsung di RRI Pro 3. Kali ini Nadia mau membahas sesuatu yang relate, yang selalu kita gunakan menjadi infrastruktur utama yang harusnya itu memudahkan kita melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain. Ya, kita mau ngomongin soal jalan. Gak sendiri karena sudah ada Bapak Sofwan yang sudah menemani Nadia di Sudut Dengar Parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Dari Dapil Jateng 6. Magelang ya.
2: Magelang, Purworejo, Temanggung, Wonosobo.
1: Temanggung, Wonosobo. Wah, itu lokasi-lokasi yang dingin, dataran tinggi.
2: Dataran tinggi.
1: Wisatanya sedang berkembang.
2: Gunung ada, laut ada.
1: Dieng, yang kita kenal ada jazz atas awannya ya.
2: Borobudur
1: kan?
2: Borobudur ada.
1: Wah, komplit ya.
2: Balon udara ada.
1: Balon udara. Destinasi wisatanya luar biasa, tapi gimana infrastruktur jalan yang ada di sana sudah terbangun dengan sesuai?
2: Ya, secara umum pembangunan jalan atau infrastruktur jalan ini kan bersifat evolutif. Bersifat evolutif. Kalau ditanya apakah akan ada tingkat puasnya yang namanya manusia, enggak ada puasnya.
1: Enggak ada puasnya, benar.
2: Apakah sudah menjangkau semua setiap waktu terjadi pembukaan ruang hidup baru. Mm-hmm. Ya, jadi setiap waktu pasti akan selalu ada kebutuhan.
1: Penambahan.
2: Jadi kalau ditanya apakah sudah semua, Pak? Ya pasti belum. Tetapi kalau kita bicara tupoksi DPR RI, Komisi 5, itu kita melihat yang pertama jalan nasionalnya dulu. Kita eskalatif lah, nasional, secara nasional. Kalau kita bicara jalan nasional, sesungguhnya relatif aman.
1: Aman.
2: Kenapa saya bilang aman? Karena data menunjukkan itu 96% ya, 93,5% itu kondisinya mantap. 93,5% berarti yang tidak mantap 6,5%. Persoalannya justru bukan di jalan nasional.
1: tapi
2: persoalnya justru di jalan yang statusnya adalah jalan kabupaten kota.
1: Oke, itu adalah PR-nya yang
2: terbesar menurut saya, infrastruktur jalan di situ. Mm-hmm. Pertama, panjangnya 431.000 km se-Indonesia. Berarti ini belum mencakup yang sesungguhnya sudah harus ada jalan tapi belum dibangun.
1: Oke.
2: Okay. Clear ya?
1: Oke.
2: Okay. Berarti ini ada jalan yang sudah ada, ada jalan yang belum ada. Yang sudah ada 431.000 km itu yang mantap hanya 70-75%.
1: Dari 431.000 itu. Oke.
2: Okay. Berarti 25-30% kondisinya tidak mantap. Persoalannya, kalau ibarat aliran darah,
1: pembuluh darah nih ya.
2: Pembuluh darah
1: yang harusnya kalau lancar.
2: Pembuluh darah utamanya kan jalan nasional. Nah, yang arterinya itu rata-rata statusnya adalah jalan dari kabupaten. Kalau itunya tidak mantap, ya otomatis jadi terganggu.
1: Baru saja kita melewati mudik lebaran, arus mudik, arus balik lebaran 2026. Dan di setiap tahunnya kita lihat akan ada perbaikan jalan tol, perbaikan jalan nasional, provinsi dan yang lainnya lah. Masyarakat selalu di beberapa momen menyampaikan kalau ya ini mah proyek abadi, proyek tahunan. Berarti ini kan sebenarnya ada sesuatu yang ya udah bisa lah, berarti kualitasnya ya gini-gini aja. Kalau menurut tanggapan Bapak gimana nih?
2: Oke, kita ngomong teori dulu. Teori ya. Usia jalan, usia konstruksi jalan secara teori, kalau dia dibangun dengan perencanaan yang benar, proses konstruksi yang benar, ya, terus setelah jadi dilalui bebannya itu sesuai dengan perhitungan, itu usia konstruksi jalan maksimum 10 tahun.
1: Maksimum 10 tahun.
2: 10 tahun. Okay. Kalau ABCD-nya dilalui dengan ideal.
1: Oke. Okay.
2: Berarti idealnya ya dalam kurun waktu itu memang harus ada preservasi, harus ada perawatan.
1: Oke.
2: Okay. Jadi gak bisa jalan dibangun, terus habis itu dia akan kekar seumur hidup, gak mungkin.
1: Oke. Okay.
2: Itu satu. Tetapi persoalannya adalah dalam pelaksanaan proses perencanaan, proses konstruksi juga menurut saya masih belum ideal.
1: Oke. Okay.
2: Baik secara teknis maupun non-teknis. Nah, ini yang kemudian menyebabkan usia konstruksi jalan tidak bisa maksimum. Jadi yang menyebabkan itu bukan proyek tahunan, tapi memang proses konstruksi dan perencanaannya belum ideal.
1: Oke.
2: Sehingga kualitas kekuatannya tidak ideal.
1: Oke.
2: Sehingga cepat rusak. Nah, kenapa disebut proyek tahunan kalau mau mudik? Karena memang negara itu diawasi oleh DPR. Kita setiap mau mudik, kita cecer tuh pemerintah. Kan kita bagi peran nih. Yang eksekusi siapa? Pelaksananya.
1: Pemerintah.
2: DPR tugasnya apa? Pengawasan dan penganggaran. Oke, kita ketok anggaran. Pelaksananya gimana? Nah, sebagai kepanjangan tangan masyarakat, rakyat, kita bertanya dong. Kita sudah, rakyat sudah menganggarkan duit pajaknya nih. Pak PU, Pak Bina Marga. Sekarang kami nagih, besok mudik beres gak tuh?
1: Nah.
2: Oke. Okay. Supaya kenapa mudik harus beres? Karena ini menyangkut ledakan bangkitan volume transportasi yang banyak. Bayangin, mohon maaf, jalannya mulus aja macet bos. Jalannya mulus aja ada hambatan, apalagi kalau jalannya rusak.
1: Oke.
2: Okay. Orang bertumpuk. Kita pernah kasus Brexit dulu berapa jam.
1: Iya.
2: Berapa yang dehidrasi. Nah, kita tidak mau terjadi, maka setiap tahun kita lakukan pengawasan.

0: akan disokong dengan kualitas yang baik. Yeah. Tapi lubang, dan saya sebagai pengguna jalan tol saat mudik pun merasakan masih ada gelombang-gelombang, apalagi ketika hujan dengan penerangan yang minim. Yeah. Ya itu kan sangat membahayakan, okay. Ya kan? Tapi nanti kita jawabnya di segmen kedua, siap. Nih Pak. Karena kita harus break dulu, kita nanti jawab soal lubang-lubang dan gelombang-gelombang jalan di segmen kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen.
1: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
0: Balik lagi di Sudut Dengar Parlemen di segmen kedua untuk menjawab pertanyaan kemarin waktu arus mudik arus balik, banyak banget tuh laporan jalan-jalan berlubang yang sampai akhirnya menelan korban, yang sampai akhirnya ban mobil pecah gitu ya. Nah gimana nih Pak?
2: Yang pertama, di Komisi 5 itu ada namanya Panja SPM Jalan Tol, okay. Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, okay. Saya anggota Panja, okay. Jadi saya agak paham detail soal ini. Yang pertama, hasil penyelidikan Panja menyatakan, meskipun ini Panjanya belum ditutup, kesimpulannya belum final, ada beberapa ruas jalan tol yang Mbak sebutkan tadi, itu sudah cacat dari proses konstruksi awalnya.
0: Oke.
2: Okay. Berarti dia sudah tidak pas ketika diproses konstruksi awal.
0: Oke.
2: Okay. Nah ini berarti kan sesuatu yang kemudian berdampak sehingga dampaknya ini ke konsumen, ke masyarakat, karena tol itu bayar. Itulah kenapa kemudian Komisi 5 membentuk Panja SPM Jalan Tol. Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang jalan, pasal 51A, bahwa Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT, ini kayak Jasa Marga, kayak CMNP, kayak Astra, itu wajib memenuhi SPM Jalan Tol. Kalau dia tidak memenuhi SPM Jalan Tol, maka hak untuk menaikkan tarif nggak bisa.
0: Tapi buktinya beberapa tempat juga tetap naik.
2: Berarti dia sudah lulus.
0: Oke. Okay.
2: Jadi yang boleh naik itu selama 2 tahun dia lolos, dia memenuhi standar pelayanan minimum. Berarti kalau yang rusak-rusak itu gimana Pak Sofan? Saya pastikan gak akan naik dia, pusing.
0: Tapi recovery-nya Pak, yang dipertanyakan sama masyarakat nih, apakah tidak ada, kan ini kita, tadi Bapak kan menanyakan Komisi 5 di saat momen Lebaran, Nataru, itu kan momen untuk pengawasan.
2: Yeah.
0: Nah, di situ itu yang dari beberapa ruas saja masih ada jalan berlubang atau jalan bergelombang. Nah, apakah ini udah diawasin tapi dibiarkan atau seperti apa?
2: Yang pertama kita bikin klaster.
0: Oke.
2: Okay. Yang ada jalan tol yang memang proses konstruksinya dari awal itu udah benar atau tingkat benar, tingkat kualitasnya itu sudah mendekati bagus, mendekati ideal. Ada yang setengah ideal, ada yang jauh dari ideal. Nah yang susah ini kan yang jauh dari ideal, misalnya di Sumatera, di Lampung itu. Jadi ketika udah terbangun, pasti masalahnya banyak di situ. Maka pertanyaan berikutnya adalah bagi kami adalah mengevaluasi proses perencanaan. Sehingga perencanaan-perencanaan pembangunan jalan tol ke depan itu jauh lebih ketat dengan adanya SPM jalan tol ini, dengan adanya Panja ini. Sehingga kesalahan yang sudah terjadi tidak berulang. Okay. Kalau kita ngomong jalan dari Jakarta ke Merak, itu kan kualitasnya jelek.
0: Iya, yang kemarin.
2: Itu dari dulu. Berarti ini dulu ketika dibangun. Berarti proses pengawasannya jelek.
0: Ada gak yang bisa kita tuntut ketika kondisinya seperti
2: dituntut,
0: itu?
2: Dituntut, kan dicek terus. Okay. Sekarang kalau begini, apa kerugian BUJT kalau dia gak bisa naikin tarif? Kalau dia tidak bisa memenuhi SPM, dia gak bisa naikin tarif. Padahal jalan tol itu dibangun dengan investasi.
0: Yes.
2: Dalam investasi itu ada business plan-nya dihitung, kenaikan tarif 2 tahun berdasarkan inflasi. Kalau dia tidak memenuhi, kan dia rugi. Jadi sesungguhnya fungsi DPR ini adalah kemudian melototin.
0: Melototin?
2: Iya kan? Mendengar laporan masyarakat.

0: saat, melototin, kemudian membunyikan sambil ngecek kenapa tuh naik.
1: Okay.
0: Padahal faktanya di lapangan kualitasnya belum sesuai SPM. Nah, disitulah tugas kami. Jadi setiap ada tarif jalan tol, kenaikan tarif jalan tol, kayak saya ini alarm saya nyala. Oh, tiba-tiba kemarin udah naik. Saya hitung kenaikannya berapa persen. Kami kalkulasi dengan data BPS. Bener gak nih asumsi inflasinya sekian persen? Kalau menurut kami kemudian ada kejanggalan, ya kami tanyakan di rapat.
1: Oke. Berarti artinya dari yang tadi Bapak sampaikan nih, kan perencanaannya kan yang harusnya diperbaiki dari awal.
0: Iya.
1: Nah, kalau dengan odol Pak?
0: Menurut saya kombinasi. Karena, mohon maaf, secara regulasi teknis, jalan tol yang dibangun itu, yang tidak elevated, itu harusnya dia mampu menahan beban sampai sumbu Bapak.
1: Oh, ada ketentuannya.
0: Iya
1: ya,
0: mau dari. Misalnya gak usah jauh-jauh, kemarin ada kasus di jalan tol MBZ. Ya kan? Itu berapa ratus miliar yang dikembalikan ke negara, yang harus dihitung sebagai kerugian negara. Sehingga kemudian jalan itu tidak bisa dilalui oleh golongan tertentu misalnya. Nah, hal-hal seperti ini, jadi perencanaan, disiplin di dalam melaksanakan perencanaan, itu yang pertama, itu adalah kunci daripada kualitas jalan.
1: Oke.
0: Apakah kemudian odol punya kontribusi, Pak? Iya, tetapi itu mempercepat atau memperpendek usia
1: dari jalan itu.
0: Iya.
1: Ya. Berarti pengetatan di odolnya juga harus dilakukan.
0: Itulah kenapa pemerintah punya target zero odol. Kalau kita mau terapkan zero odol, itu juga complicated. Karena akan berdampak pada ekosistem logistik dan bisa nambah inflasi. Kenapa begitu? Contoh, perusahaan biasa beroperasi ngangkut 1.000 ton misalnya. Ya kan, dengan 1.000 ton dia hanya butuh sekian armada. Tetapi armada-armada ini kan odol. Over dimension, overload. Ketika ini di zero-kan, dia harus nambah armada. Dia harus nambah traffic. Berarti dia harus nambah pengeluaran. Satu, leasing mobil. Dua, ongkos driver. Tiga, BBM. Berarti biaya transportasi bertambah. Jadi ini complicated. Kayak ayam sama telur.
1: Duluan mana?
0: Duluan mana nih? Maka ini tugas pemerintah. Tugas DPR adalah kemudian menjadi mitra diskusi solusi terbaik seperti apa.
1: Tapi udah ada pendiskusian ini?
0: Udah sering.
1: Tapi belum ada?
0: Ya itu pemerintahnya kayaknya ketemu jalan apa nih, complicated banget nih gitu.
1: Oh, masih ini ada pertimbangan.
0: Kalau ini mau ditegakkan 100% ini tambah inflasi. Kalau gak mau ditegakkan infrastruktur dia bertambah. Nah lo.
1: Tadi sebelumnya Bapak di segmen 1 sudah menyinggung soal kualitas jalan nih. Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, kabupaten sampai ke desa. Berapa ratus meter dari rumah saya itu sudah beda apa nih namanya daerah nih. Yang satunya wilayah Parung Panjang, yang satunya wilayahnya masih di Legok. Nah tapi di pertengahannya itu, yang di sini udah diperbaikin, yang di sini emang udah baik, di tengah-tengah yang menjadi sengketa penghubungnya itu belum ada perbaikan.
0: Ya.
1: Nah, kalau dalam posisi seperti ini, siapa yang harus bertanggung jawab?
0: Ya, status jalannya dulu, itu status jalan apa?
1: Oke. Okay.
0: Karena pemerintah kabupaten, kalau dia benerin jalan provinsi, kena masalah juga. Pemerintah provinsi benerin jalan kabupaten juga masalah. Karena anggaran preservasi jalan yang dia dianggarkan di provinsi tidak boleh.
1: Oke.
0: Gitu loh. Jadi itulah kendalanya di dalam pengelolaan jalan. Maka dari itu di Komisi 5 sekarang ini sedang ada wacana. Baru wacana ya.
1: Iya, baru wacana.
0: Untuk kemudian merevolusi kebijakan soal penanganan preservasi jalan ini dan pembangunan. apakah mau kita kembalikan menjadi sentralistik sehingga kemudian tidak lempar tanggung jawab. Mohon maaf misalnya, ada case Pak, ini jalan kabupaten, jalan kabupaten. Yang satu jalan kabupaten yang anggarannya kebetulan lagi longgar, yang satu lagi sempit. Ini nyambung nih. Ya, ya ketika di yang anggarannya lagi longgar, dia dibangun nih.
1: Oke.
0: Yang di sini belum dianggarin nih, ya putus. Bisa gak ini bangun ini? Enggak boleh, dia kena masalah.
1: Oke.
0: Lu ngapain bangun di kabupaten orang? Kemudian ini lapor ke provinsi, Pak dibangun ini, enggak bisa juga, itu kan tanggung jawabmu. Nah sekarang ada situasi seperti itu.
1: Oke.
0: Jadi regulasi kita yang membuat keadaan menjadi seperti itu.
1: Inpres gimana Pak?
0: Kalau Inpres beda lagi.
1: Oke, nanti kita jawabnya di segmen selanjutnya berarti. Jadi jangan kemana-mana, kita jawab soal Inpres di segmen ketiga. Tetap di Sudut Dengar Parlemen.
2: Hai, kamu lagi di Sudut Dengar Parlemen.
1: Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Pak Sofwan di segmen ketiga nih. Segmen terakhir, kita mau membahas terus gimana dengan Inpres katanya bisa ditarik untuk ke pusat kalau seandainya jalan rusak.
0: Betul. Inpres adalah sebuah breakthrough, ya, sebuah solusi yang menjadi jawaban atas apa tadi itu kompartemen-kompartemen yang dibatasi oleh regulasi. Maka pemerintah tahun ini bikin Inpres, ada Inpres jalan daerah dan akan ada Inpres-Inpres lain. Di sektor lain juga ada. Jadi jalan yang statusnya jalan kabupaten bisa dibiayai pakai dana pusat.
1: Oke.
0: Tetapi ini kan harus diusulkan, harus ada yang ngusulin.
1: Nah yang ngusulin siapa?
0: Yang ngusulin adalah pemerintah kabupaten dengan dukungan daripada parlemen.
1: Oke.
0: Satu. Yang kedua juga peran Bappenas. Misalnya Impres di tahun 2026 ini adalah untuk mendukung ketahanan pangan. Jadi sesuai dengan visi pemerintah. Jadi yang dibangun ya hanya yang untuk ketahanan pangan. Nah, jadi Inpres jalan daerah ini salah satu solusi. Tahun 2025 kemarin itu yang dibangun, yang diperbaiki ya, dipreservasi, ditingkatkan itu sampai 1200 km. Lumayan. Tapi jika dibandingkan dengan 471 ribu tadi.
1: Jauh.
0: Ya, katakanlah 471 ribu kali 30% bagi 3, 100 ribuan. Ini cuman 1200 juga masih jauh.
1: Jalan desa banyak banget juga yang masih bermasalah, ya kan? Padahal kan penggerakan ekonomi dimulai dari desa.
0: Yang dimaksud jalan desa apa sih Pak Sofwan? Ya yang statusnya jalan desa. Berarti kalau saja jalan desa, bisa gak dia dibiayai oleh jalan dengan anggaran kabupaten? Ya gak bisa.
1: Dana desa?
0: Makanya pakai dana desa.
1: Oke.
0: Oke. Clear ya, maka kemudian ketika kemarin dana desa masih normal itu rata-rata kepala desa menggunakan dana desanya untuk memperbaiki jalan desa. Membangun jalan desa. Dan secara aturan memang dana desa menurut peraturan menteri desa ya memang diutamakan untuk dana desanya digunakan untuk membangun fasilitas yang mendukung perekonomian desa. Nah salah satunya infrastruktur jalan desa. The problem is sekarang dana desa mengerut, mengecil. Rata-rata sekarang kalau pakai hitungan ya, itu tinggal 270-an juta per desa. Rata-rata, ya tentu ada yang lebih besar tergantung jumlah penduduk dan yang lain. Gak bisa mereka sekarang, lurah-lurah se-Indonesia ini yang biasanya bisa sekarang hari ini nangis Bombay. Itulah kenapa Kementerian PU, kami desak, Komisi 5 ini mendesak Kementerian PU untuk kemudian memperbanyak program PISU, itu pembangunan infrastruktur untuk ekonomi wilayah, itu di jalan-jalan desa itu, 500 jutaan. Kita minta perbanyak, untuk apa? Untuk menjadi apa ya namanya ya, menjadi oase dari berturun-turun drastisnya
1: anggaran
0: pemerintah desa.
1: Okay.
0: Jadi Komisi 5 ini kerja, DPR ini kerja, Caranya bagaimana? Caranya dengan melototin anggaran. Distribusi alokasinya. Okay. Oh ini ada yang berkurang, tambahin dari alokasi sini.
1: Okay. Berarti lagi merancang supaya pembangunan tetap bisa berjalan, iya, di tengah kondisi seperti ini.
0: Dan menjaga stabilitas politik. Karena ketika anggaran yang terbatas ini tidak dikelola dengan baik, itu taruhannya adalah stabilitas politik.
1: Oke. Ini kan dengan kondisi yang ya kita tahu ada penghematan energi, kemudian efisiensi anggaran, dan semua sektor, semua kementerian lembaga. Bagaimana dengan genjotan pembangunan infrastruktur kita?
0: Setiap pemimpin itu punya karakter kepemimpinan masing-masing. Hmm. Tergantung dengan beliau-beliau ini punya background. Hmm. Di masa pemerintah Pak Jokowi, karena beliau ini seorang insinyur, beliau juga punya bisnis yang kaitannya dengan fisik, maka kecenderungannya adalah membangun monumen fisik. Hmm. Fisik itu sesuatu yang bisa terlihat.
1: Dilihat,
0: itu namanya infrastruktur. Hmm. Apakah Pak Jokowi kemudian tertarik dengan dunia pertahanan? Enggak terlalu. Mungkin kalau presidennya dokter, backgroundnya dokter, nanti ya fokusnya rumah sakit.
1: Kesehatan ya, dunia kesehatan.
0: Kan begitu. Nah sekarang kita punya presiden Pak Prabowo dengan latar belakang
1: militer.
0: Dengan latar belakang. Maka yang dibangun kebijakan beliau ya pasti ada unsur karakter yang membentuk kepribadian beliau. Nah ini kemudian ya kan, membuat efisiensi di sektor lain. Kan efisiensi tidak di semua sektor. Ada juga sektor yang tidak efisien. Di efisiensi, sektor infrastruktur kena dampak efisiensi. Itu pun juga masih terukur. Okay. Dampaknya apa? Ya dampaknya ketika anggaran berkurang, maka volume pembangunan berkurang.
1: Berkurang ya, tidak berhenti ya, tidak. Artinya tetap ada pembangunan
0: berkurang.
1: Yang
0: berkurang. Tugas parlemen apa? Kan gitu. Tugas parlemen adalah melototin anggaran, jangan sampai jumlah yang sudah berkurang ini diletakkan di wilayah-wilayah yang sesungguhnya tidak prioritas. Ngapain di situ? Lebih prioritas yang di sana, taruh sana aja Pak. Itulah peran kerjasama kemitraan antara parlemen dan pemerintah.
1: Oke. Apa yang ingin Bapak tekankan lagi di tengah tantangan efisiensi ini?
0: Ya. Saya kembali sesuai dengan tupoksi. Ya, tugas pokok dan fungsi. Kami sebagai anggota parlemen, sebagai anggota DPR, tugas kami itu parle.
1: Berbicara.
0: Bicara. Apa yang dibicarakan Pak? Sesuatu yang menurut kami tidak pada tempatnya. Belum sesuai pada tempatnya dan seharusnya. Oleh karena itu kalau ditanya saya pribadi, saya menghimbau pada diri saya, teman-teman, kita lebih kemudian secara aktif melakukan pendalaman terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Saya pernah punya ide tuh, yang sampai hari ini belum bisa. Kita mau bikin kayak semacam detektif parlemen. Setiap anggota parlemen ini punya tim seperti detektif. Disclaimer ya, detektif parlemen itu tanda kutip ya. Ya sesuatu yang berfungsi untuk menyelidiki, ya mendalami sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan tempatnya, tidak sesuai regulasi, tidak sesuai perencanaan. Kalau di situ ada manipulasi, manipulasinya di mana? Saya di Komisi 5, saya rajin melakukan itu.
1: Okay.
0: Sehingga ketika data kita punya, kita tanyakan, pemerintah nggak bisa apa-apa.
1: Okay.
0: Dan ketika kemudian setiap, menurut saya, ketika setiap anggota parlemen ini mayoritas bisa melakukan hal seperti itu, dan secara konsisten menanyakan, mendalami, meminta komitmen, ini udah diselesaikan belum? Saya yakin pemerintah, teman-teman di birokrasi itu akan kemudian lebih hati-hati.
1: Oke, Nah, ini yang akan diperkuat, fungsi parlemen iya. untuk melakukan pengawasan yang akan diperkuat iya. dan diperketat. Oke. Okay.
0: Kualitas pengawasan.
1: Baik, terima kasih Pak okay. Sofwan Dedi Ardianto sekali lagi. Semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat. Semoga dengan podcast ini yang jalan-jalannya lagi rusak bisa langsung dicek, diperbaiki ya sama yeah. bapak-bapak semua ya. Kita udah bayar jalan tol loh Pak, jangan yeah. lupa. Terima kasih juga yang udah mendengarkan dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen di semua platform dan terus dengarkan Sudut Dengar Parlemen di semua platform. Saya Nadia Kanaya, Pak Sofwan dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai ketemu di Sudut Dengar Parlemen episode selanjutnya. Bye.
3: Kilas Berita. Kilas Berita.
4: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mendorong perguruan tinggi berbasis pesantren memperkuat pencegahan kekerasan dan perundungan secara berkelanjutan. Langkah tersebut guna mewujudkan lingkungan belajar aman, inklusif, dan ramah bagi mahasiswa serta santri. Arifah menilai lingkungan pendidikan yang aman menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi berakhlak mulia menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, seluruh pihak perlu memperkuat komitmen bersama agar kampus dan pesantren menjadi ruang yang bebas dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
3: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore. Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
5: Pendengar, kami hadirkan kabar bursa dan juga rupiah sore ini. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah ke level 6.343,71 pada penutupan perdagangan sore ini. Selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra. Rara?
6: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG mengakhiri perdagangan hari ini dengan melemah. Pada penutupan sesi perdagangan, IHSG berada di posisi 6.343,71 atau turun sebesar 7,43 poin atau 0,12%. Berdasarkan data perdagangan, IHSG sempat bergerak hingga menyentuh posisi terendah di level 6.324,06 hari ini. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak fluktuatif setelah dibuka di level 6.379,92. Pergerakan IHSG didominasi 337 saham melemah, 265 saham menguat, dan 192 saham stagnan. Nilai transaksi tercatat mencapai Rp17,79 triliun dengan volume perdagangan 54,21 miliar lembar saham dan frekuensi lebih dari 2,66 juta kali transaksi. Menurut tim analis Pintrako Sekuritas, sentimen pasar dipengaruhi membaiknya sejumlah indikator ekonomi domestik, meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, serta optimisme investor terhadap kinerja emiten. Data ekonomi menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2026 sebesar 5,29% secara tahunan. Meski melambat dibandingkan kuartal 1 2026 akibat pertumbuhan konsumsi dan belanja pemerintah yang lebih lambat, capaian tersebut masih lebih baik dibandingkan ekspektasi pasar yang berada di level 5,1% secara tahunan. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka Indonesia turun menjadi 4,65% pada Mei 2026 dari 4,68% pada Februari 2026. Penurunan tersebut menjadikan tingkat pengangguran Indonesia berada pada level terendah sejak 1994. BPS juga mencatat tingkat kemiskinan turun menjadi 8,07% pada Maret 2026 atau menjadi yang terendah sejak 1999. Di sisi lain, pemerintah pada Rabu kemarin menyatakan menunda implementasi pemungutan pajak melalui marketplace yang sebelumnya direncanakan berlaku efektif pada Agustus 2026. Sekian perkembangan pasar keuangan. Informasi ini juga dapat dibaca melalui rri.co.id. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
5: Kami hadirkan informasi lainnya, pendengar. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap temuan terkait dugaan korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing Riau. Penyidik menduga terdapat pemberian uang lain dari pejabat di pemerintah Kabupaten Kuansing kepada pihak Kementerian Kehutanan sebesar $12,500 Singapura. Informasinya disampaikan langsung oleh Hairul Umam. Umam.
7: Ya baik pendengar, saat ini saya sedang berada di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di mana memang KPK mengungkap adanya temuan terkait dengan dugaan korupsi yang berlangsung di Pemkab Kuansing atau Kuantan Singgigi. Dan jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan terdapat pemberian uang lain sebesar $12,500 Singapura kepada pejabat di Kementerian Kehutanan di mana uang tersebut diduga terkait dengan izin pelepasan hutan di Kuansing Riau. Itu pernyataan dari jubir KPK Budi Prasetyo. Dan KPK sendiri menduga pertemuan antara Bupati Kuansing yaitu Soehardi Manhambi dan Menteri Kehutanan pada 2 Juni 2026 memang bukan pertemuan yang pertama, di mana penyidik menemukan indikasi adanya pertemuan lain yang berlangsung pada April dan Mei 2026. Budi juga menjelaskan bahwa seluruh pertemuan tersebut masih akan didalami melalui pemeriksaan sejumlah saksi dan langkah itu memang dilakukan untuk mengkonfirmasi rangkaian dugaan pemberian uang yang saat ini sedang diusut oleh penyidik KPK. Dan dalam penyidikan KPK menduga bahwa dana yang digunakan untuk kepentingan tersebut dikumpulkan dari anggota koperasi unit desa, bahkan dari kepala desa hingga camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuansing. Dan KPK juga menduga bahwa proses pengumpulan dana melibatkan sejumlah perantara yang bertugas menghimpun uang dari berbagai pihak, dan KPK menemukan adanya pengembalian uang yang sebelumnya diduga diberikan kepada pihak Kementerian Kehutanan. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada ratusan peneliti Badan Riset dan Inovasi atau BRIN di Istana Kenegaraan Jakarta sore ini. Bergabung bersama kami Sugandi Afandi. Jalan Sugandi.
8: Iya, saat ini tengah disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada 150 staf dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Istana Kepresidenan. Pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto.
9: Mungkin jumlah penduduknya dengan Kabupaten Sumedang mungkin lebih banyak Sumedang. Ya, Cape Verde, apalagi ya, banyak negara-negara kecil yang masuk ke situ. Ini harus kita introspeksi, kita harus lihat. And tidak gunanya kita mengeluh, menurut saya. Ini saya ambil contoh sepak bola. Tapi nanti saya bisa ambil contoh banyak sekali, ya kan? Tapi ini contoh sepak bola aja. Kalau sepak bola, nggak ada yang tersinggung di antara kalian, kan? Benar nggak? Mungkin yang tersinggung Menpora, gitu. Tapi beliau juga baru Menporanya. Atau enggak, beliau kan sudah PSSI juga lumayan, misalnya. Tapi beliau sudah berjuang luar biasa. Dan kita hampir masuk kemarin ya. Hampir masuk. Mungkin strateginya harus lebih pintar kita. Maksud saya begini. Lihat fakta itu. Negara sebesar kita. Ya, tidak bisa ikut Piala Dunia. Satu yang saya bilang, jangan mengeluh. Jangan mencari kambing hitam. Jangan, karena itu tidak akan membantu. Sekarang belajar. Bagaimana? Kenapa kok bisa negara itu masuk, umpamanya? Ya kan? Kenapa? Apa yang dilakukan? Pelatihnya dari mana? Guru-gurunya dari mana? Jadi 500 ribu, ya benar, Sumedang lebih banyak. Bogor apalagi? Oh enggak, ya Sumedang lebih banyak dari Cape Verde. Jadi kita cari penyebabnya apa. baru kita harus berani berbuat. Sains dan teknologi. Kita butuh orang-orang pintar. Banyak orang pintar. Saya ingat Profesor Habibie mengatakan, oke, kita nggak usah takut. 1% saja orang pintar di Indonesia. 1% saja. Itu hampir 3 juta orang. Jadi, kita sebetulnya bahan bakunya banyak sekali. Tapi, ya apapun yang kita punya, harus saudara-saudara saintis kan, harus dicari, dibina, diberi kesempatan, dibesarkan, didukung melalui suatu proses. Jadi pendekatan kita terhadap kebangkitan suatu bangsa, ya kebangkitan suatu bangsa kita cita-cita semua pendiri bangsa kita termasuk cita-cita kita semua. Bagaimana suatu negara di mana tidak ada kemiskinan? Bagaimana suatu negara tidak ada ketidakadilan? Nah, kalau kita mendekati dengan cara saintifik, cara rasional, jangan dengan cara lain daripada rasional, ya. Nanti kita akan keliru. Rasional, science, mathematics, reality. Reality is science. Reality is mathematics. Ya, kalau kita mendekati dengan pola lain, itu sudah masuk ke ranah lain. Fakta. Nah, jadi kadang-kadang fakta menyakitkan. Katanya sekarang ada suatu survei. Survei namanya PISA. PISA. Di mana membandingkan kualitas pendidikan berbagai negara. Kita termasuk tidak terlalu bagus, ya. Jadi lu skor bisa membaca skor kita tadi ya, kalau Anda lihat di situ hanya sedikit di atas Filipina. Kita masih di bawah Thailand, di bawah Malaysia, di bawah Belanda, di bawah Vietnam, di bawah rata-rata OECD, di bawah Jepang, di bawah Singapura. Kalau Singapura saya nggak usah kita terlalu khawatir kok, hanya negara 5 juta kok, satu kota, ya. Kalau Menteri Pendidikan Singapura itu sebetulnya nggak bisa dibandingkan dengan Menteri Pendidikan Indonesia, ya. Indonesia punya 388 ribu sekolah, kalau tidak salah, nanti dicek. Ada di tengah gunung, ada di pulau terluar, ada. Jadi bagaimana memberi pendidikan yang terbaik untuk Indonesia? Jangankan Indonesia, mungkin kepala dinas pendidikan Maluku Utara atau kepala dinas pendidikan Sulawesi Utara, bagaimana dia harus mengecek sekolah-sekolah di Miangas, di pulau-pulau terpencil. Jadi kalau saya di Singapura oke, dia berhasil di satu kota. Menteri Pendidikan tinggal keliling seluruh Singapura mungkin 2 jam dia bisa cek hampir semua sekolah di situ, ya kan? Terjangkau dari kantor dia. No, it's real, it's reality. It's reality. Dia berhasil. Tapi kesulitan kita sangat besar. Ini tidak boleh alasan bahwa kita menilai bahwa kita tidak perlu kejar ketertinggalan. Ini saya sampaikan ini yang saya katakan realita. Ini orang luar lihat kita. Ya kita boleh kita terima, tapi kita jangan terlalu juga terlalu takut. Dia hanya lihat gambar dari luar. Dia nggak lihat kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sebagai negara yang sangat besar. Ya, jadi ini yang saya maksud, sudah kita terima ini sebagai katakanlah peringatan, koreksi, dan kita cari bagaimana kita akan atasi. Kita pernah 2003-2006 cukup tinggi, habis itu kita merosot. Ini menurut pandangan mereka ya, dalam membaca, dalam matematik dan sebagainya. Baik, jadi ini hanya sebagai gambaran. Di sinilah, saudara-saudara, maksud saya, untuk mencapai tingkat inovasi, untuk mencapai tingkat terobosan, untuk mencapai tingkat penemuan-penemuan, ya, paten-paten, dan sebagainya. Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia. Di sekolah unggulan ini kita pakai kurikulum International Baccalaureate, IB. Dia harus dengan standar yang sama dengan yang terpinter di dunia, yang terhebat di dunia, sama. Dan kita harapkan dia diterima dan dia lolos di universitas terbaik di dunia. Itu satu cara. Cara kedua, kita kerjasama, kita undang universitas terbaik di dunia kerjasama dengan universitas kita di sini. Entah join, entah KSO, entah. Jadi kita ada 2 cara. Tapi ini investasi jangka panjang. Kita koreksi diri kita sebagai bangsa. Investasi kita di bidang research dan development sangat sedikit. Jauh dari yang seharusnya. Ini koreksi kita, ya. Dan juga ke depan kita akan berusaha memperbaiki itu. Untuk itu tentunya kita perlu dana. Dana itu kita cari. Dana itu dari mana? Dari penghematan, hal-hal korup, praktek-praktek koruptif, praktek-praktek penipuan, fraud, under-invoicing, mismanagement. Ini harus kita perbaiki. tidak ada pilihan. Negara kalau mau maju, kita harus efisien. Uang saya kira cukup banyak. Efisiensi harus kita tingkatkan. Jadi, tadi apa yang saya lihat?
8: Iya, benar. Terima kasih. Baru saja pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto kepada 150 peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Tadi Presiden juga sempat meninjau setidaknya ada 15 booth hasil riset dari peneliti dari BRIN. Presiden tadi sempat mendapatkan penjelasan dari masing-masing booth. Booth yang tering tadi ada terkait dengan pengolahan air bersih, kemudian juga rumah tahan gempa dan sejumlah pameran lainnya. Dan hingga saya melaporkan, Presiden masih memberikan pengarahan kepada 150 peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Dan tentu kita akan menunggu nanti seperti apa dialog tertutup antara Presiden Prabowo Subianto dengan para peneliti dari BRIN. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Negara Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
2: Kadang aku mikir, nasionalisme itu cuma soal upacara, sama pasang bendera ya.
3: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
2: Contohnya?
3: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik, itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
2: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
3: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
4: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
5: Warta Nusantara.
6: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
7: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
5: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
6: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
5: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa sore.
1: Selamat sore pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung di Indonesia menyapa sore. Masih bersama saya Safira Ambalia akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terus meluas selama musim kemarau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mencatat terdapat 268 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Kepala Pelaksana BPBD Kota Waringin Timur, Multazam, mengatakan bahwa kondisi tersebut membuat petugas bekerja lebih keras. Pemadaman melalui udara terus dilakukan karena penanganan darat mulai kewalahan. Multazam menjelaskan operasi modifikasi cuaca sempat dilakukan beberapa hari sebelumnya. Namun upaya itu kini dihentikan karena tidak tersedia potensi awan hujan. Menurutnya kebakaran semakin sulit dikendalikan akibat angin kencang dan kondisi lahan yang sangat kering. Keterbatasan sumber air serta lokasi kebakaran yang jauh juga turut memperberat proses pemadaman. Informasi ini pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Pendengar, kini kami akan hadirkan kembali Warta Nusantara Sore yang berisikan informasi dari reporter kami di berbagai daerah.
2: Warta Nusantara.

0: Pemerintah Kabupaten Nunukan menyiapkan penanganan longsor di Jalan Sungai Fatima RT20. Bupati Nunukan meninjau lokasi longsor dan akan memperbaiki ataupun mendengarkan keluhan dari masyarakat setempat. Selengkapnya dilaporkan Ferry Hardiansyah. Ferry?
1: Ya, longsor terjadi di kawasan pembangunan tempat sampah Jalan Sungai Fatima RT20 akibat hujan deras pada Senin dini hari. Pemerintah daerah mulai menyiapkan langkah penanganan bersama organisasi perangkat daerah terkait. Penanganan teknis longsor akan menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum. Anggaran khusus disiapkan untuk menangani lokasi longsor tersebut. Sementara itu, rumah warga yang terdampak juga menjadi perhatian pemerintah daerah. BPBD menyiapkan rekomendasi bantuan sesuai dengan arahan Bupati Nunukan. Berikut kutipan wawancara dengan Kepala BPBD Kabupaten Nunukan, Asmar.
2: Nah, khusus untuk para longsor, ini itu kabupaten tadi sudah kunjungi. Nah, ini direncanakan, ada anggaran di PU yang akan dialokasikan ke situ. Nah, terus sebagai penggantinya itu teknis PU lah. Dan ini akan segera dicek, itu khususnya pada longsor. Rumah yang terdampak longsor tadi, itu mudah-mudahan nanti kita akan rekomendasikan untuk mendapatkan bantuan di kita sesuai dengan arahan.
1: Asmar juga menjelaskan, dalam penanganan bencana, BPBD tidak bekerja sendirian. BPBD berfokus pada penyelamatan dan evakuasi, sementara seluruh langkah penanganan bencana dilakukan melalui koordinasi dan keputusan bersama organisasi perangkat daerah terkait. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengendarai untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Cianjur menyalurkan lebih dari 40.000 liter air bersih untuk masyarakat di 5 kecamatan terdampak kekeringan. Laporan disampaikan Yan Sofian. Yan?
3: Baik, saudara pendengar, kemarau atau kekeringan El Nino untuk wilayah Kabupaten Cianjur, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kabupaten Cianjur, sudah melaksanakan pendistribusian air bersih pada 5 kecamatan. Di antara kecamatan yang sudah dilakukan pendistribusian air bersih, menurut Kepala Bidang Kedaulatan dan Logistik BPBD Cianjur, Samudra Wira, Kecamatan Cibeber, Leles, Agrabinta, Karangtengah, dan Kecamatan Mande. Untuk Leles, 15.000 liter, Agrabinta, 5.000 liter, Karangtengah, Desa Sukajadi, 10.000 liter, Mande, Desa Ciandam, 5.000 liter, untuk Kota Condong, Kecamatan Cibeber, 5.000 liter, dan jumlah kecuruhan ada sekitar 40.000 liter sudah didistribusikan.
4: Tapi dengan jumlah total hampir 40.000 liter air yang sudah kita distribusikan. Dan samping itu juga, karena kita mobil hanya satu, kita juga sudah berkolaborasi dengan pihak PMI, pihak PDM juga, yang mana pihak PMI juga menyalurkan di beberapa kecamatan, ya, supaya nanti untuk penyebaran pendistribusian ini tidak hanya mengandalkan BPBD saja. Jadi PMI juga bisa mengandalkan ikut membantu dalam proses mendistribusikan air bersih untuk mensiasati kaitan dengan dampak kekeringan ini.
3: Benar, selain itu dengan kapasitas mobil tangki satu armada untuk penyaluran air bersih masih kurang. Namun pihak BPBD Kabupaten Cianjur berkoordinasi dengan PMI dan PDAM Tirta Mukti dalam pendistribusian air bersih bagi warga yang mengalami kekeringan. Dan tentunya kekeringan ini tidak semua di wilayah Kabupaten Cianjur, namun sebagian. Sedangkan dari masing-masing wilayah, mereka meminta seminggu sekali, dan harus menyesuaikan dengan kemampuan dari BPBD Kabupaten Cianjur. Dari Cianjur, Jawa Barat, Yan Sofian, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Catatan Peristiwa.
6: Dr. Willy Brordus Surendra Broto Rendra lahir di Solo, Hindia Belanda, 7 November 1935 dan meninggal di Depok, Jawa Barat pada tanggal 6 Agustus 2009 di usia 73 tahun. Pria yang dikenal sebagai W.S. Rendra adalah sastrawan berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, dia menulis puisi, skenario drama, cerpen, dan esai sastra di berbagai media massa. Pernah mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, dan dari perguruan tinggi itu pula, dia menerima gelar Doktor Honoris Causa. Penyair yang kerap dijuluki sebagai Burung Merak ini, tahun 1967 mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Ketika kelompok teaternya kocar kacir karena tekanan politik, ia memindahkan bengkel teater di Depok Oktober 1985. Sri Sultan Hamengkubuwono I lahir 6 Agustus 1717. Ia merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Yogyakarta yang memerintah tahun 1755 hingga 1792. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Hamengkubuwono I sebagai pahlawan nasional pada tanggal 10 November 2006, beberapa bulan sesudah gempa melanda wilayah Yogyakarta.
7: Warta Nusantara.
0: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Target penyelesaian di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku kini dipercepat menjadi rampung pada pekan ini. Selengkapnya dilaporkan Alfred Suter. Alfred?
8: Ya, berikan saat ini saya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di kawasan Jakarta Pusat, dan benar saja pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah 3T. Dan keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta siang tadi. Menurut Zulkifli Hasan, penyelesaian layanan MBG di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku ini sebelumnya ditargetkan berlangsung selama 1 bulan. Namun hasil evaluasi pemerintah menunjukkan target tersebut dapat dipercepat menjadi selesai pada pekan ini. Berikut keterangan lengkapnya.
9: Selesaikan terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berat, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
8: Lebih lanjut, pendengar, selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Pemerintah berharap penyelesaian data tersebut membuat penyaluran program semakin tepat sasaran ke depannya. Demikian dari kawasan Jakarta Pusat, Alfred Suter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sejumlah wilayah yang dilintasi Tol Sumatera seperti Pampangan, Selapan, dan Jejawi rentan mengalami karhutlah hingga berpotensi mengganggu keselamatan pengendara. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak BPBD terus meningkatkan koordinasi pencegahan dan berharap agar adanya dukungan dari perusahaan perkebunan sekitar. Laporan disampaikan Aditya Abrianto. Aditya?
1: Ya, pendengar langsung dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Dibenarkan bahwasannya hingga saat ini kondisi cuaca panas atau suhu panas ekstrim yang melanda wilayah Sumatera Selatan sejak beberapa minggu terakhir berpengaruh atau sangat berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Hingga beberapa hari terakhir tercatat lebih dari 100 titik api muncul di wilayah Sumatera Selatan, salah satunya wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menjadi salah satu wilayah atau kabupaten terbanyak memiliki titik api atau hotspot di Sumatera Selatan. Dari pantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ogan Komering Ilir menyebutkan bahwasanya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di kabupaten tersebut dimungkinkan karena tingginya kawasan gambut hingga kekeringan dan menimbulkan titik hotspot atau titik api. Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Ogan Komering Ilir atau OKI Sumatera Selatan Udayani menyebutkan bahwasanya sejumlah wilayah di kabupaten tersebut berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan hingga berdampak akan kabut asap yang mengganggu aktivitas lalu lintas yang menjadi salah satu perlintasan tol di Sumatera Selatan. Sehingga dengan demikian BPBD Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan terus melakukan koordinasi dan peningkatan pengawasan berkaitan dengan potensi kebakaran hutan dan lahan kepada pihak perusahaan untuk kesiapsiagaan berkaitan dengan alat yang disediakan untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan agar tidak menimbulkan terjadinya kabut asap di sejumlah wilayah seperti Pampangan yang berdampak akan jarak pandang bagi pengendara di tol.
2: Apa namanya koordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Perkebunan untuk mereka memantau perusahaan-perusahaan mengenai kesiapsiagaan termasuk apa namanya kesiapan mereka, apakah dari segi peralatannya Pak, dari personelnya terkait kebakaran hutan itu yang menjadi fokus mungkin wilayah Pampangan, Turung Selapan, Pangkalan Lampam, kemudian daerah Sepucuk dan daerah tol itu Pak, daerah Jejak.
1: Ya, hingga saat ini juga memang BPBD tidak hanya BPBD Kabupaten Ogan Komering Ilir, namun BPBD Provinsi Sumatera Selatan juga terus meningkatkan pengawasan dan pemantauan langsung melalui titik udara atau memantau langsung dengan menggunakan helikopter dan melakukan pembahasan di sejumlah titik kawasan kabupaten di Sumatera Selatan, tidak hanya di Kabupaten Ogan Komering Ilir, namun Kabupaten Ogan Ilir, Banyuasin, dan sejumlah wilayah lainnya seperti Muara Inim juga ikut menjadi atensi atau perhatian dari BPBD Sumatera Selatan untuk dilakukan pembahasan agar potensi kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi di Sumatera Selatan. Demikian langsung dari Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan, Aditya melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Nusantara.
0: Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis sebagai langkah deteksi dini untuk mencegah penyakit kronis. Laporan disampaikan Mutiara Hairun Nisalubis. Mutiara?
4: Ya, baik pendengar dimanapun berada, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengajak masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis sebagai langkah deteksi dini untuk mencegah penyakit kronis. Hal ini disampaikan saat menghadiri pembukaan pertemuan ilmiah tahunan Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI 2026 di Hotel Santika Medan pada hari ini. Budi mengatakan pemerintah menargetkan peningkatan usia harapan hidup masyarakat dari 72 menjadi 75 tahun sekaligus meningkatkan usia hidup sehat. Menurutnya, target tersebut hanya dapat dicapai jika masyarakat menjaga kesehatan dan mengendalikan faktor risiko seperti tekanan darah, gula darah, dan kolesterol sejak dini. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi

tersebut dapat segera dikendalikan agar tidak berkembang menjadi penyakit seperti stroke, jantung, maupun ginjal. Selain mengajak masyarakat memanfaatkan layanan deteksi dini, Budi juga meminta para apoteker untuk terus mendukung upaya promotif dan preventif agar masyarakat Indonesia semakin sehat dan angka kesakitan dapat ditekan. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunnisa Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia hari ini tidak hanya semarak dengan penjualan bendera, tetapi juga ditandai dengan meningkatnya penggunaan keris oleh pedagang musiman di Pontianak. Kita simak laporan William Van Heren. William.
1: Baik, terima kasih pendengar Pro3 di mana saya berada. Ya, tren pembayaran digital kini juga dirasakan para pedagang musiman di kota Pontianak. Menjelang peringatan hari ulang tahun RI ke-81 Republik Indonesia, sejumlah penjual bendera merah putih menyediakan layanan pembayaran menggunakan kris untuk melayani pembeli yang tidak membawa uang tunai. Salah satu seorang penjual bendera, Dani, mengaku baru membuat layanan kris pada hari kedua dia berjualan. Keputusan tersebut diambil setelah beberapa calon pembeli membatalkan transaksi karena tidak tersedia opsi pembayaran non-tunai. Menurutnya, proses pembuatan kris cukup mudah dan dapat dilakukan melalui telepon seluler sehingga bisa langsung digunakan untuk bertransaksi. Dani mengatakan kehadiran kris memudahkan proses transaksi. Ikut penuturan dari Dani, penjual bendera merah putih yang menggunakan transaksi pembayaran non-tunai kris.
2: Ini bikin kris hari kedua kita jualan, soalnya ada yang nanya beli, nanya kris, nggak jadi, nggak ada kris ya. Kita bikin dadakan di sini aja. Tapi cepat kalau bikin kris, tunggu di HP aja, kan langsung data di HP. Kita itu, dari dana kan dana udah ada, cuman nggak ada kris ya gitu. Tinggal di daftar-daftar, tanya.
3: Kelebihan
2: ya. Enak, uang jadi dapat kris gitu, tinggal orang ini. Bang, banyak kris, foto udah. Buktinya udah, tinggal kasih barangnya gitu. Cuman saya nggak dapat duit gitu.
3: Iya.
2: Makin jadi harus bisa dipercaya lah ya. Karena kebanyakannya sekarang apa? Iya, penipuan gitu. Pas. Jadi kita juga kalau aman di kris, kita pasti di terus sampai mana juga dipakai gitu. Ya, masyarakat di sini kris semua gitu bang. Jadi uang cashnya nggak ada, pakai kris nanya nggak jadi lagi.
1: Bikin lah, jadi dadakan. Baik, terus ada juga mulai penggunaan pembayaran digital kini semakin menjadi kebiasaan masyarakat. Sehingga menyediakan kris menjadi langkah penting agar tidak kehilangan calon pembeli. Demikian Dani mengingatkan bahwa transaksi digital tetap membutuhkan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Ia berharap penggunaan kris dapat terus memberikan kemudahan dan keamanan transaksi bagi kedua belah pihak. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Probolinggo, Umar Syarif, mengatakan bahwa luas savana Gunung Bromo yang terbakar diprediksi mencapai 80 hektar berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Indikasi awal kebakaran terdeteksi melalui sistem pemantauan kebakaran hutan dan lahan Kementerian Kehutanan yang menerima dan mengolah data titik panas atau hotspot dari berbagai satelit, termasuk NASA MODIS. Sementara itu, pendengar, kekeringan akibat kemarau ekstrim di Kota Tangerang Selatan meluas hingga 10 titik. Alhasil, sebanyak 222 kepala keluarga atau KK mengalami krisis air bersih. Laporan bersama Saadatudara Rain.
1: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten. Di lokasi ini telah mengalami

0: kekeringan selama kurang lebih 2 bulan ke belakang. Kondisi tersebut membuat sejumlah sumur warga yang mengering dan hanya mampu menghasilkan sekitar 4 ember air setiap harinya. Dan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Tangerang Selatan terpantau terus menyalurkan bantuan air bersih. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Tangerang Selatan, Didin Syahbudin, mengatakan pihaknya mendistribusikan sekitar 17.000 hingga 28.000 liter air bersih setiap hari ke wilayah yang terdampak termasuk lokasi ini. Menurut Didin, saat ini terdapat sekitar 10 titik yang terdampak kekeringan dengan total 222 kepala keluarga atau KK.
1: Di BPBD Kota Tangerang Selatan mendistribusikan air bersih untuk warga di 4 titik di Kelurahan Keranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. 4 titiknya itu ada di RT 2, RW 1, RT 4, RW 2, RT 11, RW 4. Satu lagi di RT 13, RW 4.
0: Diketahui penyaluran air bersih akan terus dilakukan hingga kondisi sumur warga kembali normal. Air tersebut bersumber dari PDAM Tirta Praya Cisadane Serpong, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane atau BBWSC, serta dukungan dari PT Sinar Maslen BSD. Oleh sebab itu, BPBD juga menghimbau masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih agar berkoordinasi dengan pengurus RT dan juga RW setempat. Selanjutnya, pihak RT atau RW dapat mengajukan permohonan distribusi air bersih kepada BPBD Kota Tangerang Selatan. Demikian dari Tangerang Selatan, satu darah NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
3: Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur Pluit atau Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Laporan disampaikan Rian Suryadi. Rian?
4: Iya, baik pendengar Pluit 3 RRI, memang pembangunan Jalan Tol Ancol Timur sampai dengan Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Bahwa hingga Agustus 2026 kali ini proses konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%, sementara pembebasan lahan ini meningkat menjadi 77%. Dan tadi pun kita sempat mewawancara Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persana Arif Budi Hardono yang mengatakan bahwa percepatan pembebasan lahan ini menjadi kunci untuk mendorong penyelesaian konstruksi lebih cepat dari target yang telah ditetapkan, di mana sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Route 2 ini ditargetkan selesai pada kuartal 1 tahun 2028.
5: Kesepakatan dari pembebasan lahan target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027, setidak-tidaknya di Desember 2027.
4: Dan di tahun juga benar memang pengelola pun ini optimis proyek dapat dilakukan lebih awal, yakni pada pertengahan hingga akhir tahun 2027, di mana jalan tol Layang Harbor 2 ini memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini juga terdiri atas dua jalur, masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah. Dan proyek tersebut ini dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP tanpa menggunakan dana APBN, di mana seluruh pembiayaan ini termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Demikian pendengar laporan dari Jakarta Utara dan Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pusat Statistik BPS Maluku menyampaikan saat ini pelaksanaan sensus ekonomi 2026 memasuki fase akhir pendataan. Laporan disampaikan Syakir Saleh.
6: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 kini telah memasuki fase akhir pendataan. Plt Kepala BPS Maluku Utara, Harim Ar-Rosid, mengatakan pada sensus ekonomi tahun kelima di 2026, semua objek yang terkait dengan usaha perekonomian merupakan fokus pendataan pihaknya. Ia menuturkan jenis pendataan yang dilakukan petugas sensus ekonomi meliputi karakteristik usaha, profil usaha, serta pendataan terkait keluarga. Sebab di era digital saat ini, usaha bukan hanya dalam bentuk bangunan khusus usaha, tetapi juga ada di dalam keluarga-keluarga yang tidak kasat mata. Meski demikian, Ar-Rosid menjamin rahasia data yang diminta petugasnya tidak akan bocor. Dan sensus ekonomi sendiri tidak ada kaitannya dengan penetapan pajak bagi pelaku usaha atau UMKM seperti yang diisukan selama ini.
7: Jadi terkait dengan pajak ini, sekali lagi sensus ekonomi ini benar-benar tidak ada kaitannya dengan penetapan pajak gitu ya. Contohnya ketika di tahun 2006 hasil sensus ekonomi itu menunjukkan bahwa 99,8% usaha yang ada di Indonesia itu berskala UMKM, sehingga kemudian dia memunculkan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Akhirnya kan muncul yang namanya KUR dan seterusnya.
6: Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate, Rebina Sukmasari, mengatakan ketika pihaknya ingin memberikan himbauan kepada wajib pajak, maka akan dilakukan penelitian terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan surat himbauan. Jadi tidak langsung dikeluarkan produk hukum ketetapan perpajakan. Untuk itu, Rebina berharap bagi wajib pajak UMKM tidak perlu khawatir dengan sensus ekonomi yang sedang berlangsung saat ini.
8: Ada kekhawatiran di lapangan ketika wajib pajak, khususnya yang UMKM ini, menerima surat permintaan penjelasan atas data dan keterangan, mereka langsung berpikir bahwa, wah, saya langsung ditetapkan sebesar sekian miliar, seperti itu. Kita komunikasikan. Kalau ternyata tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan, maka tidak ada pajak yang harus ditetapkan untuk dibayar.
6: Sensus ekonomi tahun 2026 di Maluku Utara sendiri sudah mencapai 82% dari target yang ditetapkan dan bisa tercapai hingga akhir bulan nanti. Dan hasilnya juga akan melahirkan kebijakan yang pro terhadap pelaku UMKM itu sendiri. Dari Ternate Maluku Utara, Syakir Saleh, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Maros menyebut pertemuan gerakan orang tua asuh merupakan upaya pemerintah kabupaten untuk menekan angka stunting. Laporan disampaikan Kristianto.
9: Pemerintah Kabupaten Maros terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting. Program ini disosialisasikan di berbagai kantor Bupati Maros dengan melibatkan berbagai mitra strategis, organisasi, dan dunia usaha. Bupati Maros Andi Sefril Kadirsa mengatakan keberhasilan Maros menekan angka stunting hingga 12,5% menjadi modal penting untuk melanjutkan strategi yang telah terbukti efektif. Tahun ini pemerintah daerah akan memperluas jumlah orang tua asuh agar semakin banyak anak berisiko stunting yang mendapatkan pendampingan.
10: Kita Kabupaten Maros ini adalah penurunan stunting yang terbesar 12,5%. Olehnya itu strategi yang tahun sebelumnya kita lakukan, insya Allah kita akan terapkan kembali di 2026 ini. Tapi kita nambah, misalnya hari ini kita melakukan untuk orang tua asuh, ya mudah-mudahan jumlah orang tua asuh untuk anak-anak kita bisa bertambah di Kabupaten Maros. Ini untuk sama-sama berkolaborasi untuk mencegah penurunan angka stunting di Kabupaten.
9: Sementara itu, Soltiana, Ketua Tim Kerja Pergerakan Masyarakat dan Lapangan di KKBN Provinsi Sulawesi Selatan mengapresiasi inovasi pemerintah Kabupaten Maros yang menggandeng berbagai mitra strategis melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting. Maros bahkan tercatat sebagai salah satu daerah dengan angka stunting terendah di Sulawesi Selatan.
11: Dan ini inovasi yang diberikan Maros ini sangat baik dengan mengumpulkan mitra-mitra strategis. Karena harapan memang karena genting ini kan merupakan gerakan gotong royong. Jadi harapan dengan mitra strategis ini kita harapkan dia jadi orang tua asuh dalam rangka penurunan angka stunting khususnya di Kabupaten Maros ini.
9: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Selatan, Muhammad Arif menambahkan, hasil sosialisasi akan ditindaklanjuti oleh penyuluh KB bersama sekitar 906 tim pendamping keluarga yang tersebar di 14 kecamatan untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada keluarga sasaran.
12: Komitmen bersama dengan penyuluh KB, bersama dengan teman-teman TPK, bersama dengan mitra-mitra kerja kami yang ada di Kabupaten Maros ini, dan rangka bagaimana agar insya Allah stunting Kabupaten Maros 2020 akan lebih menurun lagi.
9: Pemerintah Kabupaten Maros optimis melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan target penurunan angka stunting pada tahun 2026 dapat tercapai lebih cepat sehingga semakin banyak anak Maros tumbuh sehat dan bebas stunting. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Para pelaku usaha di Kecamatan Langkeh Rembong mendukung langkah pemerintah untuk memeriahkan HUT RI tahun 2026. Laporan disampaikan Mario Alberto. Mario.
13: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada saat ini, saya sedang melaporkan langsung dari Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, yang mana saat ini pelaku usaha di Kecamatan Langkeh Rembong menyatakan kesiapan untuk mendukung pemerintah kecamatan dalam menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pemasangan bendera merah putih dan umbul-umbul, penataan serta pengecatan tempat usaha hingga menjaga kebersihan lingkungan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana komitmen dari para pengusaha di Kecamatan Langkeh Rembong, saat ini saya sedang berada bersama dengan salah satu pelaku usaha yang juga memberikan dukungan penuh terhadap komitmen dari pemerintah kecamatan. Baik, selamat sore Pak.
14: Ini tanggapannya soal semarak RI untuk pemasangan umbul-umbul, bendera merah putih dan juga untuk kegiatan kebersihan ini.
15: Ya, saya selaku salah satu warga memberikan dukungan penuh untuk memeriahkan HUT RI yang ke-81.
14: Ya. Ini harapannya terutama untuk penyelenggaraan nanti ini ke depan?
15: Ya, kita berharap wilayah kita selalu menjaga kebersihan, ya, lingkungan sekitar, ya, mulai dari rumah kita masing-masing, ya, seperti
14: baik,
15: itu.
14: Baik, terima kasih Pak.
13: Dan pendengar, selain mempercantik kawasan pertokoan, para pelaku usaha juga berkomitmen untuk menjaga kebersihan sekitar lokasi usaha masing-masing. Usaha ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertata sekaligus memperkuat citra wilayah Ruteng sebagai ibu kota Kabupaten Manggarai yang bersih dan nyaman untuk menyambut kemeriahan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 3 kelurahan di Kota Samarinda ditetapkan sebagai proyek percontohan program Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik yang menjadi langkah awal untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis satu data yang lebih akurat. Rizky Multianata melaporkan selengkapnya.
16: 3 kelurahan yang menjadi lokasi percontohan yakni Kelurahan Empake, Kelurahan Masjid, dan Kelurahan Bandara masing-masing mengembangkan pendataan sesuai dengan potensi dan keperluan wilayah dengan pendampingan dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Samarinda. Pelaksana tugas Lurah Empake Eis Nur Faridah kepada RRI mengatakan pihaknya memilih sektor pertanian sebagai fokus pendataan karena selama ini data pertanian di tingkat kelurahannya masih sangat terbatas, yang data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan pertanian di kelurahannya yang lebih tepat sasaran.
17: sehingga kita by name by address dari setiap kelompok tani itu akan terdata, Pak. Nah, dan juga Lempake ini mengingat luas lahannya juga yang cukup luas, sekitar 3450,17 km persegi, mengingatkan kita bahwa hampir sebagian besar dari wilayah Lempake itu adalah potensi pertanian semua.
16: Sementara itu, pelaksana tugas Lurah Masjid, Rudi Hartono, memanfaatkan program Desa Cinta Statistik untuk memperkuat pengelolaan pariwisata berbasis data. Pendataan yang difokuskan pada destinasi unggulan yakni Kampung Ketupat, Masjid Siratul Mustaqim, dan Makam Daeng Mangkona. Melalui pendataan BPS, aparatur kelurahan belajar menyusun survei digital menggunakan Google Form maupun barcode untuk mengetahui karakteristik pengunjung sebagai dasar pengembangan sektor wisata di daerahnya.
18: Di situ ada 3 destinasi wisata yang di Kelurahan Masjid itu punya. Selain Kampung Ketupat sendiri, itu ada Masjid Siratul Mustaqim, masjid tertua. Nah, itu masjid tertua yang ada di situ, serta Makam Daeng Mangkona. Berbasis data di Kampung Ketupat, karena memang supaya kita mengetahui di situ bukan hanya dari dalam daerah atau luar daerah, tapi mancanegara juga antusias yang setiap tahunnya ada saja itu dari mancanegara.
16: Di sisi lain, Lurah Bandara, Siti Fitriah, menyebut program Desa Cinta Statistik membantu kelurahannya memperbaiki akurasi data stunting yang selama ini terkendala ketidaksesuaian data kependudukan.
19: Domisilinya di kelurahan di tempat tinggalnya di Kelurahan Bandara. Tapi domisili tinggalnya di kelurahan lain misalnya, tapi terdatanya di Kelurahan Bandara. Itu yang mengakibatkan data di kelurahan itu ada yang kurang, ada yang berlebihan. Nah, dengan adanya Desa Cantik ini, kami bisa mengurangin data stunting yang ada di Kelurahan Bandara.
16: Dengan basis data yang lebih valid, pemerintah kelurahan diharapkan mampu menyusun program intervensi yang lebih tepat sekaligus menjadi fondasi menuju Samarinda menjadi kota yang mengedepankan kebijakan berbasis satu data. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multianata melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Bersama saya Niken Wurdiningsih, inilah Warta Parlemen. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan komitmen Komisi 3 untuk mempercepat pembahasan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Saat ini pembahasan masih berada pada tahap penyusunan naskah RUU dengan mengedepankan partisipasi publik. Penyusunan RUU perampasan aset dilakukan secara terbuka dengan menghimpun sebanyak mungkin masukan dari berbagai kalangan. Komisi 3 juga memanfaatkan masa reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di sejumlah daerah agar substansi RUU benar-benar menjawab kebutuhan penegakan hukum di Indonesia. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq mendorong pembangunan fasilitas kantor urusan agama yang memadai di Kabupaten Pesawaran, Lampung.
1: Maka Komisi 8 punya konsen yang sangat kuat untuk lalu semua kantor-kantor Kementerian Agama tingkat kabupaten dan terutama KUA itu satu diperjelas status tanahnya, yang kedua diperbaiki bangunannya, yang ketiga adalah soal fungsi dari kantor itu sendiri.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Terkait kasus penjambretan disertai penusukan yang menimpa pelajar SMP di Palembang, Sumatera Selatan baru-baru ini, anggota Komisi 10 DPR RI Lita Mahfud Arifin meminta pemerintah daerah dan aparat keamanan meningkatkan patroli di kawasan yang rawan tindak kriminal. Lita mendorong evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurutnya, pendekatan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus tetap berjalan. Namun, kepentingan korban dan rasa keadilan masyarakat tidak boleh dikesampingkan.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
4: Pemerintah Kabupaten Sigi menyiapkan tandon penampungan air untuk mengantisipasi kurangnya pasokan air bersih saat musim kemarau. Laporan disampaikan Iketut Wiranata.
5: Masyarakat yang terkendala akan air bersih, khususnya air minum, itu segera melapor.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan setidaknya hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Dengan puncak intensitas melebihi kategori kuat, potensi kekeringan ini dapat semakin diperparah dengan aktifnya fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD positif pada periode September hingga Desember 2026. Kondisi ini mulai dirasakan petani di wilayah Kabupaten Sigi, di antaranya Desa Kamarora B. Kepala Desa Kamarora B, Mesa, kepada RRI mengatakan, meskipun akses kebutuhan air bersih untuk warga masih tercukupi, namun kondisi persawahan sudah mulai mengalami kekeringan.
7: Kalau untuk sekarang ini ya masih belum terlalu berdampak dia untuk tanaman-tanaman para petani ini. Cuma bagian persawahan ini kalau Kamarora B karena sawah tak ada hujan kan, jadi ya mungkin ya agak kekurangan anu karena debit air ada turun.
6: Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi dikonfirmasi RRI mengatakan, mengantisipasi berkurangnya pasokan air bersih, pihaknya telah menyiapkan strategi dengan menyediakan tandon-tandon penampungan air. Karena itu ia mengharapkan kepada masyarakat jika terkendala dalam mengakses air bersih agar melaporkan kepada pemerintah daerah setempat.
5: Kami berharap semua masyarakat yang terkendala akan air bersih, khususnya air minum, itu segera melapor karena kita akan menyiapkan tangki-tangki air untuk mereka. Nah, kalau untuk yang untuk bercocok tanam, nah kami berharap untuk sementara misalnya mereka mengganti tanaman horti begitu, khususnya yang di lembah karena Gumbasa juga sedang melakukan penutupan air 1 bulan ke depan, tanggal 8 Agustus sampai 8 September karena pemeliharaan jaringan.
6: Wakil Bupati Sigi mengingatkan kepada para petani di wilayah itu agar mengoptimalkan tanaman hortikultura yang tahan terhadap kekeringan. Selain karena faktor minimnya hujan, aliran irigasi Gumbasa akan ditutup selama 1 bulan untuk pemeliharaan jaringan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Iketut Wiranata, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mm. memasuki musim kemarau 2026, masyarakat di Kabupaten Toli-Toli diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi bencana yang dipicu cuaca kering. Setiadi melaporkan selengkapnya.
8: Saudara, memasuki musim kemarau, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Toli-Toli himbau masyarakat waspada terhadap dampak yang ditimbulkan mulai dari kekeringan hingga potensi terjadinya bencana kebakaran. Kepala BMKG Toli-Toli Wahyu Guru Imantoko menjelaskan, bulan Juli menjadi awal masuk pada musim kemarau yang puncaknya diprediksi pada bulan September. Ditambah dengan fenomena El Nino yang masih berlangsung yang berdampak pada pengurangan jumlah hujan, sehingga hal itu akan berdampak juga pada sejumlah hal, baik potensi kekeringan yang berkepanjangan termasuk potensi terjadinya kebakaran perumahan, lahan maupun hutan. Menurutnya, fenomena El Nino pada tahun 2026 ini diprediksi menjadi fenomena yang cukup ekstrim dengan indeks atau kategori kuat atau sangat kuat dan diprediksi berlangsung hingga akhir Desember 2026.
9: Karena curah hujannya mengalami pengurangan dan tentu saja perlu diwaspadai El Nino bersamaan dengan Kabupaten Toli-Toli yang memasuki musim kemarau dan puncaknya nanti bulan September. Dan El Nino sendiri ini sekarang ini kategori atau indeksnya ini menuju ke kuat hingga sangat kuat. Ini yang perlu dipahami dan perlu disini, sehingga tentu saja ini akan berdampak pada curah hujan di bulan, terutama di bulan Agustus September ke depan. Untuk El Nino ini sendiri akan berlangsung hingga akhir Desember, diprediksi sampai akhir Desember. Sampai akhir Desember ini.
8: Okay. Tapi puncaknya di bulan September
9: tadi. Di bulan Agustus September ini dia kuat, sangat kuat, dan kemudian bahkan sampai di akhir tahun ini diprediksi dia lemah hingga menengah. Jadi El Nino tahun ini memang perlu diwaspadai.
8: Sementara itu, Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Toli-Toli Kasmir Ibrahim mengatakan musibah kebakaran hingga Juli 2026 meningkat drastis dibanding tahun 2025 lalu, bahkan peningkatannya mencapai 100% lebih, mulai dari kebakaran lahan, perkebunan, serta yang paling dominan kebakaran di lingkungan pemukiman warga.
10: Untuk data kami di tahun 2025 itu ada 14 kasus kebakaran. Untuk di tahun ini dari Januari sampai dengan Agustus tercatat sudah 26 kasus kebakaran yang kami tangani. Itu yang tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Toli-Toli, dan terbesar itu ada di Kecamatan Baulan. Terdiri dari 10 kasus kebakaran rumah, itu 10, sekolah 2, dan kebakaran lahan itu ada 6 kasus. Selebihnya ada perusahaan kayu, tabung gas itu 3 kasus. Dan memang di tahun ini sangat meningkat musibah kebakaran. Mungkin ini diakibatkan dari cuaca panas ya. Mulai dari Januari kami rasakan bahwa memang ada peningkatan itu.
8: Pemerintah bersama instansi terkait terus mengintensifkan upaya pencegahan dan mengajak seluruh masyarakat berperan aktif mengurangi resiko kebakaran selama musim kemarau, kepatuhan untuk tidak membakar lahan, meningkatkan kewaspadaan terhadap sumber api, serta segera melaporkan apabila terjadi kebakaran menjadi langkah penting dalam melindungi keselamatan masyarakat dan lingkungan. Dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Setiadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih bagi Indonesia?
12: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas. Jantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini. Ya memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri.
3: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tahukah kamu bahwa Masjid Istiqlal dirancang oleh arsitek beragama Kristen? Masjid Istiqlal merupakan salah satu tempat ibadah umat muslim terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Terletak di area seluas 9,5 hektar dan dapat menampung hingga 200 ribu jamaah. Proses pembangunan Masjid Istiqlal memakan waktu yang cukup lama, yakni 17 tahun. Dan pada tanggal 22 Februari 1978, Masjid Istiqlal selesai dibangun. Masjid yang menjadi tempat ibadah umat muslim terbesar di Indonesia ini dibangun oleh arsitek Frederick Silaban, yang merupakan seorang arsitek beragama Kristen. Desainnya berhasil memenangkan sayembara desain Masjid Istiqlal pada tahun 1955 yang diadakan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Tidak hanya Masjid Istiqlal saja yang pernah Frederick bangun, Frederick juga ikut andil dalam membangun Monas atau Monumen Nasional, dan juga Stadion GBK atau Gelora Bung Karno.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
13: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Barang siapa beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kita awali informasi dari dalam negeri. Lembaga Nirlaba Madani berkelanjutan meminta pemerintah menetapkan status siaga darurat di Papua Selatan diperpanjang hingga Desember menyesuaikan dengan iklim monsun timur. Giorgio B. Indarto selaku Deputi Direktur mengatakan bahwa peringatan dini telah diterbitkan BMKG Jayapura sejak 18 Juni 2026 untuk Merauke dan Mapi. Ia menambahkan mekanisme pengendalian karhutla savana Papua Selatan tidak bisa menyalip pendekatan gambut barat lantaran instrumen sekat kanal tidak berfungsi di sana. Sementara itu pendengar, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Probolinggo, Umar Syarif, mengatakan luas savana Gunung Bromo yang terbakar diprediksi mencapai 80 hektar berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS. Indikasi awal kebakaran terdeteksi melalui sistem pemantauan kebakaran hutan dan lahan Kementerian Kehutanan yang menerima dan mengolah data titik panas atau hotspot dari berbagai satelit termasuk NASA MODIS. Pada Selasa kemarin, sistem tersebut mendeteksi titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang dan informasi tersebut segera diverifikasi melalui pemeriksaan langsung di lapangan sehingga operasi pemadaman dapat segera digerakkan untuk melokalisasi penyebaran api.

Beralih ke informasi mancanegara. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menegaskan perlunya memperkuat upaya penanggulangan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo di tengah penyebaran virus yang semakin cepat. Menurutnya, upaya penanggulangan harus segera diperkuat secara besar-besaran di semua lini dengan melibatkan seluruh mitra. Menurut dia, langkah tersebut mencakup pemberian bantuan kepada seluruh masyarakat terdampak meskipun terdapat kendala keamanan dan perpindahan penduduk. Informasi dari dunia olahraga. Sebanyak 8 dari 11 wakil Indonesia berstatus unggulan pada kejuaraan dunia BWF 2026 yang berlangsung di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus. Dikutip dari laman resmi BWF hari ini, ganda putra Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri menjadi wakil Indonesia dengan posisi unggulan tertinggi, yakni sebagai unggulan kedua, tepat di bawah pasangan Korea Selatan Kim Won-ho Soo Song-jae. Indonesia membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih satu medali perunggu melalui putri. Gelar juara dunia terakhir Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pidato Bung Karno yang patut kita renungkan bersama.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingatlah, saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang ketanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hei anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu.

0: Selamat sore pendengar, Indonesia Menyapa Sore akan kembali menghadirkan sejumlah informasi dan juga perbincangan yang kami sudah siapkan di ruang dengan Anda. Dan kali ini kami akan memperbarui kembali informasi dari reporter kami, di mana Badan Gizi Nasional memastikan operasional dapur program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap sesuai hasil pemetaan daerah prioritas. Aktivasi awal akan difokuskan di wilayah dengan angka stunting tinggi. Informasi selengkapnya bersama dengan Alfred Suter. Alfred?
1: Ya, berkat saat ini saya ada di kawasan Jakarta Pusat dan benar saja tadi Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono dalam rapat koordinasi terbatas di Kemenko Pangan, di kantor Kemenko Pangan, menyatakan bahwa pemerintah telah memetakan lebih dari 13.000 dapur yang masuk dalam basis data Badan Gizi Nasional maksud kami, dan dari hasil verifikasi sekitar 1.700 dapur dinyatakan siap beroperasi. Menurut Sudaryono, sekitar 300 dapur ini akan mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dan prioritas operasional diberikan kepada wilayah dengan angka stunting tinggi seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Berikut keterangan lengkap. Lebih lanjut, pendengar, Sudaryono juga meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur MBG. Menurutnya jumlah tersebut merupakan data dapur yang masih menjalani proses verifikasi dan akan dioperasikan secara bertahap sesuai kebutuhan. Demikian dari kawasan Jakarta Pusat, Alfred Tuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
1: Kami hadirkan kembali pendengar program Kentongan terkait mitigasi dan juga penanganan bencana di tanah air. Kami awali Kentongan hari ini dengan informasi dari reporter kami di mana 5 kecamatan di Kabupaten Jember terdampak dari adanya kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
2: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jember mencatat hingga awal Agustus ini sedikitnya 5 kecamatan sudah terdampak kekeringan. Kelima kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Pakusari, Kalisat, Silo, Bangsal Sari, dan Jelbuk. Di Kecamatan Kalisat tercatat menjadi wilayah dengan jumlah warga terdampak terbanyak, yaitu sekitar 325 kepala keluarga. Disusul Kecamatan Pakusari sebanyak 125 kepala keluarga, Jelbuk 102 kepala keluarga, Silo 85 kepala keluarga, dan Bangsal Sari 82 kepala keluarga. Menindaklanjuti kondisi tersebut, BPBD Jember telah mendistribusikan bantuan air bersih ke sejumlah lokasi terdampak.
3: Kami sudah langsung kirimkan 4 buah tandon dengan ukuran 1.200 liter dan kemudian kita kirimkan 5.000 liter tangki air yang langsung tentu saja disambut dengan gembira oleh warga sehingga tidak sampai betul-betul ekstrim ya. Oleh karena itu kepada warga masyarakat yang masih memiliki debit air di sumur dan sebagainya, tolong untuk dihemat ya. Dihemat, dilakukan langkah-langkah penghematan. Jadi dibuat skala prioritas.
2: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyebut bahwa Kabupaten Jember memang telah memasuki puncak musim kemarau. Cuaca dalam sepekan ke depan diperkirakan didominasi cerah hingga cerah berawan dengan kelembapan udara yang semakin rendah. Pada siang hari, suhu udara diperkirakan mencapai 34 hingga 35 derajat Celcius. Sedangkan malam hingga pagi hari turun menjadi 17 hingga 18 derajat Celcius, bahkan di beberapa wilayah bisa mencapai sekitar 15 derajat Celcius.
4: Saat ini wilayah Jember sudah memasuki puncak dari musim kemarau, ditambah juga dengan artinya fenomena El Nino yang membuat kemarau ini menjadi perlu diperhatikan bagi semua aspek dari masyarakat juga pemerintah.
2: BMKG memperkirakan musim kemarau di Jawa Timur berlangsung hingga November. Meski demikian, potensi hujan lokal masih dapat terjadi di sejumlah wilayah, khususnya utara dan tengah Kabupaten Jember. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 28 desa di 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap terdampak kekeringan dan membutuhkan dropping air bersih. Laporan disampaikan Reni Tania.

0: Ya, kami mohon maaf mendengar informasi dari Reni Tania akan kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Kita beralih ke informasi lainnya, warga Seragi Kabupaten Pekalongan mengeluhkan kekeringan dan meminta pihak terkait untuk menambah distribusi air bersih. Laporan Miftahuddin Teddy.
1: Jadi musim kemarau ini kita memang sedang berupaya untuk kemudian melakukan mitigasi.
2: Kekeringan yang melanda di sejumlah wilayah Kabupaten Pekalongan kian dirasakan warga. Di Dukuh Ringin Pitu, Kelurahan Seragi, krisis air bersih masih menjadi persoalan utama yang belum sepenuhnya teratasi. Salah satu warga, Wati, mengungkapkan sudah 3 pekan masyarakat masih kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Bantuan dropping air dari BPBD Kabupaten Pekalongan memang sangat membantu, namun dinilai belum mencukupi kebutuhan warga.
3: Ya, nak bisa aku ya men lancar lah banyune giling. Nak wonten giling kados niki, wonten-wonten toyong nggih.
2: Ia berharap pengiriman air bersih dapat dilakukan minimal 2 kali dalam sehari, yakni pagi dan sore. Menurutnya hal itu penting untuk mengurangi antrian panjang warga yang harus menunggu giliran mengambil air. Kekeringan yang terjadi tidak hanya berdampak di Seragi, tetapi juga meluas di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Pekalongan. Menyikapi kondisi ini, pemerintah Kabupaten Pekalongan terus melakukan langkah penanganan mulai dari distribusi air bersih hingga pemantauan wilayah terdampak. Selain upaya teknis, Pemkab Pekalongan juga menyiapkan langkah mitigasi jangka pendek dan pemetaan daerah rawan kekeringan guna memastikan

0: penanganan dampak kekeringan yang semakin meluas. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 1 Medan mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan karena potensi cuaca ekstrim diperkirakan masih berlangsung hingga sepekan ke depan. Laporan Nisfu Fitri Sirait.
2: Cuaca di Sumatera Utara dalam beberapa hari terakhir cenderung tidak menentu. Setelah suhu udara terasa cukup panas pada siang hari, sejumlah wilayah justru diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang disertai angin kencang. Forecaster BMKG Wilayah 1 Medan, Putri Aprija menjelaskan, kondisi cuaca dinamis di Sumatera Utara dipengaruhi kombinasi beberapa faktor atmosfer.
3: Di bagian barat Sumatera Utara, di perairan di wilayah Samudra Hindia, itu sedang terdapat bibit siklon, dibarengin dengan angin monsun Australia yang bertiup dari Australia menuju benua Asia, dan suplai angin yang menguat dari arah barat ke arah Sumatera Utara, sehingga kombinasi antara ketiga itu membuat angin sedikit lebih kencang, bahkan lumayan kencang di beberapa titik wilayah Sumatera Utara.
2: BMKG juga mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pesisir barat dan daerah yang berpotensi diguyur hujan lebat, agar menghindari berteduh di bawah pohon, menjauhi baliho maupun benda yang berisiko roboh saat angin kencang terjadi.
3: Dari ketiga kondisi cuaca tadi, itu tuh berdampak ke terutama wilayah pesisir barat sebenarnya. Mungkin segera menjauh dari baliho, pohon, atau hal-hal yang bisa saja mencelakain kita. Kalau dibarengin misalnya ada terjadi hujan disertai angin kencang, mungkin kita juga tidak berteduh di bawah pohon, karena pohon juga selain bisa tumbang, bisa juga menerima sambaran petir.
2: Sementara itu, salah seorang warga Kota Medan, Isma, berharap intensitas hujan tidak kembali seperti akhir tahun 2025. Yang sempat memicu banjir selama lebih dari sepekan di sejumlah kawasan.
4: Harapannya bang, gak menimbulkan banjir yang seperti pernah terjadi di 2025 kemarin pak. Akhir tahun 2025 kemarin pak. Ya semoga hujan ini gak setiap hari terus menerus turun gitu pak.
2: BMKG mencatat wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat meliputi Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Batubara, Asahan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Pakpak Barat, Dairi, Karo, Humbang Asundutan, Toba Samosir, Simalungun, Pematang Siantar, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Mandailing Natal, Gunung Sitoli, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Cuaca panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dinilai berpotensi meningkatkan resiko gangguan kesehatan. Laporan disampaikan Anita Diana.
5: Cuaca panas yang melanda sejumlah wilayah di Aceh dalam beberapa waktu terakhir membuat masyarakat diminta lebih waspada terhadap risiko gangguan kesehatan maupun potensi bencana hidrometeorologi. Penelaah kebijakan pada UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Aceh, Sri Mulyati Mukhtar SKM MKM mengatakan suhu panas dapat meningkatkan risiko dehidrasi hingga head stroke apabila tubuh tidak mendapatkan cukup cairan dan perlindungan. Masyarakat diimbau memperbanyak konsumsi air putih, menghindari paparan sinar matahari langsung terutama pada pukul 11 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, menggunakan pakaian ringan serta menjaga pola makan dan istirahat.
6: Karena cuaca panas ini, tubuh kita kehilangan cairan dengan cepat akibat produksi keringat yang banyak sehingga berisiko mengalami dehidrasi, kekurangan cairan. Dan sejumlah kondisi bisa terjadi, misalnya sakit kepala, kram otot, tekanan darah terganggu, gangguan penglihatan, iritasi, dan sebagainya. Nah, tentu saja ini perlu diimbangi dengan peningkatan kekebalan tubuh, salah satunya menerapkan gaya hidup sehat. Yang utama sekali yang harus kita cegah dari sisi gizinya adalah kita cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, ya, minum air yang banyak tapi continue, artinya kita tidak minum itu ketika sudah haus baru minum, jadi minum itu continue, kita atur sendiri jadwalnya.
5: Ia juga mengingatkan masyarakat untuk segera melakukan penanganan apabila mengalami gangguan kepanasan seperti pusing, mual, kulit terasa panas dan kering, hingga hilang kesadaran. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Lhokseumawe terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau potensi cuaca ekstrim. Penelaah Teknis Kebijakan BPBD Kota Lhokseumawe Jaina Mariati SPI mengatakan,

0: Katakan, hingga saat ini kondisi Lok Semawe masih tergolong aman, namun masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan. Menurutnya, apabila BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim, BPBD akan segera meneruskan informasi kepada kecamatan dan kampung untuk melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan.
1: Untuk saat ini kami masih melakukan koordinasi dengan pihak BMKG. Kalau nanti ada informasi, biasanya BMKG akan menginformasikan kami jika potensi cuaca ekstrim. Nah, biasanya ketika sudah ada himbauan dari BMKG itu, kami akan mengeluarkan himbauan. Biasanya ke camat untuk menghimbau para gecik untuk melakukan beberapa tindakan siap-siaga seperti menjaga lingkungan, menyesuaikan kondisi aturan di desa ataupun hal-hal lain yang memang dianggap memungkinkan untuk dilakukan oleh perangkat desa.
0: Jainab menyebutkan wilayah yang perlu mendapatkan perhatian terhadap potensi banjir antara lain Kecamatan Blangmangat, Muara II, dan Muara I. Selain banjir, masyarakat juga diimbau mewaspadai banjir rob, angin kencang, kebakaran lahan, serta kebakaran rumah akibat korsleting listrik. Dari Lok Semawe, Provinsi Aceh, Anita Diana melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
1: Pendengar, sejumlah daerah di Indonesia memprioritaskan penanganan dampak kekeringan, termasuk kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Salah satunya di wilayah Kalimantan Barat. BPBD Kalbar memprioritaskan penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang, Kuburaya, dan juga Mempawah karena menjadi wilayah dengan luasan kebakaran terbesar agar tidak berdampak luas. Ketiga daerah tersebut menjadi fokus operasi darat dan udara karena asapnya berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Lalu seperti apa kondisi terkini di lapangan dan apa saja mungkin kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait dalam proses pemadaman? Kita akan coba perbincangkan sore ini bersama dengan narasumber terkait untuk mengetahui ya bagaimana langkah-langkah yang dilakukan agar dampak karhutla ini tidak semakin meluas. Karena memang karhutla di Kalimantan Barat, di Kabupaten Ketapang dan juga Kuburaya, ini masih menghadapi kendala serius. Dikabarkan bahwa BPBD Kalimantan Barat, lokasi tersebut menyampaikan lokasinya sulit dijangkau. Kemudian minimnya sarana pemadaman serta terbatasnya sumber air menjadi penyebab utama api belum dapat dikendalikan secara maksimal. Dan situasi ini semakin memprihatinkan setelah kebakaran hutan dan juga lahan di Kabupaten Ketapang kabarnya menelan korban jiwa, di mana seorang warga dilaporkan meninggal dunia akibat terjebak kabut asap saat melintasi kawasan yang terbakar. Dan kami akan mengupdate ya tentang bagaimana penanganan dampak kekeringan dan juga karhutla di Kalimantan Barat bersama dengan Ketua Satuan Tugas Informasi Bencana BPBD Kalimantan Barat, Bapak Daniel.
2: Wawancara Pro 3.
1: Selamat malam Pak Daniel.
3: Selamat malam.
1: Dengan Vira di studio Pro 3 RRI, Pak. Salam sehat, salam tangguh.
3: Siap, terima kasih.
1: Ya, bisa diupdate Pak kondisi terkini di wilayah Kalimantan Barat terkait dengan karhutla dan juga kekeringan di sana seperti apa?
3: Berdasarkan hasil perakiraan yang disampaikan oleh BMKG tadi pagi, bahwa sebaran titik panas di Kalimantan Barat pada hari ini mencapai 1.911 titik panas dengan kategori tingkat kepercayaan rendah 68 titik, kemudian menengah 1.816 titik, dan kategori tinggi 27 titik. Titik panas terbanyak untuk saat ini masih berada di Kabupaten Ketapang dan diikuti oleh Kabupaten Sanggau. Selanjutnya di beberapa kabupaten kota jumlah titik sebaran panasnya bervariasi. Nah, kemudian pada hari ini kita sudah mengerahkan Satgas Darat dan Satgas Udara untuk melakukan operasi pemadaman. Untuk Satgas Darat, kita melakukan operasi di seluruh kabupaten dan kota. Tetapi memang pada saat ini di Kalimantan Barat yang sedang terjadi karhutla yang cukup masif ada di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kuburaya.
1: Oke, untuk Ketapang dan Kuburaya cakupan luasannya seperti apa, Pak?
3: Untuk area yang terbakar sampai hari ini kita memang belum melakukan perhitungan luas karena itu memang domainnya Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Tapi ada ribuan titik api ya atau hotspot?
3: Kalau untuk hotspot seperti saya katakan tadi, untuk Ketapang itu hari ini teridentifikasi ada 19 titik panas yang masuk dalam kategori tinggi. Sedangkan masuk dalam kategori menengah 532 dan 24 titik masuk dalam kategori rendah. Jadi di Ketapang itu ada 575 titik sebaran titik panas ya, tetapi ini tidak bisa kita maknai semuanya api.
1: Oke. Sudah sejak kapan, Pak, adanya titik panas ini terlihat di wilayah Kalimantan Barat?
3: Ini sejak bulan Februari sebenarnya sudah ada titik-titik panas di Kalimantan Barat, tetapi tidak semuanya api. Nah, memang beberapa bulan terakhir ini terjadi kebakaran hutan dan lahan secara masif terjadi di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya dan Kabupaten Mempawa. Ketiga kabupaten ini area yang terbakar itu rata-rata lahan gambut.
1: Oh, lahan gambut. Apakah dekat dengan pemukiman warga, Pak?
3: Bervariasi. Ada di Kabupaten Ketapang yang dekat dengan pemukiman warga, tetapi pada umumnya area-area yang terbakar ini jauh dengan pemukiman warga.
1: Sudah dilakukan belum operasi modifikasi cuaca ya untuk membantu pemadaman di sana agar tidak semakin meluas dan juga tidak bertambah hotspotnya, Pak?
3: Untuk periode ini, berdasarkan perakiran BMKG, memang untuk melakukan OMC itu kan pertimbangannya adalah adanya pertumbuhan awan yang berpotensi menimbulkan hujan yang bisa disemai. Nah, berdasarkan perakiran pendapat teknis dari BMKG bahwa kondisi itu akan terjadi di atas tanggal 17. Jadi kalaupun kita lakukan modifikasi pada saat ini, sedangkan tidak ada pertumbuhan awan yang bisa menjadi hujan, ini percuma. Jadi tetapi prinsipnya OMC sudah dipersiapkan di Kalimantan Barat. Tetapi pada bulan April sebelumnya kita sudah melakukan OMC.
1: Baik. Nah, bagaimana kemudian ada tidak kendala yang dihadapi oleh petugas di lapangan untuk bagaimana memadamkan titik-titik api di sana, Pak?
3: Ada kendala alam ya. Pertama, pada saat operasi terjadi angin kencang yang cukup mengganggu ya, karena angin kencang ini pertama dia berpotensi menimbulkan api itu menyala ya. Kemudian asap menyerang petugas kita. Kemudian tantangan yang berikut adalah pada umumnya di area-area yang terbakar itu sumber airnya terbatas dan bahkan tidak ada. Itu tantangan secara alami ya. Yang terjadi saat ini.
1: Kalau kondisi udara di sana seperti apa, Pak? Ini kan mengingat banyak sekali hotspot, kemudian tentu akan berdampak terhadap gangguan penglihatan, kemudian asap. Seperti apa di sana kondisinya sekarang ini, Pak?
3: Sampai hari ini memang kondisi cuaca di Kalimantan Barat secara umum masih masuk dalam kategori baik, tetapi di beberapa kabupaten misalnya pada malam hari seperti sekarang ini di Kuburaya, kemudian di Kota Pontianak, walaupun Kota Pontianak ini tidak terjadi karena, tapi kiriman asap dari beberapa kabupaten ini sudah mulai mengganggu jarak pandang.
1: Ya, cukup mengganggu jarak pandang. Kira-kira radius berapa berapa jaraknya, Pak?
3: Sampai hari ini berdasarkan informasi yang kami terima tadi pagi ya di BMKG di Puskesmas, itu jarak pandang kita sebenarnya sudah 1-5 km itu ya masih dalam kategori aman lah begitu ya.
1: Oke, tapi di beberapa pemberitaan, Pak, kami membaca bahwa adanya karhutlah ini menelan korban jiwa di Kabupaten Ketapang. Ada seorang warga dilaporkan meninggal dunia akibat terjebak kabut asap ketika melintasi kawasan yang terbakar. Ini apakah betul, Pak?
3: Ya, betul. Kemarin peristiwanya ya, sebenarnya peristiwa itu hari Selasa kalau tidak salah. Ya, ada warga yang pulang bekerja, kemudian melewati, karena jalan yang dilewati itu jalan poros ya, jalan poros yang menghubungkan dari satu tempat ke tempat lain, dan terjadi kebakaran hutan dan lahan di kiri kanan jalan. Yang bersangkutan ini tidak memperhitungkan mungkin panjangnya asap yang ada di sepanjang jalan itu sehingga yang bersangkutan lewat. Nah, kita tidak tahu apakah ada riwayat kesehatan tertentu bagi masyarakat ini sehingga yang bersangkutan menghirup asap, kemudian jatuh pingsan dan meninggal.
1: Oke, berarti ini ada di kawasan di sekitar lahan gambut ya, Pak?
3: Betul. Jadi yang bersangkutan ini kan pulang kerja. Jadi area yang terbakar ini kan memang area-area gambut gitu. Ya, karena memang karakteristik gambut ini kan tidak mudah padam. Dia padam di permukaan, tapi sesungguhnya di bawah permukaan itu masih menyala dan menimbulkan asap.
1: Asapnya cukup mengepul sehingga akhirnya menyebabkan mungkin ya terindikasi gangguan pernafasan seperti itu, Pak?
3: Betul.
1: Oke. Bagaimana kemudian mitigasi dari BPBD sehingga dampak-dampak yang ditimbulkan ini tidak semakin parah, Pak?
3: Yang pertama, kita mengingatkan warga ketika terjadi karhutla di sekitarnya atau di suatu area tertentu yang kemudian kita akan melewatinya. Memang kita sudah ada semacam rambu-rambu yang kita pasang di tempat-tempat tertentu bahwa daerah ini tidak bisa dilewati. Ya kan? Itu yang pertama untuk mencegah terjadinya korban seperti yang terjadi. Yang kedua, tentu sekarang kita melakukan operasi pemblokiran, operasi pembasahan, lahan-lahan yang belum terbakar yang sudah kering, sekarang dilakukan operasi pembasahan, kemudian yang sudah terbakar kita lakukan operasi pemadaman.
1: Okay,
3: jadi memang saat ini kita sedang melakukan upaya penanggulangan. Jadi tidak bicara lagi mitigasi, ya, karena sudah terjadi.
1: Betul, betul. Nah, kalau sarana prasarana di sana seperti apa? Apakah mengalami kendala juga, Pak, untuk proses pemadaman?
3: Ya, sebenarnya kan kalau kita bicara subpres penanggulangan bencana ini, mestinya dia harus selalu terupdate.
1: Betul.
3: Kalau kita bicara kekurangan, ya pastilah ada kekurangan ya dari sumber dayanya seperti peralatan-peralatan, seperti mobil dan lain sebagainya. Tetapi kami di Kalimantan Barat ini tidak berhenti pada soal kekurangan itu. Kita tetap melakukan operasi pemadaman, operasi penanggulangan dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Asal tetap ada semangat.
1: Oke, termasuk sumber air di sana. Apakah ini cukup juga, Pak, untuk memadamkan titik-titik panas di sana?
3: Nah, solusinya adalah ketika area itu terbakar, sumber air tidak ada, maka terpaksa kita gunakan operasi udara atau waterbombing. Jadi kita melakukan pemadaman melalui udara kalau tidak ada sumber air.
1: Artinya menggunakan helikopter ya untuk pemadaman dari atas.
3: Ya, karena memang di Kalimantan Barat sudah diberikan bantuan oleh pemerintah pusat melalui BMKG. Ya, sudah ditempatkan beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, sejak ditetapkannya status siaga, itu ada sejumlah helikopter waterbombing dan patroli, bahkan juga sudah disiagakan satu helikopter untuk melakukan ONC. Jadi ketika ada pertumbuhan awan yang berpotensi bisa disemai untuk menimbulkan hujan, siap kita lakukan. Armadanya sudah siap.
1: Oke, Pak, ini mungkin belum terlewat ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan periode karhutla tahun lalu, apakah areanya semakin luas atau seperti apa?
3: Kalau kita membandingkan bicara luas ya, Kalimantan Barat ini kan luas lahan yang terbakar periode 1 Januari sampai 30 Juni 2026 itu terluas di Indonesia, mencapai 28.000 lebih. Artinya kalau ini dibandingkan pada tahun 2024, 2025, sangat terjadi peningkatan yang berlipat-lipat. Kalau 2025, itu karhutla di Kalimantan Barat luasnya hanya 26.000. Sekarang masuk di semester 1 tahun 2026, kita sudah mencapai angka 28.000.
1: Oke. Bagaimana kemudian kolaborasi ya agar luasan area ini tidak semakin masif dan juga masyarakat tidak merasakan dampak dari adanya kebakaran hutan dan lahan di sana, Pak?
3: Kolaborasi dan sinergisitas pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi termasuk media massa menjadi syarat mutlak di Kalimantan Barat ini untuk melakukan upaya pencegahan sampai upaya penanggulangan. Makanya kita sudah selain menetapkan status upaya antisipasi karhutla di Kalbar itu, selain sudah menetapkan status siaga darurat, kita juga sudah melakukan APK siap-siagaan karhutla dengan melibatkan seluruh pentaheli, termasuk di situ kita lihat adalah kesiapan personil dan peralatan. Lalu melakukan patroli darat terpadu, kemudian melakukan operasi-operasi udara, dan memang kita berharap ada operasi modifikasi cuaca dengan dukungan alam nanti bisa kita lakukan. Lalu yang terakhir itu kita mengaktifkan posko penanganan darurat, di mana di posko ini kita monitor 24 jam kondisi karhutla di Kalimantan Barat.
1: Baik, kalau gitu kita nantikan ya Pak Daniel bagaimana penanganan dari adanya dampak karhutla di sana. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan juga dampaknya tidak terlalu signifikan di tahun ini ya. Terima kasih Pak Daniel atas waktunya. Selamat malam. Salam tangguh.
3: Salam tangguh.
1: Ya, Ketua Satuan Tugas Informasi Bencana BPBD Kalimantan Barat, Bapak Daniel.
2: Wawancara Pro 3.

0: Lebih dari 1.500 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengatasi kebakaran kompleks Spokane di negara bagian Washington, Amerika Serikat. Kebakaran tersebut menjadi salah satu bencana kebakaran terbesar yang melanda wilayah itu dalam beberapa tahun terakhir. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai, serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien. Anda masih mendengarkan program khusus Kentongan Pro 3.
2: Pendengar, asap kebakaran hutan dan lahan mulai memperburuk kualitas udara di Sintang. Hari ini, indeks kualitas udara berada pada kategori sedang dan mengarah ke tidak sehat. Kita simak laporan Dina Triana dari RRI Sintang.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Sintang mulai berdampak pada penurunan kualitas udara. Dampak penurunan kualitas udara tersebut mulai dirasakan masyarakat. Salah seorang warga Sengkuang Sintang, Selvia, mengaku udara di Kabupaten Sintang terasa sudah kurang nyaman untuk dihirup. Kondisi tersebut juga dikeluhkan karena menyebabkan gangguan tenggorokan yang terasa kering hingga menyebabkan radang tenggorokan.
4: Menurut saya nih, kualitas udara di Sintang nih udah kayak enggak enak lagi dihirup lah, karena udah banyak kabut asap. Dah tuh kadang suka buat itu bah sakit radang tenggorokan.
3: Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Adi menyampaikan, kualitas udara di Kabupaten Sintang pagi hari masih berada pada kategori sedang, kemudian berubah menjadi tidak sehat di sore hari akibat aktivitas masyarakat yang melakukan pembakaran lahan. Darmawan mengatakan, berdasarkan pemantauan titik panas, terdeteksi sebanyak 52 titik panas yang terdiri dari 38 titik dengan tingkat kepercayaan menengah dan 14 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.
5: Dari hasil pengamatan kualitas udara menggunakan peralatan partikulat meter 2,5 bahwa kondisi kualitas udara wilayah Kabupaten Sintang dalam kategori sedang, di mana berdasarkan pengamatan titik panas sampai dengan pagi tadi didapati ada total sebanyak 52 titik, di mana 38 titik dengan tingkat kepercayaan menengah dan 14 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.
3: Darmawan menambahkan, perubahan kualitas udara yang menjadi tidak sehat tersebut diakibatkan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di daerah Manter Sungai Tebelian pada sore hari dan masuk ke dalam titik api dengan kepercayaan tinggi. Untuk itu, BMKG menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar ataupun melakukan pembakaran sampah di perkarangan rumah, serta meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Upaya pencegahan dini dinilai penting untuk menekan resiko karhutla dan menjaga kualitas udara tetap nyaman bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, BMKG memperkirakan curah hujan di Kabupaten Sintang masih rendah dalam periode 1 minggu ke depan. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan resiko meluasnya karhutla apabila tidak diantisipasi sejak dini. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: BMKG bersama BNPB memperpanjang operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi puncak musim kemarau dan karhutla yang terus meluas. Laporan Edi Suroso.
6: Maka akan dilaksanakan kembali OMC untuk memastikan daerah-daerah yang betul-betul kering itu dilakukan pembasahan, sehingga nanti kalau misalnya terjadi kebakaran hutan dari sebelumnya itu untuk segera mereda seperti itu, Mas.
7: Memasuki puncak musim kemarau, berbagai upaya antisipasi kebakaran hutan dan lahan terus diperkuat. Salah satu langkah yang disiapkan adalah kembali melaksanakan operasi modifikasi cuaca atau OMC pada akhir September 2026. Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono mengatakan, Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Pada periode tersebut, curah hujan berada pada kategori sangat rendah. Bahkan di sejumlah wilayah hampir tidak terjadi hujan sama sekali. Meski demikian, memasuki akhir September diperkirakan mulai muncul pertumbuhan awan yang berpotensi menimbulkan hujan. Kondisi tersebut dinilai menjadi momentum yang tepat untuk kembali melaksanakan operasi modifikasi cuaca sebagai bagian dari upaya mitigasi karhutla. Tujuan dari OMC untuk mempercepat turunnya hujan di daerah yang mengalami kekeringan ekstrim.
6: Puncak musim kemarau itu terjadi antara bulan Agustus hingga bulan September 2026 begitu. Bulan Agustus dan September itu curah hujannya dikategorikan sangat rendah, bahkan hampir kering begitu. Akhir-akhir September itu sudah muncul pertumbuhan awan-awan yang berdampak hujan, ya. Maka akan dilaksanakan kembali OMC untuk memastikan daerah-daerah yang betul-betul kering itu dilakukan pembasahan, sehingga nanti kalau misalnya terjadi kebakaran hutan dari sebelumnya itu untuk segera mereda seperti itu, Mas.
7: Sementara itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya, Heri Fauji, mengatakan untuk penanganan karhutla di lapangan, BPBD bersama tim gabungan saat ini memfokuskan upaya pemadaman di wilayah Kecamatan Jekan Raya. BPBD menghimbau masyarakat untuk tetap waspada selama puncak musim kemarau dan tidak melakukan pembakaran lahan.
8: Untuk penanganan karhutla, saat ini tim fokus berada di wilayah Kecamatan Jekan Raya. Ada di Jalan Damang Gustap Erang, kilometer 13. Yang terbaru ini ada di Jalan Petuka Timpun. Juga ada di Jalan Hiu Putih Lanjutan, Jalan Diklat. Dan juga di depan kantor Kecamatan Jekan Raya, masuk Jalan Deatawa. Dan di kilometer 9, Jalan Arlansah.
7: Dukungan masyarakat dinilai sangat penting agar upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla dapat berjalan maksimal, sekaligus mengurangi dampak kabut asap di Palangkaraya dan sekitarnya yang mulai dirasakan oleh masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan siaran Tanggap Bencana Kentongan, produksi Programa 3 Radio Republik Indonesia.
2: Jelang Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya Safira Amalia. Selamat malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, artinya integrasinya itu dari hulu sampai hilir.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong Silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan, karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan, dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
1: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
4: Riset inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
3: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN, mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi, pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dari Istana Presiden Jakarta.
0: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong Silvofisery, sistem budidaya peringat perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selengkapnya, Kristianto.
5: Kementerian Kelautan Perikanan mendorong pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan, Cahyadi Rasid, saat meninjau instalasi tambak silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, harus bersama Pangkep dan Pindrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut sistem Silvo Fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
6: Ini melihat bahwa keberadaan marina sangat strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada contoh-contoh bagaimana melakukan budidaya secara silvofishery, melakukan antara mangrove dan bandeng, udang ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kemudian juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pemberdaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah ketersediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme RBG, makan gratis yang disuplai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini.
5: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
2: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu atau integrasinya itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah kemarin sana. Bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya gizi.
5: Di sisi lain, Kepala BRP PA PPP Maros, Andi Indrajaya As-Sa'ad, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
7: Budidaya bandeng internasional atau contoh sudah terverifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuannya untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
5: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
0: Pendengar, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita...
9: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
8: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara, mengatakan forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
10: Dan juga
8: ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
9: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
10: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
11: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Rian Agus Gumilang Kartasasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri, sekaligus memperkuat daya saing faktor Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
10: Modal kita ada, dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
11: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin, Adi Rohmanto Pandiangan mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
12: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih tiga startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
11: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Dari Jakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
13: Ada pekerja. dan dilaksanakan sesuai prosedur.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal-usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
13: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
14: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
13: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan negara tidak rugi, Bapak. Tapi saya menerima janji dan tidak uang. Itu saya salah. Ya, kita jalani prosesnya. Mudah-mudahan di jauh saya bisa berbuat baik.
15: Kalau yang 800 juta, Pak.
13: 300 jutanya buat DP rumah di mana, Pak?
14: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mamko 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
16: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
17: Berarti PNBP, pengurangan dari tadi 32 miliar, kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
16: 4 miliar.
17: 4 miliar. 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
16: Dari
18: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
16: Benar juga, karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
17: Atensi
16: makanya dia minta
17: siapa?
16: 500.
17: Atensi untuk siapa?
16: Untuk orang dalam itu.
17: Yang disebut ini? Pak
16: ya,
17: Heri Susanto.
16: Dia sebut begitu.
17: Pak Heri yang disebut.
16: Iya.
17: Saya tidak menyebut terdakwa di sini karena ya. saudara kan tidak pernah bertemu kan?
16: Enggak pernah
17: bertemu?
16: Enggak pernah.
17: Tidak.
16: Ya dia ngomong begitu sih bahwa dia kenal
17: Lukman.
16: Dia kenal, iya.
18: Sementara itu terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
19: Semua yang dituduhkan itu kan nggak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan nggak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang nggak jelas. Yang katanya saya menerima rumah kan nggak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. Dan rumah itu nggak terjadi. Nggak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
18: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Chaudhry, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
20: Being a large country, and I would say being the
21: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Chaudhry saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Chaudhry menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak, agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
22: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
21: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah.
23: Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan.
21: Pemerintah Pakistan dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan menyebut, pada 5 Agustus 2019, India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, rekomendasi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
24: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana sepanjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis, baik dari dalam maupun di luar stadion, guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di mana gol Persija Jakarta ini oleh Witan Sulaiman pada menit ke-6 sebelum sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuhare ya pada menit ke-27. Dan memasuki babak kedua tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui

final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
1: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukman Tara, kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini kami sedang melakukan maintenance rutin pada perangkat pemancar untuk menjaga kualitas siaran. Mohon maaf apabila Anda mengalami gangguan penerimaan siaran dan terima kasih atas pengertian dan kesetiaan Anda mendengarkan Pro 3 RRI.
1: Indonesia menyapa malam.
0: Pendengar, Indonesia mengecam dan menegaskan kekerasan warga Israel dan pelanggaran hukum internasional oleh Israel di wilayah Palestina, termasuk di Yerusalem Timur, kompleks Masjid Al-Aqsa, dan tepi barat tidak boleh dibiarkan dan dinormalisasi. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir yang hadir mewakili Menteri Luar Negeri Sugiono pada pertemuan tingkat menteri mengenai Yerusalem di Amman, Yordania pada 5 Agustus 2026. Dalam pernyataannya, Wamenlu Tata menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap Hashmit Custodianship atas tempat-tempat suci di Yerusalem, termasuk Al-Haram Al-Sharif, serta kemerdekaan negara Palestina sejalan dengan hukum internasional. Wamenlu Tata juga menyoroti landscape politik di Timur Tengah yang saat ini telah berubah drastis akibat peningkatan aktivitas pemukiman ilegal Zionis di tepi barat, agresi Israel di Gaza, Suriah, dan Lebanon, serta eskalasi konflik Amerika Serikat dan Iran. Indonesia dorong langkah nyata lindungi Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, dan Palestina. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pakar politik Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Profesor Ion Mahmudi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Ion Mahmudi, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman. Ya.
0: Kabar sehat ya, Prof?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Ya. Prof, Indonesia menyerukan langkah nyata untuk melindungi Masjid Al-Aqsa dan Palestina. Menurut Anda, langkah nyata seperti apa, Prof, yang paling realistis yang dapat dilakukan Indonesia selain mengeluarkan pernyataan diplomatik?
2: Ya, saya kira kan ini pernyataan penting ya untuk menjaga posisi Indonesia. Karena biar bagaimanapun Al-Aqsa itu kan menjadi semacam jantung perjuangan rakyat Palestina ya, karena di wilayah Yerusalem Timur yang sekarang diklaim ya sebagai wilayah Israel, dan kedutaan Amerika juga akan sudah dipindahkan di wilayah itu. Nah, posisi ini tentu harus dipertahankan agar tidak bergeser ya ke pemilikan dari wilayah terutama Al-Aqsa, karena statusnya kan status quo ya, dan dalam pengawasan internasional tidak boleh diduduki oleh Israel. Tapi kan realitasnya itu yang terjadi. Sehingga statement ini tentu juga harus follow up ya, berkaitan dengan langkah konkret seperti apa yang bisa dilakukan. Tentu yang pertama kan bagaimana aksi-aksi penguasaan, perusakan atau pembatasan ya hak warga negara Palestina yang Muslim untuk mengakses ya Masjid Al-Aqsa itu ya harus dibuka begitu ya, agar tidak ada upaya-upaya yang mencoba mengganggu atau bahkan melakukan pengerusakan terhadap situs ya umat Islam, karena ini kan juga menjadi situs sejarah yang harus dilindungi ya, yeah. Sampai kemudian kelompok-kelompok garis keras Israel yang settlement atau juga bahkan tentara Israel justru melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan atas eksistensi Masjid Al-Aqsa.
0: Ya, Prof, sejauh mana Prof Indonesia ini memiliki pengaruh dalam mendorong negara-negara anggota OKI untuk bisa mengambil kebijakan yang lebih konkret terhadap isu Palestina?
2: Ya, sebenarnya kan pendirian negara organisasi kerjasama Islam OKI itu kan memang didasari pada komitmen bersama ya untuk menjaga eksistensi Masjidil Aqsa ya. Jadi kalau Masjidil Aqsa itu ya apa statusnya berubah ya, maka tentu relevansi OKI menjadi tidak ada lagi, karena tidak ada apa perjuangan yang bisa dilakukan untuk melakukan apa penjagaan terhadap Masjidil Aqsa. Maka tentu revitalisasi OKI ya perlu diperkuat kembali agar muncul kembali sebagai organisasi kerjasama dunia Islam yang fokus ya untuk menjaga Masjidil Aqsa, karena itu kan menjadi tugas bersama, termasuk di dalamnya adalah negara-negara Arab ya yang tergabung di dalam Liga Arab.
0: Ya. Kalau kita bicara dinamika kawasan ini Prof, bagaimana perubahan konstelasi politik Timur Tengah termasuk normalisasi hubungan beberapa negara Arab dengan Israel mengubah posisi tawar Palestina saat ini?
2: Nah, memang kan yang diinginkan oleh Israel termasuk juga didukung oleh Amerika adalah normalisasi ya terhadap negara-negara di kawasan, terutama negara-negara Arab dan juga dunia Islam ya, untuk tidak lagi mempersoalkan ya tindakan-tindakan kebijakan Israel di Palestina. Kalau kemudian apa kebijakan Israel ya melakukan genosida, pembunuhan atau bahkan upaya menghancurkan Masjidil Aqsa itu dianggap normal ya, saya kira ya ini menjadi sesuatu yang harus kemudian dilihat kembali karena tidak mungkin normalisasi dilakukan pada situasi di mana Israel justru ya berupaya untuk merebut atau menguasai wilayah Palestina. Maka ya normalisasi itu tidak bisa dikedepankan ya tanpa ada jaminan kemerdekaan dan juga hak kedaulatan Palestina itu terlebih dahulu ya. Jadi tanpa kemerdekaan dan kedaulatan ya normalisasi saya kira tidak bukan menjadi hal prioritas ya yang harus kemudian disambut ya.
0: Ya, artinya sudah mulai tergeser oleh kepentingan keamanan, ekonomi dan persaingan geopolitik regional negara-negara Timur Tengah gitu Prof.
2: Ya, jadi seperti itu kan. Mesir terancam dengan Israel ya, maka nggak ada cara lain, harus berdamai. Ya, Lebanon diancam keamanannya juga, lama-lama juga diminta berdamai. Dengan berdamai, mengaku Israel itu artinya kan mereka tidak lagi mencampuri urusan Israel ya, sehingga Palestina dianggap sebagai internal affair-nya Israel. Nah, jangan sampai agenda ini juga kemudian diperkuat di negara Arab, dunia Islam, termasuk juga ya, bagian dari dunia Islam
0: Kalau kita lihat rivalitas antara Iran, Arab Saudi, Turki dan negara-negara Teluk, bagaimana mempengaruhi upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel nih, Prof?
2: Ya, harusnya kan negara-negara Arab, negara-negara Teluk ya, OKI itu ya memiliki kesepakatan terlebih dahulu ya, tidak lagi mengedepankan rivalitas konflik di antara mereka ya. Bagaimana kemudian Iran bisa bersama-sama berdamai dengan negara-negara Teluk, kemudian juga menggandeng Turki dan dunia Islam lainnya guna bisa menghadapi apa ancaman atas Masjidil Aqsa. Karena tentu Israel juga menginginkan di antara negara-negara Arab itu terjadi konflik ya, sehingga tidak lagi fokus ya kepada perjuangan untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Nah ini saya kira juga persoalan mendasar ya di dunia Islam, karena ya kepentingan nasionalnya, geopolitiknya lebih diutamakan daripada membantu saudara-saudara rakyat Palestina ya untuk mendapatkan kemerdekaan.
0: Ya, Prof, berbagai resolusi internasional terkait Palestina seringkali sulit diimplementasikan. Apakah persoalannya terletak pada hukum internasional atau pada dinamika politik global?
2: Saya kira kan hukum dunia internasional sudah jelas ya, dan harusnya itu kemudian bisa ditindaklanjuti. Tetapi kan lagi-lagi ya, beberapa negara ya masih bermain-main dengan situasi itu ya, termasuk dalam kondisi negara Israel yang mendapat kecaman ya, kenapa upaya kerjasama dengan Israel masih terus dilakukan ya. Harusnya kan ada sanksi yang membuat mereka jerah ya untuk meninggalkan pola-pola aneksasi, penjajahan begitu ya. baik itu dalam bentuk boikot atau sanksi ekonomi oleh negara-negara lain, ya agar kebijakan-kebijakan penguasaan wilayah atas Palestina itu tidak dilanjutkan. Nah ini kan kadang tidak secara kuat ya dilakukan oleh negara-negara yang lain.
0: Ya, tapi kalau bicara two state solution atau solusi dua negara ini masih realistis tidak Prof dalam kondisi politik dan geografi saat ini? Atau dunia perlu mempertimbangkan pendekatan lain?
2: Ya, saya kira kan dengan kondisi saat ini yang lebih adil ya dengan two state solution. Karena kalau one state solution pada saat ini kan penguasaan Israel sudah begitu kuat ya, maka ya secara otomatis dengan pendekatan one state solution bisa dipastikan bahwa Palestina akan di bawah kekuasaan Israel, sementara Israel menerapkan kebijakan apartheid ya. Pasti ini upaya untuk menghilangkan identitas Palestina akan sangat kuat ya. Maka untuk melindungi identitas Palestina sebagai negara yang berdaulat ya harus diberikan negara sendiri begitu ya, dengan wilayah merujuk kepada peristiwa wilayah sebelum perang 1967. Nah ini kan sudah jelas dan resolusinya sudah ada begitu ya, karena two state solution ya dianggap yang walaupun tidak ideal ya menjadi pilihan untuk koeksisten ya, mau tidak mau ya kedepannya ya dua bangsa ini harus bisa hidup berdampingan sebagaimana dulu sebelum kolonisasi kan bangsa Arab, bangsa Yahudi dan juga bangsa-bangsa lain di kawasan itu kan hidup secara berdampingan.
0: Iya. Dan ini banyak pertanyaan juga kan, kalau kita lihat banyak negara secara konsisten menyatakan dukungan kepada Palestina, tetapi langkah konkret yang diambil ini seringkali terbatas gitu. Apakah ini yang sebenarnya menghambat negara-negara tersebut, kepentingan ekonomi, geopolitik, atau keterbatasan hukum internasional, Prof?
2: Ya tentu kan juga pada satu sisi kepentingan ekonomi, keamanan, karena bagaimanapun Israel itu kan didukung oleh Amerika. Karena Amerika menawarkan ekonomi dan juga menjamin ya keamanan dari negara-negara yang mau bergabung aliansi sekutu dengan Amerika. Menjadi sekutu Amerika ya secara otomatis juga harus mau berdamai dengan Israel. Nah dari sinilah akhirnya agenda perjuangan Palestina, kemerdekaan Palestina lambat laun menjadi tidak bukan prioritas lagi ya bagi negara-negara Arab, karena mereka fokus pada kepentingan nasional, ekonomi ya, keamanan mereka. Nah harusnya kan bisa tegas tadi itu yang menyangkut pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh negara Israel ya diberikan sanksi saja gitu. Kalau negara Arab bersatu, dunia Islam bersatu untuk tidak membangun komunikasi dengan Israel ya secara otomatis kan Israel akan terisolasi ya. Nah cuman kan gak semuanya mau melakukan itu ya, sementara yang melawan sekarang ini kan Iran ya dan harus berhadapan dengan Amerika dan Israel.
0: Dan harus siap dengan konsekuensinya begitu ya Prof ya, kalau berseberangan dengan Amerika
2: ya,
0: begitu ya.
2: Konsekuensinya menjadi sangat keras ke dalam negeri ya, termasuk di embargo, di sanksi, atau tidak bisa berbisnis, membangun ekonomi dengan negara-negara lain.
0: Ini ya, banyak juga yang menilai hukum internasional kalau bicara terkait dengan Palestina masih dikatakan lemah gini Prof. Bagaimana tanggapan Anda Prof?
2: Ya memang kemudian ya berkaitan dengan hukum internasional termasuk hak asasi manusia ketika berbicara terhadap ya dunia berkembang, Palestina itu menjadi ambigu ya atau double standard ya. Kalau pelanggaran HAM itu terjadi di negara-negara maju ya sedikit saja, itu satu nyawa saja atau dua itu sudah menjadi perhatian yang sangat luas gitu. Sementara di Palestina ini sudah puluhan ribu orang meninggal menjadi korban genosida, tetapi belum ada langkah yang konkret untuk memberikan hukuman atau menegakkan ya hukum atas pelanggaran itu. Nah ini di sinilah saya kira ketidakadilan ya dalam penerapan hukum internasional ya ketika berkaitan dengan bangsa Palestina ini.
0: Baik. Prof. Yan Mahmudi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Prof.
2: Baik. Ya baik, sama-sama Mas Lukman. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar pakar politik Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Profesor Yan Mahmudi, PhD ya. Kami berbincang bagaimana Indonesia mendorong langkah nyata lindungi Masjid Al-Aqsa, Yerusalem dan Palestina. Kita ketahui ada 5 usulan ya yang atau usul 5 langkah bela Palestina, salah satunya perlindungan Masjid Al-Aqsa.
1: Wawancara Pro 3.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan kami juga mengundang Anda untuk memberikan informasi penting atau berbagi informasi penting yang Anda miliki, mungkin terkait dengan cuaca ataupun lalu lintas di sekitar Anda. Anda bisa sampaikan melalui layanan telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Pendengar, tim peringatan dini dan relawan ditempatkan di sejumlah titik pantai di Karangasem yang rawan mengalami gelombang tinggi dan banjir pesisir. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap aktivitas nelayan yang memilih tidak melaut di tengah kondisi laut yang tidak bersahabat. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Zanwar Setiaji dari RRI Denpasar.
4: Akan lakukan penanganan mandiri, sehingga ketika sudah dilakukan penanganan dan sudah selesai dilakukan penanganan pun mereka sampaikan.
5: Potensi gelombang tinggi hingga 6 meter yang diprediksi melanda perairan selatan Bali hingga 8 Agustus 2026 meningkatkan kesiapsiagaan wilayah rawan bencana tidak terkecuali Kabupaten Karangasem. Kabupaten ujung timur Pulau Bali itu menjadi salah satu daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Dengan topografi dan geografi wilayah lepas pantai yang luas, Karangasem termasuk wilayah yang rawan mengalami gelombang tinggi dan banjir pesisir. Kondisi tersebut melatar belakangi Pemkab Karangasem melalui BPBD Karangasem menerjunkan tim peringatan dini dan relawan di sejumlah titik pantai di Karangasem yang rawan terdampak bencana hidrometeorologi. Kalaksa BPBD Kabupaten Karangasem, Imade Aditya Sugiharta kepada RRI di Karangasem mengatakan, perairan di Karangasem berpotensi dilanda gelombang tinggi akibat aktifnya monsun Australia di perairan selatan Bali.
4: Ketika terjadi dampak akibat bencana yang mereka rasa bisa tertangani mandiri, selain mereka laporkan juga ke grup yang kita miliki di BPBD, mereka akan lakukan penanganan mandiri, sehingga ketika sudah dilakukan penanganan dan sudah selesai dilakukan penanganan pun mereka sampaikan.
5: Sementara itu, Ketua Paguyuban Nelayan Tradisional Bali, Iketut Arsanayasa mengatakan, dengan kondisi laut yang tidak bersahabat, nelayan tradisional sebaiknya tidak melaut. Para bendega juga harus mengindahkan informasi klimatologi untuk keselamatan melaut. Menurutnya, kondisi cuaca sangat menentukan hasil tangkapan. Saat cuaca ekstrim, hasil tangkapan akan berkurang tidak sesuai dengan besarnya modal yang dikeluarkan.
6: Saya anjurkan para nelayan menghentikan aktivitas nelayan dulu. Kita tunggu cuaca baik, nanti kita bareng-bareng melaut.
5: Gelombang tinggi yang melanda sejumlah perairan di Pulau Dewata berpotensi meningkatkan resiko melaut dan hasil tangkapan yang menurun. Kondisi cuaca ekstrim itu melatar belakangi Karangasem menyiagakan tim peringatan dini lantaran menjadi salah satu kabupaten yang terdampak dengan potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan di Tanah Aron. Cuaca kurang bersahabat tersebut juga berdampak terhadap aktivitas nelayan tradisional yang mulai menyandarkan perahunya dan tidak melaut. Dari Provinsi Bali, Yanuar Setiaji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
7: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020. kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
8: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
9: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
10: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
8: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
12: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita malam hari ini kita awali dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI mengatakan hingga saat ini di Indonesia masih terjadi kesenjangan pembiayaan atau credit gap yang besarnya mencapai Rp1.650 triliun. Industri pinjaman daring menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Berikut laporannya langsung disampaikan rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Industri pinjaman daring atau Pindar bukan sekedar inovasi teknologi tetapi juga menjadi solusi atas tantangan inklusi keuangan di Indonesia. Karena hingga saat ini di Indonesia masih terjadi kesenjangan pembiayaan atau kredit gap yang cukup besar, nilainya mencapai Rp1.650 triliun. Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, NCS Jafar mengungkapkan hal tersebut dalam kegiatan workshop bertema Pindar untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme untuk Perlindungan Publik yang berlangsung di Jakarta hari ini. Menurut NC, industri keuangan konservatif baru mampu memberikan pembiayaan sebesar Rp1.110 triliun. Sedangkan AFPI baru menyalurkan pembiayaan antara Rp105 hingga Rp110 triliun. Sehingga kehadiran layanan keuangan pinjaman daring berperan penting untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan bagi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses pinjaman ke bank atau layanan keuangan konvensional lainnya, khususnya pinjaman ultramikro yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha kecil atau UMKM.
2: Pindar ini kan sebenarnya untuk market kita itu adalah di masyarakat unbankable dan underserved, masyarakat yang belum bisa dilayani oleh bank. Nah, makanya tadi saya sebutkan bahwa ada sekitar 2.650 triliun kebutuhan masyarakat yang belum bisa dilayani oleh bank dan industri keuangan lainnya yang konvensional. Kita sebenarnya lebih banyak di ultramikro. Ultramikro itu pinjaman-pinjaman yang kecil. Yang kecil ke UMKM yang paling rendah seperti pinjamannya cuma butuh antara 3 juta sampai 6 juta ya. Jadi itu short-term pendek-pendek.
1: Seiring dengan semakin maraknya platform pinjaman daring, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, NCS Jafar menekankan pentingnya edukasi dan literasi bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan pinjaman daring agar mereka tidak terjebak ke dalam pinjol ilegal. Mengingat masyarakat yang memanfaatkan platform pinjaman daring mayoritas adalah masyarakat bawah dengan pendapatan rendah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi di seluruh Indonesia pada hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Rogel Konrad.
1: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia, hari ini tanggal 6 Agustus 2026. Beras medium harga terendah Rp13.000 per kilogram di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp26.500 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga terendah Rp14.600 per kilogram di Jawa Barat, harga tertinggi Rp31.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir harga terendah Rp16.800 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp33.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah harga terendah Rp15.500 per liter di Kepulauan Bangka Belitung, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp37.500 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium harga terendah Rp20.800 per liter di Lampung, harga tertinggi Rp40.800 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi harga terendah Rp118.700 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras harga terendah Rp28.100 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras harga terendah Rp23.600 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp64.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah harga terendah Rp28.100 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp90.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu harga terendah Rp11.500 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting harga terendah Rp31.500 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp109.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar harga terendah Rp28.200 per kilogram di Bali, harga tertinggi Rp115.400 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai rawit merah harga terendah Rp30.900 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp123.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang putih harga terendah Rp29.200 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp83.800 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 6 Agustus 2026.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kebakaran besar melanda gudang penyimpanan belerang di Port Adelaide, Australia Selatan, sehingga memicu evakuasi darurat setelah asap tebal beracun menyebar ke wilayah sekitar. South Australian Metropolitan Fire Service melalui unggahan di akun Facebook resminya menyatakan kebakaran terjadi sesaat sebelum pukul 10.15 waktu setempat di sebuah gudang industri besar yang menyimpan belerang di Munta Road. Otoritas tempat menetapkan zona evakuasi sejauh 1 km dari lokasi kejadian dan memperingatkan warga serta pelaku usaha agar segera meninggalkan kawasan tersebut karena bahaya asap beracun. Zona evakuasi kemudian diperluas. Kita beralih ke informasi olahraga. Gelandang tim nasional Indonesia Mark Klok menyebut skuad Garuda percaya diri menghadapi Singapura pada laga terakhir Grup A Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura Jumat esok. Indonesia saat ini menempati peringkat ketiga klasemen sementara Grup A dengan 6 poin, di bawah Singapura yang berada di peringkat kedua dengan 7 poin. Vietnam menjadi pemuncak dengan poin serupa dengan Singapura. Oleh sebab itu, laga melawan Singapura menjadi penentu bagi skuad asuhan pelatih John Hartman untuk lolos ke babak semifinal sebagai dua terbaik dari grup A. Indonesia harus menang untuk mengunci satu tempat di empat besar.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat, dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Memori kolektif bangsa.
2: Tito Ardi Suryo adalah orang pertama dalam sejarah Indonesia yang merintis penggunaan surat kabar atau pers sebagai alat advokasi rakyat dan pembentuk pendapat umum. Seorang yang dengan keberanian dan pikiran-pikirannya ikut menjadi salah satu penggerak kebangkitan nasional bangsa Indonesia, seperti yang disampaikan oleh peneliti sejarah Muhyiddin Dahlan dan pemimpin redaksi Historia Boni Triana.
3: Sehabis pulang dari Maluku, jalan-jalan di Maluku, dia kemudian berinisiatif membuat satu koran yang kemudian dia namakan Medan Priai. Medan Priai ini adalah organ salah satu pergerakan yang dia buat tahun 1906 bernama Sarekat Priai. Jadi ini kemudian ditiru oleh hampir semua pergerakan berikutnya, yakni membuat organisasi tapi memiliki corong, namanya koran.
4: Jadi dia wartawan yang memiliki kesadaran tentang melawan pemerintah kolonial itu sendiri, tidak hanya melalui bentuk tulisan, tapi dia juga aktif di dalam kegiatan politik lainnya dan berorganisasi.
5: Catatan peristiwa.
6: Dr. Willy Brodus Surendra Broto Rendra lahir di Solo, Hindia Belanda, 7 November 1935 dan meninggal di Depok, Jawa Barat pada tanggal 6 Agustus 2009 di usia 73 tahun. Pria yang dikenal sebagai W.S. Rendra adalah sastrawan berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, dia menulis puisi, skenario drama, cerpen, dan esai sastra di berbagai media massa. Pernah mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, dan dari perguruan tinggi itu pula, dia menerima gelar Doktor Honoris Causa. Penyair yang kerap dijuluki sebagai Burung Merak ini, tahun 1967 mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Ketika kelompok teaternya kocar-kacir karena tekanan politik, ia memindahkan bengkel teater di Depok, Oktober 1985. Sri Sultan Hamengkubuwono I lahir 6 Agustus 1717. yang merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Yogyakarta yang memerintah tahun 1755 hingga 1792. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Hamengkubuwana ke-1 sebagai pahlawan nasional pada tanggal 10 November 2006, beberapa bulan sesudah gempa melanda wilayah Yogyakarta.
5: Indonesia menyapa malam.
7: Pendengar, publik mengecam komentar nir empati dari tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap keluhan seorang pasien yang harus menunggu hingga 8 jam untuk mendapatkan ruang perawatan. Pasien tersebut bernama Yurizal Tri Khairawan. Dia menunggah keluhannya di platform Threads pada 22 Juli 2026. Di mana unggahannya itu berisi 8 jam belum dapat ruangan, nggak mau spill RS-nya, soalnya gue pakai BPJS. Tulis Yurizal dalam unggahannya di Threads. Namun alih-alih memperoleh dukungan untuk kesembuhannya, Yurizal justru menerima sejumlah komentar bernada sinis dari tenaga medis, dokter, dan tenaga kesehatan perawat. Satu pekan unggahan setelah tersebut viral, Yurizal menghembuskan nafas terakhirnya pada 31 Juli 2026. Kabar duka yang disampaikan pihak keluarga Yurizal membuat publik menyoroti etika serta empati tenaga kesehatan dalam berinteraksi dengan pasien.
5: To the point.
7: Dengar tudupain kita pada malam hari ini, nir empati oknum nakes kepada pasien BPJS Kesehatan. Kami akan membahasnya dengan beberapa narasumber dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Kami sudah tersambung bersama dengan tenaga kesehatan yang juga motivator kesehatan dan peneliti, Dr. Yusuf Kristianto. Dr. Yusuf, selamat malam.
1: Selamat malam, salam sehat selalu, Mas.
0: Salam sehat. Dok, ini sedang jadi sorotan ya dan viral terkait dengan komentar nir empati dokter dan juga nakes ya atau perawat ini juga. Bagaimana Dr. Yusuf melihat kasus ini?
1: Ya, di grup dokter sih tadi pagi kami sudah dapat infonya dan sudah di-share ya di beberapa grup dokter. Sampai ada foto dokternya nih yang menulis gitu.
0: Iya.
1: Jadi yang satu menyuruh almarhum potong nadi.
0: Iya.
1: Yang nyuruh almarhum masuk kamar jenazah. Ya. Yang satu yang ngatain almarhum nggak punya, orang nggak punya sih. Berikut fotonya nih.
0: Iya.
1: Dan kita sebarkan di beberapa grup dokter ya. Kemudian beberapa dokter sudah membuat tapi yang terpenting adalah beberapa dokter malah menuliskan bahwa jangan pernah nih, terutama yang senior nih.
0: Iya.
1: Kan kita harus belajar dari yang senior ya. Jadi mereka sampai bilang nggak boleh menyepelekan, misalkan ah cuma begitu aja kok, ah itu sih nggak apa-apa gitu loh, ah nggak usah lebay lah gitu. Nah itu ditulis nih, tidak boleh ngomong seperti itu, nggak boleh menyalahkan pasien, misalkan salah bapak sendiri, makanya jangan telat gitu loh, nah, atau menyalahkan keluarga, habis Anda kan datangnya terlambat gitu, atau tidak peduli, itu bukan urusan saya ya gitu. Jadi ini sampai kita dikirim di grup, ini loh yang Anda tidak boleh ngomong gitu loh.
0: Ya.
1: Jadi jangan sampai Anda salah ngomong. Nah ini kita, saya sih bersyukur ya, mereka merespon cepat ya. Jadi misalkan nggak boleh bilang ini bukan salah saya gitu. Jadi lebih baik mari kita evaluasi bersama yuk. Gitu. Nah, di balik semua itu saran saya sih, dokter itu kan sebenarnya ada etika profesi ya.
0: Iya.
1: Nah etika profesi itu kan kita dibilang kita harus menolong pasien dalam keadaan apapun juga. Nah yang menarik dari cerita ini sebenarnya gini loh, dokter yang kasih komentar sebenarnya pengangguran juga menurut saya. Karena kan ngapain dia baca-baca yang punya orang terus komentar
0: benar. Iya.
1: Nah itu kan kayak gak ada kerjaan gitu loh maksud saya. Nah kalau seorang dokter, karena keluarga saya dokter semua, untuk ngebales WA aja tuh kadang-kadang kita harus telepon gitu loh.
0: Iya.
1: Baca tuh WA gitu loh. Karena berarti mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, apakah mereka merawat pasien, mengevaluasi pasien, atau kayak seperti saya membuat riset gitu loh. Jadi yang menarik adalah kenapa sampai mereka ngomong seperti itu, dan juga yang menarik lagi mereka seorang dokter ya, terus nggak kerja gitu ya, jadi kerjanya nggak gosipin orang-orang gitu loh.
0: Ya.
1: Nah itu yang kita harus perhatikan juga.
0: Nah kalau bicara empati ini, dok. Merupakan kompetensi inti seorang tenaga kesehatan atau hanya nilai tambah?
1: Wajib. Jadi saya kebetulan kan ngajar mutu layanan ya. Mutu layanan kita mengajarkan servis. Nah, ada beda simpati dengan empati.
0: Ya.
1: Kalau simpati, misalkan saya lagi dinas di rumah sakit, tiba-tiba ada seorang nenek-nenek keserempet bajai.
0: Ya.
1: Saya akan bilang, aduh, kesian tuh nenek-nenek keserempet bajai. Itu simpati. Tapi kalau empati adalah saya harus ngejar, nolongin nenek tersebut, segera bawa ke IGD. Nah itu empati, bukan hanya simpati doang gitu loh. Nah kalau saya ngajarkan ke mahasiswa saya di perawat dan bidan dan perawat gigi, saya ngajarin kalau nenek Anda yang sakit, pasti Anda gendong kan, bener ya? Tapi kalau bukan nenek Anda, Anda nggak peduli, nah itu nggak boleh. Karena siapapun yang Anda layani, harus Anda berempati, bukan hanya simpati gitu loh. Nah itu yang perbedaan yang sangat. Cuma yang jadi masalah, saya nggak ngerti nih ya umur-umur dokternya yang berbicara
0: sih
1: itu umur berapa.
0: Masih muda-muda, kalau yang beredar kan sudah banyak yang beredar ya, udah banyak minta maaf
1: betul.
0: Ini ya.
1: Ya karena menurut saya kalau kita yang senior-senior, kita diajarin banget.
0: Ya.
1: Dan kita sangat menghargai guru-guru kita kan. Sampai ada Sumpah Hipokrates kan, kita harus menghargai guru-guru kita gitu loh.
0: Ya.
1: Ya. Nah itu yang paling penting sih menurut saya.
0: Ya. Ini masuk pelanggaran etik ya dok ya? Komentar yang merendahkan pasien ini ya? Atau seperti apa?
1: Ya, masuk.
0: Masuk ya?
1: Masuk. Masuk. Dan juga ini kan dalam Undang-Undang 17 kan disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat pelayanan yang aman, bermutu, dan terjangkau, memperoleh pelayanan sesuai standar, dan menginformasikan kondisi dan pelayanan kesehatan yang terbaik. Gitu. Yeah. Nah, kata kuncinya kan berarti dia harus mengabdikan diri sebagai kompetensinya, bersikap berperilaku dengan sesuai dengan etika profesi, mengutamakan kepentingan pasien, dan meningkatkan kompetensi dia. Artinya, kalau dia ngomong nyeletuk kayak gini kan berarti dia nggak bisa belajar soal komunikasi. Gitu.
0: Yeah.
1: Padahal di kita nih, di keperawatan, di bidan, kami mengajarkan mereka namanya komunikasi terapeutik gitu loh. Jadi sebenarnya komunikasi itulah bagian dari pengobatan pasien. Jadi kalau kita nyeletuk yang kasar, pasien juga akan tambah sakit gitu loh. Ya. Nah, saya pernah kerja di suatu rumah sakit kanker, saya nggak usah sebut namanya.
0: Ya.
1: Saya sampai berbicara di depan komite mediknya bahwa saya nggak suka ya kalau ada seorang perawat yang berbicara, "Bu, ayo bu, makan bu. Ibu kan cuma stadium 2, yang di sana stadium 4 aja makan. Kan gak boleh ngebandingin pasien gitu." Dia kanker stadium 2, tapi stadium 4. Itu saya ngomong di komite medik dan di komite keperawatan, bahwa itu gak etik gitu loh. Kalau itu ibu saya akan sedih banget gitu loh. Kalau itu kakak saya, itu saya sedih banget gitu loh. Orang udah kanker, udah selamat mati, berjuang survive dari kansernya dibandingin gitu loh. Masa gini aja

0: bidang spesialisasinya di bidang mutu layanan, dalam teorinya kami, pasien itu tidak boleh dibedakan. Jadi misalkan pasien BPJS maupun pasien biasa, yang saya bilang bayar dari kantong sendiri, itu harus dapat perlakuan yang sama mengenai waktu tunggu, kemudian pemberian obat, kemudian lamanya di IGD, itu harus sama. Nah, yang jadi masalah adalah memang kadang-kadang kuota dari rumah sakit terkait dengan ruangan itu memang untuk BPJS
1: masih sedikit
0: ada kuotanya. Iya, misalkan 40-60 gitu. Jadi yang bayar sendiri 60%, 40%-nya BPJS. Nah, di situ letak kekurangannya. Tapi di balik semua itu, pengalaman saya, artinya nih yang benar-benar terjadi adalah semua dokter dan perawat tetap akan melayani pasien tersebut. Tidak akan disuruh pulang. Nah, yang jadi perkara adalah ini oknum-oknum pengangguran kalau menurut saya. Karena kalau dia tidak nganggur, dia nggak akan komentar gitu ya. Yang komentarnya ini terus terang di grup dokter kita bacain ya, kita bagikan. Dan kita tulis nih, jangan sampai terulang lagi dan hati-hati dalam bermedia sosial. Karena yang ngomong ya udah potong aja nadinya gitu.
1: Iya, itu kan udah sangat kejam sekali tuh.
0: Iya, terus kalau misalkan nggak mau nunggu masuk aja, ntar nggak lama lagi juga masuk kamar mayat gitu kan. Kemudian dasar orang nggak punya gitu, nggak pantas lah kayak gitu. Karena saya juga punya uang, tapi saya memang sebagai pegawai negeri ya, saya punya hak BPJS saya gitu.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Jadi nggak semua orang BPJS itu orang miskin.
1: Tapi mudah-mudahan seperti Dr. Yusuf ya, pelayanan pasien baik itu BPJS, asuransi maupun umum gitu. Karena kan memang kalau kita lihat di media sosial langsung bermunculan tuh, memang ada bedanya gitu ya, perlakuan BPJS, asuransi maupun bayar mandiri gitu. Tapi ditahan ya dok ya, kita ke pendengar terlebih dahulu ya. Ada Ibu Marwati di Jakarta Timur. Bu Marwati, selamat malam.
2: Selamat malam, Bung
1: Lukman.
2: Bupantara.
1: Iya, silakan.
2: Ya, kami sebetulnya tadi sore kebetulan pas pulang juga dari terapi di salah satu rumah sakit. Kami pas baca berita ini tentang ini yang sakit ini dibahas.
1: Iya.
2: Gitu. Kami kaget melihat para dokter kok. Atau siapa tadi
1: komentarnya seperti itu ya,
2: yang minta maaf dan kata-katanya itu sungguh sangat tidak layak ya. Sedangkan kami menjadi pasien BPJS pun kami dilayani baik-baik, kami ditawari USG, terapi sampai berulang kali sampai apa yang kami rasakan itu sembuh. Ini kok padahal dokter sendiri ya sampai mengatakan demikian. Kok kayaknya kok tidak seperti tidak manusiawi ya kata-katanya. Saya jadi ikut sedih kebetulan melihat almarhum itu seorang MC ya, MC pernikahan. Begitu. Kami sedih dan seperti apa ingin menangis begitu. Lihat masalahnya itu. Selamat malam Dr. Yusuf. Kami juga
0: malam
2: bergabung.
1: Terima kasih.
2: Kami akan mengikuti selanjutnya. Mudah-mudahan para dokter itu tidak mengulangi lagi dan bahkan dia harusnya yang garda terdepan untuk menolong para pasien sebetulnya.
1: Baik, terima kasih Bu Marwati.
2: Dr. Yusuf.
1: Silakan dok.
0: Ya kalau saya sepakat, setuju. Cuma memang yang tadi saya bilang, kalau mereka kerja, mereka dinas, mereka pasti nggak akan nganggur tuh, buka-buka.
1: Nggak sempat dan untuk itu ya?
0: Iya, kayak saya itu, saya paling sering ya bikin podcast, saya bikin Instagram. Tapi saya memberi info gitu, jadi hari ini saya trendkan mengenai pasien yang berbahaya kalau kena gigitan pita ular gitu. Tapi saya nggak pernah tuh komentar, Ini orang ngapain gitu. Kayaknya lucu gitu. Malah kalau saya di grup beberapa orang kalau sering WA saya, termasuk hari ini nih ya, ada wartawan minta bapaknya itu minta naik kelas gitu. Itu saya cariin, saya kontakin kepada kepala direkturnya, kemudian bagian admin rumah sakit supaya dipercepat gitu. Dan ini bayar sendiri. Jadi artinya kalau saya tuh lebih suka menolong orang dari sisi, yuk kita bantuin. Jadi ini adalah oknum kalau menurut saya. Karena teman-teman kami yang di Dirjen Nakes pun sempat ngomong, ayo cari nomor STR-nya, cari izin

0: prakteknya bekuin dulu aja gitu loh. Karena memang itu kan terkait dengan soal etika profesi ya. Bagaimana seorang dokter ngakunya dokter, disumpah sejarah kedokteran, dan sudah menjalankan tanda tangan, kan dia harus tanda tangan kan, bahwa saya bersumpah sebagai dokter harus melayani seluruh manusia tanpa membedakan agama, ras, dan lain-lain ya. Dan kemudian bersedia memberikan layanan yang terbaik gitu. Nah, ini kan sudah dilanggar, jadi menurut saya memang nggak etik lah mereka. Dan memang perlu pendalaman lanjut ya. Nah, kalau saya pikir sih kita semua sepakat bahwa ini adalah oknum. Gak semua dokter seperti itu gitu ya.
1: Tapi akhirnya juga kan mencoreng sifat mulia dokter seperti yang dilakukan oleh Dr. Yusuf gitu ya. Kita ke pendengar ya, Dok ya. Boleh ya?
0: Silakan.
1: Ke Sibolga ada Pak Matoli. Malam Pak Matoli.
2: Assalamualaikum Prof. Tiga, salam sehat tangguh.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
0: Dan Horas Bang.
2: Ya, Horas, Dr. Yusuf. Ya, pastinya kita turut langsung kawal dulu ya untuk pasien di Srigal ini yang 8 jam katanya sudah menunggu tanpa dapat layanan, dapat bullying dari netizen para dokter. Memang standar kepuasan pelanggan itu entah ada ya istilah pasti angket gitu ya, setiap pasien yang sudah sedang menjalani atau sudah pulang dari rumah sakit itu boleh nggak dikasih sebaran angket untuk tingkat kepuasan mereka, ibarat kalau kita di mes itu kan ada bintang 4 atau bintang 4 itu perlu loh paling tidak Pak, karena masyarakat ini kan menilai perbedaan standar mutu kualitas ini ternyata dikasta-kastakan dengan tadi ada umum, ada ini dan sebagainya. Apalagi memang kita kasihan nih, kebetulan saya juga dokter medis juga ya. Kan kasta-kasta dari dokter kementerian, pusat, dan daerah ini kan berbeda-beda. Ada yang honor, K3, dan sebagainya. Ada yang ini. Padahal juru bayar BPJS itu pun saya pikir harus ada di rumah sakit ya. Satu atap, satu pintu ya. Artinya kalaupun nanti kondisi ruangan tidak ada, ya boleh dialihkan entah klinik swasta kek. Yang penting kan dibayar negara BPJS ini. Nggak ada cerita orang miskin dilarang sakit. Kan gitu Dr. Yusuf. Dalam sumpah etik kemanusiaannya kan gitu. Saya lebih mendahulukan. Tapi mungkin karena mereka jenuh, karena kita lihat baca dan artikel juga ada banyak dokter yang sudah jenuh di ospek ya, untuk mendapatkan sertifikasi profesinya, bidan, perawat, dan sebagainya yang dikasta-kastakan tadi. Saya juga harus fair juga ya, bahwasanya kalau kita pun di posisi dokter yang harus bekerja 1x24 jam untuk menjaga, apalagi dengan senior-senior yang agak sombong begitu, mungkin dia senior ini, mohon maaf ya, dia juga bekas ospek dari seniornya dulu untuk sulit itu, kejenuhan itu dan tekanan mental itu mungkin pasti kita itu merasakan. Jadi bagaimana polemik ini Dr. Yusuf, apakah perlu sebaran angket tadi, dan apakah perlu juga ada federasi kode etik ini, mau di lintas manapun kasta-kastanya, di upgrade mentalnya, bahwasanya untuk jawaban seperti ini, diksinya seperti ini loh, kan banyak sekarang zooming online, boleh kan untuk semua ini, sambil daripada mereka medsos untuk yang lain-lain, bagus disuguhkan dengan pelatihan training, begini jawabannya, kan bisa jadi, ini kan mereka kan lintas generasi X, Y, Z, dokter-dokter muda, dokter senior ini, gitu. Apalagi mereka kan beda, kampus ada dari negeri, ada swasta, kan pasti ke sana
1: harus
0: adaptasi.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ditanggapi, silakan.
0: Sebenarnya kalau kami di Kementerian Kesehatan maupun Badan Akreditasi, kebetulan saya salah satu yang menciptakan survei kepuasan pelanggan. Kami mengevaluasi suatu rumah sakit dengan survei kepuasan pelanggan antara harapan dengan kenyataan. Nanti ada bintangnya juga. Jadi minimal dia angkanya harus sekitar 80. 75 paling rendah. Jadi memang ada evaluasinya. Nah, yang cuma yang jadi masalah bukan rahasia umum lagi. Ketika mau akreditasi, maka survei kepuasan pelanggan ini akan tinggi karena akan dilayani dengan sempurna sekali. Tapi begitu selesai dapat bintang akreditasi, misalkan ya angkanya sangat bagus di atas 80, maka berikutnya lagi udah nggak ada survei. Makanya saya adalah orang yang rajin untuk mengevaluasi dalam manajemen ya, untuk mengingatkan direktur manajemen untuk melakukan evaluasi secara rutin dan juga dilakukan oleh surveyor luar, bukan hanya surveyor dalam, karena kalau surveyor dalam bisa kong kali kong kan, oh bagus kok pasiennya nggak ada keluhan gitu loh. Nah itu tetap kita jalanin ya. Tapi memang kalau saya lebih cenderung pada person ya, orangnya. dan lulusannya juga. Jadi kalau misalkan, saya nggak bilang negeri lebih bagus, saya nggak pernah ngomong seperti itu sih ya.
1: Yeah.
0: Cuma kebetulan kalau saya alumni UI, maka kita ada rambu-rambunya. Bagaimana kita harus menjaga nilai-nilai luhur suatu alma mater kita ya. Kan kita sebut alma mater kan.
1: Baik.
0: Jadi itu sebagai ibu kita.
1: Yeah. Nah, baik.
0: Jadi saran saya sih memang dokter muda ini memang perlu pelatihan untuk etiknya, menyadarkan mereka gitu loh.
1: Yeah.
0: Untuk berempati itu tadi ya, bukan hanya sekedar simpati.
1: Ya, baik. Dr. Yusuf Kristianto, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
0: Salam sehat selalu. Ya.
1: Mendengar tenaga kesehatan yang juga motivator kesehatan dan peneliti, Dr. Yusuf Kristianto. Kami berbincang mengenai NIR Empati Oknum Nakes ya, kepada pasien BPJS Kesehatan. Nanti kami akan hadirkan to the point kita dengan narasumber lainnya setelah yang satu ini.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
5: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya peraturan teknis, nggak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini terkait dengan NIR Empati Oknum Nakes kepada pasien BPJS Kesehatan. Dan kali ini saya sudah tersambung bersama dengan Direktur Medik dan Keperawatan RSUP, Dr. Yohanes Sleimena, tahun 2020-2024, yang juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, periode 2024-2026, Dr. Ian Aslianur.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dr. Ian, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Kabar baik ya, Dok?
2: Baik.
1: Dok, tapi bagaimana? Ini kan jadi sorotan ya, karena viral komentar dari oknum nakes ini. Anda melihatnya seperti apa? Ataukah mungkin juga pernah menemukan di tahun-tahun sebelumnya hal-hal seperti ini, Dok?
2: Kalau untuk ya, artinya konflik antara tenaga kesehatan ya, dokter rawat terhadap pasien itu dari dulu kan sudah ada ya.
1: Yeah.
2: Hanya yang berbeda adalah bentuk daripada konflik ini ya. Dulu kan berbeda dengan sekarang. Sekarang kan yang fokus sekarang ke sini kan masuk ke media massa melalui digital ya.
1: Iya.
2: Artinya pakai handphone dengan segala macam tuh ya. Nah, ini berbeda dengan dulu. Dulu kan belum tidak pernah ada, namun intensitasnya sekarang jauh lebih luas apabila tersebar. Kalau dulu kan tidak, itu beda-bedanya.
1: Iya.
2: Kemudian yang berikut adalah ini mungkin karena beberapa faktor dari bisa dari faktor rumah sakitnya juga, dari tenaga juga, dari pasiennya juga. Jadi banyak faktor yang mesti kita lihat satu-satu lah.
1: Nah, ini kalau saya ambil data dari Konsil Kesehatan Indonesia, ini kan mengungkapkan ada 10 tenaga kesehatan, oknum ya, dan tenaga medis yang berkomentar di pasien BPJS almarhum Yurizal ini. Nah, kalau kita lihat ini, Dr. Ian, ini sekadar kesalahan individu atau memang adanya sinyal persoalan budaya dalam sistem pelayanan kesehatan?
2: Kalau kita berbicara di pelayanan kesehatan itu, kita berbicara terkait dengan ada dua sebenarnya untuk di rumah sakit ya.
1: Ya.
2: Kita fokus ke hospital governance-nya, artinya rumah sakitnya dan kemudian tata kelola di staf mediknya, artinya di tenaga medisnya. Dua hal ini yang paling dominan di rumah sakit ya. Nah, sekarang maka tata kelola rumah sakit itu berjalan dengan baik.
1: Yeah.
2: Artinya mulai dari struktur organisasinya sampai ke pengelolaannya ya. Kalau di staf mediknya itu apakah semua tenaga medis itu bekerja sesuai dengan kompetensinya
1: dan yeah.
2: dengan SOP-nya. Kira-kira itu yang kita mau lihat. Kalau mau lihat, ini enggak kejadiannya ada di rumah sakit ya.
1: Kita undang pendengar boleh ya, Dr. Ian ya, untuk bisa
2: boleh
1: bergabung
2: kita.
1: Ya. Pendengar untuk Anda yang bergabung, silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ada Ibu Ria di Tebet. Malam, Bu Ria.
3: Selamat malam, Bang Lukman Sarah, yang malam ini yang ceria.
1: Ya, silakan.
3: Selamat malam juga, pria-pria ganteng. Apalagi narasumber, Dr. Ian Aslianur, MP. Selamat malam dokter. Dengan Ria di Tebet ya dokter.
1: Ya.
3: Memang ini nyerempati ini oknumnya nakes kepada pasien BPJS Kesehatan. Memang gitu. Bapak kadang-kadang ya waktu adik saya aja, aduh nyawa itu sampai nggak, itu sudah saya sebutin di rumah sakit yang ini kalau memang lambat kali baru ada uang muka, masa bisa begitu ya? Kadang-kadang ini memang kalau ada BPJS ini dilalui ya begitu. Nah, saya mau tanya bagaimana dengan kasus ini, komentar saya ini, sisinya oknum nakes ini terhadap yang almarhum pasien ini gitu loh. Sudah sejauh mana ini, buat apa, masih ditangani nggak ini yang pasien ini kasus ya. Itu saja ya. Bang Lukman Taran. Buat Dr. Ian, terima kasih banyak. Salam sehat, selamat malam.
1: Baik, ya. Silakan Dr. Ian.
2: Ya baik. Untuk tenaga nakes, terima kasih ya Bu Ria yang di Tebet. Nah, pertanyaannya bagus sekali. Saya sangat senang karena semangatnya juga kelihatan tadi waktu sudah menyampaikan. Jadi kalau terkait dengan oknum ya, tentu prosesnya itu akan melalui di proses di etik. Ini proses etik nanti Jadi di etik nanti akan dia akan di apa namanya di ya semacam di sidang lah secara internal dulu di rumah sakit kan. Di rumah sakit juga ada komite etiknya, komite nakes itu dulu berjalan dulu. Nanti setelah itu kalau memang di situ sudah ada solusi, maka diselesaikanlah di rumah sakit itu, di komite etiknya itu. Tentu dengan beberapa hukuman ataupun perbaikan ya supaya tidak terulang lagi. Nah, kalau ini tidak selesai, itu akan naik ke level di lebih di atasnya lagi. Nah, lebih di atasnya itu nanti ada masing-masing kan punya komite etik di kompetensi masing-masing. Dokter punya, perawat juga punya. Jadi ada komitenya dia. Komitenya tuh nanti ada di level apa namanya? Di level provinsi bisa, kemudian nanti naik lagi ke provinsi di nasional. Nah, kalau ini tidak kalau ini berjalan lancar, selesai berarti selesai lah gitu ya.
1: Iya.
2: Nah, tapi kalau umpamanya ada sanksinya lagi dinaikkan yaitu nanti ke konsil. Nah, di konsil ini nanti akan dibahas atau nanti ditetapkan.
1: Ya.
2: Kira-kira begitu kalau dalam prosesnya itu.
1: Dokter Rian, kalau banyak juga tenaga kesehatan menyebut burnout sebagai penyebab berkurangnya empati. Dan jika burnout memang menjadi masalah sistemik, langkah konkret apa, Dok, yang harus dilakukan institusi agar tidak berdampak pada kualitas interaksi dengan pasien?
2: Oke, terkait burnout ini sebenarnya ini kan faktor karena stres ya, tekanan
1: lelah ya.
2: Ya besar dan ini kan tekanan lingkungan ini kan untuk tiap tenaga kesehatan berbeda-beda ya. Ada yang sudah sudah survive, sudah terbiasa, ada juga yang kan, ini juga tergantung dari experience-nya masing-masing. Jadi pengamannya tenaga dalam menghadapi burnout ini. Nah, kalau ini jawabannya ya kalau dia kalau bisa lepas daripada bisa lolos tidak sampai kelelahan itu diuji dengan waktu jadi gitu loh. Jadinya ada orang tenaga dokter itu atau perawat itu dia survive untuk bisa menghadapi kelelahan itu ada. Yang kedua harus dibenerin adalah sistem manajemen rumah sakitnya. Bagaimana pimpinan rumah sakit bisa mengatur sistem utamanya sistem jadwal jaganya si dokter perawat, si jaganya apakah ada istirahatnya atau tidak. Yang kedua bagaimana sistem pengaturan tenaga kesehatannya kalau terjadi kelelahan siapa menggantinya. Nah, itu mesti ada tata kelolanya, harus ada SOP-nya. Kemudian kalau umpamanya pasien dari segi pelayanan ya, itu pimpinan rumah sakit harus mengatur kalau terjadi antrian yang lama pasien itu kan tidak bisa digunakan kalau yang berdasarkan urutan nggak bisa, karena itu kan IGD itu kan terkait juga dengan kegawatan. Jadi kalau orang kegawatan masa dia harus ikut antrian nggak bisa juga kan. Nah, jadi ini kan harus ada ada SOP-nya juga gitu loh. Itu harus dibenerin juga di situ, dibetulkan gitu loh. Mas.
1: Iya, karena kan kalau kita lihat ini kan mayoritas yang komentar ini dokter-dokter muda gitu ya. Mungkin juga belum bisa mengantisipasi ataupun masalah burnout ini ya tadi ya, Dokter Rian ya.
2: Ya, kemungkinan ini terkait dengan kasus ini kemungkinan pertama yang bersangkutan mungkin belum paham betul bagaimana memberikan pelayanan ke pasien kalau terjadi kelelahan gimana gitu ya. Harusnya dalam keadaan kondisi fisik menurun pasien nggak boleh tidak diperhatikan, harus tetap diperhatikan karena pasien safety itu berlaku di rumah sakit sekarang kan. Indikator rumah sakit yang bagus itu sekarang dari Pak Menteri Kesehatan, sekarang rumah sakit ukurannya adalah bagaimana dia menjalankan keselamatan pasien. Itu yang indikatornya sekarang itu.
1: Tapi ada perbedaan sih, tidak sih dok, apa yang diterima dokter, seorang dokter dari pihak rumah sakit ketika melayani pasien umum, BPJS maupun asuransi. Karena kan belakangan kita ketahui selama ini yang mencuat ya terkait dengan interaksi dokter dengan pasien BPJS saja ini.
2: Ya, boleh saya jelaskan ya Mas Uman ya?
1: Ya, silakan.
2: Kalau tanyakan tadi Mas Uman terkait dengan asuransi atau tidak, dalam mekanisme di pelayanan di rumah sakit itu tidak boleh dibeda-bedakan. Jadi semua lebih mengedepankan keselamatan pasien,
1: yeah. Gitu ya.
2: Pasien yang punya asuransi nggak punya asuransi, ada BPJS tidak BPJS, orang kaya atau miskin, punya duit atau tidak punya duit, itu tidak boleh, itu nomor satu,
1: yeah.
2: Itu harus nomor dua yang diutamakan adalah keselamatan dia. Jadi rumah sakit itu harus menjamin keselamatan pasien, nggak boleh sampai dia terbengkak.
1: Ya, itu kan kalau bicara idealnya, tapi kalau terkait dengan viralnya ini kan akhirnya bermunculan komentar-komentar dan mereka yang mengalami memang adanya perbedaan ketika menggunakan asuransi atau biaya mandiri dan juga BPJS gitu, Dokter Rian.
2: Ya, ini yang menjadi viral ya di media massa. Itu adalah fakta yang kita lihat yang gitu.
1: Yeah.
2: Namun yang kita lihat ini apa sih yang menjadi akar masalahnya gitu
1: ya?
2: Kalau saya lihat ini ya, faktor pemicunya ini sebenarnya dari kalau saya lihat angkanya adalah kan ada keluhan pasien yang si kan dipublikasikan
1: 8 jam
2: dia kan mempublikasikan tuh si pasien ini, kemudian petugas membaca, nah seolah-olah dia profesinya diserang kan gitu ya, dia
1: tersulut
2: ada, ya jadi ada mekanisme defense ya. Ada mekanisme mempertahankan diri diserang kan.
1: Ya.
2: Nah, akhirnya itulah respon yang defense itu dengan kata-kata yang sinis ya muncul ya di itunya.
1: Iya.
2: Nah, kemudian ada komentar. Awalnya komentar itu dapat dukungan nih. Nah, kemudian berimbas kepada tenaga yang lainnya ikut ini kan berkomentar ya.
1: Iya. Tapi kata-katanya ini luar biasa menyakitkan banyak pihak ini. Iya. Nah, ya, Dokter Rian, kita ke pendengar boleh ya? Kita sapa pendengar. Ada Ibu Haryanti di Toli-Toli. Malam, Bu Haryanti.
4: Selamat malam, Mas Lukman. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
4: Ya, Dokter Rian, mungkin singkat saya mau mungkin kalau nggak menanyakan ini, mungkin sedikit masukan kalau ini pun belum ada ya. Apakah dokter-dokter muda itu yang bertugas ada mendapat pendidikan, misalnya pendidikan etika, moral, dan spiritual begitu setiap bulan berkala begitu. Terus yang kedua ada apakah ada mendapat konseling juga? Mungkin seperti itu. Untuk mengetes sesi kejiwaan mental dari petugas-petugas nakes ini. Mungkin seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih, selamat malam.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam. Silakan, Dokter.
2: Ya, menjawab dari Ibu Haryanti ya di Toli-Toli. Terima kasih, Ibu, pertanyaannya. Nah, ini juga sangat baik. Bagus sekali pertanyaannya. Sebenarnya dalam proses pendidikan di di perguruan tinggi sebenarnya mereka ini ada prakteknya juga ya di rumah sakit ya. Jadi oleh pembimbingnya, oleh dosennya, dia kan diberi kesempatan untuk belajar melihat pasien-pasien di rumah sakit ya, di pasien-pasien dan bagaimana pasien itu sakit dilayani. Itu dari proses pembelajaran etika juga ada terlihat juga situ. Jadi sebenarnya sudah dapat ya ilmunya, dia belajar ya waktu dia pendidikan itu udah pastilah. Ibu Haryanti. Nah, kemudian yang berikut, ketika tenaga kesehatan ini mengajukan untuk membuat STR ya, surat tanda registrasi di konsil, itu ada surat namanya surat keterangan sehat jasmani dan rohani itu. Haryanti. Itu adalah satu bukti bahwa mereka sudah melalui proses, ada garansi bahwa surat itu harus mereka peroleh agar bisa mendapatkan STR gitu loh. Jadi, ya jasmani rohani. Jadi rohani juga berarti sudah secara legal dia sudah sehat. Kalau tidak sehat kan tidak dapat itu surat tanda registrasinya, itu apa ya, izin itu loh, kira-kira Bu Haryanti.
1: Iya.
2: Jadi demikian, jadi semua dia pasti sudah lewati itu pembelajaran etikanya tuh di baik rumah sakit, kemudian ada tes apa kerohaniannya itu, begitulah.
1: Baik. Iya. Dokter Rian, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Dok. Selamat malam.
2: Ya, sama-sama. Selamat malam, ya. Pak.
1: Mendengar Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Johannes Leimenang periode 2020-2024 dan juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku 2024-2026 Dr. Rian Aslianur yang melengkapi tuduh poin kita pada malam hari ini terkait dengan komentar nir empati dari nakes yang terhadap pasien BPJS.

Warta berita malam hari ini kita awali dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Arief Satria, yang menegaskan bahwa Indonesia saat ini sedang berfokus pada pembangunan kapabilitas teknologi nasional secara menyeluruh dan tidak sekadar bertumpu pada penciptaan ragam produk riset semata. Arief mengungkapkan untuk mewujudkan fondasi kapabilitas yang kokoh tersebut, pemerintah melalui BRIN telah menyiapkan ekosistem infrastruktur riset yang sangat memadai dan diakui secara global. Kepala BRIN merinci bahwa di dalam jaringan fasilitas strategis tersebut terdapat reaktor nuklir, observatorium terbesar di Asia Tenggara, laboratorium genomik terbaik di kawasan, hingga pusat komputasi performa tinggi yang masuk ke dalam jajaran bergengsi top 500 dunia. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan tenaga kesehatan sebagai pelayan masyarakat tidak boleh bersikap nirempati, utamanya pada pasien yang sedang sakit, di mana Menkes Budi menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi viralnya komentar sejumlah nakes terhadap unggahan seorang pasien BPJS Kesehatan. Menkes pada konferensi pers sebelumnya di kantor Kemenkes Jakarta pada Rabu kemarin juga menyampaikan duka sekaligus menegaskan pentingnya terus meningkatkan mutu layanan kesehatan. Ia berharap BPJS Kesehatan terus meningkatkan angka harapan hidup masyarakat dari 72 hingga 76 tahun. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Jepang memprotes Korea Selatan setelah angkatan lautnya melakukan latihan militer rutin di dekat pulau-pulau yang disengketakan di Laut Jepang. Menurut Kementerian Luar Negeri Jepang, Direktur Jenderal Biro Urusan Asia dan Oseania, Masaki Kanai, menyampaikan protes keras kepada Kedutaan Besar Korea Selatan di Tokyo, seraya menegaskan kembali klaim negaranya atas pulau-pulau kecil tersebut. Pulau-pulau kecil yang dikuasai Seoul itu dikenal sebagai Takeshima di Jepang dan Dokdo di Korea Selatan. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengatakan Piala AFF 2026 menjadi bagian dari persiapan skuadnya menuju tujuan besar yakni lolos ke Piala Dunia 2030. Juru taktik asal Inggris itu juga mengatakan di Piala AFF 2026, ia memberikan kesempatan kepada para pemain yang bermain di Liga Domestik yang sebelumnya tidak tampil pada laga FIFA Matchday bulan Maret dan Juni 2026 untuk menunjukkan kualitasnya. Hartman ingin para pemain tersebut memperlihatkan kemampuan maksimal mereka, baik sebagai individu, tim, maupun pemimpin di dalam dan luar lapangan. Meski demikian, Hartman menambahkan skuad Garuda tidak meninggalkan target mereka, yakni mempersembahkan trofi Piala AFF pertama untuk masyarakat Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu, suara pembacaan teks proklamasi itu merupakan hasil rekaman ulang. Saat itu teknologi belum secanggih sekarang. Saat itu pembacaan proklamasi hanya didokumentasikan dengan foto karena belum ada kamera yang bisa merekam video dengan suara. Setelah pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno merekam kembali teks proklamasi pada tahun 1951. Direkam di studio Radio Republik Indonesia. Dari rekaman Insinyur Soekarno inilah digunakan sebagai dokumentasi penting suara sejarah untuk momen proklamasi. Setelah itu, rekaman Insinyur Soekarno dibawa ke Lokananta, Kota Solo, Jawa Tengah. Di studio Lokananta inilah rekaman suara Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi digandakan dengan piringan hitam. Kemudian disebarkan oleh Lokananta ke penjuru Indonesia.
1: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
2: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
3: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
1: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Tahukah kamu 5 fakta unik tentang kopi? Pertama, biji kopi awalnya hanya dimakan bukan untuk diolah lalu diminum. Kebiasaan ini dipakai suku-suku di daerah Afrika. Biasanya mereka mencampurkannya dengan lemak seperti mentega untuk dijadikan cemilan. Cemilan biji kopi ini dipercaya oleh orang-orang di sana sebagai penambah energi yang kuat. Kedua, kopi sempat dilarang di Inggris dengan alasan jika orang-orang berkumpul di tempat kopi atau kedai bisa menjadi sarana orang-orang untuk melakukan pemberontakan. Maka dari itu, tahun 1675, Raja Charles sempat melarangnya. Ketiga, asal Americano dibuat di Italia oleh para tentara Amerika. Pada perang kala itu, setiap tentara Amerika minum kopi hingga 17 kg kopi per tahun. Kejadian ini mendorong Angkatan Darat Amerika untuk memanggang, menggiling, dan mengirimkan biji kopi ke tiap markas tentaranya di berbagai belahan dunia. Keempat, menurut legenda, kopi ditemukan oleh seorang penggembala kambing bernama Kaldi di Ethiopia pada abad ke-9. Kaldi memperhatikan kambingnya yang tidak mau tertidur di malam hari dan menambah energik setelah memakan buah beri dari pohon kopi. Lalu seorang biksu setempat mencicipi minuman dari tanaman kopi itu dan menyadari bahwa dia tidak bisa tidur saat malam hari. Dari situ mulailah berkembang kopi yang kita kenal hingga saat ini. Kelima, kopi memiliki hubungan yang begitu erat dalam perkembangan Islam. Kopi telah ada di Timur Tengah sejak zaman Nabi Muhammad. Kopi menjadi sangat terkenal karena larangan alkohol dalam Islam membuat kopi minuman yang bisa diterima.

Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta birokrasi di perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN besar seperti PT PLN Persero dan PT Pertamina Persero dipangkas demi produktivitas. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Roslani, mengatakan menegaskan arahan Presiden juga untuk pengurangan layer-layer, terutama di perusahaan-perusahaan BUMN yang besar, Pertamina, PLN, dan yang lainnya. Agar pengambilan keputusan juga menjadi lebih cepat, produktivitas juga lebih meningkat.
1: Indonesia menyapa malam.
0: Nanti kami akan hadirkan perbincangannya dengan beberapa narasumber dan tentunya Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888.

0: Indonesia Menyapa Malam. Kami akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 6 DPR RI, Pak Herman Khairon.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Herman Khairon, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Sukman. Sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Pak Herman sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Pak, ini...
2: Dan di dapil saya.
0: Oh gitu. Reses ya, Pak ya?
2: Reses.
0: Iya. Pak, ini kan Presiden Prabowo memerintahkan pangkas birokrasi di Pertamina, PLN, dan juga BUMN besar. Bagaimana, Pak, Komisi 6 memastikan bahwa penyederhanaan birokrasi ini tidak mengurangi transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan terhadap BUMN?
2: Ya, memang sejak awal Presiden melihat bahwa hal yang dalam waktu pendek bisa menghasilkan keuntungan dan kemudian bisa membuat BUMN lebih agresif dan mampu untuk bisa menopang terhadap fiskal negara ya dengan efisiensi. Efisiensi ini memang kalau dilihat dari struktur yang ada terlalu gemuk gitu ya, dan kami memang di DPR juga setuju. Beberapa kali tentu rapat dengan Danantara, kami juga melihat bahwa dalam jangka pendek tentu efisiensi melalui perampingan organisasi ini menjadi penting. Pertamina contoh kemarin sudah dilakukan bagaimana menggabungkan PIS ya, shipping dengan kilang disatukan dengan Patraniaga. Otomatis bahwa ini akan menghilangkan beberapa jabatan yang selama ini menjadi beban operasional gitu. Nah, inilah yang tentu ingin didorong bahwa paling tidak return on asset yang dicanangkan oleh Presiden yang dulu sering disebutkan bahwa bagaimana benchmarknya terhadap swasta paling tidak ya 10%, dan menurut saya rasionalnya 5% lah karena BUMN kan juga melaksanakan penugasan. Nah, kalau 5% dengan perampingan dan kemudian meningkatkan performa dengan produktivitas yang lebih tinggi, kemudian meningkatkan aset dan omset, ya saya kira ini bisa tercapai gitu.
0: Iya. Artinya ada beban kerja lebih ya Pak kalau pemangkasan birokrasi di tubuh-tubuh apa BUMN besar ini.
2: Mungkin begini ya, kalau melihat dari roadmap, kan ada pencapaian yang ingin dicapai dengan situasi normal. Situasi normal itu apa? Situasi negara maupun dunia sedang baik. Situasi dunia yang tentu juga mendukung terhadap bagaimana rencana kerja perusahaan yang telah disiapkan ini tidak terkendala oleh geopolitik maupun geoekonomi. Tetapi kan realitasnya hari ini, hari ini bahwa geopolitik dan geoekonomi ini sangat mempengaruhi terhadap ekonomi domestik. Oleh karenanya hal yang tentu harus direspon dan adaptif terhadap situasi seperti ini ya juga harus melakukan efisiensi melalui perampingan-perampingan pada pos-pos tertentu yang ini mungkin redundant gitu ya. Misalkan pos marketing kan redundant gitu. Nah, kalau misalkan ketiga institusi PIS kemudian kilang dan Patraniaga masing-masing punya marketing, kan sebetulnya bisa dengan satu divisi marketing sudah cukup. Saat itu kan ada tiga divisi. Artinya tidak merubah beban kerja. Toh juga lini bisnisnya kan hampir sama di situ.
0: Artinya dan masih terlalu gemuk ya berarti saat ini ya Pak Herman ya.
2: Betul. Dalam pencapaian target dalam lini bisnis yang sama, ya itu bisa dikerjakan hal yang sama pada waktu yang sama. Oleh karenanya ini menurut saya direktif yang baik dari Presiden Prabowo. Dan saya kira memang setelah bagaimana perampingan dilakukan di Pertamina, bisa di PLN, bisa di Telkom gitu ya. Bahkan mungkin saja penggabungan, karena misalkan Telkom kan memiliki Telkomsel. Memiliki Telkomsel, memiliki IndiHome. IndiHome kan itu memang jaringan internet menggunakan
0: Telkom,
2: serat optik.
0: Serat
2: optik. Pada sisi lain PLN juga memiliki Icon Plus.
0: Icon
2: Plus kan sama juga. Icon Plus juga merupakan WiFi berbasis serat optik.
0: Mm-hmm.
2: Nah, kalau ini kemudian digabungkan antara IndiHome ataupun mungkin memindahkan Icon Plus dari PLN ke Telkomsel, ini kan lini bisnisnya sama.
0: Iya, iya.
2: Lini bisnisnya sama, namun mungkin marketnya mereka akan lebih memiliki prospek market karena bisa bundling dengan pemasangan listrik.
0: Iya, iya.
2: Nah, belum lagi mungkin nanti bagaimana sinergisme antara PLN dengan Pertamina mengkonversi terhadap penggunaan gas 3 kg yang 48% hari ini tidak tepat sasaran, bisa saja nanti menggunakan elektrifikasi, menggunakan listrik dengan mengkonversi lebih murah,
0: iya,
2: gitu ya. Kemudian lebih sederhana karena tinggal ada kompor listrik, colok, selesai, tidak perlu antri-antri gas 3 kg gitu.
0: Iya. Iya, Pak Herman. Tapi banyak ini juga pertanyaan. Apakah pemangkasan birokrasi ini juga akan disertai dengan reformasi tata kelola, atau hanya sebatas mengurangi jumlah jabatan dan prosedur administrasi?
2: Sebetulnya kalau berbicara persoalan tata kelola, kan di BUMN sudah ada ukurannya,
0: good
2: corporate governance,
0: dan
2: bahkan dengan undang-undang yang baru, kita juga menggunakan rule base yang tentu ini mengacu kepada elastisitas di swasta, gitu ya. Dan kalau ini dilakukan, ya termasuk bagaimana rules dan lain sebagainya, ini kan juga sekarang kita sudah menjadi, sudah banyak BUMN menjadi perusahaan-perusahaan terbuka, gitu.
0: Yeah.
2: Nah, artinya kalau dari sisi pengawasan, menurut saya sekarang sudah lebih terbuka lah, gitu ya. Apalagi seluruh pelaporan dan roadmap yang dibangun oleh BUMN sekarang diarahkan kepada digitalisasi. Jadi gampang untuk dimonitor dan tentu publik bisa menilai. Dan contoh ya, contoh satu hal, bagaimana restatement yang dilakukan oleh PT Telkom, itu kan koreksi publik gitu. Ini ada kelebihan nih, mengumumkan keuntungan, karena ada faktor-faktor yang kenapa ini disamakan. Masa pakainya kenapa disamakan 25 tahun? Kan ini berbeda-beda gitu. Instrumennya berbeda-beda. Nah, sehingga publik bisa mengawasi dan mengkoreksi, akhirnya melakukan restatement untuk memperbaiki terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh. Nah, hal-hal seperti itu menurut saya semakin terbuka lah sekarang. Apalagi instruksi dari Presiden agar bisa mencegah kebocoran-kebocoran penggunaan anggaran dan lain sebagainya, tentu ini juga menjadi hal yang membatasi terhadap niat buruk lah dari dari oknum-oknum lah yang menurut saya ke depan mungkin tidak terjadi.
0: Iya, yang jadi sorotan dan juga jadi kekhawatiran, jika kebijakan ini diterapkan, bagaimana dampak terhadap hak karir dan kepastian kerja pegawai BUMN, dan strategi mitigasinya jika terjadi pengurangan posisi seperti apa, Pak Herman?
2: Size-nya kan tidak berubah. Size-nya kan tetap. Artinya bagi pegawai operasional, maka itu kan selalu disampaikan ke publik bahwa dalam perampingan struktur organisasi dan tata kelola di BUMN, ini tidak akan mengakibatkan terhadap PHK dan lain sebagainya, karena size-nya kan tidak berubah. Yang berubah kan strukturnya. Mungkin pada level-level tertentu akan berubah. Komisaris akan menciut, akan menjadi lebih kecil. Direksi akan lebih kecil gitu. Tetapi untuk operasional kan size-nya tetap. Artinya bagi kebutuhan pegawai tetap memenuhi terhadap size yang dibutuhkan oleh masing-masing BUMN.
0: Jadi untuk yang level atas yang terdampak ya berarti ya, Pak Herman ya?
2: Ya, level atas kan profesional. Artinya bisa untuk bergeser-geser lah kemana yang lebih prospek. Dan mungkin saja dari sisi usia sudah ada yang masuk usia pensiun, kan itu kan tinggal manajemen sumber daya manusianya aja diatur gitu.
0: Pak, kalau nanti ditemukan pemangkasan birokrasi justru menurunkan kualitas tata kelola atau meningkatkan resiko korupsi, bagaimana dari Komisi 6?
2: Justru semakin dipersempit ruang itu, semakin terbuka pengawasan, saya kira juga mempersempit terhadap kemungkinan terjadinya korupsi. Jadi saya meyakini bahwa semakin dirampingkan, semakin disatu atapkan, ini akan semakin juga mempersempit ruang terjadinya korupsi. Dan itulah yang dulu kami sering menyampaikan kepada Kementerian BUMN kala itu. Kenapa sih kemudian terlalu banyak dibuat subholding-subholding baru? Yang misalkan dulu Pertamina itu kan hanya satu holding, kemudian dibuat empat holding baru gitu.
0: Iya.
2: Pelindo misalkan. Pelindo juga yang dulunya dibagi per zona area, sekarang kenapa harus dibuat subholding-subholding yang ya yang sebetulnya menjadi tidak efisien gitu. Nah, jangan-jangan ini hanya membangun kerajaan-kerajaan kecil yang memiliki otoritasnya masing-masing dan kemudian mudah sekali untuk melakukan fraud gitu. Nah, inilah yang menurut saya pada akhirnya mungkin terbacalah oleh Presiden juga bahwa ini justru celah-celah untuk terjadinya fraud malah semakin terbuka dengan dibentuknya banyak subholding. Bahkan kalau mau ditelusuri lebih dalam, bukan hanya pada subholding atau pada anak perusahaan, tetapi juga dilakukan pelebaran sampai kepada cicit-cicit perusahaan yang menurut undang-undang BUMN justru tidak terjangkau. Karena ketika terjadi joint venture atau joint operation, itu sudah di luar konteks dari perundangan yang diatur di dalam undang-undang BUMN. Nah, sekarang dengan kemudian ditarik penggabungan dan kemudian yang dari subholding digabungkan menjadi satu dan undang-undangnya sekarang juga menyentuh kepada berbagai level sehingga jumlah 1044 BUMN yang kemudian juga ini dijadikan target untuk streamlining untuk dijadikan hanya 250 perusahaan, saya kira ini juga menutup celah terhadap hal-hal yang sebelumnya terjadi.
0: Pak, kalau kita bicara terkait dengan perubahan struktur, kan ini seringkali menghadapi penolakan ya, karena menyangkut posisi, kewenangan, dan juga kebiasaan kerja. Ini bagaimana kalau hal ini terjadi?
2: Menurut saya tidak terjadi ya. Ya kalau tidak suka, ya silakan berpindahlah ke tempat itu aja.
0: Sederhana.
2: BUMN butuh orang-orang yang hebat, BUMN butuh orang-orang yang punya kualitas tinggi, dan BUMN membutuhkan orang-orang yang punya etos kerja baik.
0: Artinya kalau dilihat dari potensi untuk pengurangan ataupun perubahan struktur ini, Komisi 6 ini mayoritas mendukung Pak ya untuk hal ini Pak?
2: Ya, kami mendukung. Upaya Presiden yang

0: di luar jangkauan terhadap pengawasan baik yang dilakukan oleh BPK maupun oleh DPR. Gitu. Namun sekarang saya kira dengan undang-undang yang baru dan kemudian dengan aksi korporasi yang merupakan direktif dari Presiden untuk digabungkan kembali supaya lebih, kan beda mengawasi dengan 1044 dengan mengawasi 250 berbeda.
1: Oh dong. Iya, iya. Ya, tapi bagaimana jadi, regulasinya kira, Pak, nanti Pak?
0: Regulasi apa itu?
1: Ya, regulasi di BUMN ini sendiri akan jadi...
0: Kan ada instrumennya. Kan BUMN adalah meskipun harta kekayaannya dipisahkan dari harta kekayaan negara, tetapi merupakan pengguna keuangan negara. Okay. Sehingga BPK bisa melakukan pemeriksaan kepada BUMN.
1: Jadi kalaupun ada perombakan ataupun tadi pemangkasan birokrasi tidak masalah ya dari BUMN itu sendiri ya?
0: Ya, termasuk saya kira dengan penggabungan-penggabungan ini akhirnya juga ditambah dengan dengan divisi risiko ya, manajemen risiko. Jadi ada manajemen risiko dan di setiap korporasi kan ada SPI juga sekarang. Ada satuan pengawas internal yang ini diharapkan sebetulnya semakin menjagai terhadap performa BUMN agar BUMN ke depan jauh lebih baik.
1: Nanti akan dibahas tidak Pak di Komisi 6 DPR RI?
0: Kami bahas ya. Kami membahas roadmap. Ya. Kami membahas sebelumnya pun kami sudah bahas tentang rencana penggabungan dan penciutan terhadap jumlah BUMN. Kami juga bahas dan bahkan kami juga membahas dalam aksi-aksi korporasi yang tentu sampai kepada hal-hal teknis seperti apa dan bagaimana yang akan dilakukan oleh masing-masing BUMN atas permintaan ataupun atas direktif presiden itu.
1: Sudah rampung atau masih pembahasan lebih lanjut, Pak Herman?
0: Yang sudah selesai Pertamina ya, meskipun masih ada lini bisnis lain yang tentu ini harus digabungkan. Bahkan dalam pemikiran kami, untuk penggabungan itu bukan hanya dalam satu atap holding tertentu, misalkan holdingnya Pertamina, holdingnya PLN, holdingnya Telkom, tetapi juga nanti bisa saja digabungkan lintas holding ini. Dan bahkan seperti karya-karya yang sekarang ada 5 karya,
1: iya,
0: juga sedang difikirkan bagaimana menggabungkan supaya tidak terjadi pertempuran yang antara karya-karya yang pada akhirnya juga menjatuhkan harga, menjadi keuntungannya lebih kecil, bahkan mungkin mereka daripada kawal lebih baik rugi misalkan gitu. Kan juga akhirnya tidak kompetitif gitu.
1: Baik. Pak Herman Khairan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam.
1: Pendengar anggota Komisi 6 DPR RI Herman Khairan ya, kami berbincang bagaimana Presiden perintahkan pangkas birokrasi di Pertamina, PLN dan juga BUMN besar.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
4: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
5: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
6: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
7: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
5: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.

0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
1: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk memangkas birokrasi di Pertamina, PLN dan juga BUMN besar. Karena tadi kami sudah berbincang bersama dengan anggota Komisi 6 DPR RI Pak Herman Khairon. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya dengan sumber lainnya dan tentunya Anda juga bisa bergabung ya melalui layanan telepon dan juga WhatsApp kami ya. Dan tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo yang meminta birokrasi di perusahaan BUMN besar seperti PLN, Pertamina ini dipangkas demi produktivitas. Dan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Perkasa Roslani, mengatakan Prabowo atau Presiden Prabowo ingin ada penyederhanaan struktur organisasi di BUMN, di mana arahan-arahan beliau juga untuk pengurangan layer-layer terutama perusahaan-perusahaan BUMN yang besar, Pertamina, PLN, dan lainnya, agar pengambilan keputusan juga menjadi lebih cepat, produktivitas juga lebih meningkat, efisiensi juga lebih terjaga, dan juga tentu saja di BUMN-BUMN lainnya ya. Dan selain soal penyederhanaan birokrasi, Rosan juga melaporkan hasil kunjungan Karopsa di saat bertemu Presiden Prabowo Subianto ya. Dan dukungan pengawalan kebijakan di mana anggota Komisi 6 DPR juga menyatakan siap mengawal proses perampingan dan penataan ulang entitas BUMN yang dilakukan bersama Danantara agar lebih tepat sasaran. Dan sorotan terhadap beban dan tantim ya, di mana parlemen menyoroti bahwa pemangkasan ini sangat rasional mengingat banyak anak cucu perusahaan BUMN yang tidak produktif. Namun jajaran direksi atau komisarisnya kerap menerima gaji, fasilitas hingga tantim besar yang tidak sebanding dengan kinerja perusahaan. Dan sejumlah anggota Dewan juga menekankan pentingnya mendahulukan restrukturisasi keuangan yang matang, terutama pada sektor-sektor berat seperti BUMN Karya, agar langkah efisiensi ini juga memberikan dampak optimal bagi perekonomian nasional. Kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan peneliti ahli utama BRIN, Profesor Syahrir Ika, yang sedianya memberikan tanggapan ataupun pandangannya terkait dengan langkah ini ya. Dan tentunya kalau bicara dari kelemahan ataupun resiko, memang perampingan ini juga resiko di mana potensi kehilangan pekerjaan atau perubahan peran, dan jika pemangkasan dilakukan melalui pengurangan pegawai dapat menimbulkan ketidakpastian dan dampak sosial gitu ya. Dan ini yang perlu dicermati secara hati-hati, dan tentunya dengan pemangkasan ini beban kerja ini bisa meningkat. Struktur yang lebih ramping dapat membuat sebagian pegawai harus menangani lebih banyak tugas. Sementara untuk risiko melemahnya fungsi pengawasan juga berpotensi gitu ya. Jika terlalu banyak lapisan kontrol dihapus tanpa sistem pengganti yang baik, risiko kesalahan atau penyimpangan ini juga dikatakan bisa meningkat gitu ya. Dan pendengar, kami sudah tersambung bersama dengan peneliti ahli utama BRIN, Profesor Syahrir Ika.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Syahrir, selamat malam.
2: Ya, selamat malam.
1: Kabar sehat ya, Prof?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Prof, Presiden Prabowo meminta untuk memangkas birokrasi di BUMN besar gini. Bagaimana, Prof? Kalau kita liatin ya, ada kajian ilmiahnya tidak sih, Prof? Atau pengalaman reformasi birokrasi di berbagai negara untuk pemangkasan struktur organisasi ini secara empiris mampu meningkatkan kinerja perusahaan negara?
2: Oh ya, kalau risetnya ya tidak banyak juga ya. Kalau saya tidak punya pengalaman riset di dalam downsizing ini, tapi kalau pengalaman saya waktu masih di BUMN ya, kita itu mungkin hal yang saya kira saya punya pengalaman untuk urusan ini ya.
1: Iya.
2: Jadi begini, kalau ini kan berarti Pak Presiden minta minta para menteri untuk melihat lagi seluruh BUMN ini, mereka bekerja pada size yang tepat atau tidak gitu ya. Mereka bekerja secara efisien di sisi operasional atau tidak gitu. Jangan sampai ada opportunity yang bagus untuk bisnis, untuk dapat keuntungan, tetapi misalnya biaya operasional mereka tuh ketinggian, ya tidak efisien gitu. Nah, sehingga kemudian kalau BUMN tidak efisien, berarti laba dia kan akan dimakan oleh biaya kan gitu.
1: Iya.
2: Kalau laba dimakan biaya, berarti net profitnya turun, berarti nanti kebijakan dividennya kan berpengaruh,
1: ya
2: kan? Kebijakan dividennya berpengaruh, itu artinya hak pemegang saham kalau dia perusahaan go public misalnya itu berkurang ya, non pemerintahnya berkurang ya, seperti itu. Kalau pemerintah ingin banyak, jadi ada dua kerugian. Nah, oleh karena itu kita secara, mungkin saya mau melihat secara teori itu, teorinya dulu ya.
1: Iya, silakan.
2: Pertama, perspektif manajemen strategis misalnya. Ini saya melihat apa yang disampaikan oleh presiden ini dalam ilmu bisnis itu disebut dengan downsizing. Downsizing ya. Downsizing itu artinya kita mencari size yang tepat. Jadi tujuan downsizing itu mencari right sizing gitu. Jadi size yang tepat gitu ya. Nah, apa maksudnya? Supaya perusahaan-perusahaan BUMN ini melakukan restrukturisasi bisnisnya ya. Restrukturisasi bisnisnya untuk menyesuaikan sumber dayanya dengan misalnya perubahan lingkungan begitu cepat, teknologi yang begitu cepat, persaingan makin ketat gitu ya. Jadi mereka harus aware bahwa dengan ukuran yang mereka miliki, kalau tantangan yang begitu besar, berarti mereka harus evaluasi ukuran mereka ini, ukuran yang tepat atau tidak gitu ya, ukuran perusahaannya. Jadi itu satu maksudnya supaya perusahaan itu mengevaluasi mereka punya size itu, apakah size mereka itu cukup efisien atau tidak gitu ya. Kalau tidak efisien, maka dia lakukan downsizing. Gitu ya. Yang kedua, perspektif keuangannya. Nah, tadi kan perspektif strategis ya. Kalau keuangan itu, kalau kita lakukan downsizing, beberapa BUMN yang ini PLN yang Pertamina ya. Jadi kalau downsizing itu artinya mereka mengevaluasi fixed cost-nya. Ya, fixed cost-nya. Nah, fixed cost-nya itu biasanya perusahaan-perusahaan BUMN itu dulu juga zaman saya di Aneka Tambang dulu, memang operational cost itu dikontribusi oleh fixed cost ya. Misalnya pegawai tetapnya terlalu banyak gitu ya. Maka kemudian perusahaan-perusahaan melakukan right sizing dengan melakukan outsourcing terhadap tugas pekerjaan-pekerjaan yang bukan pekerjaan inti, gitu ya. Kalau pekerjaan inti, kalau non, biasanya perusahaan BUMN itu karena mungkin ada yang toleransi kepada kepada keluarganya atau kepada koleha-kolehanya, maka kadang-kadang itu pekerjaan-pekerjaan inti itu diisi juga oleh tenaga kerja yang memang bukan di tempat inti. Nah, itu sumber itu menjadi sumber biaya yang sangat besar. Jadi kalau nanti PLN dan Pertamina misalnya, mereka mengevaluasi mereka lagi apakah pegawai yang ada itu sudah cukup untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan inti perusahaan. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang non inti itu mereka lakukan di pihak ketiga kan ya. Itu kan lebih mengontrak perusahaan-perusahaan outsourcing, itu kan lebih efisien. Gitu ya. Oke, itu dari perspektif keuangan ya. Nah, kalau dari perspektif organisasi, ini bicara tentang delayering ya. Delayering itu maksudnya mungkin strukturnya terlalu panjang ya, terlalu gemuk panjang ya. Sehingga mesti dipotong ya. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan BUMN yang governance-nya kurang bagus, itu biasanya sengaja dibikin panjang supaya orang banyak menjadi pejabat gitu loh ya. Kalau orang banyak menjadi pejabat kan mobil dinasnya tambah banyak gitu kan. Dan biaya-biaya lainnya tambah banyak, jabatannya naik, berarti tunjangannya tambah banyak. Nah, itu hal-hal yang tidak efisien yang tersembunyi di situ, Dari mereka PLN dan Pertamina mengevaluasi mereka, apakah struktur mereka yang ada itu struktur yang terlalu panjang atau sudah ramping gitu ya.
1: Nah, itu kan tadi bicara ini Prof ya. Kalau dari perspektif governance ini kan bagaimana menemukan titik keseimbangan antara organisasi yang ramping dengan kebutuhan pengawasan, manajemen risiko dan akuntabilitas publik. Itu kan kalau dengan banyak layer juga mungkin juga pengawasannya juga jadi lebih ketat.
2: Ya, sebenarnya banyak layering itu sebenarnya itu kan sebenarnya bisnis mereka itu sebenarnya perlu layernya tiga misalnya kayak gitu ya.
1: Ya.
2: Kalau dievaluasi pemanfaatannya, tapi biasanya BUMN ini banyak ya BUMN yang mereka bikin panjang gitu loh. Jadi misalnya gini, ini kan akan menyulitkan pengambilan keputusan, bukan menyulitkan ya, memperlambat pengambilan keputusan kalau layernya kepanjangan gitu ya. Jadi itu kelemahannya adalah perusahaan yang punya layer strukturnya itu panjang, itu ada dua hal yang dirugikan di situ. Pertama adalah dari sisi cost naik biaya operasionalnya. Sedangkan dari sisi pengambilan keputusan lambat. Jadi daya saingnya turun karena dia jadi lambat mengambil peluang kan begitu kan?
1: Ya.
2: Seperti itu. Jadi menurut saya mereka evaluasi mungkin direkturnya mungkin terlalu banyak kali ya. Misalnya ya. Oh, kalau direktur, kalau saya dulu di Aneka Tambang dulu zaman tahun 2000-an itu, kami direkturnya 5, Pak.
1: Ya
2: kan? Nah, itu kan tuh asetnya misalnya di atas sekian triliun itu ya, barangkali direkturnya cukup 5 saja. Tapi BUMN zaman sekarang ini saya lihat kok direkturnya kok bisa 9, bisa 10. Sebenarnya kan bisa digabung-gabung aja tuh.
1: Itu mengakomodir karir atau mengakomodir tadi secara politik?
2: Ya itu mungkin cara mereka mengakses si organisasi mereka yang kurang pas gitu ya.
1: Okay.
2: Jadi sebenarnya misalnya pekerjaan yang tidak perlu di kurang perlu dianggap sebagai sangat perlu kan begitu ya. Sehingga diperlukan satu direktur di situ, padahal sebenarnya bisa digabung dulu tuh Dana Reksa misalnya. Zaman dulu ya, Dana Reksa itu direktur SDM digabung sama keuangan. Ya nggak apa-apa juga, nggak ada conflict of interest di situ, nggak ada. Ya kan? Jadi kalau mau merampingkan tuh bisa saja. Tapi ini tergantung kemauan politik daripada masing-masing BUMN. Mau dirampingkan tidak gitu ya. Misalnya marketing, misalnya digandengkan dengan misalnya divisi lain gitu. Tidak perlu sendiri-sendiri kan begitu.
1: Yeah.
2: Jadi kadang-kadang yang seperti itu membuat semakin banyak direktur, ke bawahnya kan berarti semakin banyak manajer kan begitu.
1: Yeah.
2: Makin ke bawah lagi kan masih banyak lagi semakin banyak asisten manajer. Begitu kira-kira sampai ke bawah. Nah itu kan layernya panjang kali. Jadi saya kira Presiden barangkali meminta beberapa perusahaan BUMN itu mereka evaluasi struktur organisasi mereka itu udah pas nggak gitu loh. Jangan-jangan efisiensi operasional mereka itu disebabkan oleh struktur organisasi yang panjang itu, ya kan? Jadi segera akan lebih bisa potong 3 lapis atau 2 lapis kan bisa potong tuh. Kalau dia potong 2 lapis dari direktur langsung turun ke tidak perlu lihat berapa layer lagi. Kadang-kadang kan begini nih, Pak. Mereka bikin misalnya habis direktur turunnya misalnya kepala departemen. Habis kepala departemen turun lagi misalnya senior manager. Habis senior manager turun lagi menjadi asisten senior manager. Turun lagi jadi manager. Ini layer ke bawah bisa 10 gitu ya. Panjang kali. Kalau dipotong setengah kan selesai itu urusannya. Nah, ini tantangan bagi BUMN adalah bagaimana kejujuran mereka di dalam mengelola perusahaan, gitu ya. Nah, kalau mereka punya integrity bagus, mereka apa benar-benar loyal kepada governance, mereka pasti melakukan apa restructuring ya, mengurangi layer-layer yang tidak perlu itu ya, bisa di merge beberapa layer itu kan bisa di merge. Jadi bisa dikurangi ya gitu ya. Ada yang bisa dipotong kalau tidak terlalu penting amat ya potong saja. Gitu kerja langsung ke staff misalnya gitu. Kemudian yang lainnya bisa dibikin fungsional aja, tidak perlu structure. Misalnya maksudnya kayak di birokrasi kalau di pemerintah kan ada peneliti misalnya gitu ya, ada analis ya. Ya pindahin aja ke situ daripada di analis peneliti kan tidak ada mobil dinas Pak, nggak ada. Tapi kan bikin general manager banyak gitu, dia manager banyak kan di otak dia itu kan, wah dapat mobil dinas baru, butuh nanti dikasih uang bensin lagi, uang sopir lagi, tambah banyak sopir, kan habis uang di operasional gitu. Nah, jadi menurut saya apa yang disampaikan Pak Presiden ini langkah menurut saya kebijakan bagus ya. Nah, ini untuk meminta para direksi BUMN ya, para komisaris terutama untuk melihat kembali organisasi mereka ini supaya lakukan restructuring untuk mencapai level yang tepat. Kalau menurut saya sisi resikonya justru lebih rendah.
1: Ya.
2: Sisi resikonya. Artinya gini, kalau kita apa namanya, misalnya risiko operasional, yeah. Risiko operasional itu seringkali sebabnya layer yang panjang ini, Pak.
1: Iya. Yeah. Mm.
2: Jadi di, perlu diambil keputusan cepat di operationnya, tapi karena layernya panjang jadi lambat.
1: Mm. Kan begitu kan? Mm. Tapi bagaimana Pak dengan jadi, risiko pengambilan keputusan yang terlalu terpusat ini juga kan mungkin juga minim terkontrol ini?
2: Enggak juga. Mm. Jadi kan apa namanya? Tidak pengaruh ke situ. Hmm. Jadi kan begini, jadi bisnis itu kan resikonya itu misalnya resiko penjualan,
1: yeah, ya,
2: yeah. Resiko naiknya biaya, resiko peluang bisnis gak didapat gitu ya. Karena resiko-resiko itu yang muncul. Hmm. Ya resiko strategis misalnya karena daya saing menurun, kan begitu ya.
1: Yeah.
2: Itu kan bagian dari resiko-resiko yang besar. Nah ini semua biasanya disebabkan oleh karena biaya operasional kita ketinggian.
1: Oke.
2: Okay. Gitu yeah. loh. Yeah. Nah, jadi, maka itu kalau untuk mengurangi, untuk meningkatkan net profit, itu kan dicek nama istilah bisnisnya namanya BOPO kan, BOPO namanya. BOPO itu ada rasio tertentu yang itu bisa menggambarkan ini perusahaan efisien atau tidak.
1: Yeah.
2: Jadi kita hitung biaya operasional dibagi dengan pendapatan operasional, gitu ya.
1: Yeah.
2: Nah kalau biaya operasional dibagi pendapatan operasional itu makin ke atas, kan begitu kan? Berarti perusahaan itu tidak efisien kan begitu, kira-kira kayak gitu. Jadi tinggal lihat, gampang saja di asetnya, buka aja dia punya laporan keuangan, cari tahu tuh BOPO-nya kan gitu kan. Kalau BOPO-nya, kalau dokter, ini namanya dokter perusahaan ya, BOPO-nya itu kalau mendekati 100 itu artinya dia biayanya tinggi sekali kan begitu kan. Jadi dia turun pada level. Jadi right size itu juga akan menentukan berapa BOPO yang ideal gitu loh, ya kan.
1: Ya, banyak yang ideal. Mendukung ini Prof, ya. Karena kan juga yang menjadi sorotan ini terkait dengan beban dan tantim yang diterima gitu ya. Kan kalau kita lihat banyak anak cucu perusahaan tantim. BUMN yang tidak produktif, namun jajaran direksi atau komisarisnya tetap menerima gaji, fasilitas,
2: ya, tantim besar ini gitu kan ya kan. Terkait juga dengan tantim, kalau makin banyak komisaris, masih makin banyak direktur, kan nanti tantimnya artinya laba iya. bersihnya itu kan harus dikurangi lagi dengan tantiemnya itu kan banyak sekali kan iya. gitu. Jadi delayering itu juga akan mengurangi biaya perusahaan untuk membayar tantiem manajemen kan
1: iya.
2: gitu kan.
1: Iya.
2: Jadi jangan sampai begini, oh saya mau jadi direktur sajalah di BUMN, kenapa? Tantiemnya tinggi. Jadi niatnya para calon direktur juga sudah salah dia niatnya. Kalau sampai di dalam dia punya niat seperti itu, maka kemudian dia bikin aja. Dibikin aja supaya bagaimana caranya mereka banyak yang kebagian tantiemnya kan begitu.
1: Yeah.
2: Jadi right sizing, membuat ukuran perusahaan yang tepat, itu akan meningkatkan efisiensi bisnis. Gitu ya.
1: Yeah.
2: Dengan efisiensi bisnis itu naik, maka pendapatan yang ada dikurangi dengan biaya operasional, kan kita akan dapat laba yang lebih gede. Ya kan? Nah, kalau dapat laba yang gede, berarti ketika kita bagi dividen kepada pemegang saham gitu, maka pemegang saham kalau pemerintah, kalau BUMN kan pemerintah ya,
1: ya,
2: berarti pemerintah dapat kebagian lebih gede dong,
1: ya,
2: ya kan?
1: Ya.
2: Nah, tapi biasanya begini yang perlu hati-hati, walaupun kita buat right sizing, tapi para direktur itu punya akal-akalan juga. Misalnya gini, mereka bilang, oh, nanti kita mau rencana tahun ini akan bikin pabrik 3 lagi.
1: Yeah.
2: Tahun ini kita akan bikin teknologi ini, kita ganti dengan ini, butuh investasi. Ya kan begitu ya?
1: Yeah.
2: Maka dari laba bersih yang ada itu, nanti dipotong laba ditahan. Gitu ya? Atau bahasa bisnisnya namanya retained earning.
1: Yeah.
2: Ya? Yeah. Nah kalau laba ditahan digedein, berarti kan dividen yang dibagikan ke pemegang saham turun dong.
1: Oh, iya, gitu kan? Iya, kecil jadi ya.
2: Nah ini tidak biasa ada mainan di situ biasanya.
1: Oh.
2: Jadi kalau satu perusahaan punya banyak anak perusahaan, 10 misalnya kayak gitu. Yeah. Ada mainan-mainan kayak gini, negara rugi dong. Betul kan? Jadi tidak, menurut saya ke presiden, kita saran ke presiden bahwa ini sudah benar Pak, bahwa presiden sudah benar, yeah. tapi ditindaklanjuti juga dengan perbaiki budaya perusahaan.
1: Nah, gitu kan? Itu yang saya mau tanyakan sebenarnya Prof. Kan sebagai mantan direktur BUMN gini ya, bagaimana agar reformasi BUMN ini tidak terhenti sebagai perubahan struktur semata Prof?
2: Ya kan sebenarnya kan kok ini kan masalah bagaimana mereka menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang baik kan.
1: Iya.
2: Pertama tata kelola diperbaiki,
1: iya,
2: ya kan?
1: Iya.
2: Nah, tapi saya dalam praktek saya melihat tata kelola begini. Banyak perusahaan yang dinilai oleh penilai independen, ya, dia punya GSG-nya bagus, misalnya kayak gitu ya.
1: Iya.
2: Berarti transparan, tanggung jawab dan sebagainya ya, independen dan sebagainya. Tapi justru yang juara itu yang bikin punya masalah di perusahaan itu dan prakteknya banyak korupsi terjadi di situ. Padahal mereka kemarin juara itu loh. Jadi nggak ada hubungan dengan penilaian juara dengan praktek di perusahaan itu nggak nyambung gitu ya. Jadi ini juga artinya tiba-tiba harga sahamnya naik karena pengumuman dia GSG bagus gitu ya.
1: Iya.
2: Misalnya tiba-tiba ada kasus di situ, besok kan kesalahan anjlok, kan investor rugi kan begitu.
1: Yeah.
2: Jadi pertama tata kelola itu diperbaiki. Jadi tidak cukup kita membuat delayering ya atau membuat right sizing, tapi itu diikuti juga dengan perubahan di mindset para direksi dan komisaris mengelola perusahaan itu. Iya kan?
1: Yeah.
2: Mindset mereka itu harus mindset memberikan value added atau laba yang maksimum kepada pemegang saham. Itu mindsetnya.
1: Ya.
2: Jadi kalau misalnya dia BUMN berarti di orang-orang Pertamina ini, teman-teman di Pertamina itu di otak dia adalah bagaimana memberikan kepuasan maksimum kepada pemerintah sebagai pemegang saham. 100%. 100% kan dia kan belum go public.
1: Ya.
2: Berarti kan 100% itu milik pemerintah kan begitu ya.
1: Ya.
2: Nah, jadi memaksimumkan itu caranya begini. Dia harus punya biaya, itu biaya yang rasional dong, jangan biaya aneh-aneh. Itu kan, kalau biaya tidak rasional, ya, maka nanti kemudian labanya kepotong,
1: yeah,
2: ya kan? Berarti pemegang sahamnya tidak mendapatkan value yang mestinya diharapkan,
1: yeah,
2: begitu kira-kira. Yeah. Jadi ini menyangkut mindset dia itu harus memuaskan pemegang saham itu pertama.
1: Yeah.
2: Mindset yang kedua adalah masalah corporate culture-nya. Bukan sekedar dibuat satu dokumen di perusahaan bahwa mereka punya corporate culture, ini saya punya nih,
1: yeah,
2: bagus, tebal gitu, tapi tidak fungsional untuk apa, iya kan? Jadi para komisaris itu dia diberi tugas untuk mengontrol apakah corporate culture mereka itu jalan, gitu ya? Betul kan? Apakah GSG mereka itu jalan? Apakah risk management itu jalan? Maka biasanya si teman-teman di komisaris itu punya komite-komite yang mereka perlukan untuk bantu mereka. Misalnya satu komite audit,
1: yeah,
2: dua komite risk management, yeah, misalnya ya, ketiga komite misalnya governance itu kan ada itu.
1: Yeah.
2: Mungkin perusahaan-perusahaan segede Pertamina itu harus punya banyak komite atau ahli-ahli yang membantu komisaris, dewan komisaris, supaya dewan komisaris ini bisa memiliki tangan yang mengawasi langsung kepada tadi,
1: yeah,
2: budaya perusahaan tadi,
1: yeah,
2: efektivitas organisasi, orang-orang yang tepat untuk job yang tepatnya. Seringkali kan kira-kira orang tidak tepat ditaruh di job yang beda gitu, jadi hanya kacau.
1: Yeah. Yeah, yeah.
2: Betul kan?
1: Yeah.
2: Ini tiba-tiba mentang-mentang udah misalnya master gitu ya,
1: iya,
2: udah tuh kerja apa aja padahal bukan bidangnya kan. Betul. Gitu kan, itu juga menurunkan menjadi tidak efisien kan. Iya. Gitu, jadi di manajemen SDM pun harus ada assessment yang baik terhadap kompetensi para pegawai mereka itu. Apakah mereka orang yang tepat untuk job yang tepat itu kan harus dibuat dulu gitu.
1: Iya.
2: Nah, kalau tidak begitu nanti itu membuat peluang mereka dapat pendapatan yang tinggi itu menjadi tidak bisa dimanfaatkan dengan baik.
1: Baik, iya.
2: Kan begitu.
1: Iya, baik. Prof. Syahrir, terima kasih.
2: Banyak masalahnya.
1: Baik, ini menarik sekali.
2: Mungkin terakhir saya perlu apresiasi dulu.
1: Ya.
2: Ini kita ini jarang loh ada presiden yang memberikan mengingat-ingatkan kayak gini, kayak bisnis BUMN itu jarang nih. Pak Prabowo luar biasa nih memberikan ini. Mulai dari Pertamina dan PLN dulu. Nanti setelah itu ya semualah.
1: Oh iya, ya, kan? Masih banyak yang lain ya.
2: Semualah gitu ya.
1: Baik. Prof. Sari, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Ya. Sehat dan sukses selalu. Ya. Selamat malam, Prof.
2: Ya, selamat malam ya. Selamat malam dari Pro 3 juga.
1: Pendengar peneliti ahli utama BRIN, Profesor Syahrir Ika ya. Kami berbincang bagaimana Presiden Prabowo memerintahkan untuk memangkas birokrasi di Pertamina, PLN, dan juga BUMN besar lainnya.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang melantik sebanyak 17 kepala sekolah nasional terintegrasi perdana yang akan memimpin satuan pendidikan tersebut mulai tahun ini. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan ke-17 kepala SNT tersebut menjadi generasi pertama pemimpin sekolah nasional terintegrasi yang disiapkan untuk menghadirkan layanan pendidikan sesuai dengan potensi akademik dan non-akademik peserta didik sekaligus menjadi pelopor model pendidikan yang diharapkan menjadi rujukan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Abdul Muti mengatakan pelantikan tersebut menjadi tonggak dimulainya penyelenggaraan sekolah nasional terintegrasi sebagai satuan pendidikan yang dirancang untuk memberikan layanan terbaik bagi peserta didik dengan potensi akademik maupun non-akademik di atas rata-rata. Kita beralih ke informasi lainnya, Badan Gizi Nasional atau BGN merapikan dan terus mengintegrasikan sistem data lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan tidak ada identitas ganda penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Sudaryono juga mengatakan pihaknya tengah mengurangi 6 juta data ganda dengan terus berkoordinasi bersama Kemendikdasmen, Kemendikbangga atau BKKBN, Kemenak, Kemenkes, agar semua data bisa saling terhubung sehingga tidak ada identitas ganda. Kepala BGN juga mengemukakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG diberikan waktu hingga 10 Agustus 2026 untuk melengkapi sertifikat laik hygiene dan sanitasi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekretariat Jenderal Organisasi Kerjasama Islam atau OKI mengecam serangan Israel terhadap kamp pengungsian Kalandia di sebelah utara Yerusalem yang diduduki. Dalam pernyataan yang dirilis hari ini, OKI mengatakan serangan itu terjadi di tengah laporan yang memperingatkan potensi ekspansi agresi Israel terhadap kamp-kamp pengungsi lainnya di tepi barat. Pihaknya menegaskan bahwa serangan terhadap kamp Kalandia merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional, hukum humaniter internasional, dan resolusi PBB yang relevan. Kita beralih ke informasi olahraga. Pihak MotoGP dan sirkuit Silverstone, Inggris, memperpanjang kerjasama mereka hingga musim 2028 yang membuat sirkuit tersebut masuk dalam kalender balapan MotoGP setidak-tidaknya sampai dua musim mendatang. Kemitraan terbaru itu terjalin jelang balapan MotoGP Inggris di Silverstone yang rangkaian kegiatannya berlangsung pada 7 hingga 9 Agustus. CEO MotoGP Group Carmelo Ezpeleta mengatakan Silverstone merupakan sirkuit yang berkualitas dan kompetitif yang membuat pemenang balapan di sana kerap tidak terprediksi.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh tentara Jepang.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Memori Kolektif Bangsa.
4: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923, yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
5: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
6: Berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
7: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
8: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
9: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
10: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
8: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ikatan Peristiwa.
1: Dr. Willy Brordus Surendra Broto Rendra lahir di Solo, Hindia Belanda, 7 November 1935 dan meninggal di Depok, Jawa Barat pada tanggal 6 Agustus 2009 di usia 73 tahun. Pria yang dikenal sebagai W.S. Rendra adalah sastrawan berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, dia menulis puisi, skenario drama, cerpen, dan esai sastra di berbagai media massa. Pernah mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada, dan dari perguruan tinggi itu pula, dia menerima gelar Doktor Honoris Causa. Penyair yang kerap dijuluki sebagai Burung Merak ini, tahun 1967 mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Ketika kelompok teaternya kocar-kacir karena tekanan politik, ia memindahkan bengkel teater di Depok, Oktober 1985. Sri Sultan Hamengkubuwono I lahir 6 Agustus 1717. Ia merupakan pendiri sekaligus raja pertama Kesultanan Yogyakarta yang memerintah tahun 1755 hingga 1792. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Hamengkubuwono I sebagai pahlawan nasional pada tanggal 10 November 2006, beberapa bulan sesudah gempa melanda wilayah Yogyakarta.
0: Indonesia menyapa malam.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan perbincangan yang tentunya mungkin Anda pernah mengalaminya ya. Terkait dengan maskapai yang memindahkan penumpang ke maskapai lain dalam satu grup saat terjadi keterlambatan penerbangan. Dan Hakim Konstitusi Saldi Isra mempertanyakan praktik ini. Menurutnya keputusan tersebut tidak boleh dilakukan sepihak tanpa memberikan pilihan kepada konsumen. Pernyataan itu disampaikan Saldi dalam sidang perkara nomor 190/PUU-14/2026 mengenai uji materi pasal 146, penjelasan pasal 146, pasal 170, dan pasal 176. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan di Mahkamah Konstitusi pada Selasa 4 Agustus kemarin. Dalam persidangan, Saldi mengaku kerap menjumpai penumpang yang membeli tiket satu maskapai, tetapi akhirnya diterbangkan menggunakan maskapai lain yang masih berada dalam grup yang sama. Hakim MK kritik maskapai yang asal pindahkan penumpang, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia atau FKBI, Pak Tulus Abadi.
0: Wawancara Pro 3.
2: Pak Tulus, selamat malam.
3: Ya, selamat malam Pak Oman. Selamat malam pendengar RRI Pro 3.
2: Kabar sehat ya Pak Tulus ya?
3: Ya, alhamdulillah, saya lagi di Solo ini.
2: Oh, lagi di Solo. Pak Tulus, kalau terkait dengan maskapai ini memindahkan ke penerbangan ataupun ke walaupun satu grup ini kan sering terjadi nih, Pak Tulus. Memindahkan penumpang ke penerbangannya walaupun meski ini ya, tanpa persetujuan eksplisit dari konsumen. Apakah ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak konsumen?
3: Ya, pertama sebenarnya panjang itu dalam koridor regulasi yang ada di dalam undang-undangan penerbangan ataupun peraturan Menteri Perhubungan, sebenarnya itu masih bisa dimengerti asal itu diinformasikan secara memadai kepada konsumen menyangkut waktu dan juga jadwal sebelum dieksekusi. Ya, karena seringnya kalau pemberitahuan itu secara mendadak, itu yang kemudian sangat merugikan penumpang, karena kemudian konsumen sebagai penumpang menjadi terburu-buru, ya. Baik karena sekalipun itu diajukan jadwal penerbangannya, ya. Gitu.
2: Tapi
3: jadi
2: kalau
3: saya kira,
2: silakan.
3: Saya kira yang terpenting adalah informasi yang disampaikan soal perubahan jadwal dan juga perubahan dengan maskapai yang satu grup itu harus disampaikan dengan waktu yang sama. Yang sepanjang penting kelasnya masih sama ya.
2: Yeah.
3: Sampai katakanlah kita naik batik gitu, kemudian dipindahkan ke Superjet atau Lion Air,
2: yeah.
3: Nah, itu kelasnya berbeda. Itu yang harus ditolak, karena itu artinya melanggar hak konsumen karena perbedaan kelas dari pesawat. Karena pesawat itu ada tiga kategori ya, ada full services, ada LCC, dan ada medium services. Nah, sepanjang pemindahannya itu sesama kelas yang setara, itu saya kira masih dalam koridor regulasi.
2: Nah, kalau tadi ya, dalam perspektif perlindungan konsumen, apakah pembelian tiket pesawat ini menciptakan hubungan kontraktual yang memang mengharuskan maskapai memenuhi layanan sesuai pilihan awal konsumen gitu ya? Atau maskapai memiliki ruang untuk mengubah layanan secara sepihak? Pak Tulus?
3: Ya, sebenarnya sepanjang itu masih dalam satu kelas penerbangan yang sama dan nanti tidak mengganggu katakanlah jaminan keselamatan dan juga kompensasi yang akan terjadi, sebenarnya itu masih bisa ditoleransi, karena kalau itu melanggar kan bisa dikenai sanksi oleh Kementerian Perhubungan sebagai regulator dari sektor penerbangan.
2: Yeah.
3: Karena itu menyangkut apa marketing ataupun menyangkut jadwal dari maskapai yang kadang-kadang di jam tertentu ternyata kosong, jam tertentu penuh, sehingga dilakukan penggabungan. Itu bukan hanya di satu maskapai katakanlah Lion Group saja, tapi juga Garuda pun juga melakukan hal itu. Saya pernah terbang dari Palembang yang mestinya saya terbang jam 7 malam.
2: Ya,
3: tapi kemudian digabung sehingga saya harus terbang lebih cepat menjadi jam 5.
2: Okay.
3: Karena mungkin yang jam 7 malam volumenya lebih sedikit sehingga demi efisiensi diajukan menjadi jam 5. Nah, itu sepanjang dilakukan dengan waktu yang memadai dan tidak ada konsumen yang tertinggal atau apa, saya kira itu masih bisa dimengerti dari sisi regulasi yang ada.
2: Iya, tapi kalau misalnya konsumen keberatan bagaimana, Pak Tulus?
3: Ya, konsumen keberatan, si maskapai harus mengembalikan secara full tiket yang dibeli dan plus kompensasi yang diberikan, misalnya soal keterlambatan ataupun kompensasi yang lainnya.
2: Iya, karena kalau kita lihat ya, banyak konsumen menghadapi posisi lemah ketika terjadi keterlambatan, pembatalan, atau perubahan jadwal karena mereka membutuhkan perjalanan tersebut. Nah, lalu bagaimana? Negara seharusnya mengatasi ketimpangan posisi tawar antara maskapai dan penumpang.
3: Ya, di dalam masalah maskapai atau jadwal maskapai ini memang tergantung karakter dari masing-masing maskapai itu. Tapi yang diatur negara itu kan salah satunya slot pemberian izin dari maskapai, ya ada slot jam sekian, tujuan sekian itu sudah ditetapkan. Kemudian juga soal kompensasi jika keterlambatan itu dilakukan, dan juga regulasi-regulasi lainnya.
2: Ya, baik. Pak Tulus, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
3: Ya, baik. Selamat malam. Terima kasih. Sama-sama.
2: Pendengar Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia atau FKBI Tulus Abadia, kami berbincang bagaimana Hakim MK mengkritik maskapai yang asal pindahkan penumpang.
0: Wawancara Pro 3.
2: Dan pendengar, untuk di kesempatan malam hari ini kami juga akan menghadirkan ke ruang dengar Anda untuk informasi-informasi yang mungkin juga Anda lewatkan ya. Di antaranya juga terkait dengan konferensi pers dari sejumlah kementerian atau lembaga yang sudah disampaikan. Dan di kesempatan malam hari ini kami juga mengundang Anda untuk berbagi informasi penting yang Anda miliki melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda di mana keterangan pers dari Kepala BRIN Arief Satria terkait dengan inovasi pengelolaan sampah hingga material ramah lingkungan. Kami hadirkan selengkapnya ke ruang dengar Anda.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Tentu hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan buat para presiden BRIN, karena untuk pertama kali BRIN mendapat kesempatan untuk berdialog dengan Bapak Presiden. Kita juga untuk memamerkan sebagian besar inovasi-inovasi unggulan dari BRIN. Dan alhamdulillah Bapak Presiden sangat gembira dan berterima kasih kepada BRIN yang telah menghasilkan berbagai terobosan inovasi-inovasi untuk menyelesaikan berbagai masalah. Salah satu inovasi yang tadi disebut oleh Bapak Presiden dan kemudian beliau sangat tertarik adalah terkait dengan soal sampah. Karena BRIN sudah menyediakan berbagai level teknologi untuk menyelesaikan masalah sampah, baik pada level rumah tangga melalui Lhasamor, ya, yang sangat sederhana, di mana sampah-sampah organik bisa diselesaikan di tingkat rumah tangga, kemudian di tingkat desa, di mana ada teknologi pirolisis yang hasilnya bisa menghasilkan bahan bakar untuk kebutuhan para nelayan sekaligus untuk para petani. Teknologi ini sudah diterapkan di 80 titik. Kemudian juga ada teknologi PSEL yang skala besar 100 ton per day, ada juga yang 50 ton per day, dan ada banyak variasi teknologi sampah ini. Karena Bapak Presiden sangat berkepentingan terhadap pentingnya kota yang sehat, desa yang sehat, desa yang bersih, kota yang bersih, karena ini sangat penting untuk menunjang wisata. Rekan-rekan media semua, kemudian Bapak Presiden juga tadi mencermati inovasi-inovasi BRIN dalam bidang energi, di mana BRIN diminta untuk terus mengkaji untuk bagaimana mencapai kedaulatan energi, kemandirian energi, karena kita tidak boleh tergantung dengan asing. Jadi menghadapi dinamika geopolitik global, maka resiliensi sebuah bangsa sangat penting, dan resiliensi itu hanya bisa kita lakukan melalui terobosan teknologi untuk meningkatkan kemandirian energi. Salah satu yang tadi beliau sangat tertarik adalah bagaimana memanfaatkan CNG. Jadi CNG sebagai gas alam Indonesia ini sangat melimpah, namun pada set yang sama kita tergantung pada LPG. Selama ini impor LPG sangat besar. Nah, temuan dari BRIN berkolaborasi dengan Peraih Nobel dari Jepang, Peraih Nobel tahun 2025 dengan Metal Organic Framework, kita bisa sekarang ini menghasilkan satu terobosan penting, yaitu bagaimana menghasilkan ANG, Absorbed Natural Gas, ya, dari CNG dengan tekanan 30 bar, dan kemudian memiliki daya simpan volume yang lebih besar. Jadi kalau orang saat ini menggunakan LPG misalnya 3 kg menghasilkan waktu 10 hari, ya, sekarang dengan teknologi baru bisa 15 hari, 1,5 kali. Nah, sekarang riset terus kita lakukan agar bisa 2 kali lipat. Kalau ini diterapkan, maka bisa menghemat 26 triliun per tahun terkait dengan energi ini. Nah, ini riset terus kita lakukan, ini sedang masih uji coba. Mohon doanya kalau ini bisa kita kembangkan lebih jauh, ini akan menjadi revolusi energi di Indonesia. Kemudian Bapak Presiden juga mencermati teknologi genteng. Ya. Jadi memang beberapa kali Bapak Presiden memberikan arahan kepada BRIN untuk melakukan riset untuk menghasilkan teknologi genteng secara mandiri. Nah, BRIN telah hadir dengan teknologi

dikembangkan oleh BRIN dengan PT DI, dan sekarang kita sedang mengembangkan untuk pesawat amfibi. Nah, ini risetnya sedang berlangsung, dan moga-moga ini bisa segera selesai, dan kemudian setelah sertifikasi bisa dikembangkan di Indonesia untuk bisa mengatasi masalah konektivitas antar pulau. Karena dengan pesawat amfibi maka tidak diperlukan investasi untuk runway, karena kita menggunakan air sebagai tempat pendaratan dan untuk lalu lintas penerbangan itu. Nah, kemudian juga kembali soal energi tadi, kita diminta untuk mengkaji apa implikasi kalau kita terapkan B60, apa implikasi kalau kita terapkan B100, kemudian bagaimana kalau E30, ya, karena Brazil sudah sampai E100. Jadi BRIN diminta untuk mengkaji secara holistik policy terkait dengan energi ini. Dan kemudian terakhir ya, selain soal resiliensi tadi, Bapak Presiden terus menyemangati para periset agar tetap sabar, namun juga harus kerja keras, karena untuk meraih Indonesia 2045 nomor 4 besar di dunia ini dibutuhkan kerja keras dan kesabaran. Karena dan beliau sudah membuktikan bahwa beliau menyampaikan, ya sekarang BRIN sudah sering diundang rapat di istana, kemudian diskusi dengan Bapak Presiden, dan hari ini kami para presiden diundang 150 orang untuk dialog lebih jauh lagi serta memamerkan, ini bukti bahwa Bapak Presiden memiliki komitmen besar untuk memperkuat teknologi, karena beliau selalu mengatakan bahwa penguasaan teknologi adalah soal martabat bangsa. Terima kasih. Ya, pertanyaan. Beliau memang tidak memberikan statement secara eksplisit terkait soal pendanaan riset, akan tapi beliau sudah memberikan policy akan ada tambahan 4 triliun dana riset. Dan saat ini memang antara Mendikti Saintek dan BRIN sedang menyusun proposal, ya, dan proporsi sedang diatur. Dan jadi kita sekarang sudah menyampaikan proposal tersebut untuk tambahan 1 triliun dana riset untuk menghasilkan yang tadi sudah sampaikan. Satu lagi, tadi Pak Presiden juga sangat tertarik dengan sepatu ini. Ini sepatu dari karet, ya, yang harganya sangat murah. Harganya kurang dari 75.000, ya. Ada lagi sepatu yang lebih murah lagi, harganya 47.000, ya. Pak Wakil mana? Oh, jadi yang tadi dipakai Pak Wakil Kepala itu harganya 47.000. Itu dari limbah sawit. Itu lebih murah lagi. Jadi Pak Presiden tadi sudah menyampaikan bahwa ini industri sepatu ini industri rakyat yang harus juga harus dikembangkan. Yang terakhir ya, Bapak sekalian, bahwa untuk dunia ketiga ini saya kira soal pangan, energi, air itu sudah saatnya kita swasembada, kita memiliki resiliensi dan memiliki ketahanan yang baik, karena begitu kita sudah selesai urusan pangan, energi, air, artinya kita sudah melewati sebagai negara berkembang. Nah, sekarang ini sedang ini Pak, kan itu kan tabungnya menggunakan komposit. Nah, sekarang dari sisi teknis sedang diuji coba untuk Horeca, ya, kita akan melihat bagaimana pemanfaatan teknologi baru dengan metal organic framework yang bisa menyerap gas dalam jumlah besar, volume lebih besar, menggunakan CNG. Nah, sekarang lagi dikaji dari sisi tabungnya, kompositnya, ini menggunakan komposit yang berbeda dengan tabung logam saat ini. Ya, jadi soal nuklir tadi, kan nuklir itu kan tidak hanya untuk energi. Nuklir ini termasuk untuk pangan, nuklir untuk kesehatan. Jadi sekarang itu kita sudah, tadi saya sampaikan, ada radiofarmaka yang sudah dikembangkan, dan ini akan sangat penting untuk identifikasi kanker maupun untuk mengatasi kanker. Nah, oleh karena itu, ini nuklir untuk pangan dan kesehatan ini harus kita dorong. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana pengawetan pangan dengan nuklir. Kalau kita ekspor buah-buahan, memang beberapa negara mensyaratkan adanya iradiasi. Supaya apa? Supaya bahan buah-buahannya itu lebih awet. Dan sekarang kita sudah kembangkan fasilitas itu di Pasar Jumat, ya, di BRIN, juga ada di Serpong, yang sangat penting untuk peningkatan kualitas produk-produk ekspor kita. Ya, ya, justru ini yang tadi sudah kita diskusikan dengan Pak Menteri SDM dan juga Pak Presiden. Tapi Pak Presiden sangat berpesan kalau bisa dipercepat untuk implementasi pemanfaatan LNG, ya, dengan teknologi baru ini. Karena ini satu hemat devisa, tapi yang kedua lebih penting lagi adalah memiliki simpanan gas yang lebih besar. Untuk ukuran yang sama, dia punya daya simpan yang lebih besar. Nah, sehingga tadi saya sampaikan, kalau biasanya orang menggunakan tabung 3 kilo 10 hari, maka dengan menggunakan LNG yang dimiliki

0: oleh BRIN ini bisa 15 hari. Itu kan efisiensi yang sangat bagus sekali. Ya tadi kita bertiga, Pak Presiden, saya dengan Pak Bahlil, Pak Bahlil juga menyampaikan juga. Nah sekarang ini kita akan follow up dengan Pak Bahlil untuk bagaimana kerangka implementasinya, harmonisasinya seperti apa. Tapi yang jelas di kami, ini kami sedang uji coba, ya, yang minggu tahun 2026 itu uji coba, mungkin 2027 bisa kita rilis. Ini maaf, contoh sepatu 47.000 nih, dari teknologi BRIN, Pak Waka. Oke, cukup? Oke, makasih banyak, makasih. Apa? Ya, memang pemerintah Lampung dan juga berbagai pemegang otoritas yang ada di Indonesia sudah koordinasi dengan BRIN. BRIN termasuk yang terlibat dalam proses itu. Dan itu pula yang kemarin sudah didiskusikan bagaimana soal keamanan data dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, semua terkait dengan soal penyimpanan data dan sebagainya yang untuk Indonesia, itu BRIN yang akan memiliki authority. Insya Allah aman, moga-moga aman, insya Allah. Nah, tapi yang paling penting lagi, kita insya Allah juga akan launching satelit juga, BRIN Neo 1, itu produksi BRIN sendiri, pabriknya ada di Bogor, segera kita akan launching awal 2027. Ya, minggu lalu saya diundang oleh Pak Presiden untuk menyampaikan teknologi-teknologi apa yang dimiliki oleh BRIN untuk mengatasi El Nino. Pada prinsipnya, El Nino tahun ini, itu panjang, lamanya El Nino relatif sama. Namun, hanya saja lebih panas dan lebih kering. Nah, sehingga Pak Presiden sudah menugaskan BRIN, satu, menyelesaikan teknologi modifikasi cuaca. Nah, modifikasi cuaca ini kita memiliki teknologi NACL, 2 mikron, ya, 2-5 mikron, artinya teknologi yang bisa membuat efisiensi untuk modifikasi cuaca. Kemudian juga dengan flare. Kemudian yang ketiga dengan drone. Kemudian yang kedua, tadi Pak Presiden juga sangat senang dengan terobosan BRIN, adanya teknologi desalinasi laut yang saat ini sudah diterapkan di 40 wilayah pesisir. Kemudian yang kedua adalah arsinum. Jadi arsinum itu air banjir, air limbah, air payo bisa menjadi air siap minum. Tadi Pak Presiden juga mencoba. Pak Presiden langsung minum air tersebut. Pak Menteri Bahlil juga minum. Menteri KKP juga minum. Ya. Dan itu sudah kita buktikan di berbagai lokasi bencana. Kemudian yang ketiga, Pak Presiden juga menugaskan BRIN untuk melihat potensi sungai bawah tanah. Jadi hari Minggu kemarin saya ke Kebumen untuk melihat di Goa Barat yang selama ini sumber air di bawah tanah di Goa Barat itu dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun ada hal yang harus diselesaikan oleh BRIN. Satu, men-track bagaimana alur dari sungai bawah tanah itu yang saat ini belum terdeteksi secara akurat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengolah air bawah tanah yang seringkali mengandung E. coli. Mengapa E. coli? Karena di bawah tanah, di gua-gua banyak kelelawar. Nah, dengan banyak kandungan E. coli itu, maka BRIN diminta untuk bisa mengolah airnya dengan lebih baik. Nah, kami sekarang akan membuat living laboratory di Kebumen agar bisa membuat air di bawah tanah itu lebih bersih, lebih aman, dan juga lebih higienis. Dan kemudian juga kami sedang mengidentifikasi di Gunung Kidul dan di berbagai tempat. Dan itu sebagian tempat ya, Pak Presiden juga concern soal air bawah tanah yang kemudian keluar di laut. Nah, sekarang kami sedang kaji untuk men-track di berbagai wilayah, karena di Lombok sudah ada, di Gunung Kidul juga sudah ada, dan sekarang apa yang dilakukan masyarakat itu, bagaimana kita bisa dampingi aspek teknologinya. Cukup ya? Oke, makasih, makasih.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Mas, itu botol plastiknya jangan langsung dibuang dong. Kan bisa didaur ulang.
3: Aduh mbak, satu botol aja kok. Nggak bakal ngaruh lah ke bumi.
2: Eh mas, mbaknya bener loh. Satu botol dari 1 juta orang, jadinya 1 juta botol. Mau dikemanain?
3: Iya juga sih, tapi kadang bingung mulai dari mana. Yang lainnya juga masih beli minuman kemasan plastik kok.
2: Justru karena semua orang cuek, kita yang udah sadar harus mulai duluan.
4: Iya mas, kayak kita bawa tumbler sendiri buat minum, terus pakai tote bag buat belanja, itu kan langkah nyata mas.
3: Iya deh, besok aku mulai bawa tumbler sendiri kalau gitu.
2: Nah gitu dong, karena perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil.
5: Lingkungan yang bersih dan sehat dimulai dari kebiasaan kecil. Jangan tunggu orang lain, mulailah dari diri sendiri. Karena bumi ini, tanggung jawab kita bersama.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono bertemu dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama sejumlah ahli gizi untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat pelaksanaan program MBK pada Rabu kemarin, 5 Agustus, di mana pertemuan tersebut membahas berbagai aspek, mulai dari menu makanan, sanitasi, keamanan pangan, hingga pelibatan pemerintah daerah dan para pakar. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda bagaimana konferensi pers dari Kepala BGN Sudaryono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait dengan perbaikan tata kelola sasaran MBK.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Langsung nanya aja. Apa? Nggak dibahas, kita duduk bareng, kita undang para ahli-ahli gizi termasuk yang sering memberikan masukan lah. Dan kita merasa bahwa harusnya masukan-masukan ini kita bisa dengar, toh mereka inginnya untuk kebaikan ya. Jadi Pak Dar ini kan sangat mendengar gitu ya. Jadi dan sangat cepat juga merespons. Akhirnya kita sudah menerima masukan dan beberapa nanti akan segera kita tindak lanjuti. Mungkin saya berikan kesempatan Pak Sudaryono untuk bisa menyampaikan lebih banyak lagi kesan-kesan beliau sesudah mendapatkan banyak masukan dari teman-teman.
3: Siapa Pak Menteri?
2: Pengamat. Silakan Pak.
3: Izin Pak Menteri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati Menteri Kesehatan Pak BGS bersama jajaran. Hari ini betul sesuai dengan yang kami juga pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa saya selaku Badan Gizi Nasional, sebagai selaku Kepala Badan Gizi Nasional, saat ini saya menjabat 2 minggu per hari ini. Sebagaimana juga yang kami pernah sampaikan sebelumnya, kami ingin lebih banyak mendapatkan input, masukan, dan juga melibatkan berkolaborasi dengan banyak pihak. Memang kita harus akui bahwa banyak sekali pihak yang memang concern dan sayang sama program MBK ini. Apakah itu misalnya saran masukan terkait tata kelolanya, terkait menunya, terkait sanitasinya, terkait keamanan pangannya, dan seterusnya. Tadi kami di dalam dipandu oleh Pak Menteri Kesehatan, Pak BGS, dengan pakar-pakar khususnya terkait gizi, ya, bagaimana MBG ini nanti outputnya bagaimana Pak Daryono, Pak Kepala, kemudian outcome-nya seperti apa, impact-nya bagaimana, dan seterusnya. Jadi kami pada prinsipnya sangat berterima kasih kepada Pak Menteri Kesehatan beserta jajaran dan juga para pakar ahli yang hari ini menyempatkan waktu untuk kemudian menerima kami bisa berdiskusi. Banyak sekali masukan yang kami terima, ya banyak hal ya, dari mulai porsi, dari mulai 3T, kemudian dari mulai keamanan supaya enggak keracunan seperti apa, kemudian dari mulai bagaimana pelibatan ahli gizi, bagaimana pelibatan kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, dan lain-lain. Nah, ini kami hari ini mendapatkan insight yang sangat banyak, khususnya melalui diskusi pada malam hari ini. Dan ini bukan diskusi yang pertama. Mohon maaf, ini adalah diskusi yang pertama, tapi saya berharap ini bukanlah diskusi yang terakhir. Rencana kami akan membuat semacam grup diskusi, ya. Kemudian kami bisa terus berdiskusinya itu enggak cuma sekali hari ini, tapi terus kemudian kita bisa mendapatkan input, outputnya perbaikan, dan kedepannya menjadi semakin lebih baik, prima, dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya kira itu sih sebetulnya sih yang kita bicarakan, dan saya sendiri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional membuka diri untuk bisa mendapatkan inputan dari siapapun, ahli, termasuk juga saya rencana ada beberapa chef, ya, kemudian ada juga industri-industri catering lah misalnya gitu, bagaimana kita ingin banyak dapat insight gitu sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang memang kita perlukan ke depannya. Itu kira-kira Pak Menkes, izin.
2: Ya, silakan. Saya jawab duluan ya. Jadi begitu itu ada keracunan, tim Kementerian Kesehatan sudah turun. Laporannya sudah ada, hasil labnya juga sudah ada. Jadi memang kita identifikasi ada beberapa makanan yang ada bakteri E. coli-nya. Bukan hanya semangka, tapi ada beberapa makanan lain. Dan kita juga sudah melihat masalahnya ada prosesnya di mana, dan kita sudah memberikan masukan ke BGN mengenai masalah-masalah yang terjadi di SPPG tersebut. Saya pribadi melihat sekarang Pak Sudaryono ini jauh sangat responsif, jauh sangat terbuka, sehingga kalau dapat masukan itu cepat sekali merespons ya. Memang kita juga tadi duduk bersama mengajak masukan dari para ahli, karena ini kan udah banyak SPPG-nya, ada aja selalu kekurangan-kekurangan. Dari sisi LSHS saya sudah dapat komitmen dari beliau, beliau akan pastikan itu semuanya dapat dalam waktu yang relatif cepat ya. Tapi bagaimana caranya kita bisa mencegah supaya ini nggak terjadi lagi? Karena biar bagaimana kan kemungkinan terjadi itu ada. Dan beliau juga tadi menanya secara terbuka terhadap para ahli, ada saran-saran apa? Dari saya sekian, mungkin Pak, ya. Pak Dara ada bisa tambah.
3: Terkait LCLAS, jadi sampai kita kasih batas waktu sampai dengan, memang ada beberapa dapur yang belum, ada sudah beroperasi tapi belum ada SLAS-nya. Kami berikan waktu untuk mengurus atau di mengurus SLAS-nya sampai dengan tanggal 10. Dan SLAS ini bukan kok SLAS-nya baik, cukup atau enggak. Ini antara 0 atau 1. You memenuhi persyaratan SLAS atau tidak. Kalau enggak, tutup permanen. Jadi memang kita tidak mentolerir dapur-dapur yang secara sanitasi dan higienisnya itu kemudian tidak memenuhi standar. Jadi ini kalau nanti kita kasih kesempatan ya, sampai dengan tanggal 10 ini sudah berjalan beberapa hari, sampai dengan tanggal 10, deadline begitu SLAS-nya tidak terpenuhi, ini SLAS bukan kok kemudian syarat administrasi, bukan, ini syarat mutlak. Ini antara 0 sama 1. Jadi kalau misalnya SLAS-nya enggak memenuhi persyaratan, itu 0. Dikali 0, semua dikali 0 jadi 0 gitu ya. Itu kemudian SLAS. Terkait sanksi, tentu saja gini, setiap kejadian itu satu dapurnya disuspend. Disuspend, kemudian makanannya itu kemudian dicek di lab oleh dinas kesehatan di bawah pengawasan dari Kementerian Kesehatan. Kita akan cari tahu gitu. Kemudian SPPG-nya kami copot. Dan kemudian kita investigasi sebetulnya keracunannya karena apa. Ini keracunan ini kami sudah merubah, jadi ini keracunan ini menjadi suatu hal yang fatal. Jadi saya treatmentnya adalah ini nyawa seseorang, ini kesehatan seseorang, ini adalah keamanan seseorang, keamanan seorang anak yang anak dari satu keluarga, yang adalah anak dari satu keluarga, anggota keluarga dari sebuah keluarga, yang harus kita jamin keamanan, kesehatan, dan nyawanya. Ini zero toleran sama keracunan ini, kita lagi cari. Maksudnya so far sih sudah menurun, cuman kita ingin nol, nggak boleh lagi ada. Jadi bukan kok kemudian menurun kita berpuas hati, enggak. Target saya adalah gimana caranya, apapun caranya, bagaimana caranya itu kemudian nol case keracunannya. Kami melihat beberapa sebab gitu ya, ini kita ngomong lebih umum gitu, ada yang misalnya SOP-nya dia masaknya kecepatan. Kalau di Papua kita lihat dari log dapurnya itu kan kita ada sistem lognya, dia kapan persiapan, kapan nyacah, kapan apa, kapan dimasak itu ada. Jadi memang memulai masaknya kecepatan, kalau nggak salah jam 7 atau setengah 8 hari sebelumnya untuk diberi makan di hari berikutnya di jam 11. Jadi itu sudah melanggar, termasuk yang di Semarang juga sama, dia mulai masak jam 9 malam. Ini sekarang tinggal bagaimana, ini kan masalah kedisiplinan, ya kan. Nah ini kita lagi cari formula. Kalau memang ada unsur-unsur lain, ya misalnya ada unsur kesengajaan, sabotase, dan lain-lain, kami tidak segan-segan untuk kemudian diperiksa oleh pihak kepolisian, memang kalau ada ya kita serahkan semua. Bukan kemudian kita tutup-tutupi atau kemudian kita bela-bela. Kalau salah ngapain dibela gitu. Ya, jadi cuman kan kita mesti juga ada asas praduga tak bersalah. Termasuk, mohon maaf, ada satu case keracunan itu karena makanannya dibawa pulang. Jadi misalnya dia sudah benar semua dapurnya, ya kemudian sudah diberikan ke siswanya di waktu yang juga masih sesuai, ya benar gitu, jam 9, jam 10 dan benar, dari mulai selesai masak sampai dengan makan itu ya benar, tapi kemudian dia bungkus, dibawa pulang, dan dikonsumsi bersama keluarga yang lain. Sehingga yang keracunan bukan hanya siswanya, tapi termasuk anggota keluarga yang mengkonsumsi makanan itu. Nah ini bagian dari PR kami, bagaimana mengedukasi, ya. Jadi di sekolah itu sudah ada namanya PIC yang sudah ada insentifnya. Jadi guru di sekolah itu tidak terganggu jam mengajarnya karena makan bergizi. Bahkan guru itu kemudian juga menjadi bagian dari penerima manfaat MBG dalam tujuannya adalah untuk mengedukasi siswa-siswanya. Edukasi yang bagaimana? Edukasi terkait tata keramanya, mengantrinya, cuci tangannya, ya kemudian nyusun omprengnya, berdoanya, bersyukurnya, dan lain-lain. Termasuk juga menjelaskan kandungan gizinya dan mencegah tadi itu. Jangan yang ini jangan dibawa pulang, yang ini gitu. Jadi kita ke depan ini kita berusaha untuk bagaimana fungsi-fungsi edukasi ini betul-betul, ya betul-betul secara konsekuen itu kita terapkan. Kalau kemarin-kemarin memang mungkin masih belum maksimal, yang berikutnya kita maksimalkan. Itu kira-kira jawaban saya.
2: Satu lagi ini, gantian ya biar yang lain dapat ya kebagiannya. Ya. Saya jawab sedikit ya. Jadi waktu pertama kali ketemu Pak Sudaryono, saya sampaikan nih, oh teman-teman ahli gizi ini concern mengenai stunting. Jadi saya kasih ke beliau tuh, WA ke beliau. Ya. Pak Dar, ini adalah list dari kabupaten kota yang stuntingnya tinggi.
3: Dan tinggi sekali.
2: Dan tinggi sekali. Dan silakan ya. Pak Dar teruskan. Ya. Nah, langsung ditindaklanjuti sama beliau, silakan.
3: Jadi saya mendapatkan list, ya. Ini kan memang yang mendata di, data di Kementerian Kesehatan ini top luar biasa ya. Jadi CKG, cek kesehatan gratis, kemudian pelibatan data, mendata siapa stunting, di mana stunting itu ada semua. Termasuk anak sekolah itu misalnya dia bagian dari yang didata stunting atau tidak, dia itu kemudian dapat MBK tidak, ada datanya. Nah sehingga berdasarkan dari peta yang kemudian diberikan oleh Pak Menkes tadi, ya ada kabupaten kota yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali. Itu kemudian kami overlay dengan data kami dapur yang apakah di situ ada dapur, kalau sudah ada maka kita segera aktivasi. Jadi kami sudah ada datanya dari Pak Menkes, kami sudah ada data di dapur-dapur yang memang daerah itu dulu. Jadi dalam waktu-waktu minggu-minggu ini, hari-hari dan minggu ke depan ini kita fokus bagaimana pengaktivasi atau mengaktifkan dapur-dapur yang berada di wilayah yang kondisi stuntingnya tinggi dan tinggi sekali. Kalau belum ada dapur, kita kalau perlu kita khusus untuk membuat dapur di tempat-tempat itu. Lagi kita hitung semua ya. Jangan semua diborong dong
2: informasinya ya. Data dapur, Kepala Bagian tadi udah bilang, kalau nanti ada yang dibuka di daerah-daerah itu, tapi daerahnya jauh-jauh ya teman-teman. Jauh-jauh, ya. Itu ya. Daerah yang nama-namanya mungkin teman-teman
3: Jogiai, juga pernah. Duga gitu ya, kemudian Papua
2: nanti Pegunungan. Mau ajak, dan katanya nanti wartawannya juga boleh diajak kalau berani ke sana ikut. Ada lagi terakhir? Oh ini dulu dong, ini dulu dong. Bagian dulu.
4: Ini apa? Soal ini dokter Pak. Sekalian ya Pak. Pak yang dokter meninggal kemarin kan yang diduga apa dihina oleh nakes juga. Bagaimana
2: Menkes? Yang meninggal.
4: Pasien BPJS yang meninggal diduga dihina oleh dokter. Apakah ada dugaan penelantaran pasien Pak?
2: Ini sebenarnya topiknya di luar ya. Buat saya sebagai Menteri Kesehatan, tugas saya adalah dari Bapak Presiden menaikkan rata-rata angka harapan hidup rakyat Indonesia dari 72 ke 76. Jadi setiap ada yang meninggal itu hati saya sedih. Apalagi kalau meninggalnya muda. Saya merasa saya sebagai Menkes tuh gagal kok teman-teman kita tuh ada yang meninggal muda. Jadi harusnya memang kita usahakan memberikan layanan terbaik lah agar mereka bisa usianya lanjut sampai ke 76. Kekurangan itu ada, itu yang harus kita perbaiki. Baik di fasilitas kesehatannya, di alat-alat kesehatannya, maupun di SDM kesehatannya. Tolong bantu juga teman-teman untuk terus memberikan masukan agar itu kita bisa laksanakan. Udah ya, makasih.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI. Jaringan Berita Nasional.
6: Eh, itu lagi ada apa sih dia ulah? Rame banget kan sekolah kita lagi ulang tahun. Ada donor darah tuh, ikut yuk.
7: Oh gitu, ngapain ikut gituan, males.
6: yuk kita ke kantin aja.
7: Ih, donor darah kan cuma sebentar, 5-10 menit kok.
6: Ih, ogah, nanti kalau donor gitu, darah kita kan jadi berkurang, nanti lemes, terus pingsan. Ih, ngeri.
7: Ya enggak dong, justru donor darah itu bisa bikin kita jadi lebih sehat.
6: Oh gitu, keren juga sih. Tapi kan aku baru pertama kali nih, emangnya bisa donor darah?
7: Ya pastinya bisa dong, yang penting kan kita sehat. Usia sudah di atas 17 tahun, terus tekanan darahnya normal. Nanti sebelum donor juga ada pemeriksaan. Tenang aja, prosedurnya dilakukan sama petugas medis yang profesional.
6: Oh gitu, jadi tertarik deh. Yaudah yuk donor.
8: Manfaat donor darah ternyata tidak hanya menguntungkan bagi si penerima saja loh, tetapi juga bagi para pendonor. Nah, kalau sudah tahu manfaatnya, ayo jangan takut untuk donor darah.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari utusan khusus Presiden Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM, Ekonomi Kreatif dan Digital, Ahmad Rida Sabana, yang mengatakan penguatan ekosistem proteksi bagi UMKM dan ekonomi digital merupakan agenda strategis nasional. Menurutnya, asuransi memiliki peran penting dalam memberikan rasa aman bagi pelaku usaha untuk terus berkembang. Karena itu, ia mengajak pelaku industri yang hadir dalam forum melihat asuransi bukan hanya sebagai produk keuangan. Ia mengatakan Indonesia saat ini memiliki sekitar 66,2 juta UMKM yang berkontribusi sekitar 61,7% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap 97% tenaga kerja. Kita beralih ke informasi mancanegara. China terus melanjutkan misi untuk membawa pulang sampel Mars dan akan membangun sebuah laboratorium perlindungan planet pada tahap pertama proyek kota sains antariksa dalam di Hefei, Provinsi Anhui, China Timur. Laboratorium eksplorasi antariksa dalam akan ambil bagian dalam pengoperasian laboratorium tersebut akan menerapkan sistem perlindungan dua arah untuk menjaga sampel Mars yang dibawa kembali sekaligus biosfer bumi. Tugas laboratorium tersebut mencakup sterilisasi sampel, pembukaan segel, pemrosesan, dan penilaian risiko biologis. Kita beralih ke informasi olahraga. Real Madrid resmi merampungkan transfer pemain sayap atau winger muda Pantai Gading, Yann Diomande, dari RB Leipzig pada bursa transfer musim panas 2026. Los Blancos mengonfirmasi telah mencapai kesepakatan dengan Leipzig terkait kepindahan sang pemain yang menandatangani kontrak 7 tahun hingga 2033. Berdasarkan laporan Sky Sport, nilai transfer pemain berusia 19 tahun itu disebut mencapai 140 juta euro atau sekitar 2,6 triliun rupiah termasuk bonus sehingga menjadi salah satu transfer termahal dalam sejarah klub.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Erin lagi cari lowongan kerja ya?
1: Iya, Di. Katanya sekarang makin banyak peluang kerja lewat program-program pemerintah, ya.
0: Betul. Salah satunya sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo yang mendorong penciptaan lapangan kerja, penguatan industri, hilirisasi, hingga pengembangan UMKM.
1: Berarti peluangnya bukan cuma di kota besar, Di.
0: Tepat. Kesempatan juga terbuka di berbagai daerah. Yang penting, terus tingkatkan keterampilan, manfaatkan pelatihan kerja, dan cari informasi lowongan dari sumber resmi.
1: Asik, siap. Jadi jangan cuma nunggu kesempatan datang ya, Di, tapi juga mempersiapkan diri.
0: Betul itu.
2: Asta Cita membuka harapan untuk Indonesia yang lebih maju. Mari tingkatkan kompetensi, manfaatkan peluang kerja, dan jadilah bagian dari pembangunan bangsa. Informasi lowongan kerja, pastikan selalu dari sumber resmi.

Indonesia menyapa malam. Anda masih mendengarkan Indonesia menyapa malam Pro 3 RRI jaringan berita nasional, masih bersama saya Lukman Tara. Dan kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saya tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
2: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
3: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
4: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
5: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
3: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini. Ya memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri.
1: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat. Memori kolektif bangsa.
2: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
3: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 7 Agustus 2026. Bersama saya Yuyun, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, wilayah tekanan rendah diprediksi terpantau di Samudra Hindia Barat Bengkulu yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Hindia Barat Daya Sumatera Barat hingga ke Bengkulu dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, Papua Tengah, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terpantau terbentuk di Laut Andaman, Selat Malaka bagian utara, dan Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah wilayah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Bengkulu, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Banda Aceh, Yogyakarta, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Potensi asap atau kabut di Mataram, serta potensi udara kabur di Palu dan Ternate. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami, Diet Info BMKG. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Eh Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
1: Eh, yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
0: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
1: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
0: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan Tin.
1: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
0: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
1: Bener juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
0: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah, bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
1: Iya benar, maka dari itu untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
0: Iya Tin, setuju banget.
1: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap, api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan.

0: bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
1: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mapindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
2: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
3: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
1: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Tahukah kamu 5 fakta unik tentang kopi? Pertama, biji kopi awalnya hanya dimakan, bukan untuk diolah lalu diminum. Kebiasaan ini dipakai suku-suku di daerah Afrika. Biasanya, mereka mencampurkannya dengan lemak seperti mentega untuk dijadikan cemilan. Cemilan biji kopi ini dipercaya oleh orang-orang di sana sebagai penambah energi yang kuat. Kedua, kopi sempat dilarang di Inggris dengan alasan jika orang-orang berkumpul di tempat kopi atau kedai bisa menjadi sarana orang-orang untuk melakukan pemberontakan. Maka dari itu, tahun 1675, Raja Charles sempat melarangnya. Ketiga, asal Americano dibuat di Italia oleh para tentara Amerika. Pada perang kala itu, setiap tentara Amerika minum kopi hingga 17 kg kopi per tahun. Kejadian ini mendorong Angkatan Darat Amerika untuk memanggang, menggiling, dan mengirimkan biji kopi ke tiap markas tentaranya di berbagai belahan dunia. Keempat, menurut legenda, kopi ditemukan oleh seorang penggembala kambing bernama Kaldi di Ethiopia pada abad ke-9. Kaldi memperhatikan kambingnya yang tidak mau tertidur di malam hari dan menambah energik setelah memakan buah beri dari pohon kopi. Lalu seorang biksu setempat mencicipi minuman dari tanaman kopi itu dan menyadari bahwa dia tidak bisa tidur saat malam hari. Dari situ mulailah berkembang kopi yang kita kenal hingga saat ini. Kelima, kopi memiliki hubungan yang begitu erat dalam perkembangan Islam. Kopi telah ada di Timur Tengah sejak zaman Nabi Muhammad. Kopi menjadi sangat terkenal karena larangan alkohol dalam Islam membuat kopi minuman yang bisa diterima.
1: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
0: Kanal Kenangan RRI.
2: Nak, papa kerja dulu ya.
3: Iya, disesuaikan aja sama rencananya.
4: Kalau nggak bakal nggak bisa kuat. Tapi ini kita harus sesuai dengan target market yang mau kita tuju. Coba.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, yang bukan anak-anak silakan keluar sekarang.
1: Aku,
0: ampun, rindu sama anak peraturan.
1: Maaf.

0: Bentar, Mi.
1: Patria Rapakana dan Jordania.
2: Oh, apaan sih, Mi? Gak gue aja.
0: Lepaskan tenang. Masuk, Mi!
3: Luar biasa, sampai dari Witan Sulaiman.
4: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
6: Ini udah menang.
7: Yes,
4: Mami. Ini aku di Pro 2.
8: Jangan rebutan.
9: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana sebanyak 47 anggota pasukan pengibar bendera Pusaka atau Paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara yang dipercaya mengemban tugas pengibaran Sang Saka Merah Putih pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara mulai menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan di IKN. Laporan selengkapnya oleh Andreas Trisno.
1: 47 anggota Paskibraka Kabupaten Kutai Kartanegara mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan di Ibu Kota Nusantara menjelang upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Para peserta sudah tiba di IKN Rabu sore dan diterima oleh Panitia HUT RI IKN di Rusun ASN 1. Ketua Tim Pelatih Paskibraka IKN sekaligus Kasih Humas Polresta IKN Ibda Jumansa mengatakan, metode latihan diawali dengan penyesuaian terhadap kondisi cuaca di kawasan IKN yang cukup panas. Jumansa menegaskan, menjadi paskibraka di Ibu Kota Nusantara merupakan kebanggaan sekaligus sejarah bagi para peserta. Karena itu seluruh tim pelatih berkomitmen memberikan pembinaan terbaik agar prosesi pengibaran bendera merah putih berjalan tanpa kendala.
2: Pesan saya adalah, ini adalah suatu kebanggaan buat adik-adik semuanya. Jadi jangan sampai tidak sukses. Dan saya sebagai pelatih yang dituakan di sebagai pelatih bertanggung jawab untuk bisa mensukseskan pengibaran bendera merah putih di Ibu Kota Nusantara.
1: Sementara itu pelatih tim BPIP Haryanto Daud mengaku optimis anggota Paskibraka mampu menjalankan tugas dengan baik pada hari pelaksanaan upacara meski waktu persiapan relatif singkat.
3: Harus optimis, boleh kita gagal. Tidak boleh ada di benak kita sebagai pelatih gagal. Walaupun harinya sangat mepet sekali, tapi tanggung jawab dan integritas kita juga yakin bahwa pengibaran pasti akan sangat sukses.
1: Deputi Pengendalian Pembangunan Otorita IKN sekaligus Panitia Pelaksana HUT Kemerdekaan RI di Nusantara Thomas Umbu Patitena saat menerima para peserta Paskibraka berpesan agar seluruh tim mempersiapkan diri secara maksimal demi menampilkan performa terbaik pada upacara pengibaran bendera merah putih. Menurutnya upacara HUT Kemerdekaan di IKN akan menjadi perhatian masyarakat dan media di seluruh Indonesia.
4: Yang benar-benar dipilih dan membanggakan, dan kalian silakan dengan spirit nasionalisme, ya, betul-betul militan, tunjukkan itu. Tidak ada malas-malasan, pelatih saya kira sudah punya standar yang jelas untuk membimbing, menggembel kalian, sehingga betul-betul nanti pelaksanaannya semuanya berjalan dengan baik.
1: Selama masa pemusatan latihan, para anggota Paskibraka mendapat pembinaan fisik, kedisiplinan, serta pemantapan teknik pengibaran bendera agar mampu menjalankan tugas secara maksimal pada upacara kenegaraan di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana hasil inventarisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Sragen, sebanyak 1.175 ruang kelas SD dan SMP di Sragen dalam kondisi rusak. Pemerintah Kabupaten Sragen menyiapkan anggaran Rp27 miliar untuk revitalisasi secara bertahap. Laporan selengkapnya oleh Mulato Isan.
1: Intinya prioritas kita di perubahan juga kita anggarkan
2: perbaikan sekolah rusak itu.
1: Yang ini kan
3: pemerintah Kabupaten Sragen terus mematangkan langkah inventarisasi dan pemetaan terhadap ribuan ruang kelas sekolah yang mengalami kerusakan. Langkah itu dilakukan guna menyusun skala prioritas perbaikan bangunan sekolah tingkat dasar SD hingga SMP secara bertahap. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen, tercatat sebanyak 1.175 ruang kelas mengalami kerusakan dengan tingkatan bervariasi mulai dari rusak ringan, sedang hingga berat di jenjang SD maupun SMP. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Sragen Hargianto menegaskan bahwa penanganan sekolah rusak menjadi prioritas Pemkab yang terus dialokasikan baik melalui APBD murni maupun APBD perubahan secara berkelanjutan. Hargianto juga menjelaskan pembenahan fisik itu juga menjadi langkah antisipasi agar tidak ada lagi kasus bangunan sekolah yang roboh. Menurutnya mayoritas bangunan sekolah di Sragen telah berusia antara 25 hingga 30 tahun sehingga membutuhkan rehabilitasi secara bertahap.
4: Kan ada sing atap ambrol, dinding rodok. Ini genteng.
2: Itu antisipasi dari kemarin sekolah roboh dulu, Pak.
4: Ya, tapi sebelum sekolah roboh kan memang sekolah ini kan 25-30 tahun mungkin lah baru ini karena saking banyaknya sekolah loh. 600 ya sekolah. Lah dulu 600 ini jadi saat lagi mulai dandani. Jadi kan enggak sebreng sakmono.
3: Guna menangani ribuan ruang kelas yang rusak tersebut, Pemkab Sragen menyiapkan alokasi anggaran sekitar 27 miliar pada APBD 2026 yang dikhususkan untuk rehabilitasi ruang kelas SD maupun SMP. Bupati Sragen Sigit Pamungkas menegaskan bahwa Pemkab Sragen telah memiliki database terkait kondisi sekolah yang memerlukan penanganan darurat dan telah meninjau langsung beberapa lokasi sekolah. Bupati mengungkapkan rata-rata gedung sekolah yang mengalami kerusakan merupakan bangunan era 70-an dan 80-an atau era impres. Mengingat keterbatasan anggaran, penanganan tidak bisa tuntas sekaligus dalam jangka waktu 4 tahun, melainkan diterapkan skala prioritas secara ketat.
5: Tentu tidak bisa tuntas ya, tapi kita mengoptimalkan dari dana yang ada untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak itu. Prioritaskan mendasarkan pada sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan paling parah, rusak berat itu menjadi prioritas paling utama, baru kemudian sekolah dengan kerusakan minor.
3: Terpisah, Sekretaris Disdikbud Sragen Sukisna memaparkan bahwa dari total ruang kelas yang rusak sebanyak 785 ruang tercatat mengalami masalah fisik. Rinciannya 280 ruang rusak berat, 266 rusak sedang, dan 239 rusak ringan. Sementara untuk jenjang SMP, dari total 905 ruang kelas, 49 SMP negeri tercatat 390 ruang kelas mengalami kerusakan. Sebanyak 55 ruang diantaranya telah selesai diperbaiki pada 2025 melalui skema APBD, dana revitalisasi, hingga bantuan Presiden. RRI Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir di ruang dengar Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3, di mana Kopi Pro 3 pada dini hari ini edisi spesial ya. Seperti yang kita ketahui, pada setiap Kamis malam atau Jumat dini hari, kita Kopi Pro 3 pada dini hari ini akan bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah, yang nantinya kita akan membahas mengenai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tentunya saya tidak sendiri, pada dini hari ini ada Bung Sabil sebagai pengarah acara yang nantinya akan membantu Anda untuk bisa berinteraktif bersama kami pada sesi komentar dan opini Pro 3 nantinya. Pastikan juga nanti Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga akan kami putarkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya, Pancasila dalam mewujudkan Indonesia Emas di 2045. Bagaimana ya peran dari Pancasila itu sendiri dalam mewujudkan Indonesia Emas di 2045? Kita ketahui sendiri juga bahwasanya di saat ini tuh banyak sekali tantangan ya untuk menuju Indonesia Emas di 2045 itu sendiri. Maraknya korupsi, polarisasi di media sosial, rendahnya literasi digital, ketimpangan ekonomi, dan masih banyak tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia untuk menuju Indonesia Emas. Lalu, bagaimana peran Pancasila untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut atau tantangan-tantangan tersebut? Nantinya kita akan berbincang ya bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemah Ripah bersama Bapak Setyo Hadjar Dewantoro. Tapi sebelum itu pendengar, kita akan dengarkan satu lagu terlebih dahulu ya, dan juga beberapa informasi. Dan untuk lagunya dari Noela Spirit of Papua, kita dengarkan.

0: Wedi Tonu Papua.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Mai, menurutmu apa yang membuat masyarakat percaya pada pemerintah?
3: Itu loh, pelayanannya jujur, hukumnya adil, birokrasinya tuh melayani, bukan mempersulit.
2: Masa sih? Berarti reformasi kita bukan cuma soal aturan baru?
3: Wah, betul banget. Reformasi juga tentang membangun integritas, menolak korupsi, tidak menyalahgunakan wewenang, dan menjauhi narkoba yang merusak masa depan.
2: Wih, jadi perubahan dimulai dari diri sendiri gitu?
3: Iyalah, disiplin, jujur, taat hukum, dan berani berkata tidak pada korupsi maupun narkoba. Itu tuh langkah sederhana yang bakalan berdampak besar.
4: Reformasi politik, hukum, dan birokrasi akan semakin kuat jika didukung masyarakat yang berintegritas. Bersama kita wujudkan Indonesia yang bersih, adil, bebas korupsi, dan bebas narkoba. Karena masa depan bangsa dimulai dari pilihan kita hari ini.
5: Catatan Peristiwa
6: 7 Agustus di tahun 1669 atau tepat 357 tahun lalu ditetapkan sebagai kelahiran Kota Padang, Sumatera Barat. Pada awalnya, daerah Padang hanyalah perkampungan nelayan di Muara Batang, Arau. Setelah Belanda masuk di bawah bendera VOC, kawasan ini pun menjadi bandar pelabuhan yang ramai. Kedatangan VOC membuat pelabuhan Kota Padang terus dibangun dalam skala besar. Hal ini bertujuan untuk memudahkan Belanda membawa hasil jajahan. Padang menjadi kota pelabuhan yang ramai bagi perdagangan emas, teh, kopi, dan rempah-rempah. Namun masyarakat setempat merasa jengah karena VOC memonopoli perdagangan di tanah kelahiran mereka. Maka pada 7 Agustus terjadilah puncak bentrokan antara warga lokal Minangkabau, terutama warga Pauh dan Koto Tangah melawan VOC.
7: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando angkatan darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI angkatan darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
8: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913. Dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
9: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
10: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
11: Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini hari ini, dan kita telah memasuki segmen Kopi Pro 3 ya. Dan tentunya kita pada dini hari ini memasuki Kopi Pro 3 edisi spesial bersama dengan Pusaka Indonesia, dan kita akan membahas mengenai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia Emas di 2045. Nanti Anda juga bisa ikut bergabung, berpartisipasi bersama kami untuk bertanya-tanya juga mengenai topik kita pada dini hari ini bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia ya, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Di line telepon kami nanti di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993998888. Baik pendengar, seperti yang kita ketahui ya, kalau Indonesia ini akan memasuki usia 100 tahun kemerdekaan pada tahun 2045 nanti. Nah, tentunya dan juga pemerintah ini menargetkan Indonesia menjadi negara yang maju dengan ekonomi yang kuat, sumber daya manusia yang unggul, serta pembangunan yang merata di seluruh Nusantara. Namun, di tengah berbagai tantangan seperti maraknya korupsi, polarisasi di media sosial, rendahnya literasi digital, ketimpangan ekonomi, dan masih banyak lainnya, muncul satu pertanyaan besar nih. Apakah pembangunan Indonesia ini cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi saja? Ataukah justru nilai-nilai Pancasila harus menjadi pondasi utama agar Indonesia emas di tahun 2045 nanti bukan hanya sekedar slogan saja, pendengar? Nah, untuk membahasnya, kita telah hadir di ujung telepon ya, Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Kita coba sapa terlebih dahulu. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Setio.
1: Selamat malam, Bung Wisnu.
0: Selamat malam, Pak Setio. Kabar baik ya, Pak Setio?
1: Ya, kabar sangat baik.
0: Alhamdulillah, Pak Setio. Gimana nih? Kita 2045 nanti memasuki usia 100 tahun.

0: Iya, sebuah cita-cita yang luhur.
1: Mm-mm.
0: Nah, kalau dikaitkan dengan prinsip Pancasila, tentu saja Indonesia Emas itu berkaitan dengan satu, jelas kedaulatan budaya, dua, kedaulatan politik, tiga, kedaulatan ekonomi.
1: Oke.
0: Ya, jadi Indonesia Emas itu harus dilihat dalam konteks kemerdekaan. Kemerdekaan harus dipahami sebagai kedaulatan. Nah, ini yang kemudian menjadi renungan besar buat kita, karena pada prakteknya, pada kenyataannya, ya, kedaulatan budaya, ekonomi, politik, kita belum bisa wujudkan dengan sepenuhnya.
1: Oh, begitu.
0: Itu sejauh yang saya bisa lihat,
1: iya.
0: Ya.
1: Pak Setio itu melihatnya dari apa nih? Kok bisa mengatakan dari kedaulatan budaya, politik, ekonomi ini masih belum bisa, masih belum terwujud dari sekarang nih?
0: Kita misalnya melihat dari sudut pandang kedaulatan budaya, Bung Wisnu.
1: Iya.
0: Kan kalau kita merujuk kepada budaya yang sesuai dengan jati diri, budaya yang betul-betul sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, pada prakteknya di kehidupan sehari-hari kita, ini masih jauh panggang dari api. Istilah pepatahnya kan begitu ya.
1: Yeah.
0: Karena apa? Karena nilai-nilai konsumerisme, hedonisme, nilai-nilai yang kemudian mendorong kita untuk menjadi tidak cinta tanah air, susah
1: okay.
0: untuk bergotong royong, itu kan makin lama makin meruyak. Ya. Individualisme, dan kemudian nanti ujung-ujung juga sikap koruptif. Ini kan sangat luar biasa, merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bertanah air.
1: Okay.
0: Jadi kita bisa mengatakan, ya kita memang masih jauh dari yang betul-betul disebut sebagai jati diri bangsa.
1: Iya, jauh
0: pada
1: dari
0: level yang lebih praktis begini, Bung, lebih praktis begini ya.
1: Jauh dari kedaulatan budaya, politik, dan ekonomi ya.
0: Karena kita ini kan pernah menjadi bangsa yang besar gitu ya.
1: Iya.
0: Bangsa yang agung gitu. Nah, sekarang di kenyataan sehari-hari, apakah tanah kita ini bebas dari sampah yang dibuang sembarangan? Kan?
1: Iya.
0: Apakah sungai kita ini bebas dari sampah yang dibuang sembarangan? Enggak juga. Kemudian hutan kita, ya, dipelihara apa kemudian tidak?
1: Iya.
0: Ya enggak juga. Kemudian misalnya di lalu lintas, apakah orang tertib apa tidak? Enggak juga. Ya, jadi di mana kedaulatan budaya kita, atau bagaimana kita bisa memastikan kita hidup sesuai dengan jati diri gitu ya, itu satu.
1: Iya. Ya.
0: Nah, kemudian di sisi kedaulatan politik, Bung.
1: Oke.
0: Memang kita sudah menjadi negara yang merdeka, tapi pertanyaannya adalah apakah dunia politik kita itu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan luar ya, dalam kerangka neokolonialisme apa tidak?
1: Oke.
0: Apakah kekuatan politik kita itu dipengaruhi oleh kelompok oligarki yang membuat kemudian kepentingan rakyat terabaikan apa tidak? Jawabannya pasti tidak akan menyenangkan, Bung.
1: Oke.
0: Ya kan, itu kedaulatan secara politik dan kedaulatan secara ekonomi. Sekarang bagaimana kita bisa sebut kita berdaulat secara ekonomi? Kalau garam saja kita impor, kedelai kita impor, kemudian sumber daya alam tidak sepenuhnya hasilnya bisa dinikmati oleh rakyat. Bahkan kalau ini kita meniti kepada survei gitu ya, daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya alam biasa menjadi daerah paling miskin.
1: Oke.
0: Ya.
1: Iya.
0: Ini fakta yang tidak bisa dibantah.
1: Iya. Miris, miris banget ya, padahal sumber daya alamnya banyak banget, tapi pemanfaatannya yang kurang mungkin.
0: Ya, saya ambil contoh yang nyata, Bu, ya, berdasarkan pantauan secara empirik ya.
1: Oke.
0: Okay. Saya menyaksikan sendiri. Beberapa bulan yang lalu, saya berkunjung ke namanya Desa Komoro. Ya.
1: Komoro, oke.
0: Okay. Itu kita harus naik perahu sekitar 3 jam dari pelabuhan yang dekat dengan Timika di Papua Tengah.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Bung Wisnu pasti tahu bahwa salah satu suku besar di Papua Tengah yang dikatakan memiliki lahan yang sekarang digunakan untuk freeport itu adalah suku Komoro. Tapi kita tidak melihat ada jejak kesejahteraan di sana, Bung. Ya. Kemudian kalau kita melihat mereka yang tinggal sekitar pantai juga, ya, itu sama sekali jauh dari kata sejahtera. Padahal sumber daya alam yang luar biasa kayak ada di situ.
1: Iya.
0: Iya, dan ini juga terjadi di banyak tempat yang lain, di tempat-tempat di mana tambang itu betul-betul dikembangkan.

0: ya.
1: Iya.
0: Begitu, Bung.
1: Oke, itu salah satu contoh-contohnya ya. Nah, dari
0: Iya.
1: contoh-contoh yang dibilang Pak Setio tadi nih,
0: Iya.
1: apakah apa ya Pancasila ini sekarang ini masih sangat relevan untuk menjadi pondasi pembangunan Indonesia hingga tahun 2045, tentunya dengan tantangan-tantangan yang dibilang Pak Setio tadi tuh.
0: Ya, kita harus melihat akar masalah dari realitas yang tadi sudah kita ungkapkan, Bung. Nah, saya secara sederhana bisa merumuskan, Bung. Ya, akar masalahnya apa? Satu, kita menyebutnya sebagai problem tatanan hukum. Yang kedua adalah problem kebijakan. Apakah tatanan hukum kita dari atas sampai bawah itu betul-betul sudah selaras dengan Pancasila? Kita harus menjawab bahwa seringkali ada tumpang tindih. Jadi seringkali ada aturan-aturan hukum yang tidak sesuai dengan Pancasila.
1: Oke.
0: Ya. Kemudian kalau kita bicara kebijakan, apakah semua kebijakan pemerintah itu sesuai nggak dengan Pancasila? Ya. Nah ini kan kalau kita mau bicara dengan jujur ya sulit untuk menjawab tidak sesuai itu.
1: Ya, oke.
0: Itu. Nah kemudian berikutnya aspek ketiga yang kita harus sebut sebagai akar adalah kita menyebutnya apa ya, budaya birokrat. Apakah betul-betul birokrat kita ketika dia menjalankan tugasnya berlandaskan ketuhanan, kemanusiaan, dan seterusnya, atau masih mementingkan dirinya sendiri? Ya, tentu kita akan susah menjawab, oh mereka semua sudah Pancasila, susah, Bung. Ya, kalau kita mau jujur apa adanya ya, Bung.
1: Okay, okay.
0: Buktinya apa? Ya, kinerja yang rendah, banyak korupsi, banyak penyalahgunaan kekuasaan, itu kita sudah menjadi omongan sehari-hari kita tentang keprihatinan yang kita tunjukkan kepada bangsa kita. Dan terakhir tentu saja budaya warga gitu ya, kan juga masih jauh dari Pancasila seperti yang tadi sudah kita bahas. Nah, jadi kalau kita bicara solusi, empat hal ini, soal tatanan hukum, kebijakan, budaya birokrasi dan budaya warga itu harus ditata sedemikian rupa menjadi lebih Pancasilais.
1: Oh. Solusi kuncinya seperti
0: karena
1: itu ya.
0: Pancasilais itu ya itu sekaligus jalan hidup dari bangsa Indonesia atau filosofi dan budaya luar dari bangsa Indonesia. Itu yang bisa saya mengerti, Bung Wisnu.
1: Oke, baik. Pak Setio, kita undang pendengar juga ya, Pak Setio ya,
0: baik,
1: yang ingin
0: silakan.
1: Mau bertanya-tanya juga nih. Ada Pak Udin di Boyolali. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Udin.
2: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Udin. Gimana Pak Udin? Kabar baik ya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Silakan Pak Udin.
2: Menurut saya negara maju itu negara yang bisa bebas dari utangnya. Nah, itu yang bisa bebas dari utangnya itu adalah generasi muda kita sekarang yang lagi di bimbing atau di yang kasih MBG gitu, yang di sekolah rakyat. Nah, itu ya itu. Jadi menurut saya sekarang tuh lagi belum naik gitu, lagi dibenahin dulu.
1: Oke.
2: Okay. SDM-nya. Nanti naiknya 2045 itu lagi diusahakan naik menurut saya. Karena okay. Seorang manusia atau negara bisa dilihat dari maju tidaknya itu dari uangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Udin di Boyolali. Kita ke Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Caswa.
3: Pak Caswa lagi. Selamat dini hari, Bung Wisnu Wardana.
0: Selamat dini hari.
1: Selamat dini hari Pak Caswa.
3: Oh. Merdeka.
1: Merdeka. Gimana nih Pak Caswa?
3: Salam sehat, salam tangguh.
0: Iya.
1: Yeah. Salam
3: setiap
1: sehat,
3: malam
1: tangguh.
3: Jumat. Menyediakan Pancasila.
1: Wih, iya dong.
3: Iya, alhamdulillah Pro 3 ini mudah-mudahan Pak Setio panjang umur diberikan kesehatan sekeluarga biar bisa aktif terus di Pro 3.
1: Amin. Iya. Gimana, Pak?
3: Kalau menurut saya itu masyarakat awam kalau ingin negara maju akan menuju emas. Tadi Pak Udin berbicara katanya masalah tentang NBG. Tapi kalau dasar saya orang bodoh, benerin dulu hukumnya. Ketika hukum sudah benar, itu baru. Ketika korupsi sudah tidak ada, itu baru negara akan menuju emas. Ketika ekonomi itu harga sembako murah, ya, usahanya gampang, lapangan pekerjaan itu banyak, akhirnya itu jadi negara maju emas. Seperti itu.
1: Okay.
3: Tapi yang kedua, adapun sekarang lagi yang gak jelas ini, masalah penegak hukumnya lemah, akan maju bagaimana? Korupsi masih marak, akan maju gimana? Nah, tadi malam saya kebetulan gak bisa masuk di Pro 3.
1: Iya. Ya,
3: yang ketiga, itu masalah Prabowo katanya membicarakan presiden kita masalah tadi malam tuh masalah biaya yang tinggi ya itu kan karena biaya tinggi itu kan kena korupsi juga dengan menghamburkan uang ke rakyat. Jadi intinya seperti itu. Jadi yang harus dibenarkan itu segala penegak hukum. Yang keempat gini Pak Setio, budaya tadi ya, budaya. Saya akan menanyakan dengan Pak Setio, tolong nanti jawab. Budaya di masyarakat ini. Saya kemarin gini Bung Setio, Pak Setio.
2: Iya.
3: Masang air dari pam ya. Di otomatis memotong jalan lewat mobil, kendaraan dua, roda dua. Otomatis kan dibagusin kembali loh, Pak Setio, ditempo kembali. Tapi kan ketika lengang itu tengah malam, itu tutupnya itu diambil Pak Setio, ada yang siri. Apakah itu Pancasila yang seperti itu? Tolong jawab dengan Pak Setio, jadi hukum dulu ini. Terima kasih Bung Wisnu,
1: Wandana,
3: terima kasih Pak Setio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya Pak Setio ya, sekalian. Ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Matauli.
4: Ya, Assalamualaikum. Salam sehat aku.
1: Waalaikumsalam. Salam sehat, salam tangguh. Ya, bagaimana Pak Matauli?
4: Ya, ini Pak Setio, kita sedang masuk di bulan kemerdekaan ya, 81 tahun Indonesia merdeka dari penjajahan negara asing ya, baik Spanyol, Portugis, Belanda yang 3,5 abad katanya itu pun masih belum benar gitu ya, dan Jepang. Nah sekarang yang menjajah bangsa kita ini sendiri adalah bangsa kita sendiri gitu. Benar kata Pak Soekarno, jas merah ya kan, jangan lupakan sejarah. Tidak sulit bagi kami mengusir penjajah-penjajah Eropa itu dari Indonesia. Yang menjadi kesulitan kalian nanti adalah melawan bangsamu sendiri.
1: Okay.
4: Dengan apa? Hedonisme yang tadi Pak Setio sebutkan, konsumerisme, mementingkan diri sendiri, kolusi, nepotisme, KKN. Ya itu musuhnya. Padahal kita berpancasila mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Justru hantu di dunia lain aja pun udah lebih takut nengok para penjahat koruptor di Indonesia. Nggak takut lagi sama kitab suci, sama agama, nggak takut dunia akhirat gitu loh. Padahal masyarakat sudah nuntut nih undang-undang perampasan aset dan pembuktian terbalik, pemiskinan gitu kan. Nggak juga disahkan oleh DPR. Berarti kan kita berpikir dalam berempat pilar demokrasi kita ini, baik pilar legislatif, eksekutif, yudikatif, dan ter sebagai demokrasi kita, partai politik ini yang menghantarkan orang-orang menjadi eksekutif di RI 1, Ring 1, 2, kepala daerah, itu nggak amanah, Pak. Nggak amanah. Padahal sudah disumpah di kitab suci. Dan mengembalikan modal di tahun pertama, itu jelas kan, makanya ada UTT KPK, kepala daerah di mana-mana kan. Itu kan fakta dan bukti, Pak. Berarti apakah mereka tidak berpancasila? Apa mereka tidak beragama? Apakah mereka tidak bertuhan? Nah, jadi kita masyarakat disuruh berpancasila, anak sekolah, oke, enggak masalah. Tapi apa yang dilihatnya, sosok teladan orang tuanya, pemerintahnya, ini akan bertanya, ini dongeng, Pancasila ini dongeng, atau halusinasi kan begitu, Pak? Negara Singapura nggak pakai Pancasila, Pak. Tapi bisa menjadi negara yang terbersih, bebas dari korupsi, penegakan hukumnya jelas. Nah, kita ketika korupsi mau diberantas, muncullah hak asasi manusia PBB Indonesia, Pak Pigai. Dia nggak bisa ngomong apa-apa tentang korupsi, kan? Menghukuman mati bagi yang merugikan uang negara. Belum lagi anak-anak kita dicekoki dengan banyaklah bullying, perundungan, pedofil, ya kan? Yeah. Predator online dan sebagainya, judol, pinjol. Itu penjajahan gaya baru, Pak. Itu perang dunia ketiga sebenarnya yang nggak kita sadari merasuk di generasi emas kita yang akan pelan-pelan menjadi cemas. Mungkin anaknya Pak Wisnu, ya kan? Udah salah konsumsi mungkin dia, kan? Aduh. Terhadap pengaruh-pengaruh teknologi yang tidak tepat pada usianya, ya, pada generasi alfanya, ya kan? Dia okay. Lupa bagaimana berinteraksi.
1: Baik.
4: Dia lupa bagaimana menjadi seorang nasionalis. Jadi saya pikir kalau perlu, Pak, komponen cadangan atau bela negara itu, katakanlah kita nggak 100% semi militer, ya, wajib militer kayak di Korea dan di negara lain. Itu pun perlu, Pak. Supaya paling tidak hanya menghafalkan undang-undang, Pancasila, enggak. Tapi bagaimana mempraktikkan kebersihan, cinta tanah air, peduli lingkungan, sampah, menghormati orang tua. Itu jelas-jelas nyata, paling tidak entah di kegiatan ekskul pramukanya lebih ditingkatkan daripada dia main gadget terus gitu. Permainan tradisional dilibatkan lagi. Gitu mungkin, Pak. Oke, salam Pancasila.
1: Salam Pancasila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Sutya, silakan ditanggapi dari ketiga pendengar tadi, ada Pak Udin, Pak Caswa, dan juga Pak Matauli. Silakan.
5: Iya, saya sangat sepakat dengan pendapatnya Pak Caswa, ya, bahwa sebetulnya pangkal dari upaya perbaikan bangsa adalah pada penegakan hukum.
1: Hukum, ya.
5: Jadi hukum harus ditegakkan dengan adil. Tidak hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas sih, betul-betul memang membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan kemanusiaan, tindakan-tindakan koruptif, dan seterusnya. Dan sebetulnya memang ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat, Bung Wisnu. Jadi tidak mungkin ada penegakan hukum tanpa komitmen yang jelas dari pucuk pimpinan. Itu sudah hukum yang berlaku di mana-mana. Jadi kalau kita melihat misalnya tadi disampaikan oleh Pak Matauli, kenapa Singapura bisa maju? Ya karena memang kepemimpinannya sangat kuat. Kepemimpinannya bisa menjadi contoh dari apa yang kita sebut sebagai taat hukum. Ya. Kenapa banyak investor, banyak pengusaha lebih nyaman untuk berbisnis di Singapura? Karena di sana kepastian hukum lebih terjamin. Palak memalak, katakanlah ya, bahasa manusiawinya lebih minimalis. Nah, hal-hal kayak begitu sekali lagi, itu bicara tentang kepatuhan pada hukum, penegakan hukum. Nah, kalau di Indonesia itu tidak dilakukan, sampai kapanpun kita tidak akan pernah mencapai kemajuan bangsa. Tapi sekali lagi, ini juga perkara yang sangat tidak mudah, karena soal kejahatan, korupsi, kolusi ini menjadi semacam basic instinct atau animal instinct yang ditumbuh kembangkan di sistem demokrasi yang terlalu liberal. Gitu. Jadi memang ini tidak mudah. Nah, kalau kita belajar pada beberapa negara Afrika, ini sedang muncul sebuah kesadaran bahwa semua negara itu butuh kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang tangguh, teguh, tetapi tidak untuk memperkaya keluarga dan kroni, tapi sepenuhnya untuk mengayomi rakyat, untuk betul-betul melindungi rakyat. Sebetulnya ini kunci. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Caswa ini sangat berharga, dan ini sama dengan yang disampaikan oleh Pak Matauli, gitu ya. Karena tanpa itu, ya semua akan menjadi semacam omong kosong. Jadi please, itu kebenaran yang pahit yang disampaikan oleh Pak Matauli itu. Bagaimana mungkin kita mengajarkan yang Pancasila dan segala hal yang luhur pada anak-anak muda, sementara di depan mata mereka, yang mereka lihat adalah pelanggaran terhadap Pancasila itu sendiri.
1: Tapi dari Pak Udin tadi juga menyinggung negara yang bebas dari utang nih. negara nggak akan maju ya, kalau nggak bebas dari utang tuh.
0: Bagaimana kita mau bebas dari utang sementara proyek sendiri ngambil dari utang?
1: Oke.
0: Okay. Proyeknya malah nambah utang. Dan utangnya dikorupsi, kapan majunya?
1: Double-double ya jadi. Oke, dari Pak Caso tadi kan menyinggung benerin dulu hukumnya. Oh, iya. Hukumnya kan penting kan, berarti. Tapi dari hukum sendiri kan berawal dari pendidikan juga, Pak Setio. Itu bagaimana tuh?
0: Jelas. Memang begini, Bung. Kalau kita melihat berbagai negara yang katakanlah sekarang disebut sebagai negara yang relatif maju ya, entah Singapura, entah Korea Selatan, entah Malaysia, entah Cina, memang mereka menempatkan pendidikan sebagai motor kemajuan. Pendidikan yang betul-betul mengarahkan manusia punya tanggung jawab sosial. Tidak hanya kemudian hanya dibuat pintar secara intelektual ya, tapi betul-betul juga mereka dididik punya etika. Kalau kita melihat kepada banyak negara yang maju, pasti itu sih kuncinya, Bung. Nah, dalam konteks kita tentu saja, bagaimana mendidikkan Pancasila sebagai value, sebagai nilai-nilai luhur, ini menjadi sesuatu yang krusial. Di samping bagaimana memperbanyak orang yang bisa menguasai sains dan teknologi, ya. Gitu. Nah, kita ini, kita bisa bilang memang ada salah langkah, Bung.
1: Oke.
0: Pendidikan kita menjadi tertinggal jauh. Kalau kita orang tua, kan, dulu, Malaysia itu mengirimkan guru-gurunya untuk belajar sama kita. Ya, jadi sekarang bisa kebalikan karena kita tertinggal dari Malaysia. Ranking pendidikan kita ini kan tidak terlalu tinggi, Bung. Kita di bawah Singapura, di bawah Malaysia, apalagi di bawah Cina, kan jelas.
1: Iya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Ya begitu, Bung.
1: Iya. Nah, pendidikan. Kalau pendidikan kan tadi juga dibilang kalau dari Pak Setio ada harus menyinggung juga mengenai pendidikan karakter. Tapi kalau kalau di Indonesia sendiri kan pada dasarnya kan yang pendidikannya itu terlalu berorientasi pada nilai akademik ya dan angka ya. Bahkan bahkan dari dulu saya sendiri juga mengalami tuh waktu SMP, SD pun kalau semisal ujian atau apapun entah bagaimana caranya nilai harus bagus meskipun dengan cara-cara kadang yang enggak baik ya, entah itu ngerepek, mencontek dan segala macamnya. Nah, itu bagaimana atau apakah sekarang ini saatnya pendidikan karakter berbasis Pancasila ini ditempatkan sejajar bahkan mungkin lebih tinggi dibandingkan sekedar nilai ujian tersebut, Pak?
0: Ya, jika kita mau betul-betul meraih Indonesia emas, ini adalah sebuah hal yang mutlak harus dilakukan, Bung Wis.
1: Mutlak, oke.
0: Okay. Jadi, memang kita harus punya model pendidikan yang membangun budaya yang selaras dengan jati diri.
1: Oke. Okay.
0: Kita harus punya konsep pendidikan seperti yang dulu digagaskan oleh Ki Hajar Dewantoro ya. Pendidikan yang memang membangun budaya luhur. Membangun etika, membangun karakter. Karena memang mestinya pendidikan itu fokusnya ke sana, Bu. Nah, kalau karakter sudah dibangun, baru nanti soal kemampuan teknikal kan, soal apa namanya, kemampuan terhadap teknologi dan seterusnya. Karena tanpa memang budaya yang luhur, Bung, manusia dikasih otak akan minterin orang lain.
1: Oh iya, betul.
0: Iya, seperti tadi yang kalau yang disampaikan oleh Pak Caso itu kan contoh tidak Pancasila di level rakyat jelata ya. Nyolong gitu ya, gitu nyolong apa namanya barang pabrik ya jelas tidak Pancasila. Tapi masalahnya di tingkatan lebih tinggi itu lebih parah nyolongnya. Kita lagi baut itu.
1: Iya tuh. Bahkan kadang juga kalau menyinggung hukum juga ya, kadang hukum itu tumpul di atas, tajam di bawah tuh. Nah, itu juga tuh yang jadi masalah juga ya, Pak.
0: memang itu, Bung. Kita harus memang mawas diri, Bung. Tidak mungkin kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju kalau penegak hukumnya sendiri terkena kasus hukum.
1: Oke.
0: Okay. Bagaimana mereka yang keluar-keluar memberantas korupsi ternyata mereka yang korupsi. Ya, sampai kapanpun juga kita akan jadi bangsa yang lemah karena kita terjebak oleh sebuah lingkaran setan, Bung. Jadi memang ini harus banyak hal yang dirubah, ditata, meskipun tidak mudah. Tapi kalau kita bicara tentang visi besar, ya mau tidak mau harus kita upayakan.
1: Oke. Nah, kalau kita bicara Indonesia Emas 2045 ke depannya ya, Pak. Pak Setio ya. Sebenarnya kualitas sumber daya manusia seperti apa sih yang dibutuhkan untuk menuju Indonesia emas 2045 nanti, apakah cukup sekedar unggul di akademik saja atau memang harus kuat juga secara integritas dan karakter?
5: Jelas yang paling krusial adalah kekuatan pada integritas. Kekuatan pada sistem nilai, pada etika, pada budaya ya. Dan ini kemudian harus pertama kali adalah diterapkan di level atas, level pemimpin.
1: Oke.
5: Tidak ada bangsa yang besar tanpa kepemimpinan yang bisa diteladani, Bung. Jadi gini, Bung, kita harus fair ya. Kita tinggal lihat bagaimana sentimen masyarakat. Kalau masyarakat sudah mulai banyak mencemooh pemimpin besarnya gitu ya, atau pemimpin tertingginya, itu sudah menunjukkan bahwa kita ini bangsa yang sakit. Ya. Tidak peduli orang akan membuat pencitraan seperti apa gitu ya. Tapi kalau di sebuah negara, rakyatnya itu sudah tidak percaya pada omongan pemimpinnya, banyak mencemooh pemimpinnya. Ini krisis yang luar biasa besar, Bung. Ya, kita harus lihat di masyarakat deh, gimana itu respon masyarakat terhadap pemimpin-pemimpinnya itu.
1: Oke, trust issue juga ya kepada.
5: Trust issue, kalau itu terus dibiarkan ya mau sampai kapanpun kita nggak akan jadi bangsa yang keren, Bu.
1: Oke, baik Pak Setio. Oke, kita cukupkan dulu ya Pak Setio di sesi pertama ini. Ya, nanti kita sambung di sesi kedua, Pak Setio. Terima kasih atas waktunya. Iya, sehat selalu Pak Setio. Ya, itu tadi ya, bagaimana Pancasila, peran Pancasila dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kita tadi sudah bahas mengenai bagaimana kita singgung hukumnya di Indonesia ini bagaimana. Akar masalahnya tuh juga ada tuh tadi, kenapa Indonesia ini agak susah, maksudnya ada tantangannya untuk menuju Indonesia Emas 2045 karena kita dilihat dari kedaulatan budaya, politik dan juga ekonominya tadi masih apa ya? Dikatakan masih kurang lah untuk menuju Indonesia Emas 2045 ke depannya nanti. Tapi bagaimana kelanjutannya nanti kita sambung di sesi kedua dalam Kopi Pro 3. Anda nanti juga bisa berkomentar dan beropini atau bahkan bertanya juga kepada narasumber kita pada malam hari ini, Pak Setio Hajar Dewantoro. Tapi sebelum itu, pendengar, kita akan jeda warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi optimis sekolah rakyat terintegrasi 2 di Kedung Coek mampu menjadi tempat lahirnya pemimpin masa depan. Laporan selengkapnya oleh Ermina Jaen.
1: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan semangat kepada para peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS hari ini. Ia optimis sekolah berasrama tersebut akan melahirkan pemimpin masa depan dari keluarga prasejahtera. Eri mengatakan Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 tidak hanya memberikan pendidikan formal, tetapi para siswa juga dibentuk menjadi pribadi yang memiliki kepedulian, gotong royong, dan saling menghargai. Saat menyemangati para siswa, Wali Kota Eri mengajak mereka memiliki cita-cita tinggi. Ia meyakini sekolah rakyat mampu melahirkan pemimpin bangsa pada masa mendatang. Menurutnya, pendidikan karakter menjadi kekuatan utama sekolah rakyat. Para siswa dibentuk menjadi tangguh sesuai semangat yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
2: Maka saya matur nuwun kepada Pak Presiden, insya Allah dari sekolah rakyat ini, Surabaya ini akan muncul, akan menjadi wali kota, akan menjadi gubernur. Mungkin insya Allah dari sekolah rakyat yang dibentuk Pak Presiden akan muncul presiden dari sekolah rakyat. Karena mereka adalah anak-anak yang hari ini ingin menuntut pendidikan tinggi, tapi sulit untuk mendapatkan itu, hari ini diberikan kesempatan yang besar oleh Pak Presiden.
1: Sementara itu, siswi kelas 10 Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Aisyah Farah mengaku menikmati kegiatan MPLS. Meski demikian, ia mengakui masih sering merindukan orang tuanya. Selama MPLS, Aisyah mengikuti pembinaan karakter, kepribadian, latihan peraturan baris berbaris, dan pendidikan disiplin bersama para taruna. Ia juga menyampaikan pesan Wali Kota Surabaya semakin memotivasi dirinya untuk meraih cita-cita.
3: Mau jadi orang sukses, nanti mau apa bisa banggain orang tua, itu bisa memutus rantai kemiskinan keluarga juga. Cita-citanya jadi pengusaha. Rencananya nanti lulus dari sini ambil kerja ambil kuliah 1 tahun D3 tatap muka.
1: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kedung Coek Surabaya kini menampung 368 siswa. Sebanyak 270 merupakan peserta didik baru, sedangkan sisanya berasal dari sekolah rakyat rintisan dari Universitas Negeri Surabaya UNESA. Ermina melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana supir bus mengantri untuk mendapatkan solar selama 4 jam. Pertamina memastikan akan menambah stok pasokan ke SPBU di Trans Sulawesi. Laporan selengkapnya oleh Ermila Rusmala.
1: Kurangnya pasokan kuota BBM jenis solar memicu antrean panjang kendaraan di SPBU Jalan Cerawasi dan Petarani, Makassar. Kendaraan roda 4 hingga truk terlihat mengantri cukup panjang untuk mengisi BBM, terutama jenis solar. Antrean bahkan memanjang hingga ke jalan raya seperti Jalan Hati Murni, Kota Makassar. Nampak supir truk yang kelelahan menunggu memilih memarkirkan truk mereka dan beristirahat. Saat RRI menemui salah satu supir truk bernama Rudi, ia mengatakan sudah antri BBM jenis solar sejak subuh akibat banyak bus yang ikut antri demi mendapatkan solar.
2: Subuh, sampai sekarang belum dapat solar. Setiap hari lambat pengantaran, Pak. Gara-gara solar ini kita begini terus sampai tiap hari.
1: Rudi menambahkan, ia memilih mengantri selama 2 jam lamanya demi mendapatkan BBM jenis solar untuk kebutuhan mobil bus yang dikemudikannya. Sementara itu, di tempat berbeda saat dikonfirmasi ke pihak Pertamina, Oki Aditya Wibowo, PJS Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, mengakui pihaknya akan meningkatkan pengisian solar pada SPBU di Trans Sulawesi. Sehingga, para pengendara tidak perlu panik untuk mendapatkan BBM jenis solar tersebut. Oki mengungkapkan, Pertamina akan meningkatkan kuota BBM jenis solar 10-15% pada SPBU di wilayah Sulawesi.
3: Ya, yang pertama, apakah terjadi peningkatan konsumsi biosolar ya? Dalam beberapa waktu terakhir, terjadi peningkatan konsumsi biosolar di sejumlah SPBU, khususnya yang berada di jalur logistik seperti Trans Sulawesi. Peningkatan tersebut didominasi oleh kendaraan angkutan barang dan logistik yang melakukan pengisian di SPBU dengan volume penyaluran yang tinggi. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pertamina telah meningkatkan penyaluran sekitar 10-15% pada SPBU-SPBU yang mengalami lonjakan permintaan, mempercepat operasional full terminal serta menambah armada mobil tangki melalui spot charter agar proses replacement-nya ke SPBU berlangsung lebih cepat.
1: Oke, Aditya menambahkan, pemerintah tetap mendengar dan memantau situasi yang terjadi saat ini dan Pertamina tetap akan menyalurkan subsidi sesuai kuota yang ditetapkan dan optimalisasi distribusi dengan realokasi penyaluran di tiap SPBU.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Pada dini hari ini kami masih membahas mengenai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ya, Indonesia Emas 2045 menjadi cita-cita besar bangsa Indonesia ya. Namun di tengah tantangan seperti korupsi, perkembangan teknologi, kualitas pendidikan, hingga perubahan sosial yang begitu cepat, muncul pertanyaan, apakah nilai-nilai Pancasila masih menjadi pedoman dalam pembangunan bangsa? Dan tentunya hal ini yang akan kita bahas bersama narasumber kita pada dini hari ini bersama Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setyo Hadjar Dewantoro. Nanti Anda bisa juga bergabung di sesi kedua pada Kopi Pro 3 di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nanti akan dibantu oleh Bung Sabil sebagai pengarah acara untuk bisa berinteraksi bersama kami. Tapi sebelum itu pendengar, kita akan dengarkan satu lagu terlebih dahulu dari Mas Maisha dan kawan-kawan. Welcome to Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mas, si Dika tuh bilang cita-citanya mau jadi ilmuwan. Emang ada ya sekolah yang bisa mendukung?
2: Ada. Aku baru baca tentang sekolah unggulan Garuda. Katanya dirancang untuk mengembangkan siswa berprestasi agar siap bersaing di tingkat nasional dan internasional.
1: Wah, berarti bukan cuma nilai yang bagus, tapi juga bakat dan potensi anak ya?
2: Betul, yang penting sekarang kita dukung Dika belajar, berani bermimpi, dan terus berusaha.
1: Setuju.
3: Indonesia membutuhkan generasi unggul untuk masa depan. Mari dukung anak-anak mengembangkan potensi terbaiknya dan cari informasi resmi mengenai sekolah unggul Garuda melalui pemerintah. Karena setiap anak berhak meraih cita-cita setinggi langit.
0: Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
4: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
5: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
4: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
6: Hei, tentara Inggris! Komandasi bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu! Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu! Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu! Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Memori kolektif bangsa.
7: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
8: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
3: Musik. Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pro3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Kopi Pro 3 edisi sesi kedua ya pada dini hari ini, dan kami masih membahas mengenai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ya, seperti yang kita ketahui ya, Indonesia Emas 2045 ini menjadi cita-cita negara Indonesia ini. Namun tentunya di menuju perjalanan di 2045 banyak tantangannya, seperti maraknya korupsi, perkembangan teknologi, kualitas pendidikan, dan masih banyak lainnya. Lalu bagaimana nih Pancasila, apakah masih bisa menjadi pedoman dalam pembangunan bangsa? Dan tentunya hal ini yang akan kita bahas pada dini hari ini bersama narasumber kita, Pak Setio Hadjar Dewantoro sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia. Anda juga bisa bergabung, bertanya, berkomentar mengenai topik kita pada dini hari ini di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan kita sudah tersambung ya, di ujung telepon ada Pak Setio Hadjar Dewantoro selaku Ketua Umum Pusaka Indonesia. Coba kita sapa. Halo Pak Setio, selamat pagi, selamat dini hari.
1: Halo, selamat pagi atau selamat dini hari.
0: Halo Pak Setio, kita di sesi kedua nih. Ya.
1: Ya.
0: Oke, di sesi pertama tadi ya Pak Setio ya, kan udah kita bahas juga mengenai akar masalahnya ini. Apa sih yang membuat Indonesia ini sulit atau tantangan yang berat sekali untuk menuju Indonesia Emas di 2045 ini? Ada tadi ada problem tatanan hukumnya yang masih kurang, problem kebijakannya juga, lalu budaya birokrasinya juga, dan budaya warganya. Itu apa ya tadi ya, masalahnya, akar utamanya nih, akar masalah utamanya nih. Tapi kalau kita singgung Indonesia Emas 2045, tentunya yang apa ya, yang paling berpartisipasi atau paling berpengaruh adalah generasi mudanya. Ya pasti ya. Lalu apakah generasi muda saat ini, khususnya yang masih di jenjang pendidikan, apakah sudah memahami betul sih Pancasila ini sebagai pedoman hidup, ataukah hanya sebatas hafalan saja, Pak Setio?
1: Ya, begini Bung Wisnu, ya memang benar ya, anak muda sekarang adalah pemimpin di masa depan.
0: Ya.
1: Tapi kalau tadi yang Bung Wisnu pertanyakan apakah mereka menghayati Pancasila apa tidak, itu saya mau bertanya, emangnya mereka masih kenal Pancasila?
0: malah lebih jauh lagi.
1: Ya, karena semenjak reformasi ini kan memang ada perubahan yang sangat signifikan.
0: Okay.
1: Pancasila tidak lagi diajarkan secara masif seperti zaman dulu. Ya, harus diriset lebih detail ya, apakah betul-betul anak-anak mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi masih diajar tentang Pancasila atau tidak.
0: Iya.
1: Ya, dan yang kedua memang bagaimanapun juga Pancasila itu harusnya hidup di dalam lingkungan sosial, keluarga, lewat keteladanan, lewat pendidikan yang betul-betul terhayati lewat praktik keseharian. Dan ini yang memang menjadi isu penting ya, karena rakyat kita, terutama juga anak-anak muda ini susah mendapatkan teladan, Bung.
0: Iya.
1: Iya.
0: Lalu bagaimana tuh?
1: Karena mereka tidak melihat orang tua itu betul-betul membanggakan. Jadi orang tua bicara Pancasila buat mereka juga jadi angin lalu dong.
0: Oke, jadi artinya ini apa ya? Ya dari lingkup terkecil dulu ya, Pak Setia, dari lingkungan keluarga dulu. Tapi bagaimana nih untuk menumbuhkan lingkungan keluarga yang apa ya, yang mampu untuk menghadirkan Pancasila dalam keluarga itu, Pak Setia?
1: Begini Bung Wisnu, kan memang ini tanggung jawab siapapun juga yang memang terpanggil ya, jiwanya terpanggil untuk menjadi patriot buat Ibu Pertiwi. Jadi memang masing-masing individu yang punya kesadaran untuk berPancasila ini yang harus terus-menerus menunjukkan keteladanan ya. Itu yang nanti akan menginspirasi banyak orang. Jadi saya mau cerita yang lebih sederhana,
0: okay.
1: Bung Wisnu ya. Jadi kan saya punya peran sosial kecil lah ya sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia.
0: Iya.
1: sebuah perkumpulan dan komunitas yang sangat serius di dalam menghayati Pancasila. Nah, sedikit demi sedikit teman-teman yang tadinya tidak peduli kepada Pancasila, tidak peduli kepada nasib bangsa, itu berubah. Cara pandangnya berubah, penghayatan pada Pancasila jadi lebih baik, pelan-pelan juga dibangun karakternya. Nah, hal-hal seperti itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada pemimpin yang menginisiasi, pemimpin yang menjadi teladan. Jadi memang bahasa sederhananya, di semua ranah itu, di semua lingkup sosial kita, itu butuh para champion, butuh orang-orang yang menginspirasikan tentang nilai Pancasila.

0: beban nih bagi Indonesia ke depannya kalau semisal anak Indonesia sekarang ini nggak kenal Pancasila tuh?
1: Iya, gini Bung, ini kan kita pernah menggelar Festival Gita Indonesia ya.
0: Iya.
1: Terus ada satu hari kita mengundang banyak anak-anak sekolah gitu ya untuk berkumpul ya.
0: Mm-hmm.
1: Dan kemudian waktu itu ada Wali Kota Jakarta Pusat membuat satu kuis. Sila pertama bunyinya apa? Sila kedua bunyinya apa?
0: Yeah.
1: Gitu ya. Dan kita memang menemukan tidak semua anak sekolah itu hafal, Bung. Iya. Dan itu hanya menjadi sebuah indikator saja bahwa memang tidak semua anak sekolah itu hafal.
0: Iya, iya.
1: Dan juga memang tidak bisa mengelak dari keprihatinannya. Tetapi intinya ginilah, memang kita harus betul-betul bekerja sangat keras. Menempatkan ini sebagai perkara yang serius.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Tapi jelas kita nggak bisa juga pakai pendekatan T4 zaman dulu yang sifatnya indoktriner ya. Orang di indoktrinasi dengan Pancasila nggak bisa juga. Gitu ya. Karena memang harus pakai pendekatan yang lebih partisipatif, lebih humanis. Ya, bagaimana mengajak orang menghayati nilai ini dengan kesadaran yang terbuka.
0: Oke. Jadi apa ya namanya ya? Susah juga. Jadi ikut pesimis juga nih. Aduh.
1: Ya, memang tidak gampang, Bung, tapi kalau saya kan gini ya, Bung. Mengungkapkan masalah tanpa kemudian menjadi pesimis.
0: Oke.
1: Ya, kita mengungkapkan masalah supaya tahu memang masalahnya ada, lalu kita temukan solusinya. Ya sudah. Karena dalam rumus perjuangan itu, Bung, yang penting kita lakukan yang terbaik yang kita bisa.
0: Oke. Okay.
1: Kalau kita lakukan terbaik yang kita bisa, pasti ketemu jalannya nanti.
0: Iya. Oke, kita tadi singgung. Oke, siap. Oke, tadi kan kita juga singgung pendidikan juga ya, Pak. Maksudnya ya. Tapi kalau kita lihat pendidikan sekarang ini nih, apalagi terkait dengan pendidiknya, gurunya, atau kita lebih spesifik aja deh, guru honorer. Kalau kita lihat kesejahteraannya ini masih belum memadai ya, bahkan ada yang gajinya 300.000 tuh saya pernah dengar tuh. Nah itu bagaimana kita bisa berharap lahir generasi Indonesia emas ya apabila para pendidiknya itu sendiri masih menghadapi persoalan kesejahteraan itu, Pak?
1: Ya saya sendiri pernah menjadi guru yang sifatnya honorer itu ya, Bung.
0: Yeah.
1: Dengan gaji dulu ya sebulan itu sekitar 60.000 lah zaman dulu tahun 1998-99.
0: Iya.
1: Sementara kebutuhan sehari-hari jelas tidak cukup lah segitu ya. Nah memang ini isunya begini, Bung. Karena kita tidak terlalu menempatkan pendidikan sebagai sebuah hal yang penting gitu ya.
0: Oh, tidak. Maka prioritas ya?
1: Tidak prioritas. Kita fair-fair aja. Kalau prioritas itu gaji guru harusnya yang paling tinggi dibandingkan gaji yang lain-lain gitu ya. Sehingga orang-orang terbaik akan tergerak untuk menjadi guru. Nah sekarang kan faktanya adalah karena gaji guru ini banyak yang rendah, kecuali yang sudah dapat tunjangan segala macam ya, maka tidak banyak orang-orang cerdas mau menjadi guru, tidak banyak orang cerdas mau menjadi dosen karena gajinya kecil. Iya kan. Nah kalau yang kemudian menjadi pendidik itu bukan orang-orang paling cerdas, bukan orang-orang yang paling cemerlang, gimana kita bisa berharap menghadirkan orang-orang yang cerdas dan cemerlang lainnya?
0: Nah itu dia.
1: Sejauh yang saya tahu, Bung, negara-negara maju yang betul-betul serius pada pendidikan itu menempatkan gaji guru ini sebagai hal yang krusial.
0: Okay.
1: Gaji guru harus tinggi supaya lembaga pendidikan ini bisa menyerap orang-orang terbaik, supaya menarik minat orang-orang terbaik sebagai pengajar. Dan ketika guru itu sudah diberi gaji yang memadai, tidak ada alasan buat guru itu untuk nyambi sana sini, tidak ada alasan untuk bermalas-malasan, kan begitu.
0: Betul.
1: Iya kan gitu.
0: Oke.
1: Ya, memang ini hal yang sangat krusial lah ya, dan memang butuh perbaikan yang luar biasa ke depan. Sebetulnya kan idenya gini, Bung. Kenapa ada kebijakan 20% itu untuk anggaran pendidikan?
0: Oke.
1: Kan? Karena negara mestinya betul-betul menempatkan sebagai prioritas. Tapi fakta di lapangan, 20% itu cuma angka administratif. Kenyataannya tidak begitu juga.
0: Iya.
1: Apalagi sekarang sebagian dari anggaran pendidikan itu kan untuk MBG kan gitu. Ya, makanya berkurang lagi jatah untuk guru honorer, untuk perbaikan infrastruktur sekolah, berkurang lagi jatahnya. Jadi kurang lebihnya. Jadi ya di satu sisi

0: kita layak pesimis tapi juga nggak boleh pesimis, gimana tuh?
1: Aduh pusing. Tapi coba kita kita undang pendengar deh, siapa tahu juga ingin bertanya juga. Apa juga ikut pusing juga. Ada Ibu Ria di Tebet. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Ria.
2: Selamat dini hari, welcome RRI Pro 3. Kayak tadi lagunya kan kayak gitu, welcome Indonesia ini, welcome RRI Pro 3. Bang Wisnu yang sudah hadir di malam ini, sudah liburan dengan Handani serta tim redaksi yang bertugas. Selamat malam juga Bapak kita yang ganteng, Bapak Setio Hajar Dewantoro. Benar ya?
1: Betul.
2: Selamat dini hari Pak, apa? Kenapa?
1: Betul, dengan Pak Setio.
0: Iya, betul.
2: Salam kenal ya Bapak. Bapak tetap awet muda nih, Bapak kita nih. Wah, luar biasa nih saya ini kan. Bapak, ini Pancasila ini kita mewujudkan Indonesia ini emas 2045. Memang tidak bisa. Saya memang guru SD Pak. Anak-anak SD aja, udah kelas 6 ujian aja nggak apal Pancasila. Aduh, gergetan banget kayak gitu. Aduh, benar itu kan. Tapi yang disalin guru kelas 5-nya pasti kan gitu. Nanti yang nggak mau ke kelas 6 ya kan. Ya itulah, memang harus memang sekarang nih jangan sampai nggak apa, jangan kan butir-butir Pancasila lah, sila kelima itu ya kan Bapak Satria. Memang Pancasila ini kan berfungsi sebagai landasan ideologi dan pedoman moral yang krusial untuk mengarahkan pembangunan nasional agar tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi juga mewujudkan keadilan sosial, peraturan dan kemanusiaan yang beradab demi mencapai visi Indonesia Emas 2045. Bapak Setia, pertanyaannya seperti apa nih Pak landasan moral dan etika pembangunan nih Pak? Ini kadang-kadang ya kan bagaimana dengan ini kita terus tantangannya implementasi kesenjangan ekonomi ya terus satu nih yang kedua disorientasi globalnya tuh terus konsentrasinya kebijakan ya kan. Apalagi Bapak ini kan, Bapak Setia ini kan sangat, saya sudah baca-baca tentang Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas, tema akhir Pancasila tahun 2024. Begitu Bapak Setia ya kan, sudah saya baca buat Bapak Setia. saya mau kasih pantun dulu sebelum pantunnya ini sesuai dengan temanya di Pancasila ya Bapak Setia kan, boleh sedikit-sedikit begini bunyinya pantunnya. Bunga melati harum warnanya,
1: cakep.
2: Mekar indah di pagi hari, tahun 2045 puncaknya Indonesia Emas kita raih pasti. Begitu Bapak Setia. Terima kasih banyak Pak.
1: Okay.
2: Ya Pak, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Buria di Tebet kita ke Pak Ismail di Pariaman. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Ismail.
3: Salam dini hari Bung Sabil ya.
1: Bung Wisnu, Pak Ismail.
3: Bung Wisnu ya. Ya. Maaf.
1: Iya. Silakan.
3: Ya, selanjutnya hari juga buat Bung Setio ya.
1: Iya.
4: Ya, terima kasih Pak Saktil.
3: Ismail.
1: Pak Ismail.
4: Silakan. Oh, Pak Ismail, maaf.
3: Iya.
1: Silakan Pak Ismail.
3: Jadi tadi topik kita itu 2045.
1: Indonesia Emas 2045.
3: Nah, Indonesia Emas 2045, terus Pancasila.
1: Pancasila dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, Pak Ismail. Iya.
3: Ya. Ini kita melihat topiknya dulu ini, Bung Setio dan Bung Sabil ya.
1: Oke.
3: Okay. Kayaknya saya mendengar ini topik ini sebuah retorika yang sangat bagus sekali. saya takut membayangkan bahwa ini satu kalimat yang benar-benar bisa terwujud. Ini cemas, khawatir, sangat khawatir. Kenapa? Secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik Indonesia sekarang apakah merdeka berdaulat?
1: Iya.
3: Nah, itu 2045 nggak lama lagi, tinggal ya berapa tahun lagi?
1: Iya, kurang lebih
3: 17-18 tahun lagi.
1: Iya.
3: Iya, seusia anak SMA, jadi nggak lama lagi. 2045, sedangkan sekarang keadaan Indonesia, utang Indonesia 8.000 triliun, benar?
1: Iya, kurang lebih.
3: Benar?
1: Iya.
3: Ini yang saya tanya. Jadi bagaimana ini? kalimat-kalimat yang dibikin ini apakah sebuah retorika belaka, angan-angan impian yang terlalu apa? Saya khawatir. Kenapa? 2030 aja bagaimana rakyat Indonesia ini, saya belum kebayangin.
1: Oke, baik.
3: Sekarang sudah sangat darurat, ekonomi masyarakat darurat. Di sekolah-sekolah aja yang dibangun-bangun lagi, tapi yang hancur-hancuran tidak terperbaiki.
1: Iya.
3: Ini mutu pendidikan yang hancur-hancuran, tidak berguna, di tempat kerjaan, di PHK, segala macam, tidak ada perlawanan karena mereka tidak bermutu. Tenaga kerja Indonesia tidak bermutu, kenapa? Pendidikannya. Jadi okay. Bagaimana kita membayangkan Indonesia emas?
1: Okay.
3: Ini yeah. Sangat miris sekarang.
1: Baik.
3: Sangat miris dengan kalimat ini.
1: Baik, Pak Ismail. Semoga terima kasih.
3: Tuhan memberi apa mujizat nanti.
1: Amin. Indonesia. Amin. Terima kasih, Pak Ismail. Waalaikumsalam. Ya, kita tambung satu lagi ya, Pak Setio ya. Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi, Pak Wibi. Selamat dini hari. Selamat dini hari, Pak Wibi. Bagaimana kabar, Pak Wibi? Silakan. Izin Pak Wibi untuk suaranya mungkin lebih didekatkan lagi kepada ini.
5: Bagaimana sekarang?
1: Oke, siap. Langsung saja. Silakan.
5: Ya, yang saya komentari menuju Indonesia emas itu dari sila yang keadilan, Pak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh saja, Pak, yang simpel saja ini. Mengenai bansos itu. Bansos itu masih pembagiannya masih sistem kekeluargaan. Sistem kekerabatannya yang dekat dengan RT, RW atau pegawai lurah, camat, dia dapat, Pak. Walaupun dia itu yang kaya, sementara yang miskin tidak dapat. Ini yang terjadi di tanah air kita sekarang, mengenai bansos-bansos yang tidak tepat sasaran itu. Bagaimana bisa jadi makmur Indonesia emas kalau caranya masih seperti ini? Sistem nepotisme.
1: Okay.
5: Sistem kekeluargaan. Nggak mungkin kita bisa jadi Indonesia emas kalau masih ada cara begini, cara seperti ini. Terima kasih.
1: Oke, baik Pak Wibi, singkat saja ya. Oke, silakan Pak Setio, dijawab dari Ibu Ria ya. Ada Pak Ismail dan juga Pak Wibi, silakan.
6: Terima kasih
1: ya.
6: Wisnu, yang pertama yang disampaikan atau dipertanyakan oleh Ibu Ria ya, tentang landasan etik dari pembangunan ya. Saya merenungkan ya, mestinya pembangunan ini seperti apa yang sesuai dengan Pancasila.
1: Okay.
6: Ini saya coba ungkapkannya dalam bahasa yang paling sederhana. Pertama adalah, ia tidak boleh direncanakan dengan niatan yang buruk ya. Jadi ini bukan hal yang aneh Bung Wibi di tataran praktis ya. Bagaimana di masa-masa kini banyak program pembangunan itu direncanakan dengan niatan yang tidak baik. Sejak awal memang sudah diniatin untuk nyolong. Ya,
1: okay.
6: Itu fakta Bung. Karena apa? Karena banyak birokrat kita atau banyak pemimpin kita itu mentalitasnya mentalitas pengusaha, bukan sebagai pelayan rakyat.
1: Oh, oke.
6: Okay. Jadi memang bagaimana kalkulasi untuk rugi itu menjadi bingkai ketika merencanakan pembangunan. Ini memang perkara yang memang sangat serius yang harus kita atasi bersama. Makanya memang ini kita belajar di Cina ya. Di Cina itu sekarang ada kebijakan, Bung. Para pejabat itu tidak punya bisnis.
1: Oh iya.
6: Para pejabat keluarganya tidak boleh membangun bisnis. Jadi para pejabat itu betul-betul harus menciptakan kebijakan demi kepentingan rakyat, tidak boleh untuk menopang kepentingan bisnis pribadinya, keluarganya ataupun kroninya. Nah, memang ini perlu ditetapkan menjadi sebuah model di Indonesia kalau kita mau maju. Jadi tidak boleh ada niatan busuk dalam program pembangunan.
1: Okay.
6: Yang kedua tentu saja, pembangunan harus dirancang dengan asas keadilan dan pemerataan. Jangan Jakarta terus, atau jangan di kota-kota tertentu terus. Memang betul-betul kita harus melihat ya bahwa rakyat itu tersebar di mana-mana.
1: Yeah.
6: Kalau Bung Wisnu misalnya jalan-jalan ya, di ini aja Pulau Jawa saja ya. Bung Wisnu mulai dari Jalan Sudirman gitu ya, atau HI Rasuna Said gitu ya. Kemudian geser di kesejam 2 jam masuk ke daerah Pandeglang, terus terus ke Lebak gitu ya.
1: Yeah.
6: Bung Wisnu akan melihat ketimpangan yang luar biasa, padahal itu jarak waktunya tidak terlalu lama.
1: Iya.
6: Iya, gitu. Itu mestinya kalau kita bicara tentang landasan moral Pancasila, pembangunan ya memang harus dilakukan dengan semangat pemerataan, keadilan.
1: Okay. Hmm.
6: Yang okay. ketiga tentu saja dalam prakteknya, tidak boleh ada kebocoran sedikit pun. Dan ini memang praktek yang tidak gampang dilakukan pada kondisi sekarang. Karena gini, Bung. Ini kan kebanyakan politisi menjadi pejabat itu betul-betul berbiaya tinggi, kan?
1: Iya.
6: Ya, kita sama-sama tahu itulah ya. Sehingga orientasi orang adalah mengembalikan investasi. Mengembalikan investasi politik. Pejabat karir juga sama. Kan ini beberapa OTT oleh KPK ini kan kasusnya adalah jual beli jabatan.
1: Betul.
6: Iya kan.
1: Yeah.
6: Artinya apa? Pejabat karir itu untuk mencapai satu jabatan tentu kan dengan membayar. Otomatis ketika dia menjabat, kontrasi pertama pasti mengembalikan investasinya dong. Nah ini adalah pemicu nanti untuk terjadinya kebocoran akibat korupsi.
1: Oke.
6: Okay. Ya makanya memang seperti Pak Ismail di Pariaman gitu ya, punya pesimisme gitu ya, itu sangat wajar karena praktek keseharian kita ini sangat jauh dari idealitas. Sangat wajar kayak Pak Ismail itu mempertanyakan ini kita buat judul kayak begini ini Amerika atau bagaimana gitu ya. Nah ya tentu kita akan jawab ya bahwa kita ini kan bukan penguasa, bukan pejabat ya, meskipun RRI adalah bagian dari pemerintahan, tapi kan kita yang melaksanakan agenda ini kan bukan orang yang berkuasa, Bung. Kita ini hanya orang-orang yang punya cita-cita besar untuk bangsa ini.
1: Betul.
6: Maka yang kita lakukan adalah memberi gagasan, urun tembuk gitu ya, supaya kemudian ini nanti seperti kata Pak Ismail juga menciptakan mukjizat. Okay. Karena kalau saya boleh jujur apa adanya, Bung. Pesimismenya Pak Ismail ini sangat beralasan.
1: Oke.
6: Okay. Ya. Dan betul, 2045 enggak lama kalau pola-pola pembangunan kayak sekarang itu kan ya nggak mungkin terjadi Indonesia Emas, tidak mungkin terjadi. Ya, nah makanya betul juga kita butuh mukjizat. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana bisa terjadi mukjizat itu? Ya, ini yang sedang kita upayakan bersama. Ya, makanya wajar kita punya pesimisme melihat situasi dan kondisi yang ada, tapi sekali lagi kita nggak boleh pesimis karena masih ada mukjizat. Ya mari kita perjuangkan ya, kita lakukan apa yang terbaik yang kita bisa, dan kemudian kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Oke.
6: Okay. Itu sih prinsip-prinsip yang biasa melandasi perjuangan saya ya.
1: Iya.
6: Nah tadi yang terakhir dari
1: Pak Wibi, mempertanyakan bagaimana keadilannya kepada seluruh rakyat Indonesia ini.
6: Nah itu tadi, Bung. Ya mestinya memang pendidikan, pembangunan, dan seterusnya itu memang berkeadilan kan. Ya kualitas pendidikan itu harus bagus di semua daerah. Kemudian juga kesehatan guru juga harus berlaku pada semua strata. Tapi kan memang ini belum berlaku.
1: Iya.
6: Ya, makanya memang ini menjadi tanggung jawab besar buat semua pihak.
1: Okay.
6: Nah, gini Bung, ini kita kan udah mau penghujung acara.
1: Iya,
6: ya.
1: Betul.
6: Saya mau bicara tentang fakta di berbagai negara.
1: Oke.
6: Okay. Jadi, tetap saja negara itu bisa maju ketika dia mendapatkan anugerah. Lahirnya, munculnya pemimpin yang betul-betul punya integritas.
1: Okay.
6: Pemimpin yang betul-betul punya keberanian melindungi rakyatnya. Pemimpin yang betul-betul punya keberanian untuk melawan neokolonialisme. Itu pun. Pemimpin yang betul-betul tidak tunduk, tidak takluk oleh oligarki, tetapi bahkan bisa mengendalikan oligarki.
1: Okay.
6: Kita misalnya menengok Rusia, Bung. Saya pernah ke Rusia. Rusia itu negeri yang sangat indah, bersih, Bung, dan aman. Ya.
1: Yeah.
6: Bagaimana mereka bisa mengalami itu? Padahal dulunya itu negeri yang sangat tidak aman karena banyak mafia. Dan negeri yang korup karena dikuasai oleh oligarki.
1: Okay.
6: Nah sekarang itu berubah semua, Bung. Berubah ketika ada pemimpin yang bernama Vladimir Putin.
1: Okay.
6: Nah hal yang sama juga terjadi di Burkina Faso ketika Ibrahim Traore naik ke kekuasaan, gitu ya. Betul-betul dia melanjutkan misi dari Thomas Sankara untuk menciptakan kedaulatan bagi bangsanya. Hmm. Ya. Kan memang Burkina Faso ini dulunya dijajah sama Perancis kan. Sumber daya alam dikeruk, dibawa ke Perancis, ya, yang kaya orang Eropa, sementara mereka yang punya sumber daya tetap miskin. Nah ini yang coba diperbaiki oleh Burkina Faso.
1: Nah, iya.
6: Tapi satu hal, tanpa pemimpin yang bersih, tidak mungkin hal-hal begini bisa terjadi.
1: Okay.
6: Gitu, Bung. Jadi, okay. Ya, kuncinya memang kita sama-sama berharap ada mukjizat, kita dapat pemimpin yang keren sekali.
1: Oke. Okay. Berarti memang sangat bergantung kepada integritas dari pemimpin kita ya.
6: Oh iya dong, Bung.
1: Oke. Okay. Iya. Oke, okay. Tapi gimana ya, kita juga singgung ini deh, apa ya, untuk Indonesia di 2045 ini tidak lepas dari apa ya, yang namanya dunia digital. Bahkan sekarang ini kita juga juga sudah banyak sekali memakai digitalisasi. Nah tentunya masyarakat lebih mudah percaya pada informasi dari medsos dibandingkan sumber-sumber resmi ini. Nah, apakah ini tentunya menjadi tantangan juga ya bagi persatuan bangsa? Dan bagaimana sih Pancasila itu menjadi filter di tengah derasnya arus informasi ini, Pak Setio?
6: Begini, Bung. Yang namanya media sosial, ya, ini kan sekarang menjadi medan pertempuran, pembentukan opini. Bagaimana kemudian isi otak rakyat, gitu ya, bagaimana perilaku mereka dibentuk, semua itu di pertarungkannya kan di media sosial.
1: Hmm.
6: Ya. Nah, makanya ada algoritma, ada strategi kampanye, dan segala macam lah. Nah, lagi-lagi begini, Bung. Pemerintah itu kan yang punya kuasa.
1: Okay.
6: Mereka bisa memblokir apapun yang tidak sesuai dengan kepentingan pemerintah. Nah, sebetulnya bisa juga diperluaskan. Apapun tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, itu bisa diblokir. Misalnya kayak judi online, segala macam gitu ya.
1: Mm-hmm.
6: Gitu. Nah, lagi-lagi kuncinya adalah pemerintahnya sebetulnya maunya apa? Ya, pemerintahnya mau nggak betul-betul mengedukasi rakyat lewat semua platform digital yang ada? Nah, memang niatan baik, eksekusi yang baik, itu sesuatu yang sangat diperlukan kalau kita mau menciptakan masyarakat yang sehat, ya, masyarakat yang kemudian punya literasi, yang kemudian juga terbiasa untuk berkomentar dan memposting yang sehat-sehat di dunia media sosial, gitu ya. Nah, kita harus mengakui, Bung, saat ini kita ini berhadapan dengan banyak rakyat yang sakit, Bung.
1: Okay. Ya.
6: Bung Wisnu pasti kemarin tahu lah ya, peristiwa yang viral ya, ketika ada satu orang yang coba berobat pakai BPJS.
1: Iya, betul sekali.
6: Namanya
1: malah dicaci maki ya.
6: Viral itu ya.
1: Iya.
6: Dia curhat gitu ya, dan itu sebetulnya hak dia untuk komplain kan, karena 8 jam tidak ditangani. Kemudian ada orang-orang yang nir empati gitu ya, entah itu dokter, entah itu petugas kesehatan gitu ya,
1: iya.
6: Dan akhirnya beliaunya meninggal nih, Pak Yusri Zal ini, dan akhirnya ya semua yang nir empati ini kan dirujak oleh netizen yang lain dan akhirnya minta maaf. Nah, tapi kita harus tahu bahwa ini memang menunjukkan masyarakat kita tidak sehat.
1: Okay.
6: Sama dengan kalau kita hal-hal sepele kita lihat ya, bagaimana komentar terhadap tim sepak bola gitu ya. Itu bisa barbar sekali, Bu. Ya, di tingkatan klub gitu ya.
1: Iya.
6: Persib menghadapi Persija misalnya. Itu pendukung dua-dua pihak kalau berantem di sosmed itu bisa barbar. Iya. Ini memang menunjukkan kita ini ada yang sakit, ada yang salah, Bu. Nah, lagi-lagi ini kita membutuhkan orang tua, membutuhkan pengasuh. Nah, pemerintah itu mesti jadi orang tua, pengasuh yang dipercayai, kita trust, kita akhirnya manut, kita akhirnya terbidik, sebenarnya itu, Bung.
1: Oke deh. Oke, terakhir Pak Setio sebagai penutup kita pada dini hari ini juga nih.
6: Nah,
1: kita kan tadi juga sudah menyinggung banyak sekali ya tantangannya, mulai dari korupsi, hukumnya, pendidikannya, lalu perkembangan teknologi, dan masih banyak lah. Nah, dengan segala yang disebutkan tadi, apakah Pak Setio ini tetap optimis Indonesia mampu mencapai cita-cita Indonesia emas di 2045 nanti, Pak? Lalu satu pesan deh untuk kepada pemerintah, generasi muda, dan kepada seluruh masyarakat Indonesia ini agar cita-cita Indonesia emas 2045 ini bisa terwujud, apa, Pak? Silakan.
6: Begini, Bung, saya rela untuk begadang di malam hari seperti ini, Bung, ya. Padahal saya bukan tukang ngalong ya, karena masih punya optimisme.
1: Iya.
6: saya punya patriotisme, saya punya kecintaan pada tanah air. Saya berharap lewat upaya kecil ini bisa memberikan sesuatu buat bangsa ini.
1: Okay.
6: Lewat pusaka Indonesia, saya berharap bisa memberikan dampak yang lebih besar buat tanah air kita. Itu sih, Bung. Jadi, kita ini sebetulnya negara sudah kekurangan apapun. Tadi Pak Widi atau Pak Ismail bicara tentang hutang kita gitu ya. 8.000 triliun itu sebenarnya bukan perkara yang susah kalau kita mau.
1: Iya. Yeah.
6: Lawong yang ditemukan di rumahnya Pak Febri aja itu berapa? 500 miliar ya. Itu yang dilaporkan. Saya nggak tahu juga yang tidak dilaporkan berapa ya. Tapi uang-uang begitu tuh banyak lah, Bung. Kalau dikumpulin itu untuk cuma bayar 800 miliar itu gampang lah. Kita tuh bukan kekurangan uang sebetulnya, Bung. Bukan kekurangan sumber daya, kekurangan manusia yang waras. Jadi misi-visi kita membuat kajian Pancasila ini kan supaya semakin banyak orang yang waras, Bung. Itu sih, Bung. Supaya kita masih punya optimisme di masa depan.
1: Oke. Okay. Oke, pesan kepada generasi muda apa, Pak Setio?
6: Ya, boleh kecewa pada orang-orang tua, tapi jangan membuat kecewa kepada diri Anda sendiri. Harus lakukan terbaik supaya Anda menjadi pemimpin lebih baik di masa depan.
1: Oke, baik, Pak Setio. Terima kasih, Pak Setio, atas iya obrolan pada dini hari
6: selamat
1: ini.
6: Malam.
1: Selamat malam, terima kasih, sehat selalu. Ya. Ya, pendengar. Itu tadi ya obrolan kita pada dini hari ini mengenai Pancasila dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ya, memang banyak sekali tantangan-tantangannya, tapi kita tentu harus tetap optimis ya. Tentu tetap optimis dan jangan pernah menyerah menghadapi keadaan yang seperti sekarang ini ya. Karena siapa tahu ada mukjizat seperti yang dibilang Pak Setia tadi dan juga beberapa pendengar tadi yang akan muncul ke depannya. Dan tentunya untuk perbincangan kali ini kita dapat pahami bahwasanya mewujudkan Indonesia Emas di 2045 ini bukan hanya pertumbuhan ekonominya saja, pembangunan infrastrukturnya saja, atau kemajuan teknologinya juga. Tapi lebih dari itu, perlu juga sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, serta juga mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan tantangan seperti yang disebutkan tadi ada korupsi, kualitas pendidikan, kesenjangan sosial, hingga perkembangan teknologi itu harus dijawab juga dengan semangat persatuan, keadilan, gotong royong, dan tanggung jawab bersama. Karena pada akhirnya, Indonesia Emas bukan hanya tentang menjadi negara yang maju, tapi juga menjadi bangsa yang berkarakter dan berkeadaban. Saya Wisnu Wardana, pamit undur diri dari segmen Kopi Pro 3 edisi spesial bersama Pusaka Indonesia. Sampai jumpa di lain kesempatan, kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kemenko Pangan mendorong silvofishery atau sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis. Laporan selengkapnya oleh Kristianto.
1: Kementerian Koordinator Bidang Pangan mendorong pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofishery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silvofishery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRPBAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut sistem silvofishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
2: Ini melihat bahwa keberadaan Balai ini sangat strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada contoh-contoh bagaimana melakukan budidaya secara silvofishery, melakukan antara mangrove dan bandeng, udang ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kemudian juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan. Lalu kemudian meningkatkan ekonomi pemberdaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah ketersediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme MBG, makan gratis yang disuplai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini.
1: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya, hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program Makan Bergizi Gratis.
3: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu atau yang integrasinya itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah kemarin sana. Bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya gizi.
1: Di sisi lain, Kepala BRP BAPPP Maros, Andi Indrajaya As-Saad, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
4: Budidaya bandeng intervensi atau contoh sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuannya untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
1: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita...
2: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
1: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
2: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara mengatakan, forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
3: Dan juga ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
2: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. HIPPINDO menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Siapa di sini yang suka ikut lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia? Salah satu tradisi yang tidak boleh terlewat adalah lomba 17-an. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usul tradisi ini? Asal-usul lomba 17-an sebenarnya berasal dari semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan. Tradisi lomba 17-an lahir sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap semangat perjuangan itu. Lomba-lomba yang diadakan juga melambangkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang merupakan bagian penting dari kemerdekaan kita. Contohnya, dalam lomba makan kerupuk, hal ini mencerminkan semangat pantang menyerah dan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama. Ada juga lomba balap karung, yang dianggap mengajarkan kita tentang semangat kompetisi yang sehat dan menghargai usaha keras. Tapi, salah satu lomba yang paling mencolok adalah panjat pinang. Meski terlihat lucu, panjat pinang mengandung pesan kuat tentang perjuangan mencapai tujuan. Dalam hal ini, puncak pinang mewakili kemerdekaan yang harus diupayakan bersama. Melalui tradisi ini, kita merayakan kemerdekaan sambil mengenang perjuangan para pahlawan.
1: Semarakkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Rayakan dengan semangat persatuan, kebersamaan, dan cinta tanah air.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program perlindungan sosial. Afri Tutar melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
4: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
3: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
4: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
4: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
6: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
4: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
7: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya yang belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
8: Ya Mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh Mas.
9: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas. Jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram. Jadi kebutuhannya lebih baik lagi, terjangkau gitu. Sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar, pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan, masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
11: Catatan peristiwa.
12: Setelah BPU PKI dibubarkan, Jepang kembali mendirikan PPKI pada 7 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Junbei Inkai adalah badan yang dibentuk Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Untuk keperluan membentuk PPKI, 3 orang tokoh pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat, berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi Saiko Sikikan di Saigon. Tujuan PPKI adalah melanjutkan tugas-tugas dari BPU PKI, yakni untuk menyegerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, serta membahas hal-hal praktis lainnya yang berhubungan dengan negara Indonesia, mulai dari penetapan dasar negara hingga pembentukan lembaga negara.
11: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program perlindungan sosial. Nah, kita ingin tahu lebih jauh ya seperti apa data dari BPS. Kami juga sudah bersama dengan Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti. Bu Amalia, selamat pagi, Bu.
13: Selamat pagi. Bye.

0: saat ini di Indonesia, dan garis kemiskinan nasional rumah tangga miskin per bulan itu sekarang sekitar Rp3.091.866.
1: Yeah.
0: Nah, jadi saya juga ingin menyampaikan bahwa garis kemiskinan itu harus dibaca per rumah tangga, jangan dibaca per individu. Karena memang pengeluaran dari rumah tangga itu dilakukan biasanya sebagian ada pengeluaran bersama-sama dalam satu rumah tangga, seperti pengeluaran listrik, pengeluaran air, kemudian juga beras, minyak goreng, itu kan dalam satu rumah tangga. Nah, sehingga masyarakat masih sebagian menerjemahkan garis kemiskinan itu per kapita.
1: Yeah.
0: Nah, seharusnya garis kemiskinan itu diterjemahkan per rumah tangga. Nah, jadi kalau rata-rata nasional ya Rp3.091.866 per rumah tangga gitu ya. Nah, terus untuk yang garis, untuk yang angka kemiskinan yeah. atau persentase penduduk miskin berdasarkan provinsi, saat ini yang paling tinggi tingkat kemiskinannya adalah di ini. Saya ingin menyampaikan adalah di Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
1: Yeah.
0: Di mana di Papua Tengah itu angka kemiskinannya hingga 30.41%. Dan di Papua Pegunungan, angka kemiskinannya itu mencapai 26.3%. Nah, kalau angka kemiskinan yang paling rendah itu di mana? Di Provinsi Bali.
1: Yeah.
0: Jadi Bali itu 3.44% tingkat kemiskinannya. Begitu tambahan dari saya.
1: Ya. Nah, Bu, tadi kan kami juga menampung komentar dari para pendengar di pagi hari ya, sebelum kita wawancara ya, Bu Amalia. Mereka melihat kenyataan di lapangan, kok di dekat rumah saya masih banyak orang miskin ya. Jadi sebenarnya metodologi untuk mengukur kalau kemiskinan itu turun seperti apa? Nah, mungkin Ibu Amalia bisa menjawab pertanyaan seperti itu, Bu, dari para pendengar kita tadi.
0: Kan yang gini, yang turun, kemiskinan turun kan 8.07 dari sebelumnya adalah sebesar 8.25%. Cuma nggak banyak, turunnya hanya sekitar kalau persentasenya adalah 0.18% basis point. Artinya, yang sebelumnya jumlah orang miskin itu 23,36 juta orang. Sekarang kan ada 22,93 orang.
1: Yeah.
0: Jadi kalau kita kurangi 23,36 dikurangi dengan 22,93, ya memang penurunan kemiskinan jumlah orang miskin 430 ribu aja.
1: Ya, dibandingkan ya, dengan jumlah penduduk Indonesia ribu, begitu ya Bu ya?
0: Nah, gitu maksud saya. Jadi, kan memang jumlah orang miskin yang menurun se-Indonesia itu 430 ribuan lah kira-kira.
1: Iya.
0: Setengah juta ya, hampir setengah juta.
1: Nah Bu, biasanya penduduk kalau untuk mendapatkan
0: 285 juta kan?
1: Oke. Bu, sebenarnya kalau untuk mendapatkan data seperti ini ya Bu ya, itu survei di lapangan langsung atau seperti apa sih Bu biasanya Bu metodologinya?
0: Ini melakukan survei langsung.
1: Oh, survei langsung ya di lapangan ini, ya.
0: Iya, ini survei di lapangan itu dilakukan pada bulan Februari 2026. Begitu.
1: Di semua daerah atau sampling saja begitu Bu Amalia?
0: Sampling, tetapi lokasinya di semua provinsi. Di
1: ada perwakilannya ya, setiap provinsi begitu ya, Bu Amalia ya?
0: Iya.
1: Okay.
0: Namanya sampling ya, pasti dengan metodologi statistik.
1: Yeah.
0: Itu pasti bisa mewakili populasi kan?
1: Iya. Yeah. Nah, Bu Amalia, dari pantauan BPS kemudian muncul angka ini begitu ya, kan pemerintah punya banyak program ya, Bu. Program Bansos, kemudian kesempatan kerja, bantuan pendidikan, lain sebagainya. Nah, bantuan-bantuan seperti ini sebenarnya sejauh mana kemudian bisa menurunkan angka kemiskinan, Bu Amalia?
0: Ya, sebenarnya yang paling penting kan untuk menurunkan angka kemiskinan itu adalah dia rumah tangga tersebut harus memiliki income yang layak, pendapatan. Bantuan sosial itu pada dasarnya adalah bantuan sementara.

0: Kecuali kalau untuk usia lanjut ya, usia lanjut orang atau disabilitas, usia lanjut rumah tangga tunggal, orang tua renta, ya itu kan tidak mungkin bekerja lagi. Nah itu memang bansos harusnya dilakukan seumur hidup.
1: Yeah.
0: Tetapi kalau untuk yang usia produktif, ya toh, bansos itu adalah bantuan sosial sementara pada dasarnya, sebelum dia kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi sebenarnya masyarakat kita juga harus memahami bahwa yang penting adalah graduasi, bukan bansosnya terus-menerus sampai akhir hayat.
1: Yeah.
0: Tetapi yang paling penting adalah orang-orang yang miskin ini diberikan kesempatan untuk mendapatkan akses terhadap pekerjaan yang layak.
1: Yeah.
0: Bukan hanya sekedar pekerjaan. Kalau nanti sekedar pekerjaan, tentunya ya tidak mencukupi kebutuhan hidup. Nah, itu yang kemudian dikatakan sebagai orang miskin. Nah, jadi yang paling penting untuk kita bisa mengentaskan kemiskinan adalah pekerjaan yang layak untuk masyarakat Indonesia.
1: Ya, jadi kalau bansos biasanya bantalannya sementara, tapi pekerjaan yang layak itulah yang memang bisa jangka panjang begitu ya, Bu Amalia ya?
0: Betul, betul sekali.
1: Nah, Bu, tapi kalau dari data BPS juga kan tadi sempat juga ada pertanyaan dari masyarakat yang kita tampung juga ya. Kok desa miskinnya lambat sekali ya kurangnya? Sementara perkotaan kok lebih cepat. Nah, ini kenapa, Bu Amalia, sebenarnya, Bu? Apa yang terjadi, Bu?
0: Nah, iya, karena kalau kita lihat memang di perkotaan lebih banyak kesempatan
1: bekerja. Oh, kesempatan bekerja, begitu.
0: Ya. Di pedesaan. Nah, kalau kita lihat memang mayoritas di pedesaan kita biasanya pekerjaannya adalah petani.
1: Yeah.
0: Dan memang kalau kita lihat proporsi penduduk miskin di Indonesia itu memang mayoritas pekerjaannya adalah di sektor pertanian. Begitu. Nah, kita tahu sendiri kalau di pedesaan memang mungkin dia kerja tetapi yeah, bisa saja pekerjaannya tidak dibayar, ya kan? Karena dia ikut keluarga atau dia juga bekerja tetapi memang upahnya tidak layak. Begitu. Nah, jadi memang kalau biasanya orang itu sudah lulus sekolah, pasti akan mencari pekerjaannya di kota kan, kalau yeah, untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak. Itu fenomena yang memang kita lihat sehari-hari.
1: Di perkotaan dengan di desa, itulah perbedaannya begitu ya, Bu Amalia.
0: Betul.
1: Ya.
0: Sehingga aktivitas ekonomi yang ada di kota, yang saat ini memang lebih terkonsentrasi di kota, itu menyebabkan peluang pekerjaan itu menjadi lebih banyak dibandingkan di desa. Nah, sehingga wajar kan kalau misalnya kemiskinan di desa itu memang turunnya yeah, lebih lambat dibandingkan di kota, bahkan tingkat kemiskinan di desa itu kan lebih tinggi daripada di kota.
1: Ya. Yeah. Nah, Bu Amalia, nah ini kan juga ada data juga ini, Bu, yang jadi pertanyaan juga tadi dari para pendengar kita. Di tengah angka kemiskinan yang turun sekian, begitu ya, Bu, ya. Nah, ini kan juga ada penurunan soal ya, ketimpangan pengeluaran, Bu, Gini rasio yang justru naik menjadi 0,368
0: iya,
1: akibat iya, jurang kaya miskinnya bagaimana gitu.
0: Iya,
1: iya.
0: Kenaikan tipis ya. Jadi artinya itu yang perlu menjadi perhatian kita iya, bahwa pertumbuhan ekonomi itu memang sudah tinggi gitu ya. Penyerapan tenaga kerja juga dalam waktu sekitar 1 triwulan itu 530 ribu orang terserap dalam lapangan pekerjaan.
1: Yeah.
0: Itu hanya dalam 1 triwulan. Tetapi yang menjadi catatan kita adalah ketimpangannya sedikit meningkat. Nah, ini tentunya upaya-upaya ke depan untuk menurunkan ketimpangan menjadi penting.
1: Ya, ketimpangan itu terjadi karena memang harga barangnya sekarang lebih mahal, sementara pendapatannya tidak mengikuti harga barang, atau kenapa ini, Bu Amalia, biasanya, Bu?
0: Bukan, Pak. Ketimpangan itu artinya adalah kelompok yang itu adalah ketimpangan antar kelompok pengeluaran
1: ya,
0: di Indonesia. Artinya orang yang jadi tingkat kesejahteraannya itu relatif gapnya itu meningkat itu, Pak.
1: Oh, antara yang kaya dengan yang kurang kaya ya, begitu maksudnya, Bu Amalia?
0: Betul.
1: Jadi ini jadi PR tersendiri lah bagi pemerintah begitu ya, Bu, ya, angka ini ya, soal ketimpangan pengeluaran atau gini rasio begitu.
0: Ya, tapi walaupun demikian kan Gini ratio itu meningkat tetapi tipis lah meningkatnya, kalau kita lihat angkanya kan
1: 0,368 begitu ya Bu ya.
0: Iya, tapi di sebelumnya kan angkanya juga di sekitaran 0,36. Oh. Jadi sebelumnya 0,363, sekarang 0,368. Naik tapi tipis gitu toh. Sebenarnya.
1: Tapi kalau ada peningkatan pendapatan, jadi mungkin dari kelas kelompok masyarakat tertentu, ini bisa makin lebih kecil lagi ya Bu ya, ketimpangan ini ya?
0: Jadi begini, kalau kita melihat referensi ini dari Todaro dan Smith yang mengatakan bahwa ketimpangan pendapatan yang tinggi ini dapat memperlemah efek positif dari pertumbuhan ekonomi, gitu kan. Nah, tapi untungnya di Indonesia ini terjadi peningkatan ketimpangan, tetapi tipis lah. Kan dari 0,363 ke 0,368. Nah, oleh sebab itu yang penting ke depan kita harus tumbuh tinggi, tetapi harus inklusif.
1: Begitu,
0: karena kalau inklusif itu artinya efek dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu saja gitu. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi itu hanya dirasakan oleh kelompok tertentu saja, ya biasanya di dalam suatu perekonomian itu akan juga memperlebar ketimpangan.
1: Ya, baik kalau begitu Bu Amalia. Bu Amalia, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami. Kami nantikan perkembangan dari BPS Bu Amalia.
0: Sama-sama.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Pagi.
1: Ya, demikian tadi ya Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro3, jaringan berita nasional.
1: Kita juga sudah tersambung ya dengan koordinator advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar. Pak Timbul, selamat pagi Pak.
6: Selamat pagi Mas.
1: Pagi Pak Timbul. Dengan berkurangnya orang miskin 430 ribu orang ya. Nah, ini sejauh mana pengaruhnya terhadap kepesertaan BPJS, terutama yang selama ini ditanggung oleh pemerintah?
6: Ya, sebenarnya kan memang kita nggak melihat jumlah naik atau turun. Tapi kalau ada orang miskin yang belum terlindungi, itu yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena kan pasal 14 jelas, fakir miskin dan tidak mampu itu didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh pemerintah. Nah, jadi memang tentunya fluktuasi ada naik, ada turun, kondisi dan sebagainya, itu memang harus yang dipastikan orang miskin terlindungi. Sekarang ini kan yang terjadi sejak 1 Februari 2026 kemarin kan ada 11 juta yang dinonaktifkan, itu kan banyak orang miskin yang sebenarnya dia memang masih miskin. Tapi karena terkendala anggarannya hanya dipatok 48,7 triliun yaitu untuk 96,8 juta. Makanya dia keluar masuk, ada yang miskin dikeluarin, yang miskin baru masuk gitu. Apalagi yang skenario kalau yang sakit didahulukan, sehingga yang sakit dikeluarkan. Padahal besoknya juga mungkin dia sakit gitu. Nah, jadi tentunya yang sekarang menjadi persoalan kan adalah bagaimana dukungan anggaran dengan melihat kondisi real bahwa masih banyak orang miskin yang belum dilindungi di program jaminan kesehatan nasional kita. Nah, walaupun memang ada juga yang orang mampu masuk, ya itu juga kan inclusion error, exclusion error yang harus terus dimutakhirkan datanya oleh Kementerian Sosial. Jadi yang pertama yang menjadi masalah adalah bagaimana pemutakhiran data ini bisa lebih objektif dengan lebih memastikan benar-benar orang miskin dan tidak mampu yang menjadi peserta PBI-JKN dan PBPU-Pemda yang dibayarkan APBD. Kalau PBI-JKN kan dibayar APBD. Nah,
1: yeah.
6: Kemudian edukasi juga kepada masyarakat miskin bahwa jangan sekedar hanya jadi peserta, tapi dorong supaya juga mengarah kepada upaya mencegah. Karena biar bagaimanapun juga penyakit-penyakit yang muncul sebagai pendukung pembiayaan yang besar itu banyak di area katastrofik. Area katastrofik itu kan penyakit gaya hidup.
1: Ya.
6: Bagaimana garam, gula, lemak itu. Nah ini juga seluruh peserta termasuk peserta PBI juga harus menjadi subjek yang diedukasi sehingga mereka bisa menjaga kesehatan. Yang lebih penting kan pencegahan. Sebenarnya.
1: Pencegahan, ya betul.
6: Nah langsung juga bagaimana ya tentunya masyarakat kita juga bagi yang belum tahu misalnya, oh saya miskin, dia punya hak untuk mengajukan untuk menjadi peserta. Jadi tentunya tidak hanya satu arah ditentukan oleh Kemensos, oh ini yang menjadi peserta, oh ini yang tidak, oh ini yang dikeluarkan. Tetapi juga bagi dia yang belum terdaftar, itu juga dia punya hak untuk mengajukan ke dinas sosial sehingga benar-benar bahwa yang terdata ataupun yang belum terdata, kalau judulnya orang miskin dan tidak mampu, dia harus dilindungi di program jaminan kesehatan nasional. Dan yang ke depan juga, karena orang miskinnya relatif tambah ya, dengan kondisi saat ini, menurut saya juga yang masih banyak belum terdata, itu kan yang kalau terdata ya.
1: Ya, ini sampling kan, sampling perwakilan setiap provinsi ada. Ya.
6: Ya, nah artinya juga pemerintah menurut saya, rujuk aja di Perpres 36 tahun 2023 yang memang sebenarnya mentargetkan jumlah PBI-JKN itu 113 juta. Sejak 2016 kan dia 196,8 juta terus.
1: Yeah.
6: Mempertahankan angka di 48,7 triliun. Tapi memang kondisi realnya semakin banyak, apalagi yang disebutkan oleh Pak Menteri Sosial, masih ada 40 juta rakyat miskin yang belum bisa masuk. Ya, karena keterbatasan anggaran. Ada 15 juta yang mampu, yang malah mendapat perlindungan JKN.
1: Nah, yeah. Jadi, pembersihan data itulah yang memang harus segera dilakukan lagi begitu ya, kalau begitu ya.
6: Pembersihan itu menjadi utama untuk bagaimana memastikan yang menjadi peserta adalah benar-benar orang miskin.
1: Yeah. Tapi data BPS yang menyebutkan 430 ribu orang ini tidak miskin lagi, begitu itu akan menjadi rujukan perbaikan data juga atau bagaimana biasanya Pak Timbul?
6: Ya itu memang harus.
1: Harus juga begitu.
6: Bagian dari pelaksanaan PP 101 tahun 2012, junto PP 76 2015, yaitu pemutakhiran data. Nah, tetapi juga benar nggak bahwa dia orang tidak miskin? Karena kan yang diukur itu adalah desil 1 sampai desil 5.
1: Yeah.
6: Desil 1 sampai desil 5 ini kan jelas. Nah, tentunya apakah betul orang itu diklaim sebagai orang yang mampu? Jangan-jangan dia hanya dapat pinjaman motor untuk ngojek, dia disebut sebagai orang yang mampu.
1: Yeah.
6: Itu kan juga persoalan di lapangan. Saya kapan Pak di survei, saya nggak punya apa-apa, tapi saya tiba-tiba masuk ke
1: desil 6 misalkan desil begitu.
6: Desil 6, desil 7. Nah, maksud saya gini, kalaupun dinyatakan ada sekian yang tidak miskin lagi, apa betul itu berbasis survei yang memang real kepada si peserta rumah tangga gitu.
1: Yeah.
6: Jangan sekedar hanya klaim sehingga orang banyak protes. Kapan kami disurvei? Lah, saya kan masih miskin, kenapa tiba-tiba jadi desil 6? Kenapa tiba-tiba jadi desil 7?
1: Yeah.
6: Padahal saya begini-begini aja. Nah, ini kan juga menjadi bagian protes atau komplain positif bagi pemerintah untuk dikaji dalam hal surveinya.
1: Ya, verifikasi lapangannya harus akurat kalau begitu ya, Pak Timbul ya.
6: Nah, tentunya juga ketika dia nanti disebut, oh saya sebagai orang yang mampu, dia juga harus punya hak jawab. Pak, saya tuh sebenarnya nggak mampu, saya belum pernah disurvei dan sebagainya. Nah, pemerintah juga ketika survei harusnya juga memberikan informasi, Pak, Bapak sudah mampu, kriterianya. Jadi ada jawab, ada hak informasi untuk memberikan kepastian bahwa dia memang kenapa disebut mampu.
1: Ya.
6: Kenapa dia disebut tidak lagi desil 1 sampai 5. Jadi rakyat itu diajak bicara. Rakyat itu diajak ngobrol untuk memberikan, oh iya betul saya memang sudah mampu, jadi saya harus keluar. Jadi ada proses kesadaran dengan informasi tersebut.
1: Ya.
6: Kalau yang terjadi kan selama ini, bahwa dia tiba-tiba masuk desil 6.
1: Nah ini tadi pendengar kita, Pak Timbul, ada pendengar kita tadi, Pak Ramli ya, di Sumatera Barat, dia tiba-tiba masuk ke desil 6, tidak pernah disurvei begitu. Kemudian mencoba ya, untuk membantah itu ya, menyampaikan bantahan, tapi katanya prosesnya 6 bulan begitu, Pak Timbul.
6: Ya, sebenarnya sih tidak harus 6 bulan, kan, bahwa memang dia punya kepastian sebagai masyarakat miskin, dapat keterangan RT RW kelurahan bahwa surat keterangan tidak mampu. Ini loh, dan pemerintah tidak bisa mengatakan 6 bulan, karena besok dia sakit, siapa yang jamin?
1: Ya.
6: Apakah dia harus minjem-minjem lagi untuk membiayai kesehatan? Kan nggak mungkin, orang miskin kan bagaimana ngebiayain kesehatan. Nah, saya kalau 6 bulan itu dulu di PP 101 pendataannya. Kalau di PP 76 2015 pendataan kemutakhiran itu 9 kali. Jadi nggak bisa disebut dengan tadi 6 bulan. Nggak boleh. Kalau 6 bulan itu rujukannya ke peraturan pemerintah 101 tahun 2012.
1: Ya, kasihan masyarakat kalau sampai tertunda 6 bulan begitu ya, Pak Timbul ya.
6: Yang direvisi oleh peraturan pemerintah nomor 76 2015 yang menugaskan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial melakukan pemutakhiran itu 9 kali.
1: Ya.
6: Jadi nggak bisa disebut 6 bulan, nggak ada apa, sudah direvisi itu nggak. Kalau Dinsosnya mengatakan seperti itu, dia berarti tidak membaca PP 76 2015.
1: Ya, nah kalau begitu yang dialami oleh Pak Ramli tadi itu harusnya dia kemana kalau begitu Pak untuk menjangga itu? Dinsos, agar cepat prosesnya. Ya,
6: ada keterangan tidak mampu dari RT RW kelurahan, dia datang ke Dinsos.
1: Oh, begitu.
6: Bahwa aparat pemerintah di tingkat bawah mendefinisikan dia orang tidak mampu dengan mengeluarkan SKPM, surat keterangan tidak mampu. Nah, artinya di tataran kepemerintahan yang di atas harus mengakui bahwa ini loh resmi dari pemerintahan di bawah, RT, RW, kelurahan. Nah, tentunya kan RT, RW, kelurahan kan orang yang langsung datang ke Pak Ramli itu. Oh, benar nih Pak Ramli, orang miskin gitu. Kalau yang dinas kan belum tentu dapat survei. Tadi disebut Pak Ramli, saya nggak pernah disurvei. Kapan tiba-tiba saya
1: masuk desil 6.
6: Jadi desil 6 gitu kan. Nah, kalau RT RW kan relatif dia yang tahu ya tetangganya, ya orang warganya kan dia tahu. Oh iya benar. Maka dia keluarkan surat keterangan tidak mampu. Nah, nanti kan diajukan juga kepada siapa? Ke kelurahan. Nah, artinya juga kelurahan kan punya untuk apa? Punya misalnya, oh ya saya mau uji apa mau ngelihat, ya, silakan aja nggak apa-apa. Tapi kan persoalannya dia miskin dan harus dilindungi itu pasal 14
1: dengan
6: ISN gitu.
1: Oke, kalau begitu Pak Timbul. Pak Timbul, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Selamat pagi, Pak Timbul Siregar.
6: Selamat pagi. Terima kasih, Pak.
1: Demikian tadi koordinator advokasi BPJS Watch Timbul Siregar, Pak Ramli, dan juga tadi ada satu atau dua pendengar lain ya yang menyampaikan bahwa tidak masuk lagi kategori desil 1 atau 5, kategori miskin untuk mendapatkan bansos. Tadi Pak Timbul sudah menyampaikan diurus ke Dinas Sosial, mendapatkan surat keterangan miskin atau SKTM dari RT RW setempat dan kelurahan ya. Nanti mungkin bisa dilihat urutannya seperti apa. Biasanya di kalau Anda googling itu sudah ada ya urutannya seperti apa prosesnya. Karena tidak harus sampai 6 bulan. Setiap bulan sekali ada pembaruan data mengenai penerima bantuan sosial.
7: Memori kolektif bangsa.
8: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hoge Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
9: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
10: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat Tempat dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Dilaksanakan sesuai... Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal-usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
2: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
1: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
3: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan negara tidak rugi, Bapak. Tapi saya menerima janji hadiah uang. Itu saya salah. Ya, kita jalani prosesnya. Mudah-mudahan di jam saya.
4: Kalau yang 800 juta, Pak.
5: 300 jutanya buat DP rumah di mana, Pak?
1: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Laporan selengkapnya oleh Zahrotin Aljannah.
6: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
7: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri, sekaligus memperkuat daya saing manufaktur Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
6: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors, layak dibiayai. Dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik, masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
7: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin, Adi Rohmanto Pandiangan mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
8: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
7: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
1: Aku suka kebut-kebutan. Ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum, nyeng. Cita-cita muliaku menjadi seorang pahlawan. Tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
0: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita. Karena masa depan mereka begitu berharga.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar publik mengecam komentar nir empati dari tenaga medis dan tenaga kesehatan terhadap keluhan seorang pasien yang harus menunggu hingga 8 jam untuk mendapatkan ruang perawatan. Pasien tersebut bernama Yurizal Tri Khairawan. Dia menunggah keluhannya di platform Threads pada 22 Juli 2026. Di mana unggahannya itu berisi 8 jam belum dapat ruangan, nggak mau spill RS-nya, soalnya gue pakai BPJS. Tulis Yurizal dalam unggahannya di Threads. Namun alih-alih memperoleh dukungan untuk kesembuhannya, Yurizal justru menerima sejumlah komentar bernada sinis dari tenaga medis, dokter, dan tenaga kesehatan perawat. Satu pekan unggahan setelah tersebut viral, Yurizal menghembuskan nafas terakhirnya pada 31 Juli 2026. Kabar duka yang disampaikan pihak keluarga Yurizal membuat publik menyoroti etika serta empati tenaga kesehatan dalam berinteraksi dengan pasien. Kami sudah tersambung bersama dengan tenaga kesehatan yang juga motivator kesehatan dan peneliti, Dr. Yusuf Kristianto. Dr. Yusuf, selamat malam.
2: Selamat malam, salam sehat selalu, Mas.
1: Salam sehat. Dok, ini sedang jadi sorotan ya dan viral terkait dengan komentar nir empati dokter dan juga nakes ya atau perawat ini juga. Bagaimana Dokter Yusuf melihat kasus ini?
2: Ya, di grup dokter sih tadi pagi kami sudah dapat infonya dan sudah di-share ya di beberapa grup dokter. Sampai ada foto dokternya nih yang menulis.
1: Iya.
2: Jadi yang satu menyuruh almarhum potong nadi.
1: Iya.
2: Yang nyuruh almarhum masuk kamar jenazah.
1: Iya.
2: Yang satu yang ngatain almarhum nggak punya, orang nggak punya sih. Berikut fotonya nih.
1: Iya.
2: Dan kita sebarkan di beberapa grup dokter ya. Kemudian beberapa dokter sudah membuat tapi yang terpenting adalah beberapa dokter malah menuliskan bahwa jangan pernah, nih terutama yang senior nih.
1: Iya.
2: Kan kita harus belajar dari yang senior ya. Jadi mereka sampai bilang nggak boleh menyepelekan, misalkan ah cuma begitu aja kok. Ah itu sih nggak apa-apa gitu loh. Ah nggak usah lebay lah gitu. Nah itu ditulis nih, tidak boleh ngomong seperti itu.
1: Oke.
2: Nggak boleh menyalahkan pasien, misalkan salah bapak sendiri, makanya jangan telat gitu loh. Nah atau menyalahkan keluarga, habis Anda kan datangnya terlambat gitu atau tidak peduli. Itu bukan urusan saya ya gitu. Jadi ini sampai kita dikirim di grup, ini loh yang Anda tidak boleh ngomong gitu loh.
1: Ya.
2: Jadi jangan sampai Anda salah ngomong. Nah ini kita, saya sih bersyukur ya, mereka merespon cepat ya. Jadi misalkan nggak boleh bilang, ini bukan salah saya gitu loh. Jadi lebih baik mari kita evaluasi bersama yuk. Gitu. Nah, di balik semua itu saran saya sih, dokter itu kan sebenarnya ada etika profesi ya.
1: Iya.
2: Nah, etika profesi itu kan kita dibilang kita harus menolong pasien dalam keadaan apapun juga. Nah, yang menarik dari cerita ini sebenarnya gini loh.
1: Yeah.
2: Dokter yang kasih komentar sebenarnya pengangguran juga. Karena kan ngapain dia baca-baca yang punya orang terus komentar.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, itu kan kayak nggak ada kerjaan gitu loh maksud saya. Nah, kalau seorang dokter, karena keluarga saya dokter semua, untuk ngebales WA aja tuh kadang-kadang kita harus telepon gitu loh.
1: Iya.
2: Baca tuh WA gitu loh. Karena berarti mereka sibuk dengan pekerjaan mereka. Apakah mereka merawat pasien, mengevaluasi pasien, atau kayak seperti saya membuat riset gitu loh. Jadi yang menarik adalah kenapa sampai mereka ngomong seperti itu. Dan juga yang menarik lagi, mereka seorang dokter ya. Terus nggak kerja gitu ya, jadi kerjanya nggak gosipin orang-orang gitu loh.
1: Ya.
2: Nah itu yang kita harus perhatikan juga.
1: Nah kalau bicara empati ini, dok, merupakan kompetensi inti seorang tenaga kesehatan atau hanya nilai tambah?
2: Wajib. Jadi saya kebetulan kan ngajar mutu layanan ya, kita mengajarkan servis. Nah ada beda simpati dengan empati.
1: Ya.
2: Ya. Kalau simpati, misalkan saya lagi dinas di rumah sakit, tiba-tiba ada seorang nenek-nenek keserempet bajai.
1: Iya.
2: Saya akan bilang, aduh, kasihan tuh nenek-nenek keserempet bajai. Itu simpati.
1: Iya.
2: Tapi kalau empati adalah, saya harus ngejar, nolongin nenek tersebut, segera bawa ke IGD. Nah, itu empati. Bukan hanya simpati doang, gitu loh. Nah, kalau saya ngajarkan ke mahasiswa saya di perawat dan bidan dan perawat gigi, saya ngajarin kalau nenek Anda yang sakit, pasti Anda gendong kan, bener ya?
1: Iya.
2: Tapi kalau bukan nenek Anda, Anda nggak peduli. Nah, itu nggak boleh. Karena siapapun yang Anda layani, harus Anda berempati. Bukan hanya simpati gitu loh. Nah, itu yang perbedaan yang sangat. Cuma yang jadi masalah, saya nggak ngerti nih ya umur-umur dokternya yang berbicara
1: sih,
2: itu umur berapa.
1: Masih muda-muda. Kalau yang beredar kan sudah banyak yang beredar ya. Udah banyak minta maaf
2: betul.
1: Ini ya.
2: Ya karena menurut saya kalau kita yang senior-senior kita diajarin banget.
1: Ya.
2: Dan kita sangat menghargai guru-guru kita kan. Sampai ada sumpah Hipokrates kan kita harus menghargai guru-guru kita gitu loh.
1: Ya.
2: Ya. Nah itu yang paling penting sih menurut saya.
1: Ya. Ini masuk pelanggaran etik ya dok ya? Komentar yang merendahkan pasien ini ya? Atau seperti apa?
2: Ya, masuk.
1: Masuk ya? Ya?
2: Masuk. Masuk. Dan juga ini kan dalam Undang-Undang 17 kan disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat pelayanan yang aman, bermutu, dan terjangkau, memperoleh pelayanan sesuai standar, dan menginformasikan kondisi dan pelayanan kesehatan yang terbaik.
1: Yeah.
2: Nah, kata kuncinya kan berarti dia harus mengabdikan diri sebagai kompetensinya, bersikap berperilaku dengan sesuai dengan etika profesi, mengutamakan kepentingan pasien, dan meningkatkan kompetensi dia. Artinya, kalau dia ngomong nyeletuk kayak gini kan berarti dia nggak bisa belajar soal komunikasi.
1: Iya.
2: Gitu. Yeah. Padahal di kita nih, di keperawatan, di bidan, kami mengajarkan mereka namanya komunikasi terapeutik gitu loh. Jadi sebenarnya komunikasi itulah bagian dari pengobatan pasien. Jadi kalau kita nyeletuk yang kasar, pasien juga akan tambah sakit gitu loh.
1: Ya.
2: Nah, saya pernah kerja di suatu rumah sakit kanker, saya nggak usah sebut namanya.
1: Ya.
2: Saya sampai berbicara di depan komite mediknya bahwa saya nggak suka ya kalau ada seorang perawat yang berbicara, "Bu, ayo Bu, makan Bu. Ibu kan cuma stadium 2, yang di sana stadium 4 aja makan. Kan nggak boleh ngebandingin pasien gitu." Dia kanker stadium 2, tapi stadium 4.
1: Yeah,
2: nah,
1: yeah.
2: Itu saya ngomong di komite medik dan di komite keperawatan, bahwa itu nggak etik gitu loh. Kalau itu ibu saya akan sedih banget gitu loh.
1: Yeah, yeah.
2: Kalau itu kakak saya, itu saya sedih banget gitu loh. Orang udah kanker, udah selamat mati, berjuang survive dari kankernya dibandingin gitu loh. Masa gini aja nggak mau makan sih? Nah, itu yang sebenarnya ya seperti kayak gitu, kita nggak boleh ngomong. Memang yang jadi masalah mungkin sekarang anak-anak yang muda ya baru lulus ya mungkin mereka, gue dokter nih gitu.
1: Oh, masih membusungkan dada ya?
2: Iya, itu yang kadang-kadang gitu.
1: Iya, tapi akhirnya di komentar-komentar di media sosial akhirnya liar gitu dok ya. Dimana ya, kasus ya. Ini merupakan perilaku individu atau memang mencerminkan budaya yang selama ini ada, tetapi jarang terlihat oleh publik, khususnya terkait dengan pasien BPJS ini?
2: Ya, kalau saya kebetulan, karena saya memang spesialisasinya di bidang mutu layanan, dalam teorinya kami, pasien itu tidak boleh dibedakan. Jadi misalkan pasien BPJS maupun pasien biasa, yang saya bilang bayar dari kantong sendiri, itu harus dapat perlakuan yang sama mengenai waktu tunggu, kemudian pemberian obat, kemudian lamanya di IGD, gitu harus sama. Nah, yang jadi masalah adalah memang kadang-kadang kuota dari rumah sakit terkait dengan ruangan itu memang untuk BPJS
1: masih sedikit
2: ada kuotanya. Iya, misalkan 40-60 gitu. Jadi yang bayar sendiri 60%, 40%-nya BPJS. Nah, di situ letak kekurangannya. Tapi dibalik semua itu, pengalaman saya, artinya nih yang benar-benar terjadi adalah semua dokter dan perawat tetap akan melayani pasien tersebut.
1: Yeah.
2: Tidak akan disuruh pulang.
1: Nah,
2: yang jadi perkara dan ini oknum-oknum pengangguran kalau menurut saya.
1: Yeah.
2: Karena kalau dia tidak nganggur, dia nggak akan komentar gitu ya.
1: Dan
2: komentarnya ini terus terang di grup dokter kita bacain ya, kita bagikan. Yeah. Dan kita tulis nih, jangan sampai terulang lagi dan hati-hati dalam bermedia sosial.
1: Yeah.
2: Karena yang ngomong ya udah potong aja nadinya gitu.
1: Iya, itu kan udah sangat kejam sekali itu.
2: Iya, terus kalau misalkan nggak mau nunggu masuk aja, ntar nggak lama lagi juga masuk kamar mayat gitu kan. Kemudian dasar orang nggak punya gitu, nggak pantas lah saya gitu. Karena saya juga punya uang, tapi saya memang sebagai pegawai negeri saya punya hak BPJS saya gitu.
1: Iya.
2: Iya kan?
1: Iya.
2: Jadi nggak semua orang BPJS orang miskin.
1: Tapi mudah-mudahan seperti Dr. Yusuf ya, pelayanan pasien baik itu BPJS, asuransi maupun umum gitu. Karena kan memang kalau kita lihat di media sosial langsung bermunculan tuh, memang ada bedanya gitu ya, perlakuan BPJS, asuransi maupun bayar mandiri gitu.
2: Kalau mereka kerja, mereka dinas, mereka pasti nggak akan nganggur tuh, buka-buka.
1: Nggak sempat untuk itu ya?
2: Iya. Kayak saya itu, saya paling sering ya bikin podcast, saya bikin Instagram. Tapi saya memberi info gitu. Jadi hari ini saya trenkan mengenai pasien yang berbahaya kalau kena gigitan pita ular gitu. Tapi saya nggak pernah tuh komentar, nih si orang nih ngapain sih, nih orang ngapain sih, nih orang ngapain gitu. Kayaknya lucu gitu. Malah kalau saya di grup beberapa orang, kalau sering WA saya, termasuk hari ini nih ya, ada wartawan minta bapaknya itu minta naik kelas gitu. Itu saya cariin, saya kontakin kepada kepala direkturnya, kemudian bagian admin rumah sakit supaya dipercepat gitu. Dan ini bayar sendiri. Jadi artinya, kalau saya tuh lebih suka menolong orang dari sisi, yuk kita bantuin. Jadi ini adalah oknum kalau menurut saya.
1: Iya.
2: Karena teman-teman kami yang di Dirjen Nakes pun sempat ngomong, ayo cari nomor STR-nya, cari izin prakteknya, bekuin dulu aja gitu loh. Karena memang itu kan terkait dengan soal etika profesi ya.
1: Iya.
2: Bagaimana seorang dokter ngakunya dokter, disumpah sejarah kedokteran, dan sudah menjalankan tanda tangan, kan dia harus tanda tangan kan, bahwa saya bersumpah sebagai dokter, harus melayani seluruh manusia tanpa membedakan agama, ras, dan lain-lain ya. Dan kemudian bersedia memberikan layanan yang terbaik gitu. Nah, ini kan sudah dilanggar, jadi menurut saya memang nggak etik lah mereka. Dan memang perlu pendalaman lanjut ya. Nah, kalau saya pikir sih kita semua sepakat bahwa ini adalah oknum. Gak semua dokter seperti itu gitu ya.
1: Tapi akhirnya juga kan mencoreng sifat mulia dokter seperti yang dilakukan oleh Dr. Yusuf gitu ya.
2: Sebenarnya kalau kami di Kementerian Kesehatan maupun Badan Akreditasi, kebetulan saya salah satu yang menciptakan survei kepuasan pelanggan. Kami mengevaluasi suatu rumah sakit dengan survei kepuasan pelanggan antara harapan dengan kenyataan. Nanti ada bintangnya juga. Jadi minimal dia angkanya harus sekitar 80. 75 paling rendah. Jadi memang ada evaluasinya. Nah, yang cuma yang jadi masalah bukan rahasia umum lagi, ketika mau akreditasi maka survei kepuasan pelanggan ini akan tinggi karena akan dilayani dengan sempurna sekali. Tapi begitu selesai dapat bintang akreditasi, misalkan ya angkanya sangat bagus di atas 80, maka berikutnya lagi udah nggak ada survei. Makanya saya adalah orang yang rajin untuk mengevaluasi dalam manajemen ya, untuk mengingatkan direktur manajemen untuk melakukan evaluasi secara rutin dan juga dilakukan oleh surveyor luar, bukan hanya surveyor dalam. Karena kalau surveyor dalam bisa kong kali kong kan, oh bagus kok pasiennya nggak ada keluhan gitu loh. Nah, itu tetap kita jalanin ya. Tapi memang kalau saya lebih cenderung pada person ya, orangnya dan lulusannya juga. Jadi kalau misalkan, saya nggak bilang negeri lebih bagus, saya nggak pernah ngomong seperti itu sih ya. Cuma kebetulan kalau saya alumni UI, maka kita ada rambu-rambunya. Bagaimana kita harus menjaga nilai-nilai luhur suatu alma mater kita ya. Kan kita sebut alma mater kan.
1: Baik.
2: Jadi itu sebagai ibu kita.
1: Baik.
2: Jadi saran saya sih memang dokter muda ini memang perlu pelatihan untuk etiknya, menyadarkan mereka gitu loh. Untuk berempati itu tadi ya, bukan hanya sekedar simpati.
1: Baik. Dr. Yusuf Kristianto, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
2: Salam sehat selalu.
1: Mendengar tenaga kesehatan yang juga motivator kesehatan dan peneliti, Dr. Yusuf Kristianto, kami berbincang mengenai NIR Empati Oknum Nakes ya, kepada pasien BPJS Kesehatan.
0: Kata tokoh dunia, orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Norman Edwin.
1: Kami lanjutkan to the point kita pada malam hari ini terkait dengan NIR Empati Oknum Nakes kepada pasien BPJS Kesehatan. Dan kali ini saya sudah tersambung bersama dengan Direktur Medik dan Keperawatan RSUP, Dr. Yohanes Sleimena, tahun 2020-2024, yang juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, periode 2024-2026, Dr. Ian Aslianur.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dr. Ian, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
1: Kabar baik ya, Dok.
2: Baik.
1: Dok, tapi bagaimana? Ini kan jadi sorotan ya, karena viral komentar dari oknum nakes ini. Anda melihatnya seperti apa? Ataukah mungkin juga pernah menemukan di tahun-tahun sebelumnya hal-hal seperti ini, Dok?
2: Kalau untuk ya artinya konflik antara tenaga kesehatan ya, dokter, perawat terhadap pasien itu dari dulu kan sudah ada ya.
1: Iya.
2: Hanya

0: Kemudian yang berikut adalah ini mungkin karena beberapa faktor dari bisa dari faktor rumah sakitnya juga, dari tenaga juga, dari pasiennya juga. Jadi banyak faktor yang mesti kita lihat satu-satu lah.
1: Nah, ini kalau saya ambil data dari Konsil Kesehatan Indonesia, ini kan mengungkapkan ada 10 tenaga kesehatan, oknum ya, dan tenaga medis yang berkomentar di pasien BPJS almarhum Yurizal ini. Nah, kalau kita lihat ini, Dr. Ian, ini sekadar kesalahan individu atau memang adanya sinyal persoalan budaya dalam sistem pelayanan kesehatan?
0: Kalau kita berbicara di pelayanan kesehatan itu, kita berbicara terkait dengan ada dua sebenarnya untuk di rumah sakit ya.
1: Ya.
0: Kita fokus ke hospital governance-nya, artinya rumah sakitnya dan kemudian tata kelola di staf mediknya, artinya di tenaga medisnya. Dua hal ini yang paling dominan di rumah sakit ya. Nah, sekarang apakah tata kelola rumah sakit itu berjalan dengan baik?
1: Iya.
0: Artinya mulai dari struktur organisasinya sampai ke pengelolaannya ya. Kalau di staf mediknya itu apakah semua tenaga medis itu bekerja sesuai dengan kompetensinya dan dengan SOP-nya. Kira-kira itu kita mau lihat, kalau mau lihat ini enggak kejadiannya ada di rumah sakit ya. Jadi kalau terkait dengan oknum ya, tentu prosesnya itu akan melalui di proses di etik. Ini proses etik nanti jadi di etik nanti akan dia akan di apa namanya di ya semacam di sidang lah secara internal dulu di rumah sakit kan. Di rumah sakit juga ada komite etiknya, komite nakes itu dulu berjalan dulu. Nanti setelah itu kalau memang di situ sudah ada solusi, maka diselesaikanlah di rumah sakit itu, di komite etiknya itu. Tentu dengan beberapa hukuman ataupun perbaikan ya supaya tidak terulang lagi. Nah, kalau ini tidak selesai, itu akan naik ke level di lebih di atasnya lagi. Nah, lebih di atasnya itu nanti ada masing-masing kan punya komite etik di kompetensi masing-masing. Dokter punya, perawat juga punya. Jadi ada komitenya dia. Komitenya tuh nanti ada di level di level provinsi bisa, kemudian nanti naik lagi ke provinsi di nasional. Nah, kalau ini tidak kalau ini berjalan selesai berarti selesai lah gitu ya. Nah, tapi kalau umpamanya ada sanksinya lagi dinaikkan ya itu nanti ke konsil. Nah, di konsil ini nanti akan dibahas atau nanti ditertibkan. Kira-kira begitu kalau prosesnya itu.
1: Dokter Ian, kalau banyak juga tenaga kesehatan menyebut burnout sebagai penyebab berkurangnya empati. Dan jika burnout memang menjadi masalah sistemik, langkah konkret apa, dok, yang harus dilakukan institusi agar tidak berdampak pada kualitas interaksi dengan pasien?
0: Oke, terkait burnout ini sebenarnya ini kan faktor karena stres ya, tekanan
1: lelah ya.
0: Ya besar, dan ini kan tekanan lingkungan ini kan untuk tiap tenaga kesehatan berbeda-beda ya. Ada yang sudah sudah survive, sudah terbiasa, ada juga yang kan, ini juga tergantung dari experience-nya masing-masing, jadi pengamannya tenaga dalam menghadapi burnout ini. Nah, kalau ini jawabannya ya, kalau dia kalau bisa lepas daripada bisa lolos tidak sampai kelelahan, itu diuji dengan waktu, jadi gitu loh. Jadinya ada orang tenaga dokter itu atau perawat itu dia survive untuk bisa menghadapi kelelahan itu, ada. Yang kedua harus dibenerin adalah sistem manajemen rumah sakitnya. Bagaimana pimpinan rumah sakit bisa mengatur sistem utamanya, sistem jadwal jaganya si dokter perawat, si jaganya apakah ada istirahatnya atau tidak. Yang kedua, bagaimana sistem pengaturan tenaga kesehatannya kalau terjadi kelelahan, siapa menggantinya. Nah, itu mesti ada tata kelolanya, harus ada SOP-nya. Kemudian kalau umpamanya dari segi pelayanan ya, itu pimpinan rumah sakit harus mengatur kalau terjadi antrian yang lama pasien itu kan tidak bisa digunakan

0: kalau yang berdasarkan urutan nggak bisa, karena itu kan IGD itu kan terkait juga dengan kegawatan. Jadi kalau orang kegawatan masa dia harus ikut antrian, nggak bisa juga kan. Nah jadi ini kan harus ada SOP-nya juga gitu loh. Itu harus dibenerin juga di situ, dibetulkan gitu loh. Masuk.
1: Iya, karena kan kalau kita lihat ini kan mayoritas yang komentar ini dokter-dokter muda gitu ya. Mungkin juga belum bisa mengantisipasi ataupun masalah burnout ini ya tadi ya, Dokter Rian ya.
0: Ya, kemungkinan ini terkait dengan kasus ini. Ini kemungkinan pertama yang bersangkutan mungkin belum paham betul bagaimana memberikan pelayanan ke pasien kalau terjadi kelelahan gimana gitu ya. Harusnya dalam keadaan kondisi fisik menurun pasien nggak boleh tidak diperhatikan, harusnya tetap diperhatikan karena pasien safety itu berlaku di rumah sakit sekarang kan. Indikator rumah sakit yang bagus itu sekarang dari Pak Menteri Kesehatan, sekarang rumah sakit ukurannya adalah bagaimana dia menjalankan keselamatan pasien. Itu yang indikatornya sekarang itu.
1: Tapi ada perbedaan sih, tidak sih dok, apa yang diterima dokter, seorang dokter dari pihak rumah sakit ketika melayani pasien umum, BPJS maupun asuransi. Karena kan belakangan kita ketahui selama ini yang mencuat ya terkait dengan interaksi dokter dengan pasien BPJS saja ini.
0: Ya, boleh saya jelaskan ya Mas Uman ya?
1: Ya silakan.
0: Kalau tanyakan tadi Mas Uman terkait dengan asuransi atau tidak, dalam mekanisme di pelayanan di rumah sakit itu tidak boleh dibeda-bedakan. Jadi semua lebih mengedepankan keselamatan pasien, gitu ya. Pasien yang punya asuransi nggak punya asuransi, ada BPJS tidak BPJS, orang kaya atau miskin, punya duit atau tidak punya duit, itu tidak boleh, itu nomor satu, itu harus nomor dua yang diutamakan adalah keselamatan dia. Jadi rumah sakit itu harus menjamin keselamatan pasien, nggak boleh sampai dia terbengkak.
1: Ya, itu kan kalau bicara idealnya, tapi kalau terkait dengan viralnya ini kan akhirnya bermunculan komentar-komentar dan mereka yang mengalami memang adanya perbedaan ketika menggunakan asuransi atau biaya mandiri dan juga BPJS gitu, Dokter Rian.
0: Ya, ini yang menjadi viral ya di media massa. Itu adalah fakta yang kita lihat kan gitu. Ya. Namun yang kita lihat ini apa sih yang menjadi akar masalahnya gitu ya? Kalau saya lihat ini ya, faktor pemicunya ini sebenarnya dari kalau saya lihat angkanya adalah kan ada keluhan pasien yang si kan dipublikasikan
1: 8 jam ya.
0: Dia kan mempublikasikan tuh si pasien ini, kemudian petugas membaca, nah seolah-olah dia profesinya diserang kan gitu ya, dia
1: tersulut
0: jadi ada mekanisme defense ya. Ada mekanisme mempertahankan diri diserang kan. Nah akhirnya itulah respon yang yang defense itu dengan kata-kata yang sinis ya muncul ya di itunya. Nah kemudian kemudian ada komentar. Awalnya komentar itu mendapat dukungan nih. Nah kemudian berimbas kepada tenaga yang lainnya ikut ini kan berkomentar ya.
1: Tapi kata-katanya ini luar biasa menyakitkan banyak pihak ini.
0: Sebenarnya dalam proses pendidikan di di perguruan tinggi sebenarnya mereka ini ada prakteknya juga ya di rumah sakit ya. Jadi oleh pembimbingnya, oleh dosennya, dia kan diberi kesempatan untuk belajar melihat pasien-pasien di rumah sakit ya, di pasien-pasien dan bagaimana pasien itu sakit dilayani itu dari proses pembelajaran etika juga ada terjadi juga situ. Jadi sebenarnya sudah dapat ya ilmunya, dia belajar ya waktu dia pendidikan itu udah pastilah. Ibu Haryanti. Nah kemudian yang berikut, ketika tenaga kesehatan ini mengajukan untuk membuat STR ya, surat tanda registrasi di konsil, itu ada surat, namanya surat keterangan sehat jasmani dan rohani tuh. Rianti, Itu adalah satu bukti bahwa mereka sudah melalui proses, ada garansi bahwa surat itu harus mereka peroleh agar bisa mendapatkan STR gitu loh. Ya, jadi juga artinya sudah secara legal dia sudah sehat. Kalau tidak sehat kan tidak dapat itu surat tanda registrasinya, artinya apa ya, izin itu loh, kira-kira Bu Arianti.
1: Iya.
0: Jadi demikian, jadi semua dia pasti sudah lewati itu pembelajaran etikanya tuh di baik rumah sakit, kemudian ada tes apa kerohaniannya itu, begitulah.
1: Baik. Iya. Dokter Rian, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Dok. Selamat malam.
0: Ya, sama-sama. Selamat malam, ya. Pak.
1: Mendengar Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Dr. Johannes Leimena periode 2020-2024 dan juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku 2024-2026 Dr. Rian Aslianur yang melengkapi to the point kita pada malam hari ini. Terkait dengan komentar nir empati dari nakes yang terhadap pasien BPJS.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Data terbaru dari Polri yang menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan di mana angka kejahatan love scamming di Indonesia telah mencapai 548.093 kasus per April 2026. Angka ini telah menyentuh status alarm keamanan bagi aparat penegak hukum karena korbannya ternyata terus bertambah secara masif. Love scamming atau sering disebut sebagai romance scams adalah modus penipuan berbasis manipulasi psikologis di mana pelaku berpura-pura menjalin hubungan asmara dengan korbannya demi menguras uang atau aset milik korban. Nah, ini kenapa kasusnya terus bertambah dan sudah banyak yang melaporkan kembali, bahkan ada yang sampai kena dua kali ya yang melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Kami sudah bersama dengan Komisioner Komnas Perempuan, Devi Rahayu. Bu Devi, selamat pagi, Bu.
2: Selamat pagi,
1: Bu Devi. Bu Devi, kalau melihat kasus love scamming seperti ini yang terus meningkat, bagaimana?
2: Iya, jadi Komnas Perempuan turut prihatin ya atas kasus love scamming yang memang sudah memakan banyak korban dan khususnya juga perempuan.
1: Ya.
2: Kalau kita lihat di data catahu Komnas Perempuan di tahun 2025, itu terdapat data kekerasan berbasis gender online itu sebanyak 2.775. yang dilaporkan di Komnas Perempuan dan di Forum Pengada Layanan di seluruh Indonesia. Nah, data yang 2.700 sekian itu salah satunya adalah memang korban dari bentuknya yang merupakan love scamming atau penipuan yang berkedok asmara atau romantisme itu ya Mas ya.
1: Yeah.
2: Sehingga kemudian kalau kita lihat dari data ini memang perlu warning bagi semua pihak bahwasanya persoalan ini memang perlu untuk kita seriusi sehingga kemudian para pihak terkait perlu melakukan upaya-upaya pencegahan atau melakukan sosialisasi terkait bahaya dari love scamming ini sendiri, Mas.
1: Ya. Nah, kalau dari laporan yang Ibu terima ya dari kaum perempuan kita begitu yang menjadi korban love scamming, kenapa mereka bisa menjadi korban, Bu? Awalnya seperti apa itu, Bu?
2: Ya, biasanya kan pelaku ini kan menggunakan identitas palsu ya Mas ya. Dan identitas palsu kemudian menyasar korbannya perempuan yang itu kemudian mereka akan mencoba menjalin relasi romantis itu dengan cara yang singkat. Kalau kemudian itu sudah mereka dapat, mereka akan love bombing itu loh Mas. Jadi akan menghujani korban itu dengan kata-kata manis, perlakuan yang baik, yang intinya itu untuk merebut kepercayaan dan emosional dari korban agar korban ini memiliki keterkaitan perasaan dengan si pelaku. Jadi kalau sudah itu kemudian kena, ada rasa percaya, ada rasa sayang kepada pelaku, nanti tahapan selanjutnya biasanya pelaku itu akan memanfaatkan itu, tiba-tiba dia akan menyampaikan kalau dia mengalami masalah. Biasanya dimulai dengan meminjam uang dalam jumlah yang kecil dulu. Kalau itu kecil itu berhasil, nanti akan kemudian berlanjut dalam jumlah yang besar. Dan proses peminjaman uang ini biasanya dengan berbagai modus. Ada yang sakit, ada yang tiba-tiba punya masalah dengan keluarga atau apapun. Yang intinya memang tujuan utamanya ya di sini untuk menyasar terkait ekonomi atau uang dari si korban.
1: Yeah.
2: Dan ini memang memanfaatkan yang tadi itu Mas, relasi yang berbasis romantisme sehingga memainkan perasaan dari si korban.
1: Ya, jadi pelakunya juga sebenarnya sudah tahu profil dari para perempuan kita yang jadi korban. Kalau mereka mungkin punya kemampuan finansial, misalkan begitu ya, Bu Devi?
2: Bisa jadi mungkin seperti itu ya, Mas. Karena memang kita kan nggak ada data secara rinci.
1: Apalagi bisa dicari gampang lah sekarang ini dengan teknologi begitu ya, Bu ya, profil seseorang begitu ya.
2: Ya. Bisa juga sebelumnya dia sudah profiling sebenarnya calon korbannya itu seperti apa dan biasanya dia akan memanfaatkan ini romantisme dan komunikasi yang memang cukup persuasif gitu ya Mas, sehingga memang ini benar-benar yang dimainkan itu adalah perasaan korban, sehingga bisa jadi korban ini dalam waktu singkat itu dekat, bahkan ada yang sampai janji untuk dinikahi. Sehingga kalau seperti itu kan apa yang diinginkan oleh pelaku itu bisa jadi akan dituruti oleh si korban. Dan kalau biasanya tadi selain dengan kata-kata manis, kalau sudah sampai peminjaman itu biasanya disertai juga dengan ancaman-ancaman. Jadi ada relasi kuasa ya Mas antara si pelaku dan si korban. Bahkan ada mungkin ketika beberapa kasus itu pelaku memanfaatkan, misalnya dia meminta video
1: Oh ya,
2: korban
1: video
2: atau
1: ya.
2: apapun, ya sextortion atau apapun, yang itu kemudian
1: Akhirnya
2: dia
1: direkam
2: manfaatkan
1: begitu
2: untuk
1: ya, Bu ya.
2: mengancam, ya mengancam korban untuk menuruti kehendak dari si pelaku itu sendiri.
1: Ya, nah ini kan kalau begitu love bombing ini kan sangat berbahaya ya Bu, bagi terutama bagi perempuan-perempuan kita lah yang sedang mengalami mungkin masalah psikologis, kesepian atau lain sebagainya. Jadi bentengnya apa kalau begitu ini Bu Devi?
2: Ya, jadi yang harus kita hati-hati jika ada kemudian orang yang kita baru kenal, kemudian tiba-tiba dia dengan sangat cepat dan persuasif itu mendekati kita dan dengan waktu singkat dan menyampaikan hal-hal yang kemudian bersifat romantisme, maka kemudian kita harus berhati-hati sebenarnya apa tujuan dari orang ini. Karena tujuannya dari mereka tentu mereka akan mendapatkan hati dari korban, kemudian mendapatkan data pribadi dari korban, kemudian adanya ketergantungan secara relasi tadi, sehingga apa yang diinginkan itu bisa dikontrol oleh si pelaku. Sehingga kalau ada gejala seperti itu, kenalan dari media media-media chatting yang ini loh Mas, yang
1: Ya.
2: biasanya digunakan oleh teman-teman berkenalan yang
1: Ya.
2: di forum-forum chatting-chatting yang umum yang asmara itu, kalau sudah di situ biasanya mereka akan minta bertemu di chattingan secara privasi, secara pribadi. Dan itu modusnya akan dimulai terus dan dalam waktu singkat itu biasanya.
1: Ya. Nah, sejauh mana kemudian Komnas Perempuan juga mendorong aparat penegak hukum ataupun juga kementerian terkait ya Bu ya untuk melakukan penindakan dan pencegahan?
2: Ya, kalau pencegahan mungkin bisa dilakukan dengan upaya sosialisasi yang ini ya lebih masif kepada masyarakat bahwasannya hal yang bersifat pribadi itu bisa jadi kemudian mengarah ke hal yang bersifat pidana, karena love scamming itu kan tindakan pidana, sehingga kemudian perlu peran dari masyarakat juga untuk proaktif jika ada di sekelilingnya keluarganya yang kemudian ada indikasi tiba-tiba dekat sama seseorang, tiba-tiba ternyata kemudian dia dimanfaatkan secara ekonomi, maka perlu untuk diingatkan. Kemudian untuk pemerintah perlu ini juga ya, pendekatan komprehensif yang tentunya bersifat integrasi dalam proses penyidikan, penyelidikan maupun analisa forensik secara digital. Dan untuk forum pengada layanan tentunya perlindungan terhadap korban ya, karena
1: Ya.
2: walaupun mungkin kalau kita ngomong kekerasan secara fisik mungkin akan kelihatan secara fisik dampaknya bagi korban, tapi ini kan memang yang diserang adalah psikologis. Jadi memang perlu perlindungan terhadap korban juga, yang itu kemudian korban bisa memanfaatkan forum pengada layanan yang ada di DP3A maupun teman-teman yang NGO yang memang menyediakan layanan pendampingan bagi korban.
1: Ya, tapi kalau dari data Komnas Perempuan ya Bu ya, apakah ada peningkatan perempuan-perempuan kita yang menjadi korban love scamming? Kemungkinan kan masih banyaklah di sana yang menjadi korban tapi enggan untuk melapor atau
2: Tidak
1: takut melapor.
2: mungkin.
1: Nah itu bagaimana itu Bu Devi?
2: Ya. Jadi data KBGU tadi, kekerasan berbasis gender online atau kalau istilahnya di Undang-Undang TPKS itu kan kekerasan seksual berbasis elektronik, itu angkanya tiap tahun mengalami kenaikan, Mas.
1: Ya.
2: Bahkan cenderung kenaikannya itu angkanya cukup besar, sehingga ini yang memang perlu diperhatikan bahwasannya dampak digital ini ternyata sangat masif juga yang dirasakan oleh masyarakat terutama perempuan. Kemudian memang sering juga ya ketika kemudian korban speak up atau kemudian menyampaikan bahwasanya dia menjadi korban, ada kadang stigma yang dilakukan oleh masyarakat
1: Ya.
2: yaitu dengan melakukan stigma tadi, penilaian secara negatif, intinya menyalahkan korban. Jadi jangan sampai kemudian kita menyalahkan korban, karena di sini walaupun tidak terlihat secara fisik dampak dari kekerasan tadi, maka kemudian itu berdampak secara psikologis itu justru lebih apa istilahnya itu, pemulihannya itu perlu proses yang lama, Mas.
1: Ya.
2: Sehingga ini yang kemudian harus kita dukung bersama. Jika ada kemudian korban yang speak up, maka kita harus memberikan informasi mengenai fasilitas-fasilitas perlindungan ataupun pemulihan yang bisa diakses oleh korban. Jangan memberikan penilaian-penilaian atau stigma-stigma secara negatif pada korban.
1: Ya,
2: Karena
1: udah.
2: yang salah bukan korbannya, yang salah ya pelakunya karena melakukan tindak pidana penipuan berkedok asmara tadi, Mas.
1: Ya, Bu Devi mungkin sekali lagi bisa menyampaikan imbauan kepada kaum perempuan kita agar tidak mudah menjadi korban love scamming. Silakan, Bu Devi.
2: Ya, jadi lebih berhati-hati dalam menggunakan media digital yang pertama, dan kemudian berhati-hati ketika kemudian berkenalan dengan orang asing yang tiba-tiba mungkin secara masif akan mendekati korban, dan kemudian menggunakan upaya-upaya apapun untuk membentuk relasi-relasi asmara. Karena itu awalan sebelum nanti kemudian korban akan diisolasi, diharapkan ada ketergantungan secara hubungan dengan si pelaku, sehingga kemudian akan dimanfaatkan untuk menuruti semua yang diinginkan oleh pelaku, tujuannya yang memang hanya untuk memberikan kerugian dan juga memanfaatkan psikologis dari si korban. Kalau seperti itu memang terjadi pada Anda, maka segera untuk menghubungi pihak-pihak yang berwajib.
1: Baik, kalau begitu Bu Devi, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi Bu Devi.
2: Baik, selamat pagi Mas.
1: Demikian tadi ya narasumber kita, Komisioner Komnas Perempuan Devi Rahayu.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana akibat cuaca ekstrem yang melanda Kepulauan Nias dalam 3 hari ini, nelayan enggan untuk melaut ditambah dengan sejumlah harga kebutuhan pokok yang juga ikut naik. Laporan selengkapnya oleh Ida Rahmi.
1: Dan susah untuk pergi melaut karena cuaca kadang gelombang tinggi, angin bisa menimbulkan.
2: Akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi, sebagian besar nelayan terpaksa berhenti melaut untuk menghindari resiko kecelakaan fatal di tengah laut. Hal ini otomatis memicu penurunan drastis pada hasil tangkapan ikan dan penurunan ekonomi keluarga nelayan. Seperti diungkapkan Razali Zebua, salah seorang nelayan tradisional di Kecamatan Gunung Sitoli. Ujarnya, gelombang tinggi disertai angin kencang yang seperti ini sangat membahayakan perahu kecil.
1: Akibat dari cuaca buruk yang tidak menentu di sekitar pesisir Kepulauan Nias ini, kami sebagai nelayan sangat-sangat berdampak fatal kepada kami. Terutama untuk melaut, kami sangat kesulitan. Lebih-lebih dengan armada sampan kami yang tidak memadai, karena masih tradisional, ya, kami sangat rasa ragu dan susah untuk pergi melaut karena cuaca terkadang gelombang tinggi, angin bisa menimbulkan badai, dan kami juga tidak mengambil risiko karena bukan hanya kami yang kami tanggung, ada keluarga kami dan butuh juga kami juga butuh makan. Oleh sebab itu kami tidak hanya berpangku hanya untuk melaut, kami juga berusaha untuk mencari pekerjaan serabutan di daratan seperti pertukangan dan yang penting bisa untuk menghidupi keluarga.
2: Dengan kondisi seperti ini, BMKG Binaka Gunung Sitoli menghimbau masyarakat mewaspadai perubahan cuaca agar terhindar dari potensi bencana. Forecaster BMKG Binaka Gunung Sitoli, Hanggar Perdana Harefa, mengimbau warga tetap memantau update cuaca real time melalui aplikasi info BMKG.
3: Untuk informasi cuaca tanggal 5 Agustus 2026, untuk informasi wilayah perairan timur Kepulauan Nias dan wilayah perairan barat Kepulauan Nias diperkirakan berawan tebal dengan tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter.
2: Situasi ini juga turut berdampak pada kenaikan harga beberapa komoditas di pasar Kota Gunung Sitoli. Kepala Bidang Perdagangan Kota Gunung Sitoli, Karnius Zaluhu, menyampaikan kenaikan harga sejumlah komoditas paling mencolok akhir-akhir ini terjadi pada beras dan cabai. Kondisi ini semakin sulit akibat bencana alam banjir bandang di daerah pemasok beberapa waktu yang lalu, sehingga menyebabkan terhambatnya distribusi bahan pokok, khususnya ke Kota Gunung Sitoli.
4: Nah, pada bulan ini, pemerintah Kota Gunung Sitoli menyikapi melalui gerakan pangan murah. Nah, bagaimana kita mau supaya ada bisa menetralisir harga beras yang lumayan tinggi.
2: Prakirawan cuaca BMKG kembali menghimbau para nelayan agar selalu memantau info maritim terkini dan tidak memaksakan diri melaut sebelum status perairan dinyatakan aman. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tolombanua melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pekalongan kian dirasakan warga. Di Dukuh Ringin Pitu, Kelurahan Seragi, krisis air bersih masih menjadi persoalan utama yang belum sepenuhnya teratasi. Laporan selengkapnya oleh Miftahuddin Teddy.
1: Kemarau ini kita memang sedang berupaya untuk kemudian melakukan mitigasi.
2: Kekeringan yang melanda di sejumlah wilayah Kabupaten Pekalongan kian dirasakan warga. Di Dukuh Ringin Pitu, Kelurahan Seragi, krisis air bersih masih menjadi persoalan utama yang belum sepenuhnya teratasi. Salah satu warga, Wati, mengungkapkan sudah 3 pekan masyarakat masih kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Bantuan dropping air dari BPBD Kabupaten Pekalongan memang sangat membantu, namun dinilai belum mencukupi kebutuhan warga.
3: Ya, nak bisa aku ya men lancar lah banyune giling. Nak wonten giling kados niki, wonten toyong nggih.
2: Ia berharap pengiriman air bersih dapat dilakukan minimal 2 kali dalam sehari, yakni pagi dan sore. Menurutnya hal itu penting untuk mengurangi antrian panjang warga yang harus menunggu giliran mengambil air. Kekeringan yang terjadi tidak hanya berdampak di Seragi, tetapi juga meluas di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Pekalongan. Menyikapi kondisi ini, pemerintah Kabupaten Pekalongan terus melakukan langkah penanganan mulai dari distribusi air bersih hingga pemantauan wilayah terdampak. Selain upaya teknis, Pemkab Pekalongan juga menyiapkan langkah mitigasi jangka pendek dan pemetaan daerah rawan kekeringan guna memastikan penanganan lebih tepat sasaran. Pelaksana tugas PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan pemerintah daerah juga akan menggelar istighosah bersama sebagai bentuk ikhtiar spiritual menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan.
1: Menghadapi musim kemarau ini kita memang sedang berupaya untuk kemudian melakukan mitigasi. Sudah kita lakukan, termasuk penyiapan-penyiapan infrastruktur seperti truk, tangki, penyediaan air bersih, dan seterusnya.
2: Nah, langkah kombinasi antara penanganan teknis dan spiritual ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat sekaligus mempercepat penanganan dampak kekeringan yang semakin meluas. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRIprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kok dipelanin, mah?
1: Dengar nggak tuh? Peringatan lintasan kereta. Harus berhenti sekarang juga.
0: Mana palangnya?
1: Jangan menunggu palang turun. Tapi ingat, nggak semua lintasan ada palangnya.
2: Kereta api nggak bisa berhenti mendadak. Utamakan keselamatan di setiap perlintasan.
0: Udah lewat.
1: Tunggu, ini kan jalur ganda. Mungkin masih ada kereta lain lagi loh.
2: Berhenti, lihat, dengarkan, selamatkan nyawa Anda.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Kami sudah bersama dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Probolinggo, Umar Syarif. Pak Umar, selamat pagi, Pak.
5: Iya, selamat pagi.
4: Pagi, Pak Umar. Jadi kondisi sampai dengan pagi ini, bagaimana di sana dan upaya penanganannya seperti apa ini, Pak, sekarang ini?
5: Sampai pagi ini, karena tadi malam, jam 7, jam 8 tadi malam sudah padam.
4: Iya.
5: Namun tadi pagi sekitar pukul 00.12 menit itu nampak ada titik api baru lagi. Nah, sehingga saat ini tadi pagi masih juga terlihat api di daerah Jantur. Nah, upaya kita malam ini tentunya melakukan upaya pemadaman bersama dengan tim gabungan, baik itu dengan BPBD Provinsi, dengan TNBTS, dengan Kodim 0820, dengan Polri juga dalam hal ini, dari Polres, Samulta Polres, dan juga dari Brimob ya, juga ada, dan teman-teman relawan ya.
4: Iya.
5: Yeah. Dan teman-teman BPBD, baik yang Pasuruan dan Malang, dan Lumajang ya.
4: Iya.
5: Yeah. Bersama-sama. Jadi pagi ini sudah mulai untuk pemadaman lagi, gebyok, dan juga didukung oleh drone ya, water drone, drone air ya, drone pertanian itu dengan kapasitas 150 liter mulai kemarin sudah.
4: Jadi ada water bombing juga begitu ya, Pak Umar?
5: Nah, informasinya dari Bapak Kaban kemarin akan mendatangkan dua heli untuk water bombing, dan diperkirakan nanti siang baru sampai di Probolinggo. Mudah-mudahan lebih pagi ya.
4: Iya.
5: Sehingga bisa segera melakukan pemadaman via udara.
4: Oh, jadi baru hari ini kemungkinan waterbombingnya begitu, Pak Umar ya, dilakukan ya?
5: Iya, iya, siap.
4: Pak, itu ada perluasan areal terbakar atau bagaimana, Pak, sekarang ini, Pak?
5: Iya, tentunya sampai tadi malam informasi dari kemudian Bapak Kababes TNBTS itu sekitar kurang lebihnya 80 hektar. Dan mungkin saja dengan masih adanya titik api, ada kemungkinan untuk akan lebih luas lagi ya.
4: Iya. Pak, ini kan kalau dari informasi yang ada strategi seperti sekat bakar begitu untuk melokalisir rambatan. Itu bagaimana perkembangannya, Pak, strategi seperti itu?
5: Iya, jadi kemarin itu salah satunya dengan sekat bakar untuk yang memang masih bisa dilakukan. Tapi kalau yang terlalu tebal, kita lakukan sekat bakarnya itu dengan bakar balik, ya. Nah, membakar dari bawah, namun tetap dijaga oleh petugas semuanya sehingga tidak merembet lebih ke bawah. Tapi nanti diharapkan dari bawah itu akhirnya apinya naik ke atas dan bertemu di tengah tebing ya.
4: Iya. Jadi ini soal tebing yang terjal dan lereng kaldera itu yang masih agak sulit begitu, Pak, untuk dipadamkan apinya.
5: Ya, betul. Jadi karena di tebing yang kaldera dan sangat curam ya, sehingga sulit untuk pemadaman. Nah, kalau yang di bawah masih ada ini ya, masih ada pemadam ya.
4: Menggunakan
5: tangki ya. Dan gebyok dan seperti itu. Kemudian nanti kemudian yang di tengah ini kemarin sudah dicoba sudah digunakan drone ya, water drone oleh BPBD Provinsi ya. Dapat 2 atau 3 kemarin karena untuk lanjut terhalang oleh kabut yang sangat tebal.
4: Termasuk juga embusan angin cukup kencang itu yang membuat makin banyak titik api begitu, Pak Umar?
5: Iya, betul. Jadi embusan angin yang sangat kencang itu tentunya membawa apinya itu lebih cepat untuk membakar ya. Yang sekitarnya itu.
4: Iya. Pak, untuk sumber air bagaimana, Pak, di sana, Pak? Sumber air untuk memadamkan kebakaran di sana?
5: Untuk sumber air dari teman-teman TNBTS yang menyediakan dengan damkarnya itu ya, mungkin ngambil dari atas ya, dari
4: titik-titik. Ya, tapi tidak bisa menjangkau semua area begitu ya, Pak Umar ya?
5: Ya tentunya tidak bisa menjangkau karena memang tingkat kesulitan medan juga ya untuk kendaraan dengan muatan air seperti itu.
4: Jadi otomatis harapannya ini dari waterbombing hari ini begitu Pak, untuk bisa lebih cepat memadamkan api di sana.
5: Iya Pak, dengan waterbombing dan kemudian tentunya kami harapkan juga dengan adanya drone water drone ini pun juga ikut membantu lah secara signifikan juga.
4: Ya, jadi ini memang banyak faktor yang menjadi penyebab kebakaran. Selain kemarau, angin kencang juga makin menyebarkan titik api begitu ya Pak Umar, kalau begitu di sana ya, kondisinya.
5: Betul.
4: Baik, kalau begitu Pak. Kami nantikan perkembangannya Pak Umar. Terima kasih banyak ya Pak untuk informasinya Pak. Ya. Selamat pagi Pak Umar.
5: Selamat pagi.
3: Catatan peristiwa
6: 7 Agustus di tahun 1669 atau tepat 357 tahun lalu, ditetapkan sebagai kelahiran Kota Padang, Sumatera Barat. Pada awalnya, daerah Padang hanyalah perkampungan nelayan di Muara Batang Arau. Setelah Belanda masuk di bawah bendera VOC, kawasan ini pun menjadi bandar pelabuhan yang ramai. Kedatangan VOC membuat pelabuhan Kota Padang terus dibangun dalam skala besar. Hal ini bertujuan untuk memudahkan Belanda membawa hasil jajahan. Padang menjadi kota pelabuhan yang ramai bagi perdagangan emas, teh, kopi, dan rempah-rempah. Namun masyarakat setempat merasa jengah karena VOC memonopoli perdagangan di tanah kelahiran mereka. Maka pada 7 Agustus terjadilah puncak bentrokan antara warga lokal Minangkabau, terutama warga Pauh dan Koto Tangah melawan VOC.
7: Pendengar, sejumlah daerah di Indonesia memprioritaskan penanganan dampak kekeringan, termasuk kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Salah satunya di wilayah Kalimantan Barat. BPBD Kalbar memprioritaskan penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang, Kuburaya, dan juga Mempawah karena menjadi wilayah dengan luasan kebakaran terbesar agar tidak berdampak luas. Ketiga daerah tersebut menjadi fokus operasi darat dan udara karena asapnya berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk transportasi, pendidikan, dan kesehatan. Lalu seperti apa kondisi terkini di lapangan dan apa saja mungkin kendala yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait dalam proses pemadaman? Kita akan coba perbincangkan sore ini bersama dengan narasumber terkait untuk mengetahui ya bagaimana langkah-langkah yang dilakukan agar dampak karhutla ini tidak semakin meluas. Karena memang karhutla di Kalimantan Barat, di Kabupaten Ketapang dan juga Kuburaya, ini masih menghadapi kendala serius. Dikabarkan bahwa BPBD Kalimantan Barat, lokasi tersebut menyampaikan lokasinya sulit dijangkau. Kemudian minimnya sarana pemadaman serta terbatasnya sumber air menjadi penyebab utama api belum dapat dikendalikan secara maksimal. Dan situasi ini semakin memprihatinkan setelah kebakaran hutan dan juga lahan di Kabupaten Ketapang kabarnya menelan korban jiwa, di mana seorang warga dilaporkan meninggal dunia akibat terjebak kabut asap saat melintasi kawasan yang terbakar. Dan kami akan mengupdate ya tentang bagaimana penanganan dampak kekeringan dan juga karhutla di Kalimantan Barat bersama dengan Ketua Satuan Tugas Informasi Bencana BPBD Kalimantan Barat, Bapak Daniel.
3: Wawancara Pro 3.
7: Dengan Vira di studio Pro 3 RRI, Pak, salam sehat, salam tangguh.
8: Ya, terima kasih.
7: Ya, bisa di-update Pak kondisi terkini di wilayah Kalimantan Barat terkait dengan karhutla dan juga kekeringan di sana seperti apa?
8: Berdasarkan hasil perakiraan yang disampaikan oleh BMKG tadi pagi, bahwa sebaran titik panas di Kalimantan Barat pada hari ini mencapai 1.911 titik panas dengan kategori tingkat kepercayaan rendah 68 titik, kemudian menengah 1.816 titik, dan kategori tinggi 27 titik. Titik panas terbanyak untuk saat ini masih berada di Kabupaten Ketapang dan diikuti oleh Kabupaten Sanggau. Selanjutnya di beberapa kabupaten dan kota jumlah titik sebaran panasnya bervariasi. Nah, kemudian pada hari ini kita sudah mengerahkan Satgas Darat dan Satgas Udara untuk melakukan operasi pemadaman. Untuk Satgas Darat, kita melakukan operasi di seluruh kabupaten dan kota, tetapi memang pada saat ini di Kalimantan Barat yang sedang terjadi karhutla yang cukup masif ada di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kuburaya.
7: Oke, untuk Ketapang dan Kuburaya cakupan luasannya seperti apa, Pak?
8: Untuk area yang terbakar, sampai hari ini kita memang belum melakukan perhitungan luas karena itu memang domainnya Kementerian Lingkungan Hidup. Hmm,
7: tapi ada ribuan titik api ya? Atau hotspot?
8: Kalau untuk hotspot seperti saya katakan tadi, untuk Ketapang itu hari ini teridentifikasi ada 19 titik panas yang masuk dalam kategori tinggi. Sedangkan masuk dalam kategori menengah 532 dan 24 titik masuk dalam kategori rendah. Jadi di Ketapang itu ada 575 titik sebaran titik panas ya, tetapi ini tidak bisa kita maknai semuanya api.
7: Oke. Sudah sejak kapan, Pak, adanya titik panas ini terlihat di wilayah Kalimantan Barat?
8: Ini sejak bulan Februari sebenarnya sudah ada titik-titik panas di Kalimantan Barat, tetapi tidak semuanya api. Nah, memang beberapa bulan terakhir ini terjadi kebakaran hutan dan lahan secara masif terjadi di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Mempawah. Ketiga kabupaten ini area yang terbakar itu rata-rata lahan gambut.
7: Oh, lahan gambut. Apakah dekat dengan pemukiman warga, Pak?
8: Bervariasi. Ada di Kabupaten Ketapang yang dekat dengan pemukiman warga, tetapi pada umumnya area-area yang terbakar ini jauh dengan pemukiman warga.
7: Sudah dilakukan belum operasi modifikasi cuaca ya untuk membantu pemadaman di sana agar tidak semakin meluas dan juga tidak bertambah hotspotnya, Pak?
8: Untuk periode ini, berdasarkan perakiran BMKG, memang untuk melakukan OMC itu kan pertimbangannya adalah adanya pertumbuhan awan yang berpotensi menimbulkan hujan yang bisa disemai. Nah, berdasarkan perakiran pendapat teknis dari BMKG bahwa kondisi itu akan terjadi di atas tanggal 17. Jadi kalaupun kita lakukan modifikasi pada saat ini, sedangkan tidak ada pertumbuhan awan yang bisa menjadi hujan, ini percuma. Jadi tetapi prinsipnya OMC sudah dipersiapkan di Kalimantan Barat. Tetapi pada bulan April sebelumnya kita sudah melakukan OMC.
7: Baik. Nah, bagaimana kemudian ada tidak kendala yang dihadapi oleh petugas di lapangan untuk bagaimana memadamkan titik-titik api di sana, Pak?
8: Ada kendala alam ya. Pertama, pada saat operasi terjadi angin kencang yang cukup mengganggu ya, karena angin kencang ini pertama dia berpotensi menimbulkan api itu menyala ya. Kemudian asap menyerang petugas kita. Kemudian tantangan yang berikut adalah pada umumnya di area-area yang terbakar itu sumber airnya terbatas dan bahkan tidak ada. Itu tantangan secara alami ya, yang terjadi.
7: Kalau kondisi udara di sana seperti apa, Pak? Ini kan mengingat banyak sekali hotspot, kemudian tentu akan berdampak terhadap gangguan penglihatan, kemudian asap. Seperti apa di sana kondisinya sekarang ini, Pak?
8: Sampai hari ini memang kondisi cuaca di Kalimantan Barat secara umum masih masuk dalam kategori baik, tetapi di beberapa kabupaten misalnya pada malam hari seperti sekarang ini di Kuburaya, kemudian di Kota Pontianak, walaupun Kota Pontianak ini tidak terjadi karhutla, tapi kiriman asap dari beberapa kabupaten ini sudah mulai mengganggu jarak pandang.
7: Ya, cukup mengganggu jarak pandang. Kira-kira radius berapa jaraknya, Pak?
8: Sampai hari ini berdasarkan informasi yang kami terima tadi pagi ya di BMKG di Puskalop, itu jarak pandang kita sebenarnya sudah 1-5 km itu ya masih dalam kategori aman lah begitu ya.
7: Oke, tapi di beberapa pemberitaan Pak, kami membaca bahwa adanya karhutla ini menelan korban jiwa di Kabupaten Ketapang. Ada seorang warga dilaporkan meninggal dunia akibat terjebak kabut asap ketika melintasi kawasan yang terbakar. Ini apakah betul, Pak?
8: Ya, betul. Kemarin peristiwanya ya, setelah peristiwa itu hari Selasa kalau tidak salah, ya ada warga yang pulang bekerja, kemudian melewati, karena jalan yang dilewati itu jalan poros ya, jalan poros yang menghubungkan dari satu tempat ke tempat lain, dan terjadi kebakaran hutan dan lahan di kiri kanan jalan. Yang bersangkutan ini tidak memperhitungkan mungkin panjangnya asap yang ada di sepanjang jalan itu, sehingga yang bersangkutan lewat. Nah, kita tidak tahu apakah ada riwayat kesehatan tertentu bagi masyarakat ini, sehingga yang bersangkutan menghirup asap, kemudian jatuh pingsan dan meninggal.
7: Oke, berarti ini ada di kawasan di sekitar lahan gambut ya, Pak?
8: Betul. Jadi yang bersangkutan ini kan pulang kerja, jadi area yang terbakar ini kan memang area-area gambut gitu. Ya, karena memang karakteristik gambut ini kan tidak mudah padam. Dia padam di permukaan, tapi sesungguhnya di bawah permukaan itu masih menyala dan menimbulkan asap.
7: Asapnya cukup mengepul sehingga akhirnya menyebabkan mungkin ya terindikasi gangguan pernafasan seperti itu, Pak?
8: Betul.
7: Oke, bagaimana kemudian mitigasi dari BPBD sehingga dampak-dampak yang ditimbulkan ini tidak semakin parah, Pak?
8: Yang pertama, kita mengingatkan warga ketika terjadi karhutla di sekitarnya atau di suatu area tertentu yang kemudian kita akan melewatinya. Memang kita sudah ada semacam rambu-rambu yang kita pasang di tempat-tempat tertentu bahwa daerah ini tidak bisa dilewati. Ya kan? Itu yang pertama untuk mencegah terjadinya korban seperti yang terjadi. Yang kedua, tentu sekarang kita melakukan operasi pemblokiran, operasi pembasahan, lahan-lahan yang belum terbakar yang sudah kering, sekarang dilakukan operasi pembasahan, kemudian yang sudah terbakar kita lakukan operasi pemadaman.
7: Okay,
8: jadi memang saat ini kita sedang melakukan upaya penanggulangan. Jadi tidak bicara lagi mitigasi karena sudah terjadi.
7: Betul. Betul. Nah, kalau sarana prasarana di sana seperti apa? Apakah mengalami kendala juga, Pak, untuk proses pemadaman?
8: Ya, sebenarnya kan kalau kita bicara subpras penanggulangan bencana ini, mestinya dia harus selalu terupdate.
7: Betul.
8: Kalau kita bicara kekurangan, ya pastilah ada kekurangan ya dari sumber dayanya seperti peralatan-peralatan, seperti mobil dan lain sebagainya. Tetapi kami di Kalimantan Barat ini tidak berhenti pada soal kekurangan itu. Kita tetap melakukan operasi pemadaman, operasi penanggulangan dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Asal tetap ada semangat.
7: Oke, termasuk sumber air di sana. Apakah ini cukup juga, Pak, untuk memadamkan titik-titik panas di sana?
8: Nah, solusinya adalah ketika area itu terbakar, sumber air tidak ada, maka terpaksa kita gunakan operasi udara atau waterbombing. Jadi kita melakukan pemadaman melalui udara kalau tidak ada sumber air.
7: Artinya menggunakan helikopter ya untuk pemadaman dari atas?
8: Ya, karena memang di Kalimantan Barat sudah diberikan bantuan oleh pemerintah pusat melalui BMKG. Ya, sudah ditempatkan beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, sejak ditetapkannya status siaga, itu ada sejumlah helikopter waterbombing dan patroli, bahkan juga sudah disiagakan satu helikopter untuk melakukan ONC. Jadi ketika ada pertumbuhan awan yang berpotensi bisa disemai untuk menimbulkan hujan, siap kita lakukan. Armadanya sudah siap.
7: Oke, Pak, ini mungkin belum terlewat ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan periode karhutla tahun lalu, apakah areanya semakin luas atau seperti apa?
8: Kalau kita membandingkan bicara luas ya, Kalimantan Barat ini kan luas lahan yang terbakar periode 1 Januari sampai 30 Juni 2026 itu terluas di Indonesia, mencapai 28.000 lebih. Artinya kalau ini dibandingkan pada tahun 2024, 2025, sangat terjadi peningkatan yang berlipat-lipat. Kalau 2025 itu karhutla di Kalimantan Barat luasnya hanya 26.000. Sekarang masuk di semester 1 tahun 2026 kita sudah mencapai angka 28.000.
7: Oke. Bagaimana kemudian kolaborasi ya agar luasan area ini tidak semakin masif dan juga masyarakat tidak merasakan dampak dari adanya kebakaran hutan dan lahan di sana, Pak?
8: Kolaborasi dan sinergisitas pemerintah, masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi termasuk media massa menjadi syarat mutlak di Kalimantan Barat ini untuk melakukan upaya pencegahan sampai upaya penanggulangan. Makanya kita sudah selain menetapkan status upaya antisipasi karhutla di Kalbar itu, selain sudah menetapkan status siaga darurat, kita juga sudah melakukan APK siap-siagaan karhutla dengan melibatkan seluruh pentaheli, termasuk di situ kita lihat adalah kesiapan personil dan peralatan. Lalu melakukan patroli darat terpadu, kemudian melakukan operasi-operasi udara, dan memang kita berharap ada operasi modifikasi cuaca dengan dukungan alam nanti bisa kita lakukan. Lalu yang terakhir itu kita mengaktifkan posko penanganan darurat, di mana di posko ini kita monitor 24 jam kondisi karhutla di Kalimantan Barat.
7: Baik, kalau gitu kita nantikan ya Pak Daniel bagaimana penanganan dari adanya dampak karhutla di sana. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik dan juga dampaknya tidak terlalu signifikan di tahun ini ya. Terima kasih Pak Daniel atas waktunya.
8: Salam tangguh.
7: Ya, Ketua Satuan Tugas Informasi Bencana BPBD Kalimantan Barat, Bapak Daniel.
3: Wawancara Pro 3.
9: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar

0: yang memeriahkan Hari Kemerdekaan. Anda juga mungkin sudah mengetahui ya tradisi-tradisi seperti ini, atau bahkan ada tradisi yang belum dikenal yang sering dilakukan di tempat tinggal Anda atau di daerah Anda atau di wilayah Anda. Boleh juga Anda nanti mengirimkan informasinya kepada RRI Pro 3 untuk jadi pembahasan menarik yang juga kemudian bisa dikenal oleh masyarakat di wilayah lainnya. Jampana dalam bahasa Sunda artinya tandu. Ini budaya Jawa Barat diasosiasikan dengan tradisi pawai atau arak-arakan. Nah, biasanya memang khas sekali dengan HUT kemerdekaan Republik Indonesia dan di ulang tahun ke-81 ini. Seperti apa sih tradisi manggul jampana yang selalu dilaksanakan dan di mana saja? Kami akan berbincangkan bersama Kepala Dinas Kebudayaan. Dan kali ini sudah hadir di ujung telepon ada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, Bapak Asep Zaini Ansarullah, S.Pd.
1: Ya, Bu.
0: Selamat pagi, Pak Asep.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sama orang Sunda harus bilang kumaha gitu ya.
1: Sampurasun.
0: Sehat, Pak Asep?
1: Alhamdulillah,
0: Ini jampananya udah mulai atau baru akan dilaksanakan mendekati 17-an?
1: Jampananya baru mulai akan dilaksanakan mendekati 17-an. Jadi kita di daerah-daerah khususnya Tasikmalaya, di Tetar Sunda juga sedang menyiapkan berbagai aksesoris untuk jampana seperti itu.
0: Aksesoris untuk jampana?
1: Jampana.
0: Iya, gitu. Apa yang membedakan aksesoris biasanya dengan aksesoris kalau misalnya lagi ada jampana? Seperti bendera, umbul-umbul, merah putih ini juga masih digunakan atau ada ornamen-ornamen khas kedaerahan yang digunakan?
1: Untuk umbul-umbul, kemudian untuk bendera juga tentu itu dia digunakan setiap kita melaksanakan perayaan HUT kemerdekaan. Untuk aksesoris lainnya dalam jampana ini kita menggunakan ornamen-ornamen seperti hasil bumi, ciri khas makanan di daerah gitu.
0: Oh,
1: seperti itu, Bu.
0: Oke. Boleh mungkin cerita jampana ini kegiatannya seperti apa sih, Pak Asep?
1: Baik, Ibu, untuk dan pemirsa yang sedang menikmati mendengar di RRI, di Jawa Barat ini khususnya di wilayah Tatar Sunda, salah satu tradisi yang masih lestari dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan yaitu berupa jampana. Jampana merupakan usungan atau tandu yang dihiasi dengan hasil bumi, makanan tradisional, serta berbagai simbol budaya yang ada di daerah Sunda atau di daerah Jawa Barat. Tradisi ini bukan sekedar pawai atau pertunjukan seni, tetapi memiliki makna yang sangat mendalam.
0: Oke, jadi memang hanya dilakukan setahun sekali ya, Pak Asep ya?
1: Dilakukan setahun sekali atau dalam menjelang hari jadi. Kebetulan kami ini di Kabupaten Tasikmalaya, ketika menjelang hari jadi kabupaten, atau menjelang kalanya kabupaten, suka gelar arak-arakan jampana sebanyak 351 desa, Bu.
0: Oh, oke. Okay. Nah, sekarang sama, pesertanya juga 351 desa atau lebih luas?
1: Kalau sekarang lebih luas, karena untuk merayakan hari kemerdekaan itu biasanya dari mulai tingkat RT, desa, sampai kecamatan itu serempak di tanggal 17 Agustus mengadakan pawai di berbagai tingkatan gitu, Bu.
0: Oke. Nah, kalau tidak salah ya, saya pernah sekali menonton. Biasanya kalau ada pawai-pawai seperti ini, kebanyakan pada memakai baju daerah, terus ada juga pengantin yang diarak-arak begitu ya, atau katanya juga ada yang apa, kayak abis sunatan diarak-arak. Nah, ini gimana sih, Pak Asep? Mungkin boleh ceritain dong apa saja sih yang ada di jampana nanti.
1: Ya, untuk kegiatan pawainya itu biasanya berbagai macam ciri khas di daerah masing-masing itu, baik menggunakan pakaian adat, kemudian adat Sunda, bahkan adat-adat yang lain pun digunakan. Okay. Kemudian ada juga yang menggunakan misalnya pakaian-pakaian yang suka para pejuang terdahulu ketika meraih kemerdekaan gitu. Jadi sambil pawai itu sambil menandu jampana, sambil diiringi dengan musik tradisional, itu sambil menampilkan kreasi seninya seperti itu. Jadi tidak hanya menontonkan jampana saja ketika pawai dilaksanakan di hari kemerdekaan ataupun di hari

0: jadi di tiap daerah, tapi dilaksanakan dengan penuh sukacita, bergembira dari mulai anak muda, kemudian dewasa, apa anak kecil lah, anak orang tua, dewasa dan sampai yang sepuh-sepuh juga ikut dalam meramaikan suasana Hari Kemerdekaan mengusung tandu jampana seperti itu, Bu.
1: Oke. Kalau memang pesertanya lebih luas, nah siapa saja nih yang kemudian boleh dilibatkan, kemudian pendaftarannya untuk bisa menjadi peserta arak-arakan ini prosesnya seperti apa?
0: Biasanya prosesnya seperti kita mengadakan misalnya rembuk dulu di tingkatan kabupaten atau di tingkatan kecamatan, kemudian dari desa nanti yang daftarnya ke RT-an, untuk lomba-lomba misalnya menghias jampana, lomba apa mengarak jampana, sehingga nanti di akhir mempunyai makna tersendiri untuk jampana tersebut. Itu filosofinya adalah filosofi kebersamaan, gotong royong, kemudian saling menghargai dan yang lainnya, sehingga makna kemerdekaan ini tersimpul dari sebuah tandukan jampana itu sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa bahwa kemerdekaan yang diraih ini bukan hanya sekedar kemerdekaan yang ya, mudah, tetapi kan dengan hasil perjuangan para pahlawan yang terdahulu seperti itu, Bu.
1: Oke, tadi saya tertarik nih sama yang dibilang ada hasil bumi yang dibawa begitu ya. Berarti hasil bumi ini apa? Yang sudah yang masih mentah seperti umbi-umbian begitu atau sudah jadi apa? Kerupuk opak yang bisa langsung dikonsumsi?
0: Iya, terima kasih. Hasil buminya itu bisa dicampurkan. Ada yang masih mentah, kemudian ada yang sudah olahan. Seperti kalau di Tasikmalaya ini ada yang disebut oleh Ibu Penyiar itu opak, ranginang, kemudian
1: saya dengan Ibu
0: lagi
1: Risti,
0: misalnya
1: Pak Sep,
0: ada gulampo,
1: ya.
0: Gulampo itu kan gulampo yang menjadi ciri khas Kabupaten Tasikmalaya.
1: Apa itu Pak gulampo?
0: Gulampo itu adalah olahan dari kelapa, yang diparut, kemudian dikasih gula, Bu. Itu bentuknya itu gulampo itu gulampo itu merupakan ciri khas Kabupaten Tasikmalaya khususnya di Tasik ya, yang sudah mempunyai yang sudah mempunyai sertifikat WBTB warisan budaya tak benda seperti itu, Bu.
1: Oke, baik. Nah, makanan-makanan ini kemudian apa dijual, dijajakan atau dibagikan kepada penonton masyarakat sekitar?
0: Makanan ini tidak dijual, tapi makanan ini adalah sebagai alat sosial. Di mana nanti setelah kegiatan arak-arakan berakhir, misalnya kalau di tingkat kabupaten berakhir di pendopo, kalau di tingkat kecamatan berakhir di depan kepala kecamatan alun-alun, kalau di desa berakhir di tempat di depan balai kepala desa. Masyarakat yang menonton dipersilakan untuk mencicipi hidangan atau makanan yang sudah dibawa di dalam jampana tersebut. Adapun kalau rasa syukur, biasanya kalau zaman terdahulu masyarakat itu membawa jampana yang khusus untuk diberikan misalnya kepada setiap pemangku adat atau setiap pimpinan di daerahnya seperti itu.
1: Oke. Saya melihat foto-foto jampana di Tasik nih ya. Ini kan bentuknya beda-beda, ada yang bentuknya rumah, kemudian singa, burung, ada yang naga-naga, ada bentuk binatang begitu ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih Pak Asep panduan khusus kalau jampana ini bentuknya harus apa atau sebenarnya dikembalikan ke masyarakat?
0: Sebetulnya jampana ini adalah mirip dengan bangunan rumah, Bu. Tetapi dalam hal kegiatan misalnya memperingati Hari Kemerdekaan, pawai tersebut dipersilakan untuk membuat arsitektur tersendiri, kemauan dari para peserta. Yang penting makna jampananya itu tidak hilang seperti itu.
1: Oke. Jadi terserah buat kreativitas apa saja ya?
0: Iya.
1: Oke, kan ini ditandu ya, digotong oleh orang begitu. Nah, kalau dari rute arak-arakannya biasanya berapa kilometer?
0: Untuk rute arak-arakan ini tidak lebih dari 2 kilometer.
1: Oke. Biasanya, karena capek juga ya Pak, ini yang nandu
0: mulai,
1: orang.
0: Dari mulai start sampai dengan finish, karena yang nandunya juga nanti kan saling bergantian, kemudian jampana juga tidak berat lah, Bu, karena berisi hanya hasil bumi juga, hasil bumi yang tidak misalnya tidak besar-besar, yang ringan dibawa untuk peserta seperti itu.
1: Apa yang kemudian juga kalau ini adalah merupakan sarana sosial, komunikasi, dan budaya dari masyarakat, apa sih sebenarnya pesan-pesan yang ingin diberikan juga ketika tradisi Jampana dilaksanakan di Tasik terutama?
0: Ya, terima kasih. Momentum Hari Kemerdekaan bukannya tentang mengenang sejarah ya Bu ya, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan persatuan. Di Hari Kemerdekaan ini kita mengusung dengan semangat yang tercermin dalam filosofi masyarakat Sunda, sili asih, sili asuh, dan saling mengasihi, saling memberi pengetahuan dan saling membimbing. Jadi kita usung daya juang gotong royong, kebersamaan dapat membangun khususnya di Tasikmalaya, kemudian di Jawa Barat, kemudian serta dengan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, Bu.
1: Oke, baik kalau gitu. Ada pesan-pesan mungkin yang mau disampaikan ke masyarakat, silakan, terkait dengan tradisi Jampana.
0: Siap. Pesan yang saya sampaikan untuk usungan Jampana ini, mari rakyat Indonesia semuanya, para pendengar setia RRI, kita manfaatkan di momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini dengan kegiatan yang positif, menjaga keserian budaya seperti Jampana, memperkuat semangat gotong royong, serta mengisi kemerdekaan dengan kerja nyata dan kontribusi terbaik bagi lingkungan masing-masing. Mari kita jadikan perayaan kemerdekaan bukan hanya sebagai pesta rakyat, tetapi juga sebagai momentum memperkuat persatuan, mencintai budaya daerah, dan menumbuhkan semangat pembangunan Indonesia yang semakin maju.
1: Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak waktunya, Pak Asep.
0: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar rencananya, dan nanti kami tunggu ya foto-foto viralnya di media sosial.
0: Siap. Terima kasih, Bu.
1: Iya, selamat siang. Assalamualaikum, Pak Asep.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Sampurasun.
1: Demikian tadi perbincangan kami dengan Asep Zaini Ansarullah yang merupakan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan berbagai dan beragam kegiatan jelang HUT Kemerdekaan.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 7 Agustus 2026. Bersama saya Yuyun, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, wilayah tekanan rendah diprediksi terpantau di Samudra Hindia Barat Bengkulu yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Hindia Barat Daya Sumatera Barat hingga ke Bengkulu dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, Papua Tengah, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terpantau terbentuk di Laut Andaman, Selat Malaka bagian utara, dan Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah wilayah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Bengkulu, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Banda Aceh, Yogyakarta, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Potensi asap atau kabut di Mataram, serta potensi udara kabur di Palu dan Ternate. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya KPK menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak di KPP Madya Banjarmasin. Perindustrian memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri. Asosiasi Pelayaran Internasional mendesak PBB untuk menolak penerapan tarif kapal di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Komnas HAM mengusulkan pembentukan badan khusus untuk memperkuat pemulihan korban pelanggaran HAM berat secara sistematis dan berkelanjutan. Lembaga itu dinilai memastikan pemulihan korban memiliki dasar hukum yang kuat serta pelaksanaan yang lebih efektif di seluruh Indonesia. Informasi mancanegara, 8 asosiasi pelayaran internasional mendesak PBB untuk menolak penerapan tarif wajib bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz. Biaya tersebut dinilai dapat mengganggu kebebasan navigasi serta memberikan dampak negatif terhadap perekonomian global. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Indonesia menghadapi ujian berat untuk melawan tuan rumah Singapura pada Asian Hyundai Cup 2026. Laga pamungkas grup A akan berlangsung di Stadion Jalan Besar Singapura, di mana Indonesia wajib menang demi memastikan tiket lolos. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita uang senilai 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak pada penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal-usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
2: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
1: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
3: Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan negara tidak berubah. Tapi saya menerima janji hadiah uang itu saya salah. Oke, ya, kita jalani prosesnya. Mudah-mudahan di jam saya.
4: Kalau yang 800 juta, Pak.
3: 300 jutanya buat DP rumah di mana, Pak?
1: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Zarotin Aljana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
6: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri, sekaligus memperkuat daya saing manufaktur Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
5: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors, layak dibiayai. Dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik, masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
6: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin, Adi Rohmanto Pandiangan mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
7: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih 3 startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
6: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur bersama dengan pihak terkait diterjunkan langsung ke lokasi kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo. Anika Sana melaporkan.
8: Tim BPBD Jawa Timur bersama BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Kabupaten Malang, TNBTS, Polhut, TNI Polri, dan relawan langsung dikerahkan ke lokasi kebakaran hutan dan lahan Karhutla kawasan Gunung Bromo. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, petugas menerapkan 2 strategi pemadaman, yakni menggunakan drone water spray dan truk tangki di bawah tebing, serta pemadaman manual di bagian atas. BPBD Jatim juga mengerahkan truk pemadam kebakaran dan mobil tangki untuk mendukung suplai air.
9: Kita tahu masih ada beberapa titik api yang tersisa dan posisinya memang kalau di Ramblomo ini agak terjal, sehingga teman-teman relawan ataupun tim pemadam darat tidak berani untuk melakukan pemadaman di lereng-lereng tersebut. Sehingga dengan adanya water cooling ini, insya Allah proses pemadaman akan lebih mudah dan lebih cepat bisa diatasi.
8: Sebelumnya, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto turut memantau langsung kejadian Karhutla kali ini. BNPB memberikan dukungan 1 unit helikopter yang didatangkan dari Palangkaraya untuk membantu proses pemadaman api.
10: Sudah berusaha dipadamkan oleh Satgas Darat, tetapi karena letak medannya yang sulit, ya, bahkan yang terbakar ini yang susah dijangkau oleh manusia, sehingga langkah kami berdasarkan informasi dari wilayah, mereka meminta bantuan dari udara, heli waterbombing. Saya atau kami juga sudah berkoordinasi dengan BMKG terkait kemungkinan operasi modifikasi cuaca. Tetapi sampai siang ini masih belum ada pertumbuhan awan hujan, sehingga dalam beberapa hari untuk operasi modifikasi cuaca belum bisa diselenggarakan.
8: Data Pusdalop BPBD Jatim mencatat luas area yang terbakar sementara mencapai sekitar 70 hektar, sedangkan hingga kini belum ada laporan korban jiwa. Sebagaimana diketahui, karhutlah pertama kali dilaporkan pada Senin 3 Agustus 2026 sekitar pukul 5 sore. TNBTS telah menutup sebagian kawasan wisata Gunung Bromo, termasuk akses dari Kabupaten Malang dan Lumajang hingga waktu yang belum ditentukan. Ali Hasana melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Makassar menyiapkan tandon air menyusul adanya rencana peningkatan status dari siaga ke tanggap darurat menjelang puncak musim kemarau. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Kiswanti Ruslia.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar bersiap meningkatkan status siaga menjadi tanggap darurat menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga Oktober 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar Muhammad Fadli mengatakan, langkah ini dilakukan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG terkait potensi peningkatan dampak kekeringan dalam beberapa bulan ke depan. Saat ini, BPBD telah melakukan berbagai intervensi kepada masyarakat. Salah satunya dengan menyiapkan tandon air di wilayah yang terdampak kekeringan.
12: Kami telah melakukan protap-protap atau respon-respon intervensi kepada masyarakat langsung, yaitu penyediaan-penyediaan tandon di semua titik yang terdampak bencana itu, yang terdampak kekeringan ini. Dan sambil menunggu status, nanti itu kita buat, nanti yang mengantar air kan ada unsur PDAM, ada unsur kecamatan kelurahan. Dan tentu saja dalam ini kerjasama. Sambil menunggu status darurat untuk intervensi dan rencana operasi yang lebih masif lagi.
11: Adapun wilayah yang terdampak kekeringan di Makassar yakni Kecamatan Manggala, Tamalan Rea, Biringkanaya, Talo, Ujung Tanah, dan Bontoala. Sementara itu, Camat Talo Andi Husni mengaku sangat terbantu dengan adanya tandon air yang disalurkan BPBD Makassar di wilayahnya. Dikatakan untuk di wilayahnya terdapat 3 kelurahan yang sangat terdampak, salah satunya Kelurahan Talo.
13: Ya, untuk antisipasi masalah kekeringan ini kan kita sudah lakukan beberapa bulan sebelumnya. Kurang lebih 3 bulan sebelumnya ini kita sempat melakukan ini assessment, masa dibantu dari BPBD, kemudian dari PDAM terkait di mana-mana saja titik-titik lokasi yang paling berdampak terhadap kekeringan. Nah, untuk sementara yang paling berdampak itu kita sudah tangani sedikit demi sedikit juga, terutama misalnya bantuan dan tandon, kemudian dengan fasilitasi dengan beberapa jasa-jasa yang melakukan ini, yang memberikan bantuan sumur bor dan sebagainya.
11: Ia berharap setelah status tanggap bencana dikeluarkan, bantuan dapat terus terdistribusi, khususnya di wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Setelah bahan bakar minyak sempat langka, Pertamina Patraniaga Belitung memastikan stok dan distribusi BBM di Pulau Belitung termasuk Kabupaten Belitung Timur dalam kondisi aman. Septrianingsih melaporkan selengkapnya.
14: Ini sama-sama menghimbau bahwa distribusi maupun stok itu kami pastikan aman dan distribusi berjalan dengan lancar.
15: PT Pertamina Patraniaga Belitung memastikan stok dan distribusi bahan bakar minyak atau BBM di Pulau Belitung termasuk Kabupaten Belitung Timur dalam kondisi aman. Bahkan untuk menjaga kelancaran distribusi, Pertamina meningkatkan penyaluran rata-rata harian Pertalite di Pulau Belitung dari sekitar 240 kiloliter menjadi 270 hingga 200 kiloliter selama beberapa hari terakhir. Sales Brand Manager SBM PT Pertamina Patraniaga Belitung, Rafli Al-Haq mengatakan penyaluran BBM bersubsidi maupun non-subsidi terus dioptimalkan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Menurutnya, antrian yang terjadi di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir bukan disebabkan keterbatasan stok, melainkan meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi.
14: Untuk Pulau Belitung sendiri, kita itu di sekitar 240 KL normalnya, namun di 4 hari kebelakang kita telah supply di rata-rata sekitar 270 sampai 280 KL. Itu untuk Pulau Belitung. Dan untuk Beltim sendiri juga di seluruh SPBU permintaan telah sesuai dengan permintaan SPBU dan 100% terrealisasi. Namun memang terjadi peningkatan konsumsi Pertalite di waktu tertentu sehingga menimbulkan antrian. Namun kami himbau untuk tidak melakukan panic buying tetap membeli BBM sesuai dengan keperuntukannya.
15: Sementara itu, Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan bahwa Pemkab Beltim akan menyiapkan surat edaran sebagai pedoman pengendalian penjualan BBM subsidi di tingkat pengecer. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan menjaga distribusi BBM subsidi agar tetap tepat sasaran sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat yang memang membutuhkan.
16: Nah, itulah saya minta tadi dikaji, kalau bisa harga tidak boleh lebih dari 15%. Tidak boleh lebih dari 15%, itulah harga. Dan dia wajib punya HO.
15: Terakhir, Bupati mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan panik buying maupun pembelian BBM secara berlebihan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 2 kelurahan di Kabupaten Bantul resmi mendapatkan penghargaan Desa Mandiri Budaya pada tahun 2026. Aji Permono menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul menyebut bahwa 2 kalurahan di wilayahnya yakni Sriharjo dan Guosari resmi menyandang predikat Desa Mandiri Budaya pada tahun ini. Selain itu, sebanyak 12 kelurahan lainnya telah ditetapkan sebagai rintisan desa budaya tahun 2026. Kepala Kundo Kabudayaan Bantul Yanatun Yunadiana mengungkapkan, penetapan status desa mandiri budaya bukanlah proses yang instan. Sebuah desa atau kelurahan harus melalui tahapan yang panjang, mulai dari rintisan, pembinaan bertahap, integrasi 4 pilar, hingga evaluasi dan verifikasi yang ketat. Sementara untuk rintisan desa budaya, Yanatun menyebut bahwa prosesnya diawali dari usulan pemerintah kelurahan kepada bupati melalui Kundo Kabudayaan. Selanjutnya, kelurahan yang dicalonkan akan mendapatkan sosialisasi sebelum dilakukan verifikasi. Dengan ditetapkannya kedua predikat tersebut, pihaknya berharap agar para lurah segera menyusun rencana aksi pengembangan untuk 1 tahun ke depan.
18: Kami berharap agar Bapak Ibu Lurah segera menyusun rencana desa, rencana aksi 1 tahun ke depan. 2, mengaktifkan kembali tanda-tanda seni komunitas budaya desa. 3, memasukkan muatan budaya dalam APBK dan program kerja kelurahan. 4, menjadikan budaya sebagai daya unggit ekonomi kreatif desa. 5, menjaga dan melestarikan adat dan tradisi.
17: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Ari Suharyanta mengucapkan selamat kepada seluruh lurah yang menerima predikat tersebut. Ia menegaskan bahwa penghargaan itu bukan hanya sekadar dokumen administratif, melainkan amanah dalam menjaga dan melestarikan budaya di tingkat kelurahan.
19: Tantangan kita ke depan tidaklah ringan di tengah derasnya arus globalisasi dan digitalisasi. Kita harus mampu membuat budaya ini hidup, bukan hanya di seremonial saja, tetapi harus betul-betul nyata diterapkan dalam segala lini kehidupan bermasyarakat. Mari kita jadikan status rintisan desa budaya dan desa mandiri budaya sebagai daya ungkit pembentukan karakter sekaligus sebagai motor penggerak ekonomi warga.
17: Lebih lanjut, penetapan predikat baru tersebut menjadi pendorong agar setiap kelurahan tidak hanya maju dari sektor infrastruktur, melainkan tetap kokoh dalam mempertahankan jati diri budaya masing-masing. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penghulu yang selama ini bertugas melayani pernikahan diharapkan dapat berkontribusi menjaga ketahanan keluarga dan mencegah perceraian dengan menjadi konsultan keluarga. Tekulim Siregar melaporkan selengkapnya.
20: Selain memberikan layanan pernikahan, peran penghulu juga harus mampu berperan sebagai konsultan keluarga, yaitu menjadi penghulu yang memiliki diversifikasi peran yang sangat beragam. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamarudin Amin di Pekanbaru Riau menyampaikan, dengan menjadi konsultan keluarga, maka penghulu bisa mencegah terjadinya perceraian. Kamarudin Amin mengatakan peran tersebut merupakan bagian dari fungsi kantor urusan agama sebagai garda terdepan pelayanan keagamaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Peran Kementerian Agama tidak hanya melayani orang yang beribadah, tetapi juga melayani masyarakat secara utuh termasuk keuangan dan sosial serta lainnya.
21: Oleh karena itu penghulu-penghulu kita, penghulu-penghulu yang dikawal itu harus menjadi penghulu-penghulu yang memiliki diversifikasi peran yang sangat beragam, menjadi konsultan keluarga. Jadi berapa orang bercerai di suatu tempat, itu tanggung jawabnya Kementerian Agama itu. Jadi tugas kita tidak hanya mengajari mereka beribadah, tapi bagaimana mereka agar tidak bercerai, bagaimana agar ketahanan keluarga bisa kita jaga, bagaimana agar keluarga kita ini, orang tua atau bapak ibu yang memiliki putra putri ini, itu bisa menjadi orang tua yang baik, yang mendidik anaknya menjadi putra putri yang bermutu, yang berkualitas.
20: Sementara Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, Haji Muhammad Fahri mengatakan, para penghulu di Riau memiliki kompetensi dan kapasitas menjadi konsultan keluarga.
2: Hibla dan problem-problem yang lain termasuk persoalan warisan itu juga menjadi hal yang dikuasai penghulu.
20: Penghulu di Riau saat ini sebanyak 383 orang menjadi ujung tombak dalam pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan keluarga. Dari Pekanbaru Riau, Tongkulem Sregar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Tahukah Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan Asta Cita. Asta berarti 8, sedangkan Cita berarti tujuan atau harapan. Asta Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui Asta Cita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.
1: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. ...81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat yang tak pernah padam. Dari perjuangan para pendiri bangsa hingga karya generasi masa kini, kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dijaga. Mari kita satukan langkah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam. Dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan. Dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini. Ya memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli, paling tidak untuk diri sendiri?
0: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat.
2: Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
3: Yang bener, Jo. Video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
2: Enggak, Tin. Tuh, lihat tanggalnya. Baru kemarin sore.
3: Wah, parah banget ya. Ini sengaja apa gimana ya, Jo?
2: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin.
3: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
2: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
3: Bener juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
2: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah, bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
3: Iya, benar. Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
2: Iya, Tin. Setuju banget.
3: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
0: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini.

0: Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia Menyapa Pagi.
3: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda pagi hari ini. Dan kami akan hadirkan rangkaian informasi juga topik-topik perbincangan yang telah kami siapkan untuk kami sajikan sepanjang pagi hari ini dalam Indonesia Menyapa Pagi Jumat 7 Agustus 2026. Dan juga untuk mengawali kebersamaan kita, kami akan hadirkan beberapa informasi yang telah disiapkan dan juga akan disampaikan oleh reporter kami dari beberapa daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam sesi Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI berikut ini.
2: Warta Nusantara.
3: Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus melaksanakan program pengendalian hepatitis di 4 kabupaten cakupan Papua Selatan menyusul temuan kasus yang cukup tinggi. Jessica Ardana dari RRI Merauke melaporkan.
4: Program pengendalian hepatitis yang dilakukan Dinkes Papua Selatan meliputi pemberian imunisasi hepatitis B bagi bayi baru lahir usia 0 hingga 7 hari serta vaksinasi bagi tenaga kesehatan. Penanggung jawab program hepatitis Meike Maitimu mengatakan pihaknya telah mendistribusikan alat tes cepat atau rapid diagnostik tes ke seluruh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di 4 kabupaten untuk mendukung pelaksanaan deteksi dini hepatitis. Menurutnya, berdasarkan data pemeriksaan ibu hamil, dari 6.000 ibu hamil telah menjalani pemeriksaan hepatitis dan dari hasil pemeriksaan tersebut jumlah kasus reaktif tertinggi ditemukan di Kabupaten Merauke. Ia menyampaikan pemerataan akses obat antivirus tidak hanya berpusat di rumah sakit dan perkotaan, tetapi juga tersedia di puskesmas hingga wilayah pedalaman.
5: Pelaksanaan screening wajib ibu hamil di puskesmas untuk mencegah penularan hepatitis B dari ibu ke anak sejak dalam kandungan. Dia cakupan imunisasi, hasil pemberian vaksinasi hepatitis B pada bayi yang baru lahir dari 0 sampai 7 hari dan cakupan vaksinasi bagi tenaga kesehatan di garda terdepan.
4: Meike mengatakan pelaksanaan program pengendalian hepatitis dilakukan melalui kolaborasi dengan penanggung jawab program di setiap kabupaten untuk mendukung edukasi kepada masyarakat serta memperluas upaya pencegahan dan pengendalian hepatitis. Sementara, ahli penyakit dalam RSUD Merauke, Dr. Marcelino Ricardo, mengatakan hepatitis akibat gangguan metabolik semakin banyak ditemukan seiring perubahan pola hidup dan pola makan masyarakat. Ia menyebutkan di Merauke tahun 2025, menunjukkan lebih dari 11.000 ibu hamil menjalani pemeriksaan dan sekitar 5% di antaranya terdeteksi positif hepatitis B.
6: Nah, sebenarnya tapi cukup jarang, yaitu peradangan sel hati atau hepatitis di-induce atau diprovokasi oleh penggunaan obat-obat yang memang memiliki efek samping di hati. Dan itu ya termasuk bagian kayak alergi terhadap obat tersebut, sehingga bisa saja terjadi, tapi tidak bisa diprediksi karena tidak setiap orang kita bisa tahu alergi sama apa, kecuali setelah dia mengkonsumsi obat tersebut timbul gejala baru kita bisa memastikan.
4: Dr. Marcelino Ricardo mengatakan imunisasi bagi bayi baru lahir, ibu hamil, calon pengantin, dan kelompok beresiko menjadi salah satu upaya pencegahan hepatitis B, dan meski hepatitis C belum memiliki vaksin namun telah tersedia pengobatan sejak tahun 2014 dengan tingkat kesembuhan mencapai sekitar 99% bila ditangani sejak dini. Jessica Ardana melaporkan.
3: Ratusan siswa SMKS YPK 2 Teknologi dan Rekayasa Biak Numfor melakukan pelepasan praktik kerja industri ke sejumlah tempat kerja. Dari RRI Biak, Tririan melaporkan.
7: YPK 2 Teknologi dan Rekayasa Biak Numfor resmi melepas 132 siswa kelas 12 untuk mengikuti pelaksanaan praktik kerja lapangan atau PKL pada Kamis 6 Agustus 2026. Program tersebut menjadi bagian dari implementasi pembelajaran berbasis dunia kerja yang bertujuan memberikan pengalaman

0: langsung kepada para siswa sesuai dengan kompetensi kalian masing-masing. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin menegaskan bahwa praktik kerja lapangan merupakan tahapan penting bagi siswa SMK untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di sekolah ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Menurutnya, PKL menjadi jembatan bagi peserta didik untuk menyelaraskan kompetensi yang diperoleh selama pembelajaran dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, sehingga memiliki pengalaman serta kesiapan memasuki dunia kerja.
1: Karena saya menganggap ini adalah fase yang penting bagi sebuah SMK. Jadi kalau mereka mempelajari teori-teori sesuai jurusan mereka di sekolah, nah ini saatnya mereka menyesuaikan teori itu dengan dunia kerja di lapangan. Jadi saya sengaja hadir memberi semangat kepada mereka, kepada guru-gurunya, dan berpesan juga kepada teman-teman para pemilik perusahaan yang akan menampung mereka. Tolong mereka dibimbing dengan baik, disiapkan dengan baik untuk memasuki.
0: Sementara itu, Kepala SMK SIPK 2 Teknologi dan Rekayasa Biak Numfor, Soleman Salomo Sroyer, mengatakan seluruh diterjunkan, para siswa telah memperoleh pembelajaran teori dan praktik selama hampir 2 tahun di sekolah. Selanjutnya, mereka akan melaksanakan PKL selama 4 bulan, mulai 6 Agustus hingga 6 Desember 2026, sesuai dengan ketentuan kurikulum.
2: Dari 132 siswa ini, kita akan kirim ke 40 dudi. Dan terbagi, ada 40 dudi di Biak. Terus kemudian harapan saya selaku pimpinan di sekolah ini sebagai kepala sekolah, harapan saya 132 siswa ini ketika kami terjunkan ke dunia industri dan dunia usaha, harapan saya mereka bisa melaksanakan praktek dengan baik. Nah, selama mereka di sini dari kelas 1, 2 atau kelas 10 dan 11 itu mereka belajar tentang dasar-dasar teori. Kemudian di semester di kelas 12 semester 5 itu mereka kita terjunkan ke dunia industri dan usaha, itu kurang lebih 4 sampai 6 bulan, tapi kita ambil 4 bulan karena itu memang tuntutan.
0: Mewakili dunia usaha dan industri, Kepala Cabang PT Hasrat Abadi Biak, Demianus Dahelaut, mengajak seluruh peserta PKL untuk memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai bagian proses pembelajaran sekaligus membangun karakter sebagai calon tenaga kerja profesional.
3: Mereka harus di sana tuh semangat, harus disiplin, rapi, ya toh. Dan saya juga menegaskan tadi kerja lebih, ya toh, jujur, ya, dan semangat untuk belajar, tidak harus pintar, tapi dia di sana ya tempat belajar begitu. Nah, itu yang saya mau sampaikan kepada mereka supaya mereka apa namanya, saya memotivasi itu. Mereka tidak merasa canggung, tetapi ya semangat untuk ke sana, bahwa tempat di sana itu apa namanya, mereka belajar begitu ya.
0: Hal senada juga disampaikan pimpinan PT Aneka Las, Jeki Samsudin. Menurutnya kemitraan antara PT Aneka Las dan SMK SIPK 2 Teknologi Rekayasa telah terjalin selama kurang lebih hampir satu dekade dalam mendukung pelaksanaan PKL tersebut.
4: Kerjasama kami dari, terutama saya sebagai pemimpin Aneka Las, kerjasama saya dengan SMK YPK 2 ini sudah berjalan mungkin lebih dari 10 tahun. Dan kami juga bersyukur bahwa kami menjadi salah satu tempat kerja lapangan bagi siswa mereka, itu salah satu kepercayaan bagi kami.
0: Untuk diketahui, 132 siswa itu berasal dari 7 kompetensi keahlian, yakni teknik kendaraan ringan sebanyak 29 siswa, teknik sepeda motor 18 siswa, teknik permesinan 22 siswa, teknik pengelasan 15 siswa, desain permodelan dan informasi bangunan 8 siswa, teknologi konstruksi properti 6 siswa, serta teknik listrik 34 siswa. Para siswa tersebut akan ditempatkan di 40 dunia usaha dan industri yang telah menjalin kerjasama dengan sekolah untuk mendukung pelaksanaan PKL. Tririan melaporkan.
5: Bupati Biak Numfor menunjuk Adam Umar sebagai PLT Asisten 2 Setda Biak Numfor untuk menggantikan Oto Wanggai yang telah purna tugas. Roni Lololuan dari RRI Biak melaporkan.
6: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra secara resmi menyerahkan surat keputusan SK pelaksana tugas PLT Asisten 2 Setda Biak Numfor kepada Adam Umar SIP menggantikan Oto Wanggai yang telah purna tugas terhitung mulai 1 Agustus 2026. Penyerahan SK tersebut berlangsung pada Rabu 5 Agustus 2026 dan disaksikan PLT Asisten 1 Setda Biak Numfor Simon Rumpaisum serta pimpinan organisasi perangkat daerah bertempat di Gedung Negara 1 Biak Numfor. Dalam suasana yang berlangsung penuh hikmat, Bupati Markus Mansnembra atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih kepada pejabat lama yang telah melaksanakan tugas dengan baik dan berpesan kepada pejabat baru untuk dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta mampu mengawal berbagai program strategis terutama di bidang perekonomian dan pembangunan dengan baik. Menurut Bupati, menunjuk Adam Umar sebagai PLT Asisten 2 Setda Biak Numfor telah melalui mekanisme dan pertimbangan yang matang untuk memperkuat kinerja pemerintah khususnya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah serta memastikan tidak terjadi kekosongan jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Ia menegaskan penyerahan SK ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam penyegaran struktur birokrasi serta penguatan koordinasi lintas sektor di lingkungan pemerintah daerah Biak Numfor.
7: Tugas ini telah kami serahkan kepada Saudara Adam Umar. Atas nama pimpinan daerah dan juga seluruh rekan-rekan kerja, kami menyampaikan terima kasih atas kesediaan saudara untuk menyerahkan tugas dan selamat untuk menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas asisten 2 bidang ekonomi dan pembangunan daerah. Ya tentunya tugas-tugas kita semua sama seperti teman-teman yang lain juga sudah berjalan cukup baik dan kami patut memberikan apresiasi kepada kita semua atas kerja-kerja yang sudah kita lakukan selama ini.
6: Usai menerima SK, Adam Umar menyampaikan terima kasih kepada Bupati yang telah memberikan kepercayaan sebagai PLT Asisten 2 dan komitmen akan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan daerah. Menurutnya, tugas pertama yang akan dilakukan yaitu melakukan konsolidasi dengan seluruh OPD terkait agar target-target pembangunan tahun 2026 dapat tercapai di tengah kondisi fiskal yang masih menantang.
8: Ya baik, terima kasih. Saya Adam Umar. Saat ini baru saja diserahkan surat tugas pelaksanaan tugas sebagai asisten perekonomian dan pembangunan atau asisten 2 yang mana yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati terkait dengan arahan dan petunjuk terkait dengan tupoksi. Dan hari ini kami tetap melaksanakan tugas sesuai dengan arahan sehingga ke depan kami melihat apa yang menjadi potensi ekonomi, PAD maupun lain-lain, kami tetap memberikan yang terbaik untuk Bupati Biak Numfor.
6: Penyerahan surat tugas PLT ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor guna mempercepat realisasi program prioritas pembangunan hingga akhir tahun 2026.
5: Dinas PUPR Yapen menggelar berbagai lomba seperti pembersihan jalan, bahu jalan, dan drainase dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Agus Tanawani dari RRI Serui melaporkan.
9: Kategorinya itu dia berfokus kepada pembersihan bahu jalan, kemudian
10: menyemarakan bulan kemerdekaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Yapen, Dinas PUPR PKP Kabupaten Kepulauan Yapen mengajak masyarakat di Distrik Yapen Selatan, Kosiwo, dan Anoterei untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan melalui lomba konten video, lomba bertema gerakan bersama bersihkan bahu jalan dan drainase. Ini menjadi ajakan bagi masyarakat untuk bergotong royong membersihkan lingkungan sekaligus mendokumentasikan kondisi sebelum dan sesudah kegiatan dalam bentuk video singkat. Kepala Dinas PUPR PKP Kabupaten Kepulauan Yapen, Jumirto Dwi Bongga mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar perlombaan tetapi menjadi gerakan bersama untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan khususnya bahu jalan dan drainase. Jumirto berharap kepala kampung dan lurah dapat menggerakkan masyarakat untuk melakukan kerja bakti. Selain menjaga kebersihan, masyarakat juga diajak memasang bendera merah putih sebagai wujud kecintaan terhadap bangsa dan negara dalam menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia.
9: Kategorinya itu dia berfokus kepada pembersihan bahu jalan, kemudian ada drainase, berarti pembersihan drainase. Jadi tujuannya itu bagaimana menggerakkan masyarakat, dikoordinir oleh kepala kampung maupun lurah, untuk masyarakat berperan aktif untuk pembersihan bahu jalan dengan drainasenya dan dikemas dalam bentuk video singkat maksimal 2 menit untuk dilakukan penilaian di situ.
10: Menurut Jumirto, lomba ini juga diharapkan dapat memberikan perhatian lebih terhadap kampung atau wilayah yang berhasil menunjukkan hasil terbaik termasuk dalam proses pembangunan sesuai tugas dan kewenangan Dinas PUPR KP.
9: Kami akan memberikan award dan piagam untuk kampung maupun kelurahan yang kami nilai bahwa dia sangat signifikan dalam pembersihan.
10: Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi, video maksimal berdurasi 2 menit, direkam dalam posisi landscape, serta wajib menampilkan kondisi sebelum dan sesudah pembersihan. Melalui gerakan ini, masyarakat diajak menjadikan momentum kemerdekaan sebagai semangat bersama untuk menciptakan Yapen bersih, Yapen sehat, dan Yapen hebat. Agus Tanawani melaporkan. Come on.
11: Ini baru enak.
12: Luar biasa.
13: Aku baru aja
14: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
15: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Warta Nusantara.
1: Mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih Jayapura bersama warga melakukan pembersihan kawasan wisata Kampung Ketuapi serta pemasangan umbul-umbul dan lampu jalan. Salo Ayomi dari RRI Serui melaporkan.
2: Menjelang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, mahasiswa KKN Universitas Cendrawasih Jayapura, warga Kampung Ketuapi, menggelar kerja bakti massal pembersihan destinasi wisata. Evelyn Agustina Marani, dosen pembimbing lapangan, menuturkan, bakti massal yang dilaksanakan dengan sasaran pembersihan destinasi wisata, pemasangan umbul-umbul, pemasangan bendera dan lampu jalan dengan melibatkan warga.
3: Ini program kerja fisik yang sudah mereka lakukan. Yang pertama sudah pemasangan bendera atau umbul-umbul di Kampung Ketuapi, dan juga ada apa nama RT/RW, dan juga ini sekarang pada saat ini mereka lagi pemasangan lampu jalan sebagai penerangan di Kampung Ketuapi.
2: Sementara itu, PLT Kepala Kampung Ketuapi, Derek Payai, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada mahasiswa yang membantu pemerintah kampung dan masyarakat membersihkan tempat wisata, memasang umbul-umbul dan lampu jalan.
4: Bukan kegiatan-kegiatan seperti pengecatan pagar-pagar jalan, penanaman umbul-umbul, pemasangan bendera, pemasangan lampu-lampu jalan, dan pembersihan kampung. Dan sebagai pemerintah kampung, kami sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi mahasiswa KKN Uncen.
2: Kerja bakti massal mendapat respon positif warga. Loisa warga mengatakan, mahasiswa membantu warga membersihkan tempat wisata dan memasang lampu jalan.
5: Kampung Ketuapi mengucapkan terima kasih bahwa mahasiswa KKN datang mengadakan kegiatan pasang umbul-umbul dan masih ada buat lampu jalan, bersihan jalan-jalan, dan masih ada lagi kegiatan yang belum selesai. Berjalan lagi untuk Desa Ketuapi.
2: Kerja bakti massal yang dilaksanakan diharapkan mendorong warga untuk tetap menjaga kebersihan areal tempat wisata. Dari Serui, Papua, Salwayomi Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tempat pemrosesan akhir atau TPA di Palang warga selama 15 hari. Pelayanan pengangkutan sampah di Kota Raja Ampat lumpuh. Fadli Ramdan dari RRI Sorong melaporkan.
6: Pelayanan sampah di distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat terpaksa berhenti. Pasalnya terjadi pemalangan di tempat pembuangan akhir atau TPA Babur Baya Libit yang sudah berlangsung selama 15 hari. Pemalangan yang dilakukan anggota lembaga masyarakat adat ini diduga karena kecewa dengan kebijakan mutasi yang dilakukan oleh Bupati Raja Ampat. Akibat pemalangan, terjadi penumpukan sampah hingga ke pinggir jalan di dekat tempat penampungan sementara TPS di pusat kota Kabupaten Raja Ampat, tepatnya di kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura. Penumpukan sampah ini menyebabkan aroma tidak sedap dan lalat-lalat yang berterbangan mengganggu warga sekitar.
7: Setelah dilakukan berbagai upaya pendekatan, akhirnya pemerintah Kabupaten Raja Ampat membuka palang di TPA Babur, Distrik Teluk Maya Libit dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Polres Raja Ampat. Pembukaan palang ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Satpol PP serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
6: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat Adam Malik mengatakan, pemalangan TPA Babur Maya Libit sudah terjadi sejak 22 Juli 2026. Akibat pemalangan ini, sebanyak 7 TPS yang ada di distrik Kota Waisai mengalami penumpukan sampah. Total sampah per hari di Ibu Kota Raja Ampat mencapai 8 hingga 10 ton. Dinas Lingkungan Hidup berupaya untuk memusatkan semua sampah di TPS dekat Taman Hutan Raya untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS-TPS lingkungan RT atau RW. Menurut Kepala Dinas, petugas di TPS tetap melakukan aktivitas pemilahan sampah organik dan anorganik seperti biasa dan tidak terpengaruh dengan adanya penutupan TPA.
8: Kami jelaskan bahwa saat ini di Kota Waisai terjadi penumpukan sampah di 7 titik TPS yang ada akibat dari terjadinya aksi pemalangan di TPA Babur. Pemalangan itu dilakukan oleh Bapak dari LMA Adat Ampel Waibio, dan itu dilakukan pada tanggal 22 Juli 2026.
7: Terjadinya penumpukan sampah di TPS-TPS sempat dikeluhkan oleh warga sekitar.
6: Pedagang Taman Hutan Raya, Poniati, mengaku cukup terganggu dengan penumpukan sampah di TPS yang menyebabkan pemandangan dan bau tidak sedap. Sampah yang menumpuk ini sudah 2 minggu lebih sehingga suasana kota Waisai tidak nyaman. Poniati berharap Raja Ampat harus bisa mempertahankan kondisi kota yang bersih dan indah tanpa ada lagi masalah-masalah penumpukan sampah.
0: Utamanya merusak pemandangan ya, karena kota Waisai ini kan terkenal dengan kebersihan. Jadi kalau ada sampah yang menumpuk begitu, kesannya itu kotor. Terus dampaknya juga kita bau busuknya itu yang menyebar kemana-mana. Ya harapan saya segera ditindaklanjuti sampah itu harus diangkat seperti setiap kala itu. Jadi bersih, Waisai kota juga terlihat indah dan bersih.
7: Pemalangan TPA Babur Maya Libit bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, pada Maret 2026 juga terjadi upaya pemalangan oleh warga masyarakat adat selama 7 hari.
6: Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Papua Barat Daya mengajak semua pihak khususnya Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Masjid Raya Al-Akbar untuk berperan dalam mendukung penyelesaian pembangunan masjid tersebut. Tika Audia dari RRI Sorong melaporkan.
9: Setelah sukses dalam perhelatan musyawarah daerah pertama Badan Kemakmuran Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya, Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu secara resmi melantik dan mengukuhkan kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid Raya Al-Akbar yang dipimpin Abdul Muthalib Salim. Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu mengatakan pelantikan BKM Masjid Raya Al-Akbar ini merupakan babak baru untuk menjalankan amanah yang telah dititipkan oleh jamaah kepada kepengurusan yang baru dipilih di bawah kepemimpinan Abdul Muthalib Salim. Oleh karena itu diharapkan seluruh kepengurusan dapat bekerja serius saling membantu pelayanan bagi jamaah Masjid Raya Al-Akbar ini. Apalagi Masjid Raya Al-Akbar merupakan masjid kebanggaan masyarakat di Papua Barat Daya.
10: Dewan Kemakmuran Masjid Raya Al-Akbar ini menjadi satu kekuatan baru yang terus hadir menciptakan suasana yang rukun, suasana yang damai dalam menghadirkan umat di masjid besar di Provinsi Papua Barat Daya.
9: Ketua BKM Masjid Raya Al-Akbar Abdul Muthalib Salim mengapresiasi berbagai pihak yang telah memberi kepercayaan kepadanya sebagai Ketua BKM Masjid Raya Al-Akbar. Sumbangsi, saran, dan masukan hingga dukungan masih dibutuhkan untuk keberlanjutan pembangunan Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya.
11: Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, mudah-mudahan Anda dapat membantu kami dalam menyelesaikan pembangunan Masjid Raya Al-Akbar ini sebagai tanda, sebagai bukti bahwa di masa kepemimpinan Bapak Elisa Kambu dan Bapak Ahmad Astrao bisa menyelesaikan pembangunan Masjid Raya Al-Akbar.
9: Pelaksanaan pelantikan pengurus BKM Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya berlangsung lancar di Al-Akbar Convention Center ACC dirangkai dengan rapat kerja guna merekomendasikan sejumlah kebutuhan Masjid Raya Al-Akbar ke depan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan informasi dari Sorong tadi sekaligus menutup Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI. Siang hari nanti kembali dapat Anda ikuti Warta Nusantara Siang pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong budidaya perikanan untuk program makan bergizi gratis. Organisasi Kerjasama Islam mengecam serangan Israel terhadap pengungsi Kalandia di utara Yerusalem. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar rampung pada pekan ini. Wilayah prioritas meliputi Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku yang dinilai masih memiliki angka stunting atau gizi buruk yang tinggi. Informasi mancanegara, Organisasi Kerjasama Islam atau OKI mengecam keras serangan Israel terhadap kamp pengungsi Kalandia di utara Yerusalem. OKI menilai serangan itu merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 8 dari 11 wakil Indonesia berstatus unggulan pada kejuaraan dunia BWF 2026 yang berlangsung di New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pemain ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi wakil Indonesia dengan posisi unggulan tertinggi sebagai unggulan kedua. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk berinvestasi di bidang pendidikan karena sangat penting untuk kemajuan bangsa. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan, dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
2: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter. Bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
1: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan, inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
3: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
1: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN mulai dari kedirgantaraan dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi, pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Kemenko Pangan mendorong silvofishery atau sistem budidaya perikanan ramah lingkungan menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program makan bergizi gratis. Kristianto menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Kementerian Koordinator Bidang Pangan mendorong pengembangan budidaya perikanan berbasis silver fishery di Kabupaten Maros sebagai model budaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan Cahyadi Rasid saat meninjau instalasi tambak silver fishery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penyediaan protein ikan. Ia menyebut sistem silver fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
5: Kami melihat bahwa keberadaan Balai sangat strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada contoh bagaimana melakukan budidaya secara sekulisari, melakukan antara mangrove dan bandeng, udang, ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kemudian juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pembudidaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah kesediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme MBG, makan gratis yang disuplai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini.
4: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
6: Nah kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu atau yang integrasinya itu dari hulu sampai hilir. Nah hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah semangat sana. Bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya gizi.
4: Di sisi lain, Kepala BRP BAPPP Maros, Andi Indrajaya As-Saad, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
7: Budidaya bandeng yang dari presiden atau contoh sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuannya untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
4: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
0: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 dan 27 Agustus mendatang untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail. Eliana Zahra melaporkan.
8: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita...
9: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
8: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara, mengatakan forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
10: Dan juga ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
9: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kalimantan Barat mulai merasakan dampak musim kemarau terhadap aktivitas usaha, terutama akibat perubahan kualitas dan distribusi air bersih. Syahrul Sani melaporkan selengkapnya.
11: Pelaku UMKM di Kalimantan Barat mengaku musim kemarau belum berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha. Namun penurunan transaksi mulai dirasakan disertai kendala kualitas dan distribusi air bersih yang memengaruhi operasional khususnya bagi pelaku usaha kuliner. Ketua Umum UMKM Keluarga Katulistiwa Kalimantan Barat Agus Ramlan mengatakan air PDAM yang keruh dapat memengaruhi kebersihan peralatan memasak dan higienitas produk. Karena itu pelaku UMKM berharap PDAM segera memperbaiki kualitas air dan memastikan distribusi tetap lancar.
12: Sarannya sih kita minta carikan solusi, apalagi sekarang kan airnya udah mulai keruh. Kadang-kadang kasihan dengan para pelaku pengusaha UMKM ini yang betul-betul dia mengharapkan dari air PDAM. Kalau emang keruh kan nggak bisa dipakai juga jadinya. Walaupun hanya untuk mencuci sayuran atau bahan-bahan sebelumnya. Karena kalau udah keruh itu kan lebih berbahaya juga. Apalagi ini kan kemakanan, kalau untuk yang lain-lain masih aman lah, untuk kemakanan kasihan.
11: Menanggapi hal tersebut, PLT Direktur Teknik Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa Kota Pontianak Agus Darius menjelaskan, dari 4 instalasi pengolahan air yang dimiliki, 3 diantaranya masih beroperasi normal. Sementara instalasi pengolahan air Nipah Kuning mulai terdampak intrusi air laut akibat menurunnya curah hujan dan debit sungai. Meski terjadi peningkatan kadar garam, PDAM tetap memaksimalkan proses pengolahan dengan menyesuaikan kapasitas produksi agar air yang didistribusikan tetap aman digunakan masyarakat. Namun untuk sementara, air dari wilayah terdampak disarankan digunakan untuk mandi dan mencuci, sedangkan kebutuhan konsumsi dianjurkan menggunakan air minum dari penyedia lain.
13: Ya, kita menyikapinya dengan melakukan pengolahan dan semaksimal mungkin sehingga hasil dari pengolahan itu ya mungkin salah satunya debitnya kita agak sedikit kurangi ya. Kalau biasanya kalau tidak terinsulsi air laut mungkin kita akan maksimalkan, tapi karena kadar garamnya sudah mulai masuk yang mempengaruhi kualitas air, kita akan melakukan pengolahan secara maksimal sehingga kalaupun didistribusikan kepada pelanggan, air itu ya masih dalam kondisi aman seperti.
11: Agus Darius menambahkan, hingga kini produksi air bersih masih berjalan normal dan keluhan pelanggan terus ditangani. Sebagai langkah antisipasi, jika musim kemarau berlangsung lebih panjang, PDAM juga telah menyiapkan intake penepat sebagai sumber air baku cadangan yang siap dioperasikan apabila diperlukan. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Sarutani, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Perekonomian Kalimantan Tengah pada triwulan 2 tahun 2026 tercatat tumbuh positif dengan penyumbang terbesar di sektor pertanian dan perkebunan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
14: Sektor pertama adalah pertanian.
15: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, perekonomian Kalimantan Tengah triwulan 2 2026 terhadap triwulan 2 2025 tumbuh sebesar 3,53% secara tahunan. Jika dilihat secara kituki, mengalami peningkatan sebesar 2,25%. Perekonomian Kalimantan Tengah berdasarkan besaran produk domestik regional bruto atau PDRB atas dasar harga berlaku ADHB triwulan 2 2026 mencapai Rp24,7 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan ADHK 2010 mencapai Rp31,5 triliun. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala BPS Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi pertumbuhan ekonomi awal bulan Agustus. Struktur PDRB Kalimantan Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku triwulan 2 2026 didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 23,53%, diikuti oleh industri pengolahan sebesar 17,16% serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,68%.
14: Sektor pertama adalah pertanian. Dengan kontribusinya atau share-nya terhadap perekonomian di Kalimantan Tengah sebesar 23,53%. Ini paling besar share-nya. Artinya kita digerakkan perekonomi kita di sektor-sektor perkebunan. Ini masuk kelompok pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Kemudian industri pengolahan dengan share terbesar 17,16%. Ini sektor kedua yang memberikan kontribusi terbesar untuk bergeraknya perekonomian di Kalimantan Tengah.
15: Sementara itu, Forum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah menyambut positif capaian pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada triwulan 2 2026. Pimpinan Wilayah Forum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Irwin Budiana mengatakan, capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Menurutnya, Bulog berkomitmen mendukung petani melalui penyerapan gabah dan beras hasil panen dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Bulog mencatat hingga pertengahan Juli 2026, realisasi penyerapan gabah di Kalimantan Tengah telah mencapai 17.793 ton gabah atau setara 9.161 ton beras, sekitar 58% dari target pengadaan. Selain itu, Bulog terus menyalurkan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga di masyarakat.
16: Beras, kalau dibandingkan dengan kebutuhan penyaluran Bulog, ya sesuai penugasan dari Badan Pangan Nasional, yang pertama untuk penyaluran SPHP, kita secara target menyisakan kurang lebih hanya 4.500 ton lagi, ya. Lalu untuk berikutnya juga dalam rangka antisipasi tadi inflasi, kita juga akan ada penugasan penyaluran bantuan pangan Presiden untuk 3 bulan.
15: Erwin menambahkan sinergi antara pemerintah daerah, petani dan bulog menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya semakin baik produktivitas pertanian dan penyerapan hasil panen, maka dampaknya akan semakin besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Operasi modifikasi cuaca dengan menabur garam atau NHCL ke awan terus diperpanjang seiring puncak musim kemarau pada bulan Agustus hingga September akan terjadi di wilayah Kalimantan Tengah. Edi Suroso melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
17: Ini operasi modifikasi cuaca ini kan sasarannya daerah Katingan, Kapuas, sama Pulang Pisau.
18: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kalimantan Tengah Alpi Supatana menyatakan bahwa pihaknya mengusulkan perpanjangan pelaksanaan modifikasi cuaca. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan mencapai puncaknya dalam waktu dekat.
17: Nah, tujuannya kan untuk meningkatkan potensi awan yang ada dalam rangka pembasahan. Yang sudah berjalan kan 3 hari, 4 hari ya. Kami dari BPBD tetap mengharapkan masyarakat betul-betul memperhatikan penggunaan api. Meskipun masih ada hujan, kita syukuri hujannya, tetap jangan terlena bahwa ini dari BMKG bahwa kita memasuki El Nino.
18: Alpis menjelaskan usulan perpanjangan diajukan karena pelaksana modifikasi cuaca sebelumnya dinilai berhasil dan efektif. Kegiatan tersebut terutama memberikan dampak positif di daerah yang tergolong rawan terjadinya karhutla, sehingga diharapkan dapat membantu mengurangi potensi karhutla selama musim kemarau. Sementara itu, Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono membenarkan bahwa kegiatan modifikasi cuaca telah dilaksanakan melalui kerjasama antara BPBD Kalimantan Tengah dengan sejumlah instansi terkait. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan dan mitigasi risiko kebakaran hutan dan lahan.
17: Kita kan operasi OMC ini, operasi modifikasi cuaca ini kan sasarannya daerah Katingan, Kapuas, sama Pulang Pisau. Dan dari hasil laporan teman-teman di lapangan memang juga berhasil di daerah sana, seperti itu Mas. Betul, jadi penerbangan dilakukan dari mana? Palangkaraya, kemudian pada ketinggian tertentu akan disorti NACL atau garam untuk memancing atau menambah potensi hujan seperti itu, Mas.
18: Ia menjelaskan berdasarkan hasil pemantauan BMKG, terbentuknya awan hujan dan meningkatnya curah hujan dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan konvektif. Karena itu, hujan lebat yang mengguyur Palangkaraya belakangan ini merupakan fenomena alam yang terjadi secara alami dan tidak berkaitan dengan pelaksanaan modifikasi cuaca. Edi Suroso melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 7 Agustus 2026. Bersama saya Yuyun, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, wilayah tekanan rendah diprediksi terpantau di Samudra Hindia Barat Bengkulu yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Hindia Barat Daya Sumatera Barat hingga ke Bengkulu dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, Papua Tengah, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terpantau terbentuk di Laut Andaman, Selat Malaka bagian utara, dan Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah wilayah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Bengkulu, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Banda Aceh, Yogyakarta, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Potensi asap atau kabut di Mataram, serta potensi udara kabur di Palu dan Ternate. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Merah putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan. Dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Wah, sekarang jalan di desa kita makin bagus. Pasarnya juga lebih ramai ya?
3: Iya, itulah semangat membangun dari desa, Tauhan. Kalau desa maju, kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
2: Jadi pembangunan itu nggak harus dimulai dari kota?
3: Justru sebaliknya, bukan kota-kota mulu. Ketika potensi dikembangkan, UMKM berkembang, petani dan nelayan lebih sejahtera, akses pendidikan dan kesehatan kan juga membaik. Masyarakat juga merasakan manfaatnya langsung, apalagi di desa.
2: Widih, berarti kita juga bisa ikut berkontribusi?
3: Tentuhan. Belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
2: Wah, jadi seru ya. Ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.
0: Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang maju. Mari bersama membangun dari bawah, memberdayakan potensi desa, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku

0: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tahukah kamu, pembacaan teks proklamasi ternyata berlangsung sangat sederhana dan singkat di halaman rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tanpa panggung megah dan hanya disaksikan puluhan warga saja, serta tokoh perjuangan. Momen itu justru mengubah sejarah bangsa Indonesia untuk selama-lamanya.

0: Indonesia Menyapa Pagi. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mengikuti siaran kami, dan juga terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi Pro 3 RRI. Seperti biasa, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kami memiliki 5 topik yang akan kami hadirkan sebagai topik perbincangan nanti di atau di pagi hari ini. Dan Anda dapat memberikan pendapat Anda terkait dengan topik-topik yang menurut Anda menarik dengan menghubungi kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. 5 topik yang kami miliki adalah: yang pertama, angka pengangguran usia produktif melonjak. Kemudian topik kedua, tinggal sidang skripsi, mahasiswa Undana gagal ujian 12 kali hingga alami depresi. Kemudian topik yang ketiga, serba-serbi HUT ke-81 RI. Dan topik keempat, piala AFF 2026 yang mempertemukan Singapura melawan Indonesia. Kemudian topik kelima, pantauan harga pangan di sejumlah daerah. Silakan, kami tunggu telepon Anda untuk pagi hari ini. Pak Matoli di Sibolga. Selamat pagi, Pak Matoli.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Matoli.
1: Ini.
0: Dengan Rudi, Pak. Ya.
1: Bang Rudi. Ya, Sibolga cerah hari ini, Bang Rudi.
0: Kenapa?
1: Cerah semalam.
0: Oh, cerah.
1: Hujan tadinya ini cerah.
0: Iya. Gimana, ini, Pak?
1: Nomor 2.
0: Nomor 2 itu tinggal sidang skripsi. Seorang mahasiswi Undana gagal ujian sampai 12 kali hingga alami depresi nih, Pak.
1: Iya, sebenarnya mohon maaf ya, kita pernah mahasiswa, Bung Rudi ya.
0: Iya.
1: Paling tidak satu, saya juga tenaga akademisi, dosen gitu ya. Bagaimana kita dulu melihat persidangan skripsi kita itu kan, kan ada pemilik skripsi kita nih, ada penguji tuh, ya kan?
0: Iya.
1: Biasanya di internal mereka juga itu nggak semua tuh kompak gitu loh. Ada yang dosen killer kan yang udah diserahkan kan. Ada yang memang dendam kesumat berabad-abad kerajaan Majapahit. Jadi kita berbentuk sekian generasi gitu. Ya bisa jadi yang tantrumnya itu dosen penguji kita tuh terhadap dosen yang lainnya, karena kita anak didik mahasiswa di dosen yang sana kan begitu. Di internal mereka. Ini sama juga dengan dokter Aulia yang magang di rumah sakit, dipersulit proses ospeknya dengan senior-senior atasnya karena beda alma mater mungkin, atau memang apa. Jadi apa bedanya dengan deskripsi sudah dibebankan, padahal kan deskripsi itu tinggal kasih rujukan, kasih presentasi, revisi, kasih data berikutnya, baru kan lulus. Tapi kan yang kedua lagi yang lebih sulit tuh, ya kan, lebih praktis, instan, cepat, bayar dengan jalur bawah dan lain. Itu bisa saja diusulkan si atau dari si inisiatif si mahasiswa. Ini kan rahasia-rahasia nggak kita mau ungkapkan, nggak tertulis tapi tersirat kan gitu. Jadi yang pengangguran nomor satu itu juga kan?
0: Iya, nomor satu usia produktif, pengangguran usia produktif melonjak, Pak.

0: Iya, mahasiswa kita ini kan fresh graduated. Ya kan, sekarang dibikin pemerintah magang, ya kan? Sama vokasi, kalau vokasi itu yang sudah bekerja upgradingnya. Kalau magang ini mahasiswa. Pengangguran karena kenapa? Karena memang dari awal sudah dipersulit, ya. Di pengangguran dipersulit lagi. Munculnya orang-orang dalam yang nggak sesuai spesifikasi, dia duduk di sana. Atau misalnya karena bayar dan sebagainya. Jadi pengangguran itu bisa jadi memang suatu apa nama negara yang membuatnya. Karena memang kan negara kita ini kan dipimpin sama orang-orang dari partai politik, ya, yang satu kali lima tahun Bung Rudi, ya, yang memang nggak kompetensi di situ pula. Tim-tim sukses kan duduk semua di sana. Kita masyarakat ini nganggur karena memang birokrasi kita juga, meritokrasi kita dikuasai sama orang-orang partai politik yang dikontrak P3K 5 tahun satu periode, okay, gitu. Jadi alangkah mirisnya kita hidup di Indonesia ini, kata TikToker, ya, begitu. Jangan sia-siakan. Tapi memang ya itu aja prosesnya berulangnya. Siapa presidennya beda ininya, ininya begitu dan sebagainya, cari modal dulu dan sebagainya.
1: Baik.
0: Jadi susah banget dah. Tarik napas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Anggun.
1: Terima kasih, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Pak Matoli, saya sapa Pak Edi di Solo. Selamat pagi, Pak Edi.
2: Hakim Harudi.
1: Iya, Pak Edi. Alhamdulillah. Solo cerah, Pak, ya? Enggak ada hujan, Pak, di Solo, Pak?
2: Belum.
1: Oke.
2: Okay. Ini kapan nih Pak Presiden doa bersama seluruh Indonesia nih? Bakaran hutan, sing keraturan-keraturan yang begitu tambah lagi. Nah, ini semoga bila perlu nih bisa doa bersama, bisa maaf sudah tahun 98 apa yang 13 mahasiswa saya kasih tahu, enggak kamisan terus loh. Itu setiap kamisan di Monas tuh apa 13 keluarga apa Pak Presiden enggak ada rasanya itu. Semoga. Nah, ini sama kalau MBG benar-benar bisa di stop apa, sebagian bisa buat bikin perusahaan daerah setiap kabupaten kota seluruh Indonesia. Ya nanti pengangguran-pengangguran yang tidak dapat kerjaan bisa kerja apapun di situ.
1: Okay.
2: Semoga Indonesia tidak kekurangan buat orang pengangguran-pengangguran ini. Bisa kasih kerjaan semuanya, bahkan pengemis-pengemis gelandangan yang sehat-sehat bisa kerja semua. Kalau MBG ini uangnya kan luar biasa, bahkan kalau memang diganti uang benar ya seluruh Indonesia yang mau kebagian semua, tidak repot, tidak gaduh, bahkan tidak kena hukum.
1: Terima kasih Pak Edi di Solo. Kemudian Pak Arianto di Kutai Barat, selamat pagi.
3: Selamat pagi Om Rudi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Di sana cerah juga Pak pagi hari ini?
3: Iya, cerah berawan.
1: Cerah berawan ya.
3: Lama
1: enggak hujan ya. Oke. Ya, ini memang masuk puncak kemarau ini Pak. Oke, Pak Arianto. Tertarik topik kami ini yang mana nih Pak?
3: Yang pertama
1: mungkin, ya. Angka pengangguran usia produktif melonjak. Jadi ya, usia produktifnya nih Pak ya, yang melonjak.
3: Ya, usia produktif itu kan orang-orang yang secara fisik mental dia itu kan siap bekerja, umur ya. Tapi kan lapangan kerja kita terbatas.
1: Okay.
3: Terus ya akhirnya kan statusnya jobless alias pengangguran. Ini permasalahan sosial itu merugi. Kalau orang nggak kerja, nanti apa? Bisa aja nanti kan cara-cara ilegal. Bisa ada timbul kasus TPPO. Pergi ke luar apa ke negeri orang melamar kerja ke sana kan Om Rudi ya kan negara mana itu yang ada buka lowongan kerja pasti orang Indonesia ke situ karena di dalam negeri kesulitan untuk mencari kerja kan angka kriminalitas juga bisa tinggi nanti ya kan lawan kalau orang nggak kerja itu Om Rudi kan kan namanya hidup kan banyak kebutuhannya ya kan. Nah ini pemerintah kan paling tidak ya memberi apa ya. Apalagi kan lulusan kita tuh banyak tiap tahun perguruan tinggi, sekolah umum, sekolah vokasi, itu mau dikemanakan. Itu ada program magang, itu kan hanya terbatas, hanya sekian ratus ribu aja, tapi yang terserap kan sekian. Tapi yang tidak terserap itu mau kemana mereka.
1: Okay.
3: Buka lowongan CPNS aja itu berapa aja. Kalau ada warung seblak Om Rudia atau toko elektronik itu buka lowongan, boh. Yang mendaftar tuh berjibun Om Rudi, padahal itu pendidikan mereka itu tinggi-tinggi semua itu kan, pengangguran terdidik atau pengangguran intelektual. Saya sebetulnya prihatin juga ini, tapi yang saya khawatirkan itu ada TPPO itu Om Rudi atau kita yang jadi PMI, Om Rudi ya, pekerja migran Indonesia, akhirnya pergi kerja baik. Ke negara lain. Terima kasih, Om Rudi. Selamat pagi.
1: Terima kasih. Selamat pagi, Pak Arianto. Nanti kami tanyakan juga, Pak, ya, kekhawatiran ataupun dampak dari angka atau lonjakan angka usia produktif yang tinggi ini. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
4: Pagi, Mas Rudi.
1: Baik. Di Bone gimana, Pak? Cuacanya, Pak?
4: Alhamdulillah, Bone hari ini tempatku cerah.
1: Cerah, Pak, ya, di situ. Belum ada hujan juga, Pak, berapa hari ini?
4: Cuma hujan nggak, seluruhnya hujan nggak, hujan, ya hujan tidak seberapa.
1: Oke, intensitas kecil aja lah, Pak, ya, berarti ya, ringan, rendah bahkan itu. Baik.
4: Ringan, ya.
1: Iya. Tertarik topik kami yang mana, Pak Upi?
4: Yang anu, yang saya pilih nomor, anu, yang tingkat pengangguran tinggi.
1: Iya, angka pengangguran di usia produktif, ini yang mengalami lonjakan ini, Pak.
4: Mm-hmm. Begini artinya saya sendiri punya pendapat rakyat ya,
1: ya silakan.
4: Pendapat bahwa begini artinya tingkat pengangguran tertinggi karena ada beberapa faktornya. Yang pertama, kebanyakan habit atau kebanyakan mahasiswa kita misalnya yang punya misalnya lulusan perguruan tinggi tidak mau bekerja, artinya tidak mau bekerja mungkin sebenarnya membuka usaha atau bagaimana. Tapi ada yang rata-rata pengennya menjadi ASN lah, mau jadi iya punya birokrat atau bagaimana. Tapi artinya kan kita lihat dari sekarang kan penerimaan ASN dalam satu tahun itu kan terbatas. Begitupun dibandingkan dengan pengeluaran lulusan perguruan tinggi dalam satu tahun itu beribuan jutaan lulus itu bang Rudi. Tapi artinya itu anunya itu tidak bisa terseimbang. Begitupun artinya pemerintah tidak membuka lagi karena untuk menjadi honorer. Banyak artinya lulusan kita bang Rudi, misalnya yang contohnya banyak lulusan kita yang misalnya yang keperawatan misalnya lupa ilmunya gara-gara masyarakat menganggur. Nah pernah misalnya kan banyak yang berpikir bagi bang Rudi, biarpun kami honor, biarlah kami honor, biar penting ilmu kita tersalurkan, tidak ilmu itu tidak hilang karena namanya ilmu yang tersalurkan akan hilang sendiri bang Rudi.
1: Ya. Ya,
4: begitu maunya kan begitu katanya yang pernah saya temui bang Rudi. Jadi begitu pemerintah serba salah begini artinya. Apanya juga semestinya juga para lulusan kita ini semestinya berusaha lah untuk membuka lapangan kerja sendiri. Jangan cuma jadi pekerja. Coba lah menjadi penyuluh atau membuka lapangan kerja. Ya, berikutnya saya mau sedikit mau sampaikan ini tema tentang harga pangan dia. Kalau di Bone sendiri bang Rudi, alhamdulillah harga cabai sekarang itu sangat tinggi, Rp5.000 per liter.
1: Per liter?
4: Iya.
1: Cabai.
4: Cabai rawit.
1: Rp5.000.
4: Rp5.000 per liter. Kalau untuk tomat ini kalau bon itu harganya Rp5.000 per satu baskong yang
1: ukuran 5 liter. Wah, itu murah dong berarti Pak ya.
4: Sekitar agak ada lebih. Jadi artinya yang kami mau sampai ke pemerintah mudah-mudahan harga ini bisa
1: bisa stabil dan, ya. Baik.
4: Ya, stabil ya.
1: Ya. Terima kasih Pak Upi ya untuk partisipasinya Pak. Salam sehat, selamat pagi. Pak Wayudi di Cilacap, selamat pagi.
5: Selamat pagi Bung Rudi Zain.
1: Iya, Cilacap gimana Pak? Masih panas atau sudah ada hujan
5: ini? Masih panas ini, udah panas, lama ya? Hujan ini Bung Rudi.
1: Oke, baik. Pak Gidi tertarik topik kami.
5: Masih dingin kalau malam sampai pagi.
1: Kemarau sih Pak ya. Kalau pagi malam berarti dingin di sana Pak ya?
5: Wah, dingin banget.
1: Anginnya kencang ya?
5: Iya, kencang banget ini, udah beberapa bulan ini nggak hujan ini.
1: Iya. Kalau panas siang panas, anginnya kencang gitu sepan. Ya.
5: Okay. Iya betul Bung Rudi. Gimana Bung Rudi, kabar sehat?
1: Alhamdulillah sehat Pak Wayudi. Iya. Oke, Pak Wayudi tertarik topik kami yang mana?
5: Misalnya condong ke nomor 3 sama nomor 4 ini. Bang.
1: Nomor 3 itu serba-serbi HUT ke-81 RI. Nomor 4 itu piala AFF nanti. Singapura itu, menghadapi Indonesia. Nah, tempat Bapak udah semarak belum ini Pak? Atribut-atributnya.
5: Umbul-umbul. bendera-bendera sudah terpasang ini. Wah. Di sepanjang jalan.
1: Ini biasanya kalau 17-an itu pada yang merantau itu pada pulang kampung ini. Biasanya
5: iya,
1: begitu nggak
5: tempat lo? Meramaikan HUT RI sih.
1: Oke, ada acara apa Pak yang di kampung halaman
5: ini,
1: Pak?
5: Ini udah mulai sepak bola antar RT ini di kampung saya ini.
1: Oh iya, wah rame berarti iya. Ya. Sampai tanggal 17 nanti itu.
5: Iya, memperebutkan para antar RT memperebutkan piala kemerdekaan nanti di kampung saya ini.
1: Oh keren, dan itu antusiasnya tinggi ya Pak ya, pasti ya?
5: Oh sangat, iya sangat tinggi sekali. Lagu-lagu sengit tersaji ini di piala antar RT ini.
1: Wah keren, berarti nggak kalah ini Singapura sama Indonesia Pak ya?
5: Iya, betul sekali.
1: Ikutan nggak, Pak Wahyudi?
5: Ya saya ikut.
1: Oh ikut juga Pak Wahyudi?
5: Iya.
1: Wih, mantap. Mudah-mudahan timnya juara, Pak.
5: Amin.
1: Berhasil merebut piala kemerdekaan di kampung Bapak di Cilacap ya.
5: Amin, amin. Terima kasih. Dan untuk laga Indonesia sama Singapura ini ya, pastinya sangat sengit sekali ini nanti malam.
1: Iya, Indonesia dan harus menang kalau mau lolos nih, Pak.
5: Pastikan harusnya wajib. John iya. Heppman harus membuktikan ketangguhannya gitu.
1: Wah, keren ini. Harus itu, Pak ya.
5: Harus bisa dan mengantar Indonesia lolos ke semifinal.
1: Iya, mainnya final. Mainnya di sana lagi di Singapura nanti ini, Pak.
5: Nah, itu itu sangat aduh gengsi sekali itu.
1: Iya, betul ini, Pak. Oke, memang siapa Pak favoritnya, Pak, kalau di timnas kita pemainnya?
5: Saya Tom Haye.
1: Oke, pemain tengah ya, gelandang ya, umpan-umpannya iya, maut ya, Pak.
5: Iya, sekali itu sangat jitu sekali itu.
1: Iya. Oke.
5: Pokoknya ya wajib menang lah tim.
1: Wajib menang.
5: Wajib menang.
1: Siap.
5: Untuk kado kemerdekaan tahun ya, ini.
1: Gitu. Juara AFF iya, 2026. Baik. Oke.
5: Kemenangan harga ya, mati pokoknya.
1: Baik, Pak Wahyudi, terima kasih ya.
5: Terima kasih. Selamat pagi, Bung Rudi. Sehat
1: selamat
5: selalu.
1: Pagi. Salam sehat juga. Waalaikumsalam. Bu Indra di Cirebon. Selamat pagi, Bu Indra.
6: Selamat pagi, Bung Rudi.
1: Iya, Bu Indra.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ini Cirebon juga. Saya pantau tadi belum ada hujan juga nih, Bu ya.
6: Iya, Cirebon masih mendung.
1: Mendung. Oke. Okay. Tapi atribut HUT ke-81 RI udah cukup marak loh, atau meriah belum bisa?
6: Belum kelihatan geliatnya. Iya, heran Bung Rudi. Ini aja rumah-rumah yang di Jalan Pantura, di pinggir jalan,
1: ya,
6: satu desa hanya terpasang dua bendera, coba.
1: Wow.
6: Iya. Ya, ya. Untung masuk-masuk ke dalam gitu.
1: Baru ramai.
6: Ya, bergembira masyarakat untuk menyambut iya, masih ada.
1: Tapi biasanya ramai Bu ya acara di sana ya.
6: Iya. Jadi memang ini apa ya yang ada seperti juga ini Ibu ingin top nomor 1 dan 2.
1: 1 dan 2. Oke, okay. Kenapa iya, itu Bu?
6: Sepertinya di negara kita ini masih berlaku kalau bisa dipersulit mengapa mesti dipermudah. Itu Bung Rudi.
1: Deskripsi ya Bu ya.
6: Iya, coba dari mulai saat sekolah. Waktu sekolah ya, sulit, kurang biaya yang apa begitu. Kemudian mau lulus susah juga. Iya,
1: okay.
6: Sampai depresi itu ya, menghadapi itu. Iya. Udah lulus susah lagi cari kerja, iya. Nah itu mestinya mungkin baik, makanya harus viral gitu ya,
1: ya.
6: Kalau tidak ekstrim tidak diperhatikan. Padahal hadirnya negara kan untuk mempermudah segala urusan masyarakatnya.
1: Oke.
6: Nah sekarang ada pemakanan bergizi gratis,
1: ya,
6: koperasi itu. Maksudnya baik, kan mempermudah, tapi timbul lagi persoalan untuk mempersulit. Iya,
1: okay,
6: jadi mudah-mudahan ya, coba bisa diatasi ya, dengan sebaik-baiknya bagaimana caranya. Iya, supaya tidak ekstrim.
1: Baik.
6: Karena kalau ada bencana sih Bung Rudi,
1: okay,
6: masyarakat kita juga
1: sulit
6: ya, membantu kegiatan ya, dermawannya. Terima kasih
1: Bu Indra di Cirebon.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Bu Haryanti di Toli-Toli, selamat pagi.
7: Ya, halo, selamat pagi Bung Rudi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini dari
7: salam nasional dan semoga semuanya kita selalu sehat. pastinya bahagia.
1: Amin,
7: ya.
1: Amin, amin, amin, amin. Iya. Beberapa untuk daerah belum hujan loh nih, Bu. Toli-toli juga ya? Belum hujan juga ini, Bu. Toli-toli.
7: Wah, benar, belum. Belum lagi ya? Panas-panasnya, hangat-hangatnya ini, waduh, itu beberapa hari ya. Udaranya sangat menyengat lah pastinya, okay. Yang pasti.
1: Tapi udah ramai belum, Bu, pernak-pernik HUT RI nanti ini?
7: Ya, udah pada rame sih ya, pasang bendera begitu ya. Banyak yang udah latihan pengen ikut lomba itu.
1: Oh, ada latihannya juga ya, Bu ya?
7: Oh, benar.
1: Jadi kalau ikut dulu lomba makan kerupuk ada latihannya juga gitu.
7: Ya. Itu sih pastinya, yang pasti semua topik pastinya bagus ya, ya. Yang pasti kita mau, saya mau mengajak untuk semua para pendengar Pro 3 ya, pastinya kita melihat tema dari HUT ke-81 RI kita ya. Bersama, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Berarti ya. Semuanya kita harus sama-sama, ayo maju, bangkit bersama. Gak boleh ada lagi yang namanya ketimpangan, kesenjangan, ya. Pokoknya kita harus bersatu itu ya, okay. Untuk Indonesia kita bisa lebih baik, lebih maju ke depannya, itu aja sih yang pasti. Dan pastinya kita kasih support untuk timnas kita ya.
1: Nanti malam, jam 8 malam.
7: Ya, ya. Berharap seperti harapannya pelatihnya tuh Pak
1: John Hartman.
7: John Hartman itu pasti kita akan maju, bisa mengikuti nantinya Piala Dunia 2030.
1: Baik, Bu Arianti.
7: Pastinya semangat untuk semuanya. Terima kasih. Bu Rudy, selamat bertugas. Salam olahraga dan salam nasional untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pak Wibi di Makassar, selamat pagi.
8: Selamat pagi, Bang.
1: Iya, Pak Wibi. Gimana, Pak Wibi? Makassar juga belum ada hujan ya? Kalau Bone itu masih juga masih cerah ya?
8: Tidak hujan, terus siang panas, Bang.
1: Oh, malam hujan ya? Oke.
8: Tidak ada hujan.
1: Enggak ada hujan juga. Baik, baik, baik. Tertarik yang mana ini, Pak, topiknya?
8: Yang nomor satu, Bang, ya.
1: Angka pengangguran, usia produktif melonjak. Apa yang mau disorot ini, Pak Wibi?
8: Kalau masyarakat bisa menciptakan lapangan kerja seperti PKR, itu jangan dikhusus, Bang. Dengan alasan merusak keindahan, segala macam, ini berkemacetan, itu diedukasi kepada PKR. Kalau kamu jual di sini, harus jaga kebersihan, ketertiban dan keamanan. Itu jangan dikhusus. Baru tidak kerja lagi bagaimana?
1: Ya,
8: begitu, begitu dong, jangan cuma mau menang sendiri saja. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Dan terima kasih untuk kalian sudah berpartisipasi. Nantikan topik-topik perbincangan kami dalam Indonesia Menyapa Pagi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan, yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
2: Jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan, genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
4: Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per pieces-nya, Pak. Per ini. Ya, betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.